0: lagi itu sebenarnya semua harta termasuk, maaf Ustaz, jika ada peniti pun yang bermanfaat itu tetap dibagi Ustaz.
1: Iya, kalau penitinya emas. Tapi kalau penitinya biasa, Bapak berapa lah harganya?
0: Iya. Ya, tapi kan itu termasuk barang yang berharga kan Ustaz?
1: Tidak. Kalau peniti biasa tidak barang berharga. Peniti terbuang di jalan enggak tahu orang ngambil loh, Pak. Malah dibuang ke tong sampah. Tapi kalau peniti emas, iya.
0: Iya. Iya. Oh gitu ya Ustaz ya.
1: Iya, Pak.
0: Salam Taraga dari Makmur di Cibinong Ustaz.
1: Ya kalau Bapak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas Bapak, alhamdulillah, dan sudah dijelaskan juga pembagiannya ya. Kalau memang peniti emas bisa dibagi juga
1: sesuai. Wajib dibagi aja. Gigi emas, peniti emas.
2: Iya, masyaallah. Kita angkat selanjutnya pertanyaan via chat WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiki Ustaz. Di luar tema, dari hamba Allah di Bekasi. Mohon maaf, pembahasan atau pertanyaan diharapkan sesuai dengan materi, itu bab muamalah, ya baik dalam bab waris atau yang selainnya. Kami angkat dulu dari penanya kita, saya seorang istri, anak baik anak tunggal, tapi mempunyai adik angkat, dan ibu masih hidup. Kemudian suami memiliki seorang adik wanita, seorang adik laki-laki. Orang tuanya sudah wafat. Dan kami memiliki dua rumah, dua apartemen yang kami beli dari penghasilan kami berdua selama menikah. Saya memiliki dua perusahaan yang masih berjalan. Yang ingin saya tanyakan, jika salah satu dari kami wafat, halalkah setengah dari itu jika dijual rumah dan apartemen menjadi hak suami atau istri yang masih hidup, Ustaz? Dan bisakah yang tadi sepertiga jadi harta hibah yang diwakafkan infak jariah bagi yang meninggal?
1: Wakaf dan infak tidak ada bila orangnya sudah wafat. Ya, kecuali dia saat hidup dia beri, dia mengikrarkan sepertiga dari perusahaan saya wakafkan manfaatnya untuk dakwah atau untuk fakir miskin keluarga besar saya.
2: Ada ikrar, Ustaz?
1: Iya. Kalau dalam hati doang, enggak ada.
2: Baik.
1: Ya, kalau tidak ada ucapan. Ikrar ini apakah harus tertulis? Enggak perlu. Apakah perlu ada saksi? Tentu sebaiknya iya. Agar ketika Anda wafat, manfaat wakaf tadi sepertiga dari laba dividen dari perusahaan Anda tidak hilang sebagai jariah Anda. Ya. Seperti itu. Adapun dibagi setengah langsung, enggak. Dilihat waktu pembeliannya berapa persentase uang istri, uang suami untuk belinya. Kalau uang istri lebih besar, persentase istri lebih besar, dan sebaliknya. Wabillahi taufiq.
2: Jazakallah khair, saya tambahan sedikit, mohon nasihat bagaimana selagi kami masih hidup memaksimalkan harta untuk amal jariah kami, Ustaz.
1: Jadi yang saya usulkan wakaf zuriyah atau wakaf ahli suatu sesuatu yang bermanfaat. Anda bisa mengatakan 1/6 dari saham perusahaan yang milik saya wakafkan untuk kebaikan kaum muslimin, untuk dakwah umpamanya, ya dakwah di media X, di yayasan X, terserah Anda. Maka setiap bagi dividen setiap tahun 1/6 Anda wajib salurkan hasilnya ke lembaga dakwah tadi. Karena itu sudah Anda ikrarkan. Anda tuliskanlah di atas materai bila Anda wafat, ini terus dilanjutkan oleh ahli waris Anda. Yang ini tidak bisa dibagi lagi. Yang 1/3, yang 1/6 lagi Anda ikrarkan juga, 1/6 dari saham perusahaan adalah milik fakir miskin di keluarga besar saya. Anda jelaskan siapa keluarga besar itu, namanya yang satu ayah, satu ibu, kakek umpamanya, Anda jelaskan rinciannya, siapa di antara mereka yang miskin, tidak mencukupi pendapatannya, maka dia mendapatkan biaya hidup selama 1 tahun dari 1/6 saham itu. Saham bukan milik mereka, milik mereka hanya dividen manfaatnya, sedangkan sahamnya itu wakaf, bukan milik fakir miskin, bukan milik dakwah, ya, bukan juga milik yang bertanya, yang berikrar ini. Ini menjadi milik Allah, ya, bagi mereka hanya dividennya saja.
2: Demikian penjelasan tambahan Ummu yang bertanya, semoga menjadi pencerahan dan semoga Allah berkahi hartanya, barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari pemirsa berkaitan dengan perhitungan waris. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Jika dalam bab simulasi ayah wafat, yaitu Bapak Jumadi bin Yono.
1: Andai Pak Jumadi kasihan Pak Jumadi. Andai Pak Jumadi wafat
2: dan ahli warisnya adalah seorang istri dan 3 anak perempuan.
1: Bentar, andai istri,
2: 3 anak perempuan, ada saudara, 2 adik perempuan,
1: saudara kandung,
2: 1 bapak lain ibu, berarti
1: saudara sebapak.
2: Iya, saudara sebapak.
1: Berapa orang saudara sebapak?
2: 2 saudari, Zat. 2 saudari perempuan.
1: 2 saudari sebapak.
2: 2 saudari perempuan sebapak. Dan 1 adik perempuan seibu.
1: 1 saudari
2: Oktolium
1: seibu.
2: Iya.
1: Terus?
2: Dimana orang tua dari Bapak Jumadi sudah wafat semua. Ya. Bagaimanakah cara pembagian harta warisnya?
1: Iya. Andai Pak Jumadi wafat, maka istrinya karena punya 3 anak perempuan, maka dia mendapatkan 1/8.
2: Sahih.
1: Kemudian 3 anak perempuan dapat 2/3. 2 saudari sebapak, karena sudah habis takmilatul sulusain, dia tidak dapat. Saudari seibu dapat 1/6 satu orang. Ini sesuai dengan kaidahnya. Maka pembaginya antara 8 bagi 6, 24. 24 bagi 8, 3. 24 bagi 3, 8 kali 2, 16. Ini tidak dapat. Kemudian 24 dibagi 6, 4. 23 sisa 1. Dicarilah asobah yang terdekat. Asobah dia adalah saudari sebapak. Ya. Saudari sebapak dapat ini sebagai asobah bil ghair. Asobah ma'al ghair. Dibagi 1/24 dibagi 2. Ya, maka 2 dikali 4. 24 sama dengan 48. Ketiga 6 di sini 32 di sini dapat 2 11 di sini 8. Wallahu a'lam.
2: Demikian Bapak atau Ibu yang bertanya. Simulasi dan juga perhitungannya bisa dilihat kembali, semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Kami angkat kembali selanjutnya. Baik, pertanyaan kembali berkaitan dengan bab waris. Taib. Orang tua saya sudah meninggal 14 tahun yang lalu, dan ketika wafat sudah diumumkan hutang. Setelah 14 tahun berlalu, ada tetangga yang menyampaikan bahwa orang tua saya memiliki hutang emas 12 gram tanpa ada bukti dan saksi. Bagaimanakah saya menyikapi hal ini, Ustaz? Mohon arahan nasihatnya.
1: Ayah ibu juga tidak pernah berujar?
2: Belum, tidak ada, Ustaz.
1: Dan dia tetangga. Tetangga itu besar 12 gram. kecil kemungkinan ayah ibu diam. Ya. Kecuali pinjam hari ini, kemudian besok dua-duanya wafat. Ya. Pada hukum asalnya, jangan berikan sampai dia membawa saksi atau dia bersumpah atas nama Allah 3 kali bahwa dia memang memiliki piutang. Dan kalau dia bersumpah 3 kali atas nama Allah, ternyata dia berbohong, berarti dia merampas 12 gram tadi pakai nama Allah, dan Allah pasti akan menyiksanya. Dan banyak kasus seperti ini, biasanya Allah berikan azabnya cash di dunia. Sebelum di akhirat.
2: Baik, Masya Allah, cukup jelas ibu atau bapak yang bertanya tadi pencerahan dan juga beberapa solusi yang disampaikan, ya, adanya saksi dan juga adanya sumpah apabila tidak ada saksi. Demikian barakallahu fikum. Baik, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi, izin bertanya Ustaz.
1: Salam.
2: Baik, seorang wanita wafat, ibu Gani, ya, Ummu Gani, ya, baik, meninggalkan 3 anak perempuan dan seorang saudara sekandung laki-laki.
1: Ulangi, 3 anak perempuan.
2: 3 anak perempuan, 1 saudara sekandung laki-laki, dan
1: 1 saudara
2: kandung laki-laki, dan 2 saudari sekandung perempuan.
1: 2 saudari kandung.
2: Orang tua ibu Gani ini sudah wafat lebih dahulu, demikian juga suaminya sudah lebih dahulu wafat. Harta ibu Gani sebuah rumah, furnitur, piring, baju, dan buku. Bagaimanakah cara pembagiannya, Ustaz?
1: Ya, 3 anak perempuan dapat 2/3. Saudara kandung, saudari kandung, jadi sisa. Maka 3 sebagai pembagi. 3 dibagi 3, 1 kali 2, 2. Sisa 1, saudara kandung dapat 2 tambah 2, 4. Itu bagi 4 dapat pecahan, 4 dikali 3 sama dengan 12. 4 dikali 2, 8. Saudara kandung dapat 2, 2, saudari dapat 1, 1. Pas 12. Harta yang kalau uang langsung bisa dibagi 12. Kalau tidak uang, diuangkan dahulu atau divaluasi, dinilai. Namanya rumahnya berapa rupiah, bajunya dikumpulin berapa rupiah, mobil, kendaraan berapa rupiah, sehingga nanti tukar guling bisa. Namanya cocok bagi anak perempuan, ini rumah cocok nilainya. Harta ibu kami 1,2 miliar, ini rumah nilai 800 juta setelah divaluasi. Kami ambil rumah, ya, dia bilang ke saudara ibunya dan saudara saudari ibunya. Ya.
2: Jazakallah khairan, Ustaz. Barakallahu fikum. Kami angkat kembali selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi, izin bertanya Ustaz. Jika pasangan suami istri membuat perjanjian pranikah, dalam perjanjian tersebut mereka menyebutkan harta yang mereka miliki, termasuk harta yang mereka peroleh sebelum menikah. Dan dalam surat pranikah tersebut menyebutkan harta yang dimiliki sebelum menikah, bukan termasuk harta gono gini. Jika mereka meninggal, yang berhak atas harta mereka hanya anak kandung. Selain mereka tidak berhak atas harta mereka. Jika pembagian harta seperti yang tidak mengikuti aturan agama, apakah diperbolehkan, Ustaz? Mohon pencerahannya.
1: Kullu syartin laysa fi kitabillah fahuwa batil. Setiap persyaratan yang menentang kitab Allah, dia batil. Adapun penyerahannya ke anak, itu bisa hibah, tapi kalau tidak diserah terimakan ke anak-anak, masih perjanjian mereka berdua, maka tidak ada konsekuensinya. Kecuali setelah mereka, itu kan pranikah, belum nikah. Setelah menikah, mereka serahkan ke anak-anak mereka. Lahir anak pertama diserahkan ini, dari kena diserahkan ini, sudah diterima oleh anak-anaknya. Kalau berbentuk properti sudah balik nama, kalau berbentuk uang sudah masuk rekeningnya, bayi punya rekeningnya. Ya, maka ini sudah menjadi hibah, tidak dibagi waris lagi. Adapun yang tertulis tadi, tidak ada hubungannya dengan waris. Bila dia wafat, tetap dibagi waris.
2: Secara otomatis batal, ya, Sade?
1: Iya. Karena ya, pembagian waris bukan persyaratan.
2: Iya, sahih.
1: Bukan kesepakatan, ketentuan Allah Jalla fi'ula. Pemilik harta yang sesungguhnya.
2: Jazakallah khair, Ustaz. Demikian ibu atau bapak yang bertanya, semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Dan kami angkat pertanyaan terakhir via telepon, silakan di 0218236543. Baik, bagi Anda yang mungkin belum bisa untuk bertanya dan masuk, kita berikan kesempatan kembali di 0218236543. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Silakan, Akhi. Halo.
3: Halo.
2: Iya, assalamualaikum. Taib, mohon maaf, suaranya sangat pelan, bisa dikeraskan. Taib, mohon maaf terputus. Kita berikan kesempatan kembali, silakan dicoba di 0218236543. Taib, alhamdulillah sudah terhubung kembali. Kita angkat kembali. Halo. Silakan, Akhi.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dengan siapa, umur di mana?
4: Saya dengan assalamualaikum ya Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
4: Saya di Jakarta.
2: Baik, silakan pertanyaannya Ibu.
4: Iya, saya mau bertanya. Dulu pernah dulu pernah ibu saya itu meninggal. Punya anak 3 ya, dari bapak pertama, terus dari yang kedua 6, jadi 9 bersaudara.
2: Baik.
4: Ya, nah, begitu terus ibu saya meninggal, terus ada harta yang dibagikan ya Pak.
2: Nah,
4: harta yang dibagikan itu sebidang tanah dan bangunan sekolah. Tanah dan bangunan sekolah. Terus yang dibagikan itu hanya tanahnya aja Pak, yang sudah kita terima ya. Nah, bangunan sekolahnya itu kan ada bangunannya. Tanah dan bangunan kita itu sudah dibagikan. Tetapi bangunannya itu kan ada anak-anaknya yang sekolah ya Pak. Halo?
2: Iya.
4: Bangunan itu ada anaknya, anak sekolah, ada murid.
2: Baik.
4: Nah, apakah murid itu kan jadi mendapatkan penghasilan kan ya Pak? Ini karena ada sekolahannya. Nah, apakah penghasilan itu kita terbagi atau tidak?
1: Sebentar Ibu, ini sekolah perizinannya PT atau yayasan?
4: Yayasan.
1: Yayasan tidak dibagi waris. Coba baca peraturan pendirian yayasan di aktanya.
4: Oh gitu ya Pak ya.
1: Coba lihat.
4: Oh yayasan itu yayasan apa, sekolah swasta gitu Pak?
1: Saya tanyakan dia berbentuk, kalau PT iya milik para pemodal, shareholder, pemegang saham. Kalau yayasan tidak dimiliki pembina. Struktur mereka hanya pengelola. Dan bila yayasan tutup, hartanya itu diberikan ke yayasan yang lain. Bukan dimiliki.
4: Jadi yang beli itu, yang bikin sekolah, yang beli tanah, bangunan, dan sekolah itu orang tua, Pak?
1: Iya, tapi atas nama yayasan tidak dibagi.
4: Atas nama yayasan.
1: Tapi kalau bukan atas nama yayasan, dia mengatakan sekolahnya ini nama yayasan, bangunannya dan tanah saya pinjamkan, bukan pakai yayasan, nama perizinan dan seterusnya. Ya, saya pinjamkan itu. Nah, itu dia bisa dia jual atau bisa dia wariskan ke ahli warisnya, dan ahli waris bisa menyewakan tanah dan bangunan ke pihak ini, yayasan.
4: Sebentar Pak, ya sebentar Pak, saya kurang jelas.
5: Kenapa?
4: Dari
5: rojak
4: ibu nanya.
5: Nanya apa?
4: Nanya
5: yang
4: itu sekolah
5: hati. Halo Pak. Baik. Jadi ini terkait dengan warisan ya.
2: Baik, dipersingkat ya Pak pertanyaannya karena terbatasan ya. Waktu. Silakan.
5: Iya betul. Jadi warisan itu sudah dibagi untuk satu sekolah gitu ya. Tapi penghasilan dari sekolah itu apakah masih menjadi hak ahli waris atau tidak.
1: Pertanyaan saya Bapak, itu tanah dan bangunan atas nama yayasan atau nama pribadi yang disewakan atau dipinjamkan ke yayasan?
5: Oh, pribadi Pak.
1: Tidak nama yayasan?
5: Tidak, tidak
1: nama yayasan. Oh iya, apa-apa dibagi. Maka kalau ada sekolahnya disewakanlah ke yayasan.
5: Ya, jadi yang ngelola sekarang itu yayasan.
1: Ya udah minta uang sewanya.
5: Oh, masih mendapat hak warisnya?
3: Untuk?
1: Bukan uang yayasan menjadi milik ahli waris. Tapi ya, sewa. Kan sekarang tanah dan bangunan sudah dibagi waris kan ya?
5: Betul, betul.
1: Ya, sewakanlah ke yayasan. Uang sewanya itulah yang dibagi waris.
5: Oh, jadi di koreksi Pak, jadi itu dikelola oleh sendiri Pak, bukan yayasan.
1: Sekolah bukan dikelola yayasan.
5: Bukan, bukan dikelola pribadi.
1: Perizinannya gimana?
5: Perizinannya sih ada dari Kementerian Pendidikan.
1: Perizinan pribadi begitu.
5: Betul.
1: Ya udah. Kalau dikelola pribadi
2: baik, cukup kali ya. Kita akan
1: kalau dikelola oleh pribadi bukan oleh yayasan, ya pengelolanya menyewakan kepada pihak pihak ahli waris.
2: Pelaksana saja. Baik. Dan yang hasil sewaan itu yang kemudian dibagikan waris ya kepada seluruh ahli warisnya.
1: Ya.
2: Baik, demikian secara singkat mungkin Bapak ya, karena waktu yang terbatas dan informasi yang kita dapatkan juga cukup terbatas, mungkin itu jawaban secara umum. Demikian dan semoga menjadi pencerahan. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini sebagai kesimpulan dan ikhtitam. Silakan. Ya.
1: Ikhwani wa akhwati fillah, semuanya harus kita kembalikan kepada agama Allah yang landasan dasar hukumnya Al-Quran dan Sunnah, agar semua urusan kita tidak menimbulkan sengketa satu dengan lainnya yang merusak hubungan baik. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairah. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Wandi Tarmizi, filahallahu ta'ala, atas kelapangan waktu, faidah ilmu yang bermanfaat, dan pembahasan dari syarah penjelasan pokok asal permasalahan dalam bab waris dan bagaimana rumusan perhitungannya. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan kembali. Masih ada beberapa pembahasan dalam poin ini di kesempatan kami yang akan datang. Kami mohon maaf ada sejumlah pertanyaan tidak bisa kami jawabkan karena keterbatasan waktu yang ada. Dan yang sudah terjawab semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Bisa dilihat lagi perhitungannya dalam video atau rekaman pembahasan ini. Dan setelah kita akan lanjutkan kembali kesempatan kami yang akan datang dalam bab waris dalam pembahasan kitab syarah Umdatul Fiqih. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri pembahasan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashadu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
7: Allah murka dengan riba.
8: Ya.

0: setiap pinjaman yang ada kelebihannya.
1: Kita utang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, total menjadi 350.
0: Sebelum syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam.
2: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
3: Fa'zanu biharbi minallahi wa rasul.
2: Perang sama Allah.
4: Perang melawan Allah dan Rasul.
5: Jadi paling fatwa oleh tim kolektor dari pihak ini.
6: Fa'in lam taf'alu fa'zanu biharbi minallahi wa rasulih. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.
3: Perang sama Rasul sallallahu alaihi
0: wasallam. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atil ar-riba wa mukilahu.
3: Yang ngasih makan riba pinjam uang.
0: Wa katibahu.
3: Yang jadi penulis. Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
0: Wa syahidai.
3: Wa
0: qala hum sawa'un.
3: Sama dosanya.
0: Allah melaknat pemakan harta riba. Laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
3: Lalu kita merasa remeh
0: dan kita melakukan riba padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri. Itu yang paling ringan.
7: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
8: قال الرسول قال الرسول
9: صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
10: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب متفق عليه.
11: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum namun dia tidak bertemu dengan mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, seseorang bersama dengan yang dicintainya. Muttafaqun alaih.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Sufyan Al-Thawri, awal ilmu adalah diam, kemudian mendengar, lalu menghafal, kemudian mengamalkan, dan lalu menyebarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya, dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan maksiat, dan demi rombongan yang membacakan pelajaran, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar esa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
0: Rabb langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya, dan Rabb tempat-tempat terbit matahari.

0: Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Setan-setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan pembicaraan para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru.
1: Duhuran wa lahum 'adzabun wasib illa man khatifa al-khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib.
0: Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.
1: Fastaftihim ahum ashaddu khalqan amman khalaqna inna khalaqnahum min tinin lazib.
0: Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.

Bahkan kamu menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan kamu. Dan apabila mereka diberi pelajaran, mereka tiada mengingatnya. Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan. Dan mereka berkata, ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata.

Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, dan kamu akan terhina. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka melihatnya.

Dan mereka berkata, "Aduhai, celakalah kita, inilah hari pembalasan. Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya."

Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.

Dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya, kenapa kamu tidak tolong-menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain berbantah-bantahan.

Pengikut-pengikut mereka berkata kepada pimpinan-pimpinan mereka, "Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan." Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman. Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas."

maka pastilah putusan azab Rabb kita menimpa atas kita, sesungguhnya kita akan merasakan azab itu. Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat.

0: جنون.
1: Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab. Sesungguhnya demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?

Sebenarnya dia, Muhammad, telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. Dan kamu tidak diberi pembalasan, melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, mereka itulah memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Di dalam syurga-syurga yang penuh nikmat, di atas tahta-tahta kebesaran berhadap-hadapan, diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamr dari sungai yang mengalir. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam khamr itu alkohol dan mereka tiada mabuk karenanya.

Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik.

Lalu sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain sambil bercakap-cakap. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sesungguhnya aku dahulu di dunia mempunyai seorang teman yang berkata, 'Apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit?'

0: فاطلع فرآه في سواء الجحيم.
1: Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Berkata pulalah ia, maukah kamu meninjau temanku itu? Maka ia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka, menyala-nyala.
0: Oh.

Ia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Jikalau tidaklah karena nikmat Rabbku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka."

maka apakah kita tidak akan mati? Melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan disiksa di akhirat ini.

Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Makanan syurga itukah hidangan yang lebih baik, ataukah pohon zakum?

آكلون منها.

Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala-kepala syaitan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim. Karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat. Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu.

dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka Quraisy sebagian besar dari orang-orang yang dahulu. Dan sesungguhnya telah kami utus pemberi-pemberi peringatan, rasul-rasul di kalangan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa tidak akan diazab.

Sesungguhnya Nuh telah menyeru kami, maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan adalah kami. Dan kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Dan kami abadikan untuk Nuh itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang lain.

Dan sesungguhnya, Ibrahim benar-benar termasuk golongannya, Nuh. Ingatlah ketika ia datang kepada Rabbnya dengan hati yang suci. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah itu?"

0: padami.
1: Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Maka apakah anggapanmu terhadap Rabb semesta alam?

Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya aku sakit." Lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakang.

0: Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu ia berkata, "Apakah kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak menjawab?" Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat. Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas. Ibrahim berkata, "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu."
1: قَالُوا بِنُوا لَهُ بُنْيَانًا

Mereka berkata, "Dirikanlah suatu bangunan untuk membakar Ibrahim, lalu lemparkanlah dia ke dalam api yang menyala-nyala itu."

0: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم.
1: Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabbku, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.
0: Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Al-Quran.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Khawatal Islam, rahimani Allah wa iyakum. Alhamdulillah, jumpa kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Dan kembali kita akan simak program kajian ilmiah yang akan kami hadirkan di kesempatan pagi ini bersama pemateri Al-Ustaz Abdullah Taslim MA Hafizahullahu Ta'ala. Semoga kajian ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati, para pendengar setia Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita kembali untuk bertemu di dalam kajian secara online di kesempatan pagi hari ini, melanjutkan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Ya, barakallahu fikum. Saat ini kita masih melanjutkan pembahasan yang sangat bermanfaat dari kajian tentang beberapa faedah dari ayat-ayat Al-Qur'an yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim ini. Saat ini masih di pembahasan tentang Al-Quran wa Tafsir, Al-Quran dan Tafsir, di judul pembahasan Al-Mutadhakiruna Ayatillah, orang-orang yang bisa mengambil manfaat, mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah, dari ayat-ayat Al-Quran. Barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin, para kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, Al-Quran sebagai sebaik-baik petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tentu menurunkannya agar manusia bisa mengambil pelajaran darinya. Karena itulah sebaik-baik petunjuk dan sebaik-baik pelajaran untuk menghidupkan hati manusia, untuk menumbuhkan keimanan, menyempurnakan ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, agar manusia bisa merenungkan isinya, mentadaburi kandungan maknanya, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. yakni bisa mengambil pelajaran untuk menumbuhkan iman, meningkatkan ketakwaan kepada Allah, menguatkan rasa cinta, rasa takut dan pengharapan kepada Allah, yang itu merupakan tiang utama penopang iman. Baik, dalam bahasan kita kali ini dari kitab Al-Fawaid tulisan Imam Ibnu Qayyim ini, kita akan membahas makna firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Furqan ayat ke-73. Surat ini sangat menarik karena menjelaskan tentang salah satu dari sifat hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, yang disebut dengan Ibadur Rahman. Disebutkan di bagian akhir-akhir dari surat Al-Furqan. Di ayat ke-73 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana." Hamba-hamba Allah yang beriman, orang-orang yang sempurna imannya, mereka adalah orang-orang yang jika diingatkan dengan ayat-ayat Allah, dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat Allah, dzukiru, diberikan peringatan dengan ayat-ayat Rabb-nya, dengan ayat-ayat Al-Quran, lam yakhirru alaiha summa wa umyana. Mereka tidak bersikap dalam menghadapi ayat-ayat Al-Quran seperti orang-orang yang tuli, orang-orang yang buta. Ya, mereka tidak duduk saja dalam mendengarkan ayat-ayat tersebut dalam keadaan tuli dan buta, seolah-olah tidak perhatian, seolah-olah tidak mendengarkan nasihat tersebut, seolah-olah tidak memandang kebesaran dan keagungan Allah yang diturunkan di dalam ayat-ayat itu. Ini adalah sifat Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang maha pemurah, orang-orang yang dipuji karena ketaatan, keimanan mereka yang kuat, ketakwaan mereka yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jelas menunjukkan ciri-ciri orang yang beriman, yaitu ketika ayat Al-Qur'an diperdengarkan di hadapan mereka, dibacakan atau mereka sendiri yang membacanya, maka mereka segera tunduk dengan mendengarkan nasihat di dalam ayat-ayat tersebut, menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah, memperhatikan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil pelajaran dari ayat-ayat itu. Baik, dibawakan di sini beberapa penjelasan dari para ulama salaf. Qala Muqatil, Imam Muqatil berkata tentang ayat ini, "Idza wu'idhu bil Qur'ani lam yaqa'u 'alaiha summa lam yasma'uhu wa umyana lam yubsiruhu walakinnahum sami'u wa absaru wa ayqanu bihi." Ketika mereka dinasehati dengan Al-Quran, dibacakan peringatan-peringatan dalam Al-Quran, maka mereka tidak menyikapinya seperti orang yang tuli, tidak mendengarkan, dan juga orang yang buta tidak melihatnya, tidak memperhatikannya. Akan tetapi mereka selalu mendengarkan dan melihatnya, serta meyakini kandungan Al-Quran yang disampaikan kepada mereka itu. Ya, di sini diungkapkan dengan pendengaran dan penglihatan. Ya, karena penglihatan dan pendengaran itu adalah tempat masuknya peringatan pada diri manusia yang kemudian nanti diterima oleh hatinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga anggota tubuh ini di dalam beberapa ayat Al-Qur'an, misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati manusia itu semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tempat masuknya ilmu pada diri manusia, tempat masuknya peringatan dan nasihat, ya, melalui pendengaran dan penglihatan, kemudian nanti diterima oleh hati. Ya, disebutkan di sini, orang-orang yang beriman dengan kuat, beriman dengan benar, orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, kalau diperdengarkan kepada mereka, ayat-ayat Al-Quran, peringatan dari Allah, langsung pendengaran mereka terarah mendengarkannya. Penglihatan mereka terbuka mempersaksikan keagungan, kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala melalui ayat-ayat yang dibaca atau diperdengarkan kepadanya itu. Maka dengan itu mereka mendengarkan, menyaksikan, meyakini dan menerima nasihat tersebut. Ya, kita ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallahu wajilat kulubuhum wa idha tuliat alaihim ayatuhu zadathum iman.

tidak menyikapi ayat-ayat Al-Quran sebagai ya orang yang tuli dan orang yang buta. Ya, dari sinilah kita mengambil pelajaran, ya, ketika Al-Quran dibacakan tidak pantas seseorang itu terus dengan obrolannya, terus dengan membicarakan sesuatu yang lain, tidak perhatian terhadap ayat yang dibacakan di hadapannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan jika Al-Qur'an dibacakan di hadapanmu, maka dengarkanlah baik-baik dan diamlah, perhatikan supaya kamu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin mendengarkan ayat Al-Qur'an dibacakan atau ada ayat Al-Qur'an dibacakan di hadapan kita, maka diam, dengarkan, ambil pelajarannya. Kalau seandainya kita masih ingin mengobrol atau berbicara, maka matikan ya ayat-ayat yang sedang kita dengar tersebut, misalnya murattal rekaman yang sedang dinyalakan, dimatikan saja. Agar kita tidak termasuk orang-orang yang disebutkan ancaman ketika Al-Qur'an diperdengarkan kita tidak mendengarkannya, tidak memperhatikannya dengan baik, ya. Karena khawatir itu termasuk sifat-sifat dari orang-orang yang tercela, orang-orang yang buruk, na'udzubillahi min dzalik. Nah, baik. Itu pernyataan dari Imam Muqatil. Kemudian qala Ibnu Abbas, sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika menafsirkan ayat ini beliau berkata, lam yakunu alaihi summa wa umya bal kanu khaifina khashiin. Ketika diperingatkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an, maka mereka tidak bersikap seperti orang yang tuli dan buta di hadapan Al-Qur'an, bahkan ya akan tetapi mereka segera takut, tunduk dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, ini Al-Qur'an dibacakan, firman Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang semua kebaikan yang kita inginkan ada di tangannya, semua yang kita takutkan hanya Dia yang maha kuasa menimpakannya kepada kita. Kita ingat ayat Al-Quran yang sudah kita sebutkan sebagai peringatan di pertemuan yang lalu, pertemuan-pertemuan yang lalu. Firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hasyr, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Al-Qur'an ini seandainya kami turunkan, kata Allah, kepada sebuah gunung, kamu akan menyaksikan, benar-benar kamu akan melihat gunung itu, khashian mutasaddian, akan tunduk dan hancur, pecah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, gunung yang demikian kuat, besar dan kokoh, ketika Al-Quran diturunkan padanya, dia akan hancur. Dia akan tunduk dan hancur berkeping-keping karena takut kepada Allah. Dan itulah perumpamaan yang kami buat bagi manusia, agar mereka bisa mengambil, bisa memikirkannya, bisa merenungkannya. Kalau gunung saja bisa tunduk dan takut seperti itu, apalagi manusia yang kecil, yang harusnya mereka lebih takut dan lebih tunduk lagi ketika diingatkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Taib. Wa qala Al-Kalbi, Imam Al-Kalbi berkata, yakhiruna 'alaiha sam'a wa basara, yaitu ketika dibacakan di hadapan mereka, diingatkan dengan ayat-ayat Allah, mereka akan langsung menyungkur sujud. Mereka akan langsung tersungkur dengan pendengaran, dengan mendengarkannya dan memperhatikannya dengan penuh perhatian terhadap peringatan tersebut, tidak meremehkan, tidak ya tidak berpaling darinya. Nah, wa qala al-Farra, kemudian Imam Al-Farra berkata, idza tuliya alaihimul qur'anu lam yaq'udu ala halihimul ula ka'annahum lam yasma'u fadzalikal khurur wa sami'tul araba taqul qa'ada yashtumuni ka qaulika qama yashtumuni wa aqbala yashtumuni. Imam Al-Farra, ya, Imam ahli bahasa Arab, beliau berkata tentang ayat ini, kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran,

0: mereka tidaklah yaqudu, tidaklah duduk atau menetap seperti keadaan mereka yang pertama. Yakni tidak ada perubahan setelah diingatkan, dibacakan Al-Quran, disampaikan peringatan-peringatan, kabar gembira maupun ancaman dalam Al-Quran, dia tidak berubah. Tetap duduk seperti keadaan semula. Seolah-olah mereka tidak mendengarkan Al-Quran, tidak memperhatikan bacaan Al-Quran yang disampaikan di hadapan mereka. Ini jelas sikap orang yang tercela, orang yang hatinya tertutup. Sebaik-baik peringatan dari Al-Quran tidak merubah dirinya, maka apa yang bisa merubah dirinya? Ya, fadzalikal khurur, inilah makna al-khurur di sini. Lam yakhiru alaiha, mereka tidak menyungkur, tidak terduduk ketika mendengarkan ayat tersebut, karena bersikap tuli dan buta. Di sini diartikan yaitu mereka tidak berubah, tidak mengambil pelajaran, tidak memperbaiki keadaan diri mereka dengan ayat Al-Quran yang dibacakan. Padahal demikian indah peringatan yang terdapat di dalam Al-Quran, bisa menjadikan tunduk gunung batu, apalagi hati manusia yang lebih kecil dan lebih lemah. Sami'tul Araba yaqul, aku mendengar orang-orang Arab berkata, qa'ada yashtumuni, dia duduk mencelaku, sama dengan ucapanmu, qama yashtumuni, dia berdiri mencelaku, atau aqbala yashtumuni, dia mulai atau dia mulai mencelaku. Ya, jadi artinya sama. Ketika dikatakan lam yakhiru, dia tidak menyungkur, terduduk karena tuli dan buta tadi, berarti maksudnya dia tidak berubah keadaannya. Diberikan peringatan, dia juga tidak berubah, tidak mengambil pelajaran untuk memperbaiki keadaan dirinya. Maka jelas ini ya menggambarkan kepada kita tentang ayat-ayat Al-Quran yang merupakan sebaik-baik petunjuk. Ini harusnya memperbaiki keadaan kita. Setiap kita membacanya, iman kita meningkat, semakin takut dan semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Al-Quran adalah sebaik-baik petunjuk dan kebenaran yang paling benar, yang harusnya diyakini oleh hati orang yang beriman ketika membacanya. Sehingga orang yang tidak bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran, maka yakin apapun tidak akan bisa menjadi pelajaran baginya. Ini seperti pernyataan dari Imam Abu Zur'a Ar-Razi rahimahullah ta'ala, man lam yakun lahu fi kitabillahi ibrah, falaysat lahu fi hadhil asya ibrah. Barang siapa yang tidak bisa mengambil pelajaran atau peringatan dengan ayat-ayat Al-Quran ketika dia membaca atau dibaca di hadapannya, maka apapun, bacaan apapun tidak akan bisa menjadi pelajaran atau peringatan bagi dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini perkara yang menggambarkan tentang bukti benarnya iman di hati seorang muslim ketika berhadapan dengan peringatan yang disampaikan di hadapannya dari ayat-ayat Al-Quran. Baik, barakallahu fikum. Dari penjelasan ini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan al-khulasah, kesimpulannya. Wal makna ala ma dzukir, jadi makna dari ayat ini berdasarkan penafsiran dari para ulama tadi, bahwa mereka orang-orang yang disebut sebagai hamba-hamba Allah yang sempurna imannya ini adalah orang-orang yang ketika dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat Al-Qur'an, diingatkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an, lam yasirru indaha summaw wa umya, mereka tidak menjadikan diri mereka seperti orang yang tuli dan buta. Ya, ini orang yang tidak mendengarkan dan orang yang tidak memperhatikan ayat-ayat yang dibaca tersebut. Ya, ini kesimpulan maknanya. Ya. Wa qala az-Zajjaj, az-Zajjaj di sini dinukilkan pernyataannya, al-makna dari ayat tadi, idza tuliyat alaihim kharru sujadaw wa bukiya sami'ina mubusirina kama umiru bihi. Makna dari ayat ini, ketika dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat Allah, maka mereka segera terduduk, menyungkur, sujud dan menangis. Ya, mereka selalu mendengarkan dan memperhatikan ayat-ayat itu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada mereka. Jadi Al-Quran ini bukan peringatan yang main-main. Al-Quran inilah faedah dari ayat-ayatnya yang membedakan antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tertutup hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Tadi kalau orang-orang yang beriman, ya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Kalau dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Adapun orang-orang kafir, ya, adalah orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran seperti orang-orang munafik. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak merenungkan makna Al-Qur'an atau memang hati-hati mereka telah tertutup? Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Ya, mereka adalah orang-orang yang tuli, orang-orang yang bisu dan orang-orang yang buta sehingga mereka tidak bisa kembali kepada kebenaran. Mereka punya pendengaran, punya penglihatan, tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan kebenaran, mendengarkan Al-Quran, tidak digunakan untuk memperhatikan ayat-ayat Allah, maka mereka dianggap cacat, ya, tuli, bisu, dan buta. Meskipun berfungsi secara fisik, berfungsi penglihatan, pendengaran, dan lisan mereka, tapi ketika tidak diisi dengan kebenaran, maka dianggap mereka seperti orang-orang yang cacat dalam masalah ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, kan kita sudah pernah sampaikan bahwa orang-orang kafir, orang-orang yang na'udzubillah min dzalik menjadi penghuni neraka di akhirat nanti, ketika ditanyakan kepada mereka tentang kenapa mereka masuk neraka, padahal sudah ada pemberi peringatan, ada ayat-ayat Al-Quran, ada Nabi alaihi mussalatu wassalam yang diutus untuk memberikan peringatan. Ketika itu mereka menyebutkan alasannya, ya, yang disebutkan di dalam Al-Quran di surat Al-Mulk, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, seandainya dulu kami mau mendengarkan peringatan dari Al-Quran, mau memahaminya, maka kami tidak akan menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Di ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah melanjutkan, fa'tarafu bidambihim fasuhqa li ashabis sa'ir. Maka mereka mengakui dosa mereka yang mereka lakukan sendiri, sehingga kecelakaanlah bagi orang-orang yang menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Na'udzubillah min dzalik. Di ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, walaqad dharana li jahannama kathiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh-sungguh kami telah jadikan sebagai penghuni neraka jahannam, na'udzubillahi min dzalik, kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka memiliki hati tidak digunakan untuk memahami peringatan dari petunjuk Allah. Mereka memiliki mata tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, membaca ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki telinga tidak digunakan untuk mendengarkan peringatan dari Allah. Mereka adalah seperti binatang-binatang ternak, bahkan mereka lebih tersesat lagi, na'udzubillahi min dzalik. Ini akibat dari berpaling dari peringatan Al-Quran. Tidak mau mendengarkan, tidak mau membaca, tidak mau memperhatikan. Nah, baik, waqala Ibnu Qutaibah, Imam Ibnu Qutaibah Ad-Dainawari rahimahumullah ta'ala berkata, ay lam yataghafalu anha ka'annahum summul lam yasma'uha umyul lam yarauha. Artinya di sini, ya, arti dari ayat ini, mereka bukanlah orang-orang yang lalai ketika dibacakan peringatan dari Al-Quran di hadapan mereka. Mereka bukanlah orang-orang yang melalaikannya, seolah-olah seperti orang tuli yang tidak mendengarkan peringatan itu, atau seperti orang yang buta yang tidak melihat ayat-ayat itu. Jadi, inilah sikap orang yang beriman, dan inilah orang yang bisa mengambil pelajaran dengan sesungguhnya dari ayat-ayat Al-Quran. Makanya, orang yang beriman adalah orang yang hatinya hidup, mereka lah yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Ketika hatinya hidup, maka pendengaran selalu mereka tujukan ketika ayat Al-Quran dibacakan, pandangan mereka selalu mereka konsentrasikan ketika ayat-ayat Al-Quran dibacakan di hadapan mereka. Nanti kita akan baca di sini setelah faedah dari ayat ini di pertemuan berikutnya insyaallah, faedah dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Qaf ayat ke-37, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian, pada ayat-ayat Al-Qur'an benar-benar terdapat pelajaran, peringatan bagi orang-orang yang memiliki hati yang masih hidup. Ya. Atau orang-orang yang mengkonsentrasikan pendengarannya, mau mendengarkan ayat-ayat ketika dibaca. Wa huwa syahid, dalam keadaan dia mempersaksikannya. Tidak lalai. Tidak berpaling dari peringatan tersebut. Jadi inilah orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Makanya ketika Al-Quran dibacakan, kita harus ada perhatian. Karena ini kebaikan yang disampaikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai sebesar-besar nikmat bagi manusia, tujuannya tentu untuk kebaikan yang paling besar, yang menyangkut kebaikan, yang menyangkut keselamatan dan kemuliaan manusia di dunia dan di akhirat nanti. Baik. Kemudian di bagian akhir di sini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menambahkan su'alun wa iskal, ada pertanyaan dan ada sedikit permasalahan yang perlu dijawab. Qultu, aku katakan, kata Imam Ibnu Qayyim, ha huna amrani, di sini ada dua perkara yang masih perlu dibahas. Pertama, dzikrul khururi wa taslitun nafi alaihi, hal huwa khururul qalbi au khururul badani sujud. Ketika disebutkan dalam ayat ini lam yakhiru alaiha, Al-khurur dalam bahasa terjemahan kita ini menyungkur, orang yang menjatuhkan dirinya, begitu. Menyebutkan kata-kata, penyebutan kata-kata khurur di ayat ini, dan taslitun nafi alaihi, yang didahului dengan kata-kata penafian. Mereka tidak menyungkur dalam keadaan tuli dan buta ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibaca. Ya, jadi ada kata-kata khurur dan penafian sebelumnya. Apakah maknanya di sini khururul qalbi, tunduknya hati, atau sekedar khururul badan li sujud, atau sekedar menyungkurnya badan untuk sujud? Ya, yakni orang-orang yang beriman ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, dia tidak buta, dia tidak tuli, tapi dia segera menundukkan dirinya. Ya. Dan tentu hatinya dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia segera tunduk untuk sujud dengan hati diliputi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah makna menjatuhkan dirinya di sini adalah ketundukan hati atau memang badannya sujud? Wa hal makna lam yakun khururuhum an samamin wa amahin falahum 'alaiha khururun bil qalbi khudu'an au bil badani sujudan. Apakah maknanya? Kata beliau, ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, mereka ya, ketundukan mereka bukanlah karena mereka tunduk dengan ketundukan yang bukan didasari karena ketulian dan kebutaan. Tapi mereka benar-benar tunduk ketika mendengarkan ayat-ayat tersebut dengan ketundukan hati, merendahkan diri, dan dengan sujudnya anggota badan mereka. Au laisa hunaka khururun wa abbara bihi anil qu'ud, atau di sini tidak ada ketundukan sujud, yakni tidak ada menyungkur, tetapi digunakan kata-kata khurur tadi untuk sekedar menunjukkan mereka terduduk ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, tentu makna yang terpuji dan makna yang benar sebagaimana yang diterangkan di dalam ayat-ayat lain. Seperti contoh yang tadi kita sebutkan, penafsiran dari Az-Zajjaj rahimahullah ta'ala, tuliyat idha tuliyat alaihim kharru sujjada wa bukiyya. Ya, ini mencakup semua makna tadi. Jika dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat Allah, mereka menyungkur, sujud, dan menangis. Anggota badan mereka sujud, berarti menunjukkan anggota badan mereka tunduk kepada Allah, dan mata mereka menangis karena ada rasa takut di hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terungkap dengan rasa takut itu terungkap dengan tangisan mereka. Ya, kita tahu orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini kan yang dipuji. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ainani la tamassuhuman nar," ada dua mata yang tidak akan disentuh api neraka, Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ainun batat tahrusu fi sabilillah, mata yang berjaga-jaga, begadang di malam hari, berjaga-jaga di jalan Allah. Ya. Dan yang kedua, wa ainun bakat min khasyatillah, dan mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas makna dari semua kebaikan yang disebutkan dalam pertanyaan di sini, yakni hati mereka tunduk karena rasa takut, karena khusyuk kepada Allah, kemudian anggota badan mereka menyungkur sujud karena ketundukan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu ini merupakan makna yang dimaksud dari ayat tadi ketika Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang beriman tersebut. Nah, barakallahu fikum, selesai pembahasan dari ayat yang mulia ini yang menggambarkan kepada kita satu faedah yang mestinya kita berusaha untuk mengikutinya agar kita bisa mewujudkan keimanan yang benar pada diri kita dan termasuk golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipuji di ayat di surat Al-Furqan tadi sebagai ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pemurah, yang tentu mereka adalah hamba-hamba Allah yang menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengambil faedah, mengambil pelajaran dan mengambil teladan dari kebaikan yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Demikianlah jamaah sekalian rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati, pendengar setia Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada. Juga kami menyapa para pendengar Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM. Inilah faedah yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kajian kita di pagi hari ini. Semoga kita bisa mengambil faedah untuk kita praktekkan demi kebaikan kita dunia dan di akhirat nanti. Barakallahu fikum, masih ada waktu yang ingin bertanya untuk disampaikan sehubungan dengan masalah pembahasan di ayat ini ataupun masalah agama yang lainnya. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Naam Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk menyampaikan bimbingan dan materi yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi wasilah untuk kita bisa memahami agama ini dengan baik dan benar dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami akan hadirkan pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Arif di Jember. Ingin bertanya, apakah orang-orang yang mengambil pelajaran dari Al-Qur'an, membacanya, mengerti, kemudian dia tidak mengamalkannya, itu apakah termasuk orang-orang yang merugi? Mohon jawabannya Ustaz, terima kasih. Silakan.
0: Iya, barakallahu fikum, pertanyaan yang sangat baik dan bermanfaat sekali dari beliau yang bertanya yang ada di Jember tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan, rahmat dan keberkahan bagi beliau dan bagi kita semua. Ya jelas orang yang membaca Al-Qur'an dan berusaha memahami isinya tapi kemudian tidak menggerakkan hatinya untuk beramal, pasti dia orang yang merugi. Bahkan orang yang celaka, naudzubillah min dzalik. Ya. Orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'an termasuk berpaling yang paling besar adalah tidak mengamalkan kandungan maknanya yang indah, tidak mengamalkan petunjuknya yang merupakan sebaik-baik petunjuk. Lihatlah ketika Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat, meninggikan derajat satu kaum dengan Al-Qur'an dan merendahkan derajat kaum-kaum yang lain juga dengan Al-Qur'an. Ketika mereka tidak mengamalkannya, direndahkan derajatnya. Dihilangkan kemuliaan dalam diri mereka. Cuma di sini, ya perlu juga kita jelaskan bahwa orang yang benar belajar Al-Quran, niatnya ikhlas, dia ingin memperbaiki dirinya, dia belajar sungguh-sungguh, dia membacanya dengan benar, kemudian merenungkan isinya, belajar tafsirnya, dengan terus dia berdoa kepada Allah supaya Allah perbaiki keadaannya dengan petunjuk Al-Quran, maka Al-Quran itu akan membimbing dia untuk semangat mengamalkannya. Karena Al-Quran itu bukan bacaan biasa. Al-Quran itu di dalamnya terdapat petunjuk. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus, serta memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan melakukan amalan soleh, mereka akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran itu ada bimbingan dalam membenarkan pemahaman kita sekaligus menyemangati kita untuk beramal. Al-Quran ini adalah petunjuk dalam mengamalkan dan petunjuk dalam memahami kebenaran. Jadi di dalam Al-Quran terdapat bimbingan untuk kita semangat mengamalkan agama ini kalau kita mempelajarinya dengan ikhlas, selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan untuk mempelajari Al-Quran dan bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Jadi Al-Quran bukan hanya sekedar teori saja, tapi dia adalah bimbingan untuk memperbaiki pemahaman kita, meluruskan keimanan kita, sekaligus juga menguatkan motivasi agar semangat mengamalkan amalan soleh pada diri kita, tentu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barakallahu fikum.
1: Ustaz, terima kasih atas nasihatnya dan jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya, serta kita yang menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Berikutnya kami bacakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Cileungsi yang bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya kami merasa nyaman mendengarkan tilawah Al-Quranul Karim, misalkan dengan menyetelnya di radio, sembari kita menyetir, sembari kita di ruangan, sembari kita menunggu sampai ngantuk dan tertidur dengan mendengarkan Al-Quranul Karim. Nah, apakah hal tersebut termasuk perkara yang tidak dibolehkan atau dibolehkan, Ustaz? Silakan.
0: Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi, menambah semangat beliau untuk melakukan kebaikan, ya, memudahkan untuk bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran yang selalu didengarkan dan direnungkan isinya. Ya, perbuatan tadi tentu perbuatan yang baik. Ketika ada orang di waktu luang, misalnya dia sedang menyetir kendaraan, dia memutar murattal sambil dia dengarkan ayat-ayat Al-Quran, apalagi kalau dia bisa berusaha memahami kandungan maknanya, misalnya ada penjelasan tentang maknanya, paling tidak minimal terjemahannya, maka Masya Allah ini faedah. Yang tadi kita katakan adalah tidak diperbolehkan sambil kita dengar memutar murattal kita ngobrol. Jelas ini tujuannya untuk tidak tercapai tujuan Al-Quran diperdengarkan. Tapi kalau dia dengarkan, atau mungkin ketika dia ya sambil dia misalnya daripada dia memikirkan hal-hal yang tidak benar, maka dia memutar murattal Al-Quran, tidak mengapa yang seperti ini. Adapun kalau untuk tidur tadi, ketika seorang itu misalnya dia tidur memutar murattal supaya dia bisa mendengarkan, mungkin sebagian orang ada yang tidak bisa langsung tertidur, maka kita katakan sebagaimana di sini saya pernah dengarkan penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Pertama, jangan kita niatkan Al-Quran untuk pengantar tidur, tapi kita niatkan Al-Quran saya ingin dengarkan. Kita dengarkan, ternyata tiba-tiba kita tertidur karena mungkin sambil kita dengarkan, kemudian lama-lama kita mengantuk, tidak mengapa. Niat awal kita adalah untuk mendengarkan Al-Quran karena ini adalah sebaik-baik petunjuk yang kita dengarkan. Kalau karena itu kita tertidur, tidak mengapa. Ya, jadi jangan kita niatkan dari awal kita jadikan Al-Quran sebagai pengantar tidur kita, tidak. Tapi kita ingin dengarkan, kita ingin ambil faedah, kita ingin ambil pelajaran dari Al-Quran. Setelah itu kita tertidur, maka ini tidak mengapa. Ya, kalau niat kita dari awal sudah benar, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Kembali kami akan bacakan pertanyaan dari Abu Umar yang bertanya, semoga Ustaz dan kita semua diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Izin bertanya Ustaz, yang pertama, apa hukum saktah berhenti sejenak setelah kita membaca Al-Fatihah dalam sholat untuk memberi kesempatan makmum membaca Al-Fatihah? Ini posisi saya sebagai imam. Yang kedua, pada saat saktah, bolehkah imam membaca doa untuk pribadinya? Doa sesuai kebutuhan tentunya, secara sir, sambil menunggu makmum membaca Al-Fatihah, agar imam tidak diam saja, akhirnya malah membuat pikirannya kemana-mana pada saat sholat. Mohon pencerahannya Ustadz, jazakallahu khairan. Silakan.
0: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau yang bertanya, Abu Umar tadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan kepada beliau, menambah semangat beliau dalam kebaikan dan juga untuk kita semua. Ya, sakta yang dimaksud berdasarkan hadis-hadis yang sahih, kalau kita baca tentang hadis-hadis yang menyebutkan tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tentu beliau sebagai imam, maka tidak ada saktah atau diamnya imam untuk memberikan kesempatan membaca Al-Fatihah kepada makmum di belakang. Yang disebutkan ada saktah yasirah, sekedar menarik nafas setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Fatihah untuk berpindah ke bacaan surat berikutnya, atau setelah membaca surat menarik nafas lagi untuk ruku misalnya. Tidak ada bacaan atau saktah diam yang panjang. Jadi di sini tidak ada dalil. Yang kemudian yang kedua tadi, ya, kita tahu dalam salat itu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Inna fis salati la syughlan." Sesungguhnya dalam salat itu ada kesibukan. Jadi tidak boleh orang itu diam. Diam sama sekali, tidak membaca, tidak mendengarkan, ini tidak ada dalam salat seseorang, karena ya seperti tadi, mesti akan membuat pikirannya lari kemana-mana. Jadi kalau dia tidak membaca Al-Quran atau misalnya membaca zikir, ya, atau misalnya ketika imam misalnya tidak mengeraskan suara bacaannya panjang, dia sudah membaca satu surat misalnya, imamnya belum ruku, maka dia baca lagi sampai imamnya ruku. Jangan sampai dia diam. Jangan ada tempat yang di situ orang sama sekali nganggur, tidak mendengarkan atau tidak membaca. Nah sekarang, seperti sakta yang disebutkan tadi, memang ada sebagian ulama yang berpendapat, cuma kan kita butuh dalilnya. Kemudian akan timbul masalah baru, imamnya membaca apa setelah itu? Kan tidak ada dalil yang menyebutkan imam membaca apa. Dan memang tidak boleh dia diam, pasti pikirannya akan kemana-mana. Jadi, dalam hal ini, ya, memang ketika kita dihadapkan kepada pendapat misalnya kapan imam membaca surat Al-Fatihah, karena kita tahu pendapat jumhur ulama mengatakan imam, apa ini makmum, kapan makmum membaca surat Al-Fatihah, karena mayoritas ulama mengatakan wajib bagi makmum tetap membaca Al-Fatihah, maka kita katakan dia baca, usahakan dia baca di waktu kapan saja, sampai sebagian ulama mengatakan boleh dia membaca sambil mengikuti bacaan imam misalnya. Mungkin ini termasuk yang agak selamat, karena dia tidak membutuhkan waktu yang lain. Karena kalau misalnya dia membaca Al-Fatihah bersamaan dengan imam membaca surat, dia di situ juga ada perintah untuk membaca, untuk mendengarkan bacaan imam. Karena ayat Al-Quran tadi dan juga hadis Nabi SAW, wa idza qara'a fa'ansitu. Kalau imam membaca Al-Quran, maka diamlah kamu, dengarkan. Nah, jadi kemudian kita tahu pendapat yang dikuatkan oleh Syalal Al-Albani rahimahullah ta'ala, ketika dia mensahihkan hadis Rasulullah SAW dari berbagai jalur yang saling mendukung, Rasulullah SAW bersabda, ya, dalam man kana lahu imamun faqira'atul imami lahu qira'ah. Barang siapa yang salat di belakang imam, maka bacaan imam adalah bacaan baginya. Ya, untuk pendapat ini memang ya termasuk pendapat yang kuat dari segi dalil dan juga akan menyelesaikan permasalahan tadi, kapan imam harus membaca surat Al-Fatihah. Meskipun kalau kita masih tetap dengan pendapat jumhur ulama, ya, kita cari tempat untuk membaca Al-Fatihah, yang jelas bukan dengan mengadakan sesuatu yang baru kayak tadi, yang tidak ada dalilnya, imamnya berhenti sejenak untuk memberikan kesempatan kepada makmum membaca surat Al-Fatihah, karena ini membutuhkan dalil untuk menetapkan adanya saktah tersebut. Barakallahu fikum. Nah.
1: Allah Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Berikut kami akan berikan kesempatan, silahkan, 0218236543 bagi Anda yang ingin menghubungi kami via telepon. Kami persilahkan. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Ibu, di mana?
2: Dengan hamba Allah dari Sumbawa, Ustaz.
1: Silahkan pertanyaannya.
2: Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, izin bertanya Pak Ustaz, apa saja tanda-tanda ya Pak Ustaz bahwa hati seseorang itu telah mati sementara jasadnya masih hidup? Dan adakah cara menghidupkan kembali hati yang telah mati dalam jasad yang masih hidup? Kemudian, apabila dalam sholat itu Pak Ustaz, sulit sekali menghadirkan rasa khusyuk, apakah itu juga termasuk salah satu tanda bahwa hati seseorang itu telah mati? Demikian Pak Ustaz, mohon solusinya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik dari ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan, rahmat dan keberkahan bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, pertama, hati yang mati, yang sama sekali tidak ada kehidupan padanya, maka ini adalah jelas hati orang yang kafir, hati orang-orang munafik, ya, yang sama sekali tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir. Mereka lah yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai orang-orang yang mati, amwatun ghairu ahya, mereka adalah orang-orang yang mati dan tidak hidup. Wa ma'ata bi musmi'in man fil kubur, kamu tidak akan bisa memperdengarkan Al-Quran terhadap orang yang sudah berada di dalam kuburan. Ya, ini hatinya sudah terkubur, sudah mati. Nah, orang-orang munafik tadi kita sebutkan, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha, apakah mereka tidak merenungkan makna Al-Qur'an atau memang hati-hati mereka yang telah terkunci mati. Adapun orang yang beriman, bagaimanapun selama masih ada iman di hatinya, tetap masih ada kehidupan di hatinya. Cuman ya, namanya penyakit hati yang menggerogoti bisa perlahan-lahan membinasakan hati tersebut kalau orangnya tidak segera berusaha memohon pertolongan kepada Allah, menghidupkan hatinya dengan banyak membaca Al-Quran, merenungkan isinya, belajar tentang tauhid, tentang keimanan, untuk menguatkan kehidupan hatinya, kemudian menyingkirkan kotoran-kotoran penyakit hati, menjauhi perbuatan maksiat, apalagi maksiat-maksiat yang besar seperti syirik, kekufuran, perbuatan bid'ah dan yang lainnya, banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah untuk membersihkan kotoran yang menutupi hatinya. Itu yang perlu diperhatikan untuk diusahakan agar hati kembali hidup. Secara umum kita tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sebab utama yang menghidupkan hati. Makanya banyak belajar agama, banyak mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, ini adalah sebab utama yang menghidupkan hati manusia. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna matsala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kama tsali ghaitsin asaba ardhon." Sesungguhnya permisalan atau perumpamaan dari petunjuk dan ilmu yang Allah turunkan kepadaku untuk disampaikan kepada manusia, ini perumpamaannya seperti hujan yang diturunkan di muka bumi. Ini seindah-indah perumpamaan. Al-Quran diturunkan di muka bumi ini untuk menghidupkan tanah yang tandus, menyuburkan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan manfaat kehidupan dengan air hujan tadi. Maka seperti itu hati manusia akan gersang, kering, dan mati kalau tidak kena siraman hujan wahyu. Maka semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita membaca Al-Quran, merenungkan isinya, mendengarkan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendengarkan nasihat-nasihat yang bermanfaat dari Al-Quran, hadith-hadith yang sahih dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, maka akan semakin menghidupkan, menumbuhkan kebaikan dalam hati kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti sebagaimana perumpamaan hujan tadi ketika diturunkan di muka bumi. Barakallahu fikum. Nah,
1: barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya khususnya dan kita semua yang menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Berikutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan di layanan telepon 021-823-6543. Halo, silahkan.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan siapa di mana? Mohon maaf.
3: Izin bertanya, Ustaz, dengan Anba Allah. Begini Ustadz, kadang ya ketika kita merasa sedih, kita itu kadang-kadang butuh petunjuk dari Allah. Namun misalnya tiba-tiba ketika kita melihat di sosial media atau di TV ada bacaan Quran atau hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merujuk ke permasalahan yang kita hadapi, itu kadang-kadang kita suka merasa, ya Allah, inikah petunjuk darimu, dan kadang-kadang juga merasa ini solusi gitu. Dan saya merasa nyaman gitu dengan petunjuk itu. Apakah saya berhasil merasakan seperti itu, menganggap itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mohon penjelasannya.
1: Baik.
3: Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Baik, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik dari ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan bagi beliau, senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan dan menjauhkannya dari segala keburukan bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, apa yang disampaikan tadi, ketika kita mendengarkan ayat Al-Quran atau mendengarkan nasihat yang baik, maka selama itu benar-benar dari ayat Al-Quran, kemudian nasihat dari petunjuk hadis Rasulullah SAW dengan pemahaman yang benar, menukil pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, maka pastinya itu merupakan faedah untuk semua orang, baik kita yang sedang bermasalah maupun orang yang mungkin tidak sedang dililit masalah seperti yang kita hadapi. Tapi Al-Qur'an diturunkan untuk siapa? Kan sebagai petunjuk bagi orang yang beriman. Ya, hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an itu adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi semua merasakan faedah tersebut. Tetapi kalau misalnya ditanyakan ayat tertentu yang pas kita baca, pas kita terkesan dengan ayat itu, oh ini adalah solusi masalah kita, ya belum tentu demikian. Belum tentu demikian. Jangan kita anggap, oh berarti saya harus seperti ini misalnya. Belum tentu. Mungkin permasalahan kita misalnya ada orang yang sedang mengalami satu masalah, misalnya dalam urusan rumah tangganya, ya, kurang harmonis antara suami dan istri. Kemudian misalnya dia membaca satu ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang keutamaan amalan tertentu misalnya. Sementara amal ini dia belum bisa lakukan. Misalnya, tiba-tiba dia mendengarkan ayat Al-Quran yang memerintahkan dia untuk, contoh misalnya melaksanakan umroh. Sementara misalnya dia tidak punya mahram untuk melaksanakannya, atau mungkin biayanya masih terbatas. Akhirnya dia memaksakan dirinya, oh ini sudah jalan keluar, saya harus pergi meskipun tanpa mahram. Misalnya, kan ini tidak boleh. Ini jelas bukan merupakan solusi permasalahannya. Solusi bagi dia ketika dia punya kemampuan, ketika dia ada mahram, baru dia lakukan. Karena Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim bersabda, la tusafirannal mar'atu illa ma'ahadu mahram. Tidak boleh seorang perempuan melakukan perjalanan kecuali bersama mahram. Jadi belum tentu apa yang dia dengarkan itu satu keutamaan. Misalnya dia mampu melakukannya, lantas ya misalnya dia belum mampu melakukannya, lantas dia menyimpulkan itu adalah solusi dari permasalahannya. Jadi kita katakan tadi, maka ambillah manfaat dari setiap ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan, hadis-hadis yang sahih. Kalau itu benar berdasarkan nukilan dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, penjelasan dari para ulama ahlu sunnah dari kalangan ahlu tafsir, kita ambil faedah darinya. Tapi untuk masalah yang berkaitan dengan masalah tertentu yang kita alami, maka belum tentu itu merupakan jawaban dari permasalahan kita. Untuk kita mendapatkan jawaban dari permasalahan kita adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian tanyakan secara khusus kepada ustadz yang kita kenal, mungkin orang yang berilmu. Sampaikan, saya punya masalah seperti ini, bagaimana agama dalam memberikan penyelesaian atau solusi dari masalah yang saya hadapi. Nah itu baru jawabannya akan tertuju kepada masalah khusus yang kita alami tersebut, yang dengan cara ini kemudian kita ikuti. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk kita menyelesaikan masalah tersebut dengan sebaik-baiknya. Barakallahu fikum. Nah,
1: barakallahu Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kembali kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya, silahkan, baik itu via telepon maupun pesan singkat WhatsApp. Halo, silahkan. Kami coba angkat pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dari dulu di guru-guru pengajian kami mempelajari Al-Quran, berusaha untuk mengerti arti dan maknanya, dan mengijazahkan agar kamu baca setiap saat ini karena maknanya ini dan itu. Kalau Al-Hadid, kamu nanti tubuhmu kuat, kamu akan kebal, dan lain sebagainya. Kalau surat ini, kamu akan terhindar dari api neraka. Kalau surat ini, rezekimu akan lancar, dan lain sebagainya. Dan itu kita dapatkan dari mereka, Ustaz. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut dan apakah masih bisa kita amalkan? Silakan.
0: Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing beliau dan kita semua dalam kebaikan dan menjauhi segala keburukan. Ya, apa yang disebutkan tadi itu adalah perkara yang tidak benar. Itu diada-adakan dan tidak ada dalil yang mendukungnya. Bentuk-bentuk ijazah seperti ini diada-adakan. Ya, tidak benar dan tidak bersumber dari dalil. Seperti ayat-ayat tertentu menjadikan kebal. Masya Allah, di zaman Rasulullah SAW sangat dibutuhkan orang untuk kebal karena mereka berperang melawan orang-orang kafir. Tapi kenapa para sahabat gugur? Bahkan sahabat-sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW seperti paman beliau sendiri, kemudian keluarga dekat beliau, di dalam beberapa peperangan Islam, Bahkan Nabi SAW waktu perang Uhud juga tembus panah sampai menjadikan gigi beliau yang mulia copot dan seterusnya. Rasulullah SAW, apakah dia tidak mampu mengamalkan ayat tadi, tidak menghafal ayat tadi? Ini semua kedustaan dan diada-adakan. Apalagi dikatakan ayat ini untuk menjadikan rezekimu lancar. Dari mana semua seperti ini? Yang seperti ini tidak boleh diamalkan karena tidak ada dalilnya, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, juga tidak oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Nah, barakallahu fikum.
1: Barakallahu Ustaz, terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk dan berbagi ilmu di kesempatan pagi hari ini. Semoga pertemuan kita yang singkat ini dapat mendapatkan keberkahan serta hidayah atau taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi wasilah kita untuk senantiasa mengingat Allah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam fadhil ya Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Faedah tentang ayat-ayat Al-Quran yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Fawaid ini benar-benar merupakan faedah yang sangat berharga untuk motivasi kita dalam kebaikan. InsyaAllah masih banyak faedah-faedah lain yang akan kita dengarkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya, tentu dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita selalu dimudahkan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan soleh dari setiap ayat-ayat Al-Quran ataupun hadith-hadith Rasulullah SAW yang kita baca dan kita pelajari. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
5: Khadal Islam, rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung. Alhamdulillah, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah yang kami hadirkan rutin di setiap Kamis pagi bersama Al-Ustaz Abdullah Taslim MA Hafizahullahu Ta'ala. Dan kami berharap semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama dapat menjadi ilmu dan juga pahala untuk kita semua. Dan di Khotbah Islam dimanapun Anda, berikut akan kami hadirkan kembali beberapa jalan nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim menemani kembali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda melalui frekuensi 104.3 FM Radio Roja Bandung. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
6: Zadakallahu hirsan walata'u. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: Islam, kita membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah.
0: Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: ma'ruf.
1: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis salah. Perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu. Beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya. Dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
2: Ilmu.
3: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
1: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Rojak, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Anas radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Thalathun man kunna fihi wajada bihin halawat al-iman. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
4: داري أنس رضي الله عنه، داري نبي صلى الله عليه وسلم، beliau bersabda: Tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.

0: Sesungguhnya dunia ini tidaklah sesuatu yang final yang harus kita korbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya, karena akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan kematian. Seluruh yang kita miliki di dunia ini, apapun dia, seluruh orang yang kita sayangi di permukaan bumi ini, seluruh pangkat dan kedudukan serta harta benda yang selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habiskan waktu dan umur kita untuk mengejar dan meraihnya, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sedikit. Dan ini suatu hal yang sangat real, yang diyakini dan diimani oleh orang muslim dan kafir. Karena kelihatan jelas bahwa seluruh yang hidup pasti akan mati. Dan sesungguhnya kehidupan kita sebelum kematian tersebut adalah ajang untuk beramal. Setelah kematian, maka kehidupan yang akan kita alami lebih berat daripada kehidupan yang telah kita alami di dunia.
1: Oleh karena itu, kematian bukanlah penghabisan dari perjalanan seorang. Perjalanannya masih panjang. Perjalanan dunia ini cuma sebentar. Perjalanan di balik kematian, perjalanan yang abadi, sangat panjang sekali.
2: Wahai orang-orang yang terlalu sibuk kepada dunianya, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Kematian itu datang tiba-tiba, dan kuburan adalah tempat pertanggungjawaban. Bersiaplah untuk kematian, karena kalian tidak akan pernah tahu apabila malam menutupi siang, apakah kalian akan hidup menjelang fajar.
3: Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Ketika itulah
4: mereka akan menyesal, dan mereka akan minta dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang saleh, dan tidak ada kesempatan untuk menjadi orang saleh itu lagi. Karena ketika kematian datang, Allah sudah tutup pintu taubat.
3: Ketika itulah manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang lupa, manusia yang dulunya bermaksiat berkata, Rabbir ja'uni, Tuhanku, Rabbku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa kembali beribadah, mengulang, mengamalkan kembali yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak, sama sekali itu tidak mungkin.
5: Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'anni a'malu salihan.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Untaian mutiara nasihat.
5: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر المسلمين saudaraku yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ketahuilah bahwa sifat dasar manusia ada tiga. Sifat dasar manusia itu ada tiga. Pertama lemah, yang kedua bodoh, dan yang ketiga zalim. Allah tabaraka wa taala berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan sesungguhnya Allah tabaraka wa taala menciptakan manusia adalah manusia yang dha'ifa, manusia yang lemah. Manusia apabila menyadari siapa dirinya, maka dia akan sadar bahwa dia adalah hamba yang lemah. Kenapa dirinya sendiri tidak menciptakan dirinya sendiri? Dia bergantung kepada Allah yang tabaraka wa ta'ala yang telah menciptakan dia. Manusia sadar dia tidak bisa menguasai jantungnya, tidak bisa menguasai paru-parunya, dia tidak bisa menguasai ginjalnya, bahkan tidak ada satu lembar rambut pun yang dia ciptakan untuk dirinya. Oleh karena itu dia memiliki ketergantungan yang sangat hebat kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah menciptakan manusia. Manusia diciptakan lemah, maka nikmatilah kelemahan itu, sadarilah kelemahan itu, supaya kita tahu bahwa kita itu lemah, supaya kita bergantung kepada yang maha kuat. Itu yang Allah inginkan. Saudaraku, kalau Anda ingin melihat dengan baik dan benar, engkau akan lihat sejelas-jelasnya bahwa semua manusia itu lemah. Dia tak mampu apapun. Seperti yang Allah katakan, lihatlah kita yang tidak bisa mengatur diri kita sendiri. Jantung kita tidak kita gerakkan sendiri, pankreas kita tidak gerakkan sendiri, darah dan tulang dan daging yang ada di dalam tubuh, bagian tubuh kita tidak kita gerakkan. Kita hanya tergantung kepada Allah. Sekiranya Allah cabut satu saja nikmat bagian dalam itu, semua kita mati. Allah cabut satu nikmat jantung, kita mati. Allah cabut satu nikmat pankreas, kita mati. Allah cabut satu nikmat darah, kita mati. Dan tidaklah manusia mati kecuali karena salah satu di antara organ tubuhnya tidak berfungsi. Maka inilah kelemahan yang luar biasa. Kalau kita sadar bahwa kita lemah, maka harapannya adalah selalulah minta bantuan, minta pertolongan, selalulah bersandar kepada yang maha kuat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jauh kita daripada sifat sombong, jauh kita daripada sifat membusungkan dada, jauh kita daripada sifat bahwa kita adalah orang yang serba bisa. Bisa apa? Engkau tidak bisa mengatur dirimu sendiri. Engkau tidak bisa mendatangkan kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Engkau tidak bisa mendatangkan kesehatan untuk dirimu sendiri. Bahkan engkau tidak bisa tidur. Engkau tidak bisa tidur. Yang benar adalah Allah menidurkanmu, bukan engkau tidur. Maka ini sifat yang pertama, sifat dasar manusia yang pertama itu lemah. Oleh karena itu, tak boleh merasa diri kuat, apalagi petantang petenteng di permukaan bumi. Allah sangat murka kepada orang yang merasa dirinya serba kuat dan serba bisa. ketika kaum Ad mengatakan man asyaddu minna quwwah, siapa lagi penduduk bumi yang lebih kuat daripada kita, maka Allah hancurkan kaum Ad hanya menggunakan angin. Hanya menggunakan angin. Angin yang pada dasarnya adalah makhluk Allah yang lemah, lembut, seperti yang kita rasakan sekarang. Dengan angin itu Allah hancurkan kaum Ad yang mengatakan siapa yang lebih kuat daripada kita. Yang kedua, sifat manusia adalah bodoh. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa kanal insanu zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu punya sifat zalim dan punya sifat bodoh. Maka sebenarnya kita adalah makhluk yang tak tahu apa-apa. Kalaulah bukan Allah memberitahu kepada kita, kita tidak akan tahu apa-apa. Sebagaimana dahulu kita lahir dari rahim ibu kita, tak tahu apa-apa. Akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ketika Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian, maka keadaan kalian tak tahu apa-apa. Maka Allah yang mengajarkan, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Dialah Allah yang mengajarkan kepada kalian pandai berbicara, pandai mengungkapkan kata, pandai menerangkan sesuatu yang Anda inginkan, sehingga menjadi dosen, menjadi penceramah, menjadi orang yang mampu berinteraksi dengan mampunya bayan, menerangkan apa yang kita mau dari hati kita dengan kita ucapkan dengan lisan kita. Namun ketahuilah saudaraku, sehebat apapun ilmu manusia tetaplah lemah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Apa yang kalian tahu daripada alam ini, dunia ini, hanya sedikit. Lebih banyak yang kalian tidak tahu dibanding apa yang kalian tahu. Namun manusia terkadang merasa dirinya sudah super menguasai, super mengetahui, super dalam mengetahui segala sesuatu. Apalagi di zaman sekarang, zaman manusia yang tertipu dengan sains dan teknologi. Dia mengira bahwa sains teknologi bisa berbuat segala-galanya, dan dia bisa mengetahui segala-galanya. Dan ini hal yang sangatlah tidak benar. Oleh karena itu orang yang merasa dirinya telah berilmu, dia sombong. Akan lahir kesombongan lagi, disebabkan dia merasa dirinya serba tahu. Dia bisa dirinya serba bisa mengetahui dengan alat yang ia ciptakan. Ya akhi, engkau saja tidak tahu apa itu nyawamu. Engkau tidak tahu apa itu ruhmu. Engkau tidak tahu apa itu akalmu. Engkau tidak tahu darah yang mengalir dalam tubuhmu. Engkau tidak bisa mengetahui jantungmu sendiri. Bagaimana mungkin engkau mengatakan engkau adalah orang yang tahu dan serba tahu? Aneh. Dirimu sendiri tidak tahu dirimu sendiri. Bagaimana mungkin engkau mengatakan aku bisa menguasai alam semesta ini dengan ilmu sains teknologi yang sekarang aku miliki dan sekarang dimiliki oleh dunia? Itu hanya ungkapan-ungkapan dusta. Ketika kita tidak tahu, kita menghadap kepada Allah yang Maha Tahu, menyerah kepada Allah yang Maha Tahu, menyerah kepada Rasul Allah yang Allah utus. Namun lihatlah manusia-manusia yang sombong dengan ilmunya, tak mau ikut Rasul, tak mau ikut Al-Quran, karena dia merasa apa yang dia tahu adalah sesuatu yang benar-benar hebat. Apa yang dia tahu adalah sesuatu yang benar-benar ilmu, tak perlu yang lain. Namun kalau manusia tahu bahwa dia tidak tahu, maka dia akan bergantung kepada Allah yang Maha mengajarkan segala-galanya kepadanya. Kemudian yang terakhir, wa kanal insanu zaluma, sesungguhnya manusia itu bersifat zalim. Itulah sifat dasar manusia. Zalim, tak menempatkan sesuatu pada tempatnya yang benar. Berbuat egois, berbuat sesuai dengan nafsunya, berbuat sesuai dengan keinginannya, berbuat sesuai dengan kebutuhannya, tak peduli orang lain. Itulah sifat dasar manusia. Kalau bukan kembali kepada agama, kembali kepada syariat, ingat Allah, ingat akhirat, maka niscaya manusia takkan akan ada berbuat untuk kemaslahatan orang lain. Dia hanya peduli kemaslahatan dirinya sendiri. Dia hanya peduli untuk dirinya, keluarganya, anak-anaknya, hartanya, kedudukannya, tahtanya, dan apa yang dia miliki. Adapun untuk orang lain, no. Orang lain biarkan hidup dengan dirinya sendiri. Dan itu pun sering terjadi. Untuk memuaskan nafsunya, dia membuat orang lain menangis, dia membuat orang lain menderita, dia membuat orang lain hancur. Yang penting dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka inilah sifat dasar manusia. Dan hanya orang yang beragama yang bisa keluar dari sifat dasar ini. Ketika dia lemah, dia minta bantuan kepada yang maha kuat, sehingga dia kuat disebabkan Allah menguatkan dirinya. Ketika dia bodoh, dia minta bantuan kepada Allah yang maha berilmu, sehingga dia bisa menatap segala sesuatu dengan benar, dengan ilmu yang Allah turunkan dan Allah berikan kepadanya. Dan ketika dia bermuamalah bersama manusia, dia bermuamalah dengan adil, karena dia minta petunjuk kepada Allah agar dia keluar dari sifat zalimnya, sifat tidak berlaku adilnya. Dan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepadanya apa yang diminta oleh, memberikan kepada hambanya apa yang diminta oleh hamba dari dirinya. Kalau permintaannya itu jujur, permintaannya itu ikhlas, maka Allah tabaraka wa ta'ala niscaya akan mengabulkan. Sehingga apabila manusia benar-benar kembali kepada Allah, benar-benar kembali kepada sunnah Rasulullah, dan benar-benar kembali kepada panduan hidupnya, sifat bodohnya berubah menjadi berilmu, dan sifat lemahnya berubah menjadi kuat, dan sifat zalimnya berubah menjadi adil. Itulah kehebatan manusia. Andai tiga kehebatan ini berkumpul, menjadi manusia yang berilmu, menjadi manusia yang tidak zalim, dan menjadi manusia yang kuat karena bersandar kepada yang maha kuat. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasuli Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Undayan Mutiara Nasihat. Undayan Mutiara Nasihat. Al-Quran.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwatal Islam, Anda masih di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Jazakumullahu khairan kami ucapkan kepada kaum dangu yang selalu setia mendengarkan kami. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semuanya dan memberikan keistiqomahan di dalam agama yang mulia ini. Baik ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum, untuk selanjutnya akan kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama guru kita Ustaz Rizal Yuliar Putra Nanda LC Hafidhullah ta'ala. Semoga apa yang kita simak nantinya bermanfaat dan menjadikan tambahan ilmu bagi kita semuanya. Kami ucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
2: Kaum muslimin dan muslimat, di mana saja berada rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم آت نفوسنا تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا ربنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ثم أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah. Alhamdulillah, melewati 2/3 pertama dari bulan Syawal 1447 Hijriah, kita masih dipanjangkan usia oleh Allah subhanahu wa ta'ala hingga saat ini. Satu kenikmatan yang berdampingan dengan banyak sekali kenikmatan dan sudah semestinya mengingatkan kita akan kewajiban bersyukur kepadanya atas segala kenikmatan tersebut. Dan perlu diingat bahwa bersyukur tidak cukup hanya dengan mengucapkan Alhamdulillah meskipun itu bagian darinya. Akan tetapi, bersyukur yang hakiki adalah dengan melibatkan segenap jiwa dan raga. Lisannya menyanjung dan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, kalbunya berikrar meyakini bahwa segenap kenikmatan tersebut datang darinya, dan menjadikan nikmat itu sebagai sarana agar dapat mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai ragam ibadah. Keberadaan kita di kehidupan dunia ini adalah untuk diuji. Inilah ketetapan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam berbagai banyak ayat Al-Quran. Satu di antaranya yang barangkali sering kita dengar, bahkan mungkin kita sudah menghafalnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menyatakan, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kematian dan juga kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Maka hakikat ujian di kehidupan kita ini adalah ujian yang terus berlangsung sampai akhir hayat kita tiba. Kita dihidupkan hingga kelak dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan ujian. Apa objek ujiannya? Allah tegaskan di dalam ayat 2 dalam surat Al-Mulk ini, ayyukum ahsanu amala. Objek ujiannya adalah agar diketahui, teruji siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Maka kita mengabdi kepada Allah. Kita tunduk dan menghambakan diri kepadanya. Ujian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk selalu mempersembahkan amal terbaik untuknya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, bahkan yang ada di kehidupan dunia ini, penciptaan langit, bumi dan semua yang menghiasi kehidupan kita adalah untuk menjadikan kita bisa sukses melewati ujian tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat ke-7, "Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala." Sesungguhnya kami, kata Allah, menjadikan semua yang ada di atas muka bumi ini sebagai penghias kehidupan di dalamnya, agar kami menguji mereka manusia. Menguji mereka. Apa objek ujiannya? Ayyuhum ahsanu amala, siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Para pemirsa, di mana saja berada, rahimakumullah, waktu demi waktu,

kebahagiaan di alam barzakh atau justru sebaliknya. Maka kita jadi ingat bahwa sesungguhnya kita yang akan meninggal dunia ini sedang berbekal diri, diuji terkadang dengan sesuatu yang baik, diuji dengan sesuatu yang terkadang membuat kita luka, sedih, duka. Tetapi semua itu adalah bagian dari ujian kita di kehidupan dunia ini. Berbekal diri, sehingga ujian demi ujian yang kita lewati menjadi bekal terbaik kita menjumpai Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Setiap jiwa akan merasakan kematian, dan sesungguhnya pahala-pahala untuk kalian akan diberikan penuh kelak pada hari kiamat. Maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, mereka itulah yang menang. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami mengajak para pemirsa sekalian di mana saja berada untuk sama-sama belajar mengkaji kembali ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, mengkaji kembali hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada sebuah pembahasan yang sangat penting, pembahasan yang terkadang dipandang sebelah mata oleh sebagian orang, yaitu pembahasan tentang akhlak. Akhlak yang mulia adalah salah satu di antara yang paling prinsipil dituntunkan di dalam agama kita. Yang disayangkan adalah, tatkala sebagian orang membaca Al-Quran, salat, berdoa, berpuasa, bersedekah, mengeluarkan zakat, dia merasa dirinya sedang beribadah. Dia dengan mudah menghadirkan di dalam sanubarinya, mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, ihtisab. Tapi sayangnya sebagian orang masih belum menyadari bahwa berakhlak mulia juga adalah ibadah. Tatkala dia berupaya untuk menuntun segenap jiwa dan raganya, pandangan matanya, pendengaran telinganya, lisannya, ayunan tangannya, langkah kakinya, bahkan yang ada di dalam hatinya, kalbunya, dia tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tuntunan akhlak yang mulia, dia merasa bahwa itu bukan sesuatu yang bisa menghadirkan catatan pahala. Tersenyum kepada sesama kaum muslimin, bertutur sapa yang baik untuk mereka, memasukkan rasa bahagia, memilih diksi kata-kata, bersikap untuk tidak menyakiti, meringankan beban orang lain, menjaga agar saudaranya tidak terjatuh di dalam prasangka buruk, su'uvan. Itu semua adalah bagian dari akhlak mulia yang sebagian orang belum melakukannya, atau tatkala melakukan dia belum menyadari bahwa itu bisa menghadirkan catatan pahala. Padahal kita semua berharap agar setiap bagian yang kita lewati di kehidupan kita setiap waktu ini bisa menghadirkan catatan pahala, karena kita akan meninggal dunia dan kita harus berbekal apa yang harus kita bawa tatkala menjumpai Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sedang diuji. Ujian kita adalah agar kita melakukan yang terbaik untuk Allah, di jalan Allah, sesuai dengan tuntunannya. Karenanya, ada salah satu di antara pembahasan yang penting untuk selalu kita ingat, untuk selalu kita kaji dan pelajari, yaitu tentang akhlak.

akhlak. Dan kita semua masih pada tahapan belajar. Belajar dan terus belajar. Memperbaiki dan terus meningkatkan. Agar tuntunan Islam, tuntunan Al-Quran, tuntunan hadis yang sahih, keteladanan dari generasi terbaik umat ini, menjadi dasar apa yang kita lakukan, apa yang kita upayakan, sesuai dengan yang Allah subhanahu wa ta'ala tentukan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semua akhlak yang mulia. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Ayat pertama yang dinukilkan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahumallah adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ayat keempat dalam surat Al-Qalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Pujian Allah subhanahu wa ta'ala untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman menyatakan, dan sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Kalau kita buka literasi tafsir tentang ayat ini dalam tafsir At-Tabari, kemudian dinukilkan juga oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, maka kita akan dapatkan bahwa ada riwayat dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menafsirkan ayat ini, dan kita tahu bahwa Abdullah Ibnu Abbas adalah terjemahul Quran, rujukan utama para sahabat sampai kita semua saat ini untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Beliau menjelaskan apa makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, wa innaka la'ala dinin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas agama yang agung. Itu artinya bahwa segenap tuntunan agama adalah akhlak yang mulia. Sebagaimana akhlak yang mulia di dalam agama kita adalah agama. Tak berlebihan kalau kemudian kita menyimpulkan bahwa agama Islam sama dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia adalah tuntunan agama. Dan oleh sebab itu pula, kalau kita ingin belajar akhlak yang mulia, maka kita akan dapatkan panduan utamanya adalah ayat-ayat Al-Quran. Panduan utamanya adalah keteladanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan sahih bahwa ada seorang tabi'in bernama Sa'ad ibnu Hisham rahimahullah yang bertanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Sa'ad ibnu Hisham bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya ummal mu'minin, kaifa kana khuluqun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wahai ibunda kaum mukminin, bagaimanakah dahulu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka ibunda Aisyah radhiyallahu anha menjawab dengan mengajukan pertanyaan, alasta taqra'ul Qur'an? Bukankah engkau membaca Al-Qur'an? Maka Sa'ad ibn Hisham menjawab, bala, benar, aku membaca Al-Quran. Kemudian ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, fa inna khuluqa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kana Al-Quran. Maka sungguh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Maka wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung, agama yang luhur, karena memang akhlak mulia adalah tuntunan agama. Dan semua yang ada di dalam agama akan menjadikan seorang hamba berakhlak mulia jika ia menjalankannya dengan benar sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneladankannya. Dan mengajak manusia kepada akhlak yang mulia, membersihkan manusia dari akhlak yang tercela, adalah satu di antara tiga misi utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa sekalian bisa lihat
firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 164. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada segenap kaum mukminin tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, dia membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Dia, rasul tersebut, yuzakkihim, menyucikan mereka. Dia, rasul tersebut, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan Al-Qur'an dan Al-Hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, padahal sebelumnya mereka berada di atas penyimpangan yang nyata. Ayat senada dengan ini Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus di tengah-tengah kalangan ummi, bangsa Arab yang tidak membaca, tidak menulis, tidak berpegang pada satu kitab suci tertentu, mereka kehilangan kendali untuk memiliki jati diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus di tengah-tengah kalangan ummi seorang rasul dari jenis mereka sendiri. Tugasnya ada tiga. Membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, menyucikan mereka dari hal yang buruk dan tercela, serta mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Al-Hikmah, kendatipun sebelum itu mereka berada di atas kondisi penyimpangan yang jauh dan nyata. Sama, kalau dua ayat ini, Ali Imran 164 dan Al-Jumu'ah ayat kedua, kita buka literasi tafsirnya, di antaranya adalah tafsir yang barangkali sudah mudah dalam jangkauan kita, tafsir Taisirul Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Si'idi rahimahullah. Maka beliau menjelaskan di kedua ayat tersebut makna wa yuzakkihim, ya, kata beliau adalah ayyuzakkihim minasyirki wal ma'asi war radha'il wasa'iri masawi'il akhlaq. Menyucikan mereka. Nabi ini punya tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyucikan manusia. Menyucikan dari apa? Yang pertama dari kesyirikan, dari kemaksiatan, dari hal yang tercela, dan dari semua akhlak yang buruk. Subhanallah, spesifik disebut min masawi il akhlak. Itu artinya ada akhlak yang baik dan ada akhlak yang buruk. Maka tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak pertama kali beliau diutus adalah untuk membersihkan dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Ini menunjukkan bahwa akhlak yang mulia merupakan misi utama kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan umatnya umat yang suci, umat yang baik, umat yang bersih, yang berhias diri dengan akhlak mulia, dan perlahan namun pasti jauh steril dari akhlak-akhlak yang buruk. Sehingga bisa pula disimpulkan bahwa tentang akhlak yang mulia, ini bukan pembahasan tambahan atau pelengkap. Ini bahkan pembahasan yang prinsip. Ini bahkan pembahasan yang fundamental. Apalah artinya seseorang misalnya menghafal 30 juz Al-Quran. Apalah artinya misalnya seseorang menyandang sederet gelar, titel. Apalah artinya seseorang memiliki banyak pengikut, ribuan bahkan jutaan,
atas nama agama, kalau ternyata mereka semua tidak memiliki akhlak yang mulia yang tercermin dalam segenap jiwa dan raganya. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah diutus kecuali untuk mengajarkan umatnya akhlak yang mulia. Itulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Diriwayatkan juga oleh Al-Bazzar dengan sanad yang sahih, divalidasi oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi alaihim ajma'in. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Dalam jalur riwayat Al-Bazzar, Nabi menyatakan, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya lah aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, akhlak yang salih. Subhanallah. Yang belajar bahasa Arab, para pemirsa sekalian, mengetahui ada adatul hasr wa tawkid, yaitu innama. Sesungguhnya, hanyalah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang salih, akhlak yang mulia. Allahu Akbar. Maka ini adalah perkara yang fundamental. Ini adalah hal yang prinsip. Bukan sekedar ya, kalau ada waktu luang deh kita tambah-tambah belajar akhlak misalnya. Tidak. Karena dalam pembahasannya yang luas, akhlak seorang hamba itu terkait hubungan baik dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akhlak juga menghubungkan baik antara diri seorang hamba dengan sesama makhluk Allah azza wa jal. Karenanya kemudian Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala, beliau berkata, "Innal khuluqa wal adaba unwanu falahil mar'i wa sa'adatihi fi dunya wal akhirah." Sesungguhnya akhlak yang mulia, adab yang luhur adalah pertanda keberuntungan seorang hamba dan kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Siapa orang yang tidak ingin beruntung? Siapa orang yang tidak ingin bahagia di dunianya sebelum di akhiratnya? Maka ketika seseorang diberikan taufik, kemudahan, karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk berproses hingga ia memiliki dan bercermin diri, berhias diri dengan akhlak yang mulia, maka itu adalah pertanda kebahagiaan, keberuntungan, dan kesuksesannya di kehidupan dunia, juga di kehidupan akhirat. وَمَا اسْتُجْلِبَتِ الْخَيْرَاتُ بِمِثْلِ الْخُلُقِ الْفَاضِلِ وَالْأَدَبِ الْكَرِيمِ. Tak ada kebaikan yang bisa diraih seperti bisa diraih dengan akhlak yang mulia. Tidak ada. Akhlak yang mulia bisa menjadi daya tarik seperti magnet kuat untuk menghadirkan kebaikan bagi diri seorang hamba di kehidupan dunia dan juga kelak di kehidupan akhirat. Kemudian kata beliau, "Wad-dinu kulluhu khuluq." Dan agama Islam ini semuanya adalah akhlak. "Faman zada 'alaika fil khuluqi zada 'alaika fid-din." Maka barang siapa yang bertambah kebaikan pada akhlaknya, maka bertambah meningkatlah kualitas agamanya. Allahu Akbar. Ada hadis yang penting untuk kita juga simak bersama, yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Albani dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ada seorang sahabat yang datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma aktsaru ma yudkhilun nasal jannah?" Duhai Rasulullah, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mari kita perhatikan bersama jawaban Nabi ini. Beliau bersabda, "Taqwallahi wa husnul khuluq." Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berakhlak mulia. Berakhlak kepada Allah
memperbaiki hubungan baik dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan berakhlak mulia, kebaikan hubungan dirinya dengan sesama hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang demikian. Karena seseorang itu di kehidupan dunianya saat menjalankan ujian agar tercatat dan diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa dia melakukan ahsanu amal, amal terbaik, ada yang berkaitan antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan ada yang berkaitan antara dirinya dengan sesama manusia. Di dalam sebuah kesempatan, Al-Hafidh Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Fawaid, ya, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, jama'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama baina taqwallahi wa husnil khuluq. Hadis tadi, ketika Nabi ditanya apa yang paling banyak memasukkan para hamba ke dalam surga, jadi hamba sahabat ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang obsesinya. Dia tidak terlalu peduli dengan apa yang ada di kehidupan dunianya. Artinya, hanya sekedar melintas, hanya sekedar melewati. Tapi yang ada di dalam benak pikirannya, yang ada di dalam sanubarinya, menjadikannya rindu dan terobsesi, adalah untuk bisa masuk surga, sehingga beliau bertanya, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Beliau seakan mengisyaratkan ada dorongan di dalam hatinya yang kuat untuk bisa melakukan itu agar ia masuk ke dalam surga. Maka jawaban Nabi SAW apa tadi? Taqwallahi wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berakhlak mulia, subhanallah. Maka bertakwa kepada Allah, baik hubungan dengan Allah, wa husnul khuluq, akhlak yang mulia, baik hubungan dengan sesama manusia adalah sebab masuk surga. Maka kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara taqwa Allah dengan husnul khuluq, bertakwa kepada Allah azza wa jalla dan berakhlak mulia, li'anna taqwa Allah tuslihu ma bainal 'abdi wa bain rabbih. Memperbaiki hubungan antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Apa itu takwa? Taqwa memperbaiki hubungan antara diri seorang hamba dengan Allah Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala. Wa husnul khuluqi yuslihu ma bainahu wa baina khalqihi. Adapun akhlak mulia memperbaiki hubungan antara diri hamba tersebut dengan sesama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Hafidh Ibn Al-Qayyim melanjutkan, فَتَقْوَ اللَّهِ تُوْجِبُ لَهُ مَحَبَّةَ اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ يَدْعُوا إِلَى مَحَبَّتِهِ. Dan bertakwa kepada Allah berkonsekuensi menghadirkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala untuk si hamba. Demikian pula akhlak yang mulia akan mengantarkan hamba tersebut untuk dicintai. Baik dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala maupun dicintai oleh sesama manusia. Ironis dan memprihatinkan, tatkala ada sebagian orang yang justru semakin lama belajar tentang Islam, semakin banyak mengenal tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ternyata justru perangai akhlak adabnya semakin buruk. Ada ketinggian hati, keangkuhan terhadap orang-orang yang dia pandang, apa dia? Saya sudah ngaji belasan tahun yang lalu. Saya sudah kenal sunnah sekian lamanya. Saya sudah alhamdulillah memanjangkan janggut. Saya sudah sering pakai jubah. Saya tidak pernah lepas dari songkok atau peci misalnya. Saya selalu baca kitab. Saya punya mushaf jaib, mushaf kantong. Sudah tebal dan banyak buku-buku catatan kajian saya, justru dia meremehkan, merendahkan orang lain. Padahal, kalaulah semua yang dibanggakan dalam benak pikirannya itu ternyata ia lakukan justru untuk merendahkan orang lain, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencintainya. Bahkan ada hadis yang sahih
Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, la ta'allamul ilma litubahu bihi al-ulama au tumaru bihi as-sufaha. Faman fa'ala dhalika fannaran nar. Jangan kalian belajar sekedar untuk bisa menantang debat para ulama atau meremehkan orang-orang yang belum berilmu. Siapa yang melakukan hal tersebut, maka neraka dan nerakalah yang lebih pantas untuknya. Subhanallah. Maka seseorang hendaklah menata hatinya. Terus introspeksi diri. Kita tidak bisa bilang bahwa kita sudah berakhlak mulia. Karena terus akan ada proses upgrading. Muhasabah kita introspeksi, kemudian kita tingkatkan lagi. Yang tadinya belum senyum, akhirnya bisa senyum kepada sesama kaum muslimin misalnya. Dari senyum yang terpaksa menjadi senyum yang tulus. Dari senyum yang tulus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian diiringi dengan salamnya, tegur sapanya, memasukkan rasa bahagianya, dan seterusnya, dan seterusnya. Wallahi itulah Islam. Wallahi itulah Islam. Maka takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan mengantarkan seseorang dapat memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan akhlak yang mulia dapat menghantarkan seorang hamba untuk dapat dicintai di antara sesama makhluk Allah Azza wa Jal. Nanti insya Allah kita akan sedikit demi sedikit mengkaji sebagaimana Al-Syeikh Abdul Razzaq hafizahullah wa jazahullahu anna wa anil muslimina khaira, mengantarkan kita sedikit demi sedikit ya memahami terutama akhlak-akhlak keseharian yang kita perlu tingkatkan dan perbaiki. Kemudian beliau menukilkan hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Mari kita simak juga hadis ini. Hadis ini menjadi motivasi besar bagi siapapun di antara kita untuk berupaya, berproses, dan terus langgeng berproses, mempertahankan hingga meningkatkan proses belajar agama kita untuk tertuang, tercermin di dalam keseharian akhlak dan perangai kita. Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamati ahasinakum akhlaq. Sungguh, di antara yang paling aku cintai dari kalian, dan di antara yang paling dekat tempatnya bersamaku di antara kalian, di hari kiamat nanti adalah yang akhlaknya mulia. Subhanallah. Jadi berakhlak mulia itu bukan sesuatu yang sekedar pelengkap saja. Berakhlak mulia adalah menjalankan tuntunan prinsip agama. Kalau ingin menjadi hamba yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ingin berada tempatnya dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat, dan kita semua tahu bahwa tempat Nabi di hari kiamat adalah di surga. Bukan sembarang surga, tapi surga yang tertinggi, Al-Firdaus. Siapa yang ingin tempatnya dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat, maka hendaklah ia berakhlak mulia, subhanallah. Berakhlak mulia. Maka berakhlak mulia ini menjadi perhatian seorang hamba yang sejati. Menjadi perhatian seorang hamba yang sejati. Bahkan kalau kita baca biografi banyak sekali di antara para ulama, mereka terlebih dahulu belajar tuntunan adab dan akhlak sebelum pada akhirnya mereka belajar tentang ilmu sedikit demi sedikit. Itulah yang dilakukan dan diakui oleh Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah dan para ulama yang lain. Karena semestinya yang menjadi pijakan belajar agama itu pasti akan menumbuhkan akhlak yang mulia. Karena tidak mungkin Al-Quran mengajarkan keburukan sedikit pun. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, inna allaha ya'muru bil'adli wal-ihsan, u'ita'i dhil-qurba, wa yanha'anil fahsyai wal-munkari wal-baghi, ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Pada tempatnya,
Dan keadilan yang paling tinggi, paling adil adalah tauhid. Sebagaimana sebaliknya, kezaliman yang paling

dusta dan paling zalim adalah syirik. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala perintahkan kalian untuk bersikap adil wal ihsan dan berbuat baik. Berbuat baik. Baik ucapan, sikap, perbuatan dan seterusnya. Wa ita'idzil qurba, menyantuni kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari, melakukan fahsya, hal yang keji, baik ucapan ataupun perbuatan, kemungkaran Allah larang. Dan Allah Subhanahu wa taala juga melarang kezaliman. Ya'idzukum la'allakum tadhakkaru. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan agar kalian mengingat. Maka para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, kata Nabi SAW, sungguh di antara yang paling aku cintai dari kalian, yang paling dekat. Dan banyak hadis-hadis seperti ini. Hadis yang seperti ini banyak. Bukankah juga Rasulullah SAW menyatakan, ma min syai'in أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وإن الله يبغض الفاحش البذيء. Tidak ada sesuatu pun, kalau kita belajar bahasa Arab kemudian kita sudut pandang dari tinjauan agama ataupun dari tinjauan fiqih atau usul fiqih, kita akan tahu bahwa ma min syai'in, ya, nakirah fi siyaqin nafi, yang artinya tufidul umum, tidak ada sesuatu pun, tidak ada sesuatu pun yang dapat atau yang lebih berat, tidak ada sesuatu pun yang akan memberatkan timbangan kesalihan seorang hamba mukmin kelak di hari kiamat seperti halnya akhlak mulia. Tidak ada yang mengalahkan itu. Wa inna Allaha yubghidzul fahishal badi. Dan sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala benci kepada orang-orang yang fahish, ucapannya itu keji, kotor, jorok. Dawud dengan sanad yang sahih. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan tentang kemuliaan akhlak. Beliau Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, akmalul mu'khairukum linisa'ihim. Subhanallah. Diriwayatkan oleh At-Tirmidhi dan dihasankan oleh Al-Albani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang ini pada diri kita masing-masing. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling indah akhlaknya. Jadi kalau seluruh kaum mukminin dikumpulkan, semua mereka memiliki imannya, indikator yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, tegaskan dalam hadis ini adalah yang paling baik akhlak. Karena iman itu bukan lipsing di bibir. Karena iman itu bukan sesuatu yang hanya kita juga lihat banyak sekali hadis-hadis yang mengaitkan antara iman dengan akhlak mulia. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia bicara yang baik atau diam. Ayatnya menyatakan wa qulu linnasi husna. Ucapkan al-yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan dia menyakiti, mengganggu tetangganya. Tetangga pemukiman rumahnya, tetangganya berada di satu tempat, teman duduknya dan lain sebagainya. Jangan dia sakiti, jangan dia ganggu. Itulah cerminan akhlak. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Memuliakan tamunya. Terhubung antara iman dengan akhlak yang mulia, ucapannya baik, tidak mengganggu tetangga, memuliakan tamu.

0: Dan inilah dahulu keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka erat hubungan iman dengan akhlak yang mulia. Maka kalau kita sedang berada di tengah masyarakat misalnya, salah satu di antara yang akan diukur pada diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala sesuai tuntunan agama adalah bagaimana akhlak kita kepada mereka. Ustaz, tapi tetangga saya bukan orang-orang yang baik. Dahulu Nabi SAW juga bertetangga dengan kaum Yahudi, kaum munafiqin. Di Mekah pun demikian, beliau bertetangga. Tiap hari melihat atau dilihat oleh para preman kaum Quraisy misalnya. Baik mereka yang dianggap terpandang, terhormat atau para pengikut saja. Nabi SAW juga berada di sekitar orang-orang yang buruk. Tapi bukan berarti beliau menyikapi keburukan mereka dengan keburukan serupa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innakum lan tas'un nasa bi amwalikum, walakin yas'uhum minkum basthul wajhi wa husnul khuluq." Akhrajahu Al-Bazzar. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam kitab Musnadnya dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Shahih At-Targhib wat-Tarhib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Sungguh kalian tidak bisa menjangkau seluruh manusia. Tidak bisa merangkul semua manusia dengan harta kalian, enggak bisa. Sebagian orang mungkin merasa bisa dan berhasil. Tetapi kalau semuanya, enggak bisa." Makanya jangan heran kalau di sebagian tempat misalnya, sebetulnya saya sudah kasih dia ini, kasih mereka itu, dan lain sebagainya, sudah bertahun-tahun lamanya, tapi masih saja mereka belum berubah, masih saja mereka menentang dan menyakiti saya, misalnya begitu. Lihat Nabi SAW yang menyatakan, "Innakum sungguh kalian lantasa'u, tak akan pernah mampu merangkul anak segenap manusia, bi'amualikum, hanya dengan harta kalian." Hanya dengan harta kalian? Tak bisa. Walakin yasa'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Akan tetapi yang membuat mereka merasa terangkul oleh kalian adalah wajah yang ceria. Wajah yang senang atau terlihat baik ketika dilihat. Dan juga akhlak yang mulia. Wajah yang ceria dan akhlak yang mulia, itulah yang dapat menjadikan manusia terangkul oleh seseorang. Apakah Nabi SAW sosok yang kaya raya? Tidak. Dengan segala kesahajaan, dengan segala kesederhanaan, keterbatasan yang ada pada beliau, dengan akhlaknya yang mulia, jangankan kawan, bahkan lawan sekalipun akan luluh hatinya dengan akhlak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perlakukan mereka dengannya. Saya jadi ingat ada kisah panjang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang seorang yang bernama Dhimad Al-Azdi. Dhimad, Dhad Mim Alif Dal, Dhimad radhiyallahu taala anhu. Sebelumnya beliau itu tinggal di luar kota Mekkah dan beliau adalah seorang pemuka kaum, jadi beliau memiliki kaum. Ya, beliau adalah seorang pemuka, tokoh di tengah kaum tersebut. Kemudian sekali waktu beliau datang ke kota Mekkah untuk sebuah keperluan, Allahu a'lam apakah tawaf atau yang lain. Kemudian para pemuka Quraisy yang biasa mengganggu dan menyakiti Nabi SAW melihat kehadirannya, maka mereka memanggil Dhimad dan berkata, "Wahai Dhimad, jangan kau temui Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib." Padahal Muhammad bin Abdullah adalah bagian dari Quraisy mereka. Bagian dari mereka yang menghina, menyakiti dan mencela Nabi SAW. Tapi mereka berkata, "Jangan kau temui Muhammad. Dia itu orang yang gila, dia orang yang tersihir, sakit, ini, anu dan seterusnya." Kemudian Dhimad yang sedang bercerita di dalam riwayat ini, beliau berkata, "Aku bingung, karena sesungguhnya aku adalah orang yang bahkan biasa merukyah dengan jampi-jampi jahiliyah, orang yang kena sihir, orang yang gila, dan lain sebagainya. Jadi Wimad bukan hanya pemuka kaum, tetapi dia dianggap sebagai dukun yang biasa menjampi-jampi orang sakit. Apakah sakit fisik ataukah sakit mental. Sehingga dia berpikir, kenapa saya harus mendengarkan orang Quraisy yang mewaspadakan saya, jangan sampai ketemu Muhammad karena khawatir nanti terdampak buruk jika bertemu dengannya. Kalau memang Muhammad itu sakit, gila, kena sihir, biar saya rukyah saja karena saya bisa rukyah. Kemudian Wimad pun menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, aku mendengar banyak orang berkata tentang dirimu. Kau itu gila, kau itu kena sihir, kau itu dukun, kena dukun dan lain sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sedikit pun memutuskan omongan Wimad, penuturan Wimad, beliau tenang mendengarkan. Setelah Wimad selesai dari apa yang diungkapkannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan santun berkata, "Intahaita ya Wimad, engkau telah selesai dari apa yang engkau ingin sampaikan kepadaku wahai Wimad." Kata Wimad, "Ya, aku sudah selesai." Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh." Beliau membaca khutbatul hajah. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحان الله هنا dibacakan khutbatul hajah kemudian Dhimad berkata sebentar hentikan aku biasa dengar jampi-jampi aku biasa dengar komat-kamit orang untuk kalau misalnya dia kesurupan atau dia kena sihir dan lain sebagainya. Tapi aku tidak pernah mendengar yang indah seperti ini. Coba tolong kau ulangi. Maka Nabi SAW dengan tenang kembali mengulangi innal hamdalillah. Sampai selesai wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dhimad masih tertegun dan takjub dengan apa yang baru saja beliau dengar. Kemudian beliau ulang lagi. Muhammad coba ulangi. Ulangi sekali lagi. Innal hamdalillah sampai selesai. Maka kemudian Dhimad menjulurkan tangannya dan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umdud yadak ubayyika." Julurkan tanganmu wahai Muhammad untuk diraih oleh Dhimad, niscaya aku akan berbaiat kepada engkau percaya bahwa engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi ocehan, omongan, tuduhan orang disikapi dengan tenang, cukup dibacakan dengan khutbatul hajah. Dan apa yang terbayang akan menjadi sebuah kisruh atau keributan berubah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 34, "Wala tastawil hasanatu wal sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun amin. Wa ma yulqaha illa alladziina sabaru wa ma yulqaha illa dzu hadzin 'adzim." Tidak akan pernah sama antara yang baik dengan yang buruk. Maka sikapilah, balaslah keburukan orang dengan kebaikan. Niscaya akan berubah. Yang semula diperkirakan akan menjadi pertentangan, permusuhan, akan berubah menjadi pertemanan, persaudaraan yang kuat. Dan itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang bersabar. Dan itu tidak mungkin menjadi anugerah Allah kecuali bagi mereka yang mendapatkan jatah banyak karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak mampu merangkul seluruh manusia hanya dengan harta saja. Tetapi yang bisa merangkul mereka, yang bisa menenteramkan mereka, yang membuat mereka jatuh hati adalah bastul wajhi, wajah yang selalu terlihat ceria, sumringah, enak dipandang, memberikan kebahagiaan, membawa energi positif untuk dilihat, wa husnul khuluq dan juga akhlak yang mulia, subhanallah. Akhlak yang mulia. Karenanya disebutkan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma pernah melantunkan satu bait syair, "Bunayya innal birra syai'un hayyinun wajhun taliqun wa kalamun layyinu." Kata Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Wahai putraku." Ini mungkin beliau sampaikan kepada putranya, "Wahai putraku, sesungguhnya kebaikan itu sesuatu yang ringan sebetulnya. wajah yang ceria, dan ucapan yang hangat, ucapan yang lembut, ucapan yang indah. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita taufik, agar semangat, punya motivasi yang tinggi dari waktu ke waktu, terus memperbaiki, meningkatkan, menjaga, melestarikan akhlak mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita, dan kita berproses untuk semakin lebih baik dan lebih indah lagi berakhlak. Karena tidak mustahil seseorang itu mungkin memiliki perangai yang buruk, baik perangai warisan, ya, nanti insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan mendatang, bahwa akhlak itu ada akhlak yang baik, ada akhlak yang buruk, dan akhlak yang baik itu ada akhlak yang memang bawaan dari lahirnya, dari kecilnya, pada pribadinya, anugerah dari Allah untuknya, tapi ada juga yang memang perlu dilatih, dibiasakan, ya, dilestarikan pada dirinya. Nah, kita berusaha, kita ingin masuk surga, kita tidak tahu kapan kita akan dijemput oleh ajal. Tetapi yang pasti kita akan meninggal dunia, dan yang pasti pula kita akan mempersembahkan bekal yang selama ini kita persiapkan. Yaitu ahsanu amal, amal terbaik. Di antaranya adalah akhlak yang mulia, yang dapat memberatkan timbangan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan menjadikan Rasulullah alaihi salatu wassalam cinta kepada kita, yang akan menjadikan dekat tempat kita bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surga, yang kelak akan menjadikan kita dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan sekaligus dicintai oleh segenap manusia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk istiqamah di atas kebaikan, iman, dan akhlak yang mulia. InsyaAllah kita akan sambung kembali pada pembahasan selanjutnya, masih di dalam kitab Ahadithul Akhlaq, karya ilmiah Al-Syeikh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahumullah Subhanahu wa ta'ala. Hadha wallahu ta'ala a'lam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukur jazakallahu atas materi yang telah disampaikan di kesempatan siang hari ini. Masya Allah, begitu banyak faedah yang kita dapatkan dari pembahasan kitab Ahadithul Akhlaq ini, dan begitu besarnya keutamaan akhlak yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa berusaha untuk meraih kemuliaan akhlak tersebut, dan juga Allah karuniakan kepada kita untuk mudahkan berusaha memiliki akhlak yang mulia. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di layanan pesan WhatsApp. Silakan bagi Anda yang lainnya yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543, atau Anda juga nanti bisa menghubungi kami di layanan telepon. Layanan yang telepon biasa di 021-823-6543. Nah, yang pertama Ustadz kami ajukan dari Ibu Ijun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, jika kita sudah disakiti oleh orang lain dan kita maafkan perbuatan orang tersebut, tapi kita berusaha untuk tidak bersinggungan lagi atau bermuamalah lagi atau menghindari orang tersebut, bahasa kasarnya kita tidak ingin teringat perbuatan dia lagi ketika kita bertemu dengannya, bolehkah hal tersebut kita lakukan Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan limpahan kasih sayang, taufik, serta pertolongannya kepada kita untuk selalu berproses menjadi hamba yang terbaik. Ya, Ibu Ijun dan siapa saja di antara kita, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mudahkan untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan tuntunan Allah dan bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Terkadang di antara kita ada yang pernah disakiti, divolimi oleh orang lain. Kita sudah memaafkan, tetapi kemudian kita memutuskan untuk membatasi diri, berinteraksi dengan beliau, karena mungkin khawatir jika luka lama itu teringat kembali. Apakah boleh demikian? Apabila kita telah benar-benar memaafkan, ya, betul-betul sudah memaafkan, tetapi membatasi diri dalam rangka menghindar jangan sampai teringat kembali, kemudian akan ada bisikan syaitan, kita menghindari hal tersebut, semoga tidak masalah. Bukankah dahulu Rasulullah alaihi salatu wassalam sangat bersedih tatkala paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu terbunuh pada perang Uhud. Beliau terbunuh akibat lemparan tombak yang dilesatkan oleh Wahsy saat itu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih atas wafatnya paman beliau radhiyallahu taala anhu. Kemudian berlalu waktu yang pada akhirnya Wahsy masuk Islam, masih di masa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan suatu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Wahsy. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang artinya kurang lebih, jika engkau wahai Wahsy mampu untuk tidak terlihat olehku, maka lakukanlah. Ya. Dan ini bukan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam belum memaafkan. Bukan pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki rasa dendam, tidak, hasya. Tidak mungkin. Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh dari hal tersebut sebagaimana keterangan Ibunda Aisyah Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, "Ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yantaqimu li nafsihi wa innama yaghdabu idzan tuhikat hurumatullah." Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mendendam untuk pribadinya. Sesungguhnya beliau itu marah apabila hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala dilecehkan. Oleh sebab itu, kita yakin bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan tidak senang dengan masuk Islamnya Wahsy. Bukan pula tidak senang untuk berjumpa dengan sahabat beliau, karena Wahsy setelah berimannya menjadi bagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengungkapkan hal tersebut mungkin karena mengkhawatirkan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Wahsy akan teringat kembali kepada pamannya Hamzah, sehingga kesedihan akan kembali masuk kepada diri beliau, atau kekhawatiran yang lain. Sehingga wallahu ta'ala a'lam, kalau seseorang setelah memaafkan, dan memaafkan itu sesungguhnya bukan hanya terlihat dari fisiknya, yang paling penting adalah yang ada di dalam dada, betul-betul memaafkan atau tidak. Kalau memang betul-betul sudah memaafkan, ya sudah merelakan hak yang pernah diambilnya, atau tidak lagi menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh si pelaku itu adalah kezaliman yang menyakitinya, betul-betul sudah memaafkannya, tetapi dia membatasi diri untuk bertemu dengan pelaku tersebut hanya dalam rangka agar jangan sampai dia teringat, kalau teringat kembali akan tersakiti, kemudian khawatir digoda oleh syaitan dan tidak bisa menjauh dari godaan tersebut sehingga membenci kembali, dia dalam rangka itu, maka insya Allah tidak masalah. Tapi kalau tidak mau bertemunya, ternyata berawal dari sesungguhnya dia belum sepenuhnya memaafkan. Jadi kalau maaf itu sebut saja diprosentasikan 100%, baru 90% misalnya dia memaafkan, 10% masih tersisa. Sehingga dia simpan 10% tersebut, ya akhirnya dia tidak mau menjumpai, maafkan saya, maafkan. Tapi awas ya, jangan sampai dia tampil di hadapan saya, misalnya begitu. Atau jangan sampai saya berurusan dengan dia lagi. Itu karena 10% yang tersisa. Dari ungkapan lisannya saya sudah maafkan, padahal 10% di dalam hatinya belum maafkan, maka ini hendaknya dihindari. Karena ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang berkaitan dengan memaafkan orang lain sebagai bagian dari akhlak yang mulia, itu betul-betul memaafkan. Seperti maaf Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam misalnya kepada banyak orang yang menyakiti beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ambil pusing dengan itu semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan kaum munafikin yang bahkan menyakiti beliau dengan menudingkan tuduhan palsu kepada istrinya Aisyah pada hadithatul ifki misalnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memaafkan kerabatnya Mistah bin Uthatha radhiyallahu taala anhu misalnya, dan seterusnya banyak. Ya, oleh karena itu tanyakan introspeksi kepada diri. Apakah tidak mau menemui orang itu atau tidak mau berinteraksi lagi itu sebabnya adalah masih belum 100%-nya maaf kita berikan kepadanya, atau sudah 100% diberikan maaf, hanya saja menghindar. Jangan sampai kalau kemudian bertemu lagi, berinteraksi lagi, akan terkuasai oleh bisikan syaitan untuk membenci, untuk mendendam, dan seterusnya. Ya. Yang tadi, ya belum memaafkan 100%, ini hendaknya diperbaiki. Adapun bila dalam rangka saddu dzari'ah, ya, menutup kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, insyaallah tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Terima kasih banyak Ustaz, syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian untuk yang bertanya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan selanjutnya, yang kedua kami ajukan kembali Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp dari Ibu Suci Hirmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya ingin bertanya, di mana hari ini di komplek kami ada non muslim yang meninggal dunia. Lalu di grup komplek kami ucapkan dengan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun, turut berduka cita, semoga Pak Fulan dan sekeluarga diberikan kesabaran. Nah, bolehkah kita menunjukkan rasa bela sungkawa dengan berkata seperti itu Ustaz? Jazakumullahu khairan.
0: Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wafatnya seorang non-muslim bisa disikapi oleh seorang muslim tidak harus dengan seperti halnya yang kita sikapi saat seorang muslim meninggal dunia. Tentu berbeda. Seorang muslim yang meninggal dunia adalah bagian dari diri kita. Karena Nabi SAW memperumpamakan kita dengan segenap kaum muslimin seperti satu tubuh. Maka bila ada salah satu di antara satu tubuh kita yang meninggal dunia, maka kita tentu bersedih, ya, berbelasungkawa, prihatin dan lain sebagainya. Adapun non-muslim, maka tentu ada hal yang berbeda. Pertanyaannya adalah, bolehkah ketika seorang non-muslim meninggal dunia kemudian kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan seterusnya? Kalau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu disampaikan sebagai pengingat buat kita dan buat yang masih hidup, maka insya Allah tidak masalah.

0: والذين آمنوا أن يستغفروا. Tidak diperbolehkan bagi Nabi dan juga para sahabatnya an yastaghfiru lil musyrikin. Tidak boleh memohonkan ampun kepada kaum musyrikin. Walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Sekalipun orang musyrik yang meninggal dunia itu adalah kerabat, setelah menjadi jelas bahwa mereka yang meninggal dunia di atas kesyirikannya, mereka pasti akan menjadi penghuni neraka jahim. Maka kalau memohonkan ampun tidak boleh. Tetapi kalau kemudian mendoakan untuk keluarganya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala ya, menggantikan dengan yang lebih baik, kemudian ditambahkan dengan doa bersifat umum, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua, maka itu lebih baik. Ya. Karena hidayah itu diperlukan oleh siapapun. Boleh bagi kita untuk mendoakan agar Allah memberikan hidayah kepada non-muslim, kepada orang kafir. Boleh. Ya. Maka kalau kita kemudian menambahkan pada statement tersebut, ya, bahwa kita ini mendoakan agar kita semua diberikan hidayah dan keteguhan hati di atas keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka silahkan. Insyaallah tidak masalah. Tetapi kalau sekiranya orang non-muslim tersebut termasuk orang yang misalnya menyebarkan ajakan kemurtadan misalnya atau semisal itu, maka ungkapan-ungkapan seperti tadi, doa-doa, ya, itu dihindari. Karena orang yang mengajak kepada keburukan itu melakukan dua hal sekaligus. Dia merugikan dirinya sendiri dengan kekufurannya, dan dia bisa merugikan orang lain dengan mengajak ajakan kekufuran kepada mereka. Jadi kalau seandainya yang meninggal dunia itu adalah orang kafir yang memiliki atau dikenal memiliki ajakan-ajakan kekufuran, sehingga kaum muslimin bisa murtad akibatnya, maka tidak perlu kita kemudian seakan menunjukkan empati atas hal tersebut. Ya, agar kaum muslimin tidak terkecoh dengan apa yang kita lakukan. Namun secara umum, jika bukan demikian, insyaallah sekedar mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian mendoakan kebaikan agar misalnya keluarganya mendapatkan hidayah dengan redaksi yang bersifat umum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita hidayah untuk bisa teguh, tegar di atas keimanan kepada Allah sampai akhir hayat kita misalnya. Maka semoga itu tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian untuk yang bertanya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan selanjutnya yang ketiga, kami ajukan kembali Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ya Ustaz, bagaimana jika ada seseorang yang mengatakan bahwa saya tidak bisa berpura-pura baik di depan orang yang saya tidak suka, karena jika saya berpura-pura sama saja saya seperti orang munafik. Apakah hal tersebut dapat dibenarkan Ustaz? Lalu bagaimana baiknya atau sebenarnya sikap kita di depan orang yang kita tidak sukai akhlaknya, yang sesuai dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ustaz silakan.
0: Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua untuk segala sesuatu yang dicintai dan diridhai olehnya. Bila ada seorang muslim yang memiliki perangai tidak baik, bahkan mungkin berpotensi memberikan dampak buruk kepada kita, kita menghindar tidak mengapa. Kita menghindar darinya agar mencegah diri ini dari dampak buruknya, maka tidak masalah. Tetapi kalau kemudian sampai berstatement saya

0: tidak bisa pura-pura baik, itu seakan-akan hanya akan keburukanlah yang kita berikan kepadanya. Ini tidak benar. Kalau seorang Muslim disikapi demikian oleh semua atau oleh yang lainnya, maka siapa yang akan mengingatkan dia, siapa yang akan mendoakan kebaikan baginya, dan seterusnya. Kita bukan dituntut untuk berpura-pura baik, tetapi menyikapi yang buruk dengan kebaikan. Sudah saya bacakan ayatnya tadi, mungkin penanya atau kita semua bisa melihat kembali firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tastawil hasanatu wal sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan." Al-ayah. Tidak akan pernah sama antara yang baik dengan yang buruk. Maka balaslah, sikapilah, responlah keburukan yang dihantarkan, ditujukan kepada kita, responlah, balaslah, sikapilah dengan yang baik. Inilah perintah Islam. Inilah tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bukan berpura-pura baik, tapi kita berusaha untuk memiliki akhlak yang mulia, sehingga meskipun kita disakiti, kita mampu untuk bisa meresponnya dengan sebaik mungkin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang muslim. Ini agar bisa menjadi pendekatan yang cukup sesuai ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang sahabat, tapi beliau itu orang Arab pedalamannya, Arab Badui. Kemudian tiba-tiba Arab tersebut menjerat baju Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga terlihat ada bekas merah di leher beliau yang putih sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sambil menjeratkan baju Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut berkata, "Ya Muhammad, a'tini min malillahi alladhi 'indak." Wahai Muhammad, berikan sebagian dari harta Allah yang ada padamu. Maksudnya adalah baitul mal. Kasih saya uang. Tapi begini caranya. Dia tiba-tiba datang, dia menjeratkan baju Nabi sallallahu alaihi wasallam, panggil Nabi dengan namanya yang bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai ayat tidak pernah memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung dengan nama, tapi dengan panggilan kerasulan, ya ayyuhar rasul, atau panggilan kenabian, ya ayyuhan nabi. Ternyata orang ini panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan namanya. Kemudian jeratan itu membekaskan sesuatu di kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kemudian ungkapannya tidak dia jaga, diksi-diksinya dia tidak jaga. Seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam pelit atau bersikap tidak adil alias zalim dengan pengelolaan baitul mal sehingga dia merasa harus meminta dulu baru kemudian diberi. Coba bayangkan kalau kita di posisi Nabi alaihi salatu wasallam. Kita mungkin akan langsung geram dan bersikap. Bahkan wajar kalau kemudian ada sebagian sahabat yang melihat kejadian tersebut, dia meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam izin untuk menyikapi sebagaimana mestinya orang yang bersikap demikian kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyikapi dengan senyum. Kemudian beliau berkata dengan baik, "Madza turid?" Apa yang kau inginkan? Sampai kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada para sahabatnya untuk mengambilkan sebagian harta diberikan kepada orang ini. Jadi kita itu tidak dituntun oleh Islam untuk berpura-pura baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Tetapi kita tidak ingin sama buruknya dengan dia dalam bersikap. Kalau misalnya dia mengganggu, maka yang penting kita tidak mengganggu. Bukan kemudian kita bahkan tidak pernah bertegur sapa dengannya atau justru bersikap buruk kepadanya. Ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersama ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian datang sahabat, disambut dengan baik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian sahabat itu berlalu. Kemudian ada yang lain. Dari kejauhan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat yang lain tersebut dan berkata kepada ibunda Aisyah, "Bi'sa akhul ashirah." Buruk orang ini di tengah kaumnya. Ketika orang tersebut ternyata mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, imbasatalahu, Nabi justru menyambut dengan baik. Maka ibunda Aisyah bertanya, kok seperti ada dua wajah ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan tadi sempat mengkritisi dengan menyatakan, bi'sa akhul ashira, buruk dia itu sebagai saudara di tengah keluarganya, di tengah kerabat atau kaumnya. Tapi tatkala dia datang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut dengan baik. Maka ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, tatkala dari kejauhan engkau melihat, engkau menyatakan bahwa orang itu bi'sa akhul ashirah, tidak baik, buruk. Tetapi tatkala ia mendekat, engkau menyambut dengan hangat, bermuka baik kepadanya dan seterusnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyatu, wahai ibunda, wahai Aisyah istriku. Ya. Ma kana rifqu fi syai'in illa zana. Wa ma nuzi'a an syai'in illa shana. Tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu kecuali menghiasinya. Tidaklah kelemah lembutan itu tercabut dari sesuatu kecuali akan menjadikan sesuatu tersebut buruk. Kecuali menjadikan sesuatu tersebut buruk. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana semestinya menyikapi orang yang mungkin bisa berdampak buruk pada kita atau pernah menyakiti kita. Tidak harus kita membalas dengan sama-sama. Kalau dia nggak baik, ya saya juga nggak baik. Bukan demikian. Kalau dia putuskan tali silaturahmi, maka saya juga akan putuskan tali silaturahminya. Saya nggak bisa pura-pura baik. Bukan pura-pura baik. Tapi kita justru ingin menjadi agen kebaikan. Agar kebaikan sikap kita sebagai respon untuknya bisa menjadi pembawa perubahan positif baginya. Itu yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Sehingga tatkala misalnya tadi saya sebutkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya sempat sangat terpukul dengan yang dilakukan oleh kerabatnya itu Misbah bin Utsaasah radhiyallahu anhu, kerabat Abu Bakar, yang karena kondisi papanya sampai Abu Bakar menyantuni Misbah dan keluarganya. Jadi kerabat Abu Bakar dan karena kondisi kefakiran disantuni. Tapi ternyata dia termasuk yang dipengaruhi atau terpengaruh oleh kaum munafikin sehingga ikut menuduh ibunda Aisyah berbuat zina bersama Safwan ibn al-Mu'attal as-Sulami radhiyallahu anhu. Maka setelah diturunkan ayat-ayat pada surat An-Nur yang mengungkapkan bahwa ibunda Aisyah terbebas dari semua tuduhan keji tersebut, maka kemudian Abu Bakar berkata sambil bersumpah, demi Allah aku tidak akan lagi menyantuni keluarganya Misbah. Saya rasa kalau itu terjadi di zaman sekarang, wajar. Bagaimana jadinya kalau ada kerabat kita misalnya, yang kemudian karena dia itu tidak mampu tanpa dia minta kita santuni, tapi ternyata dia ikut-ikutan menuduh putri kita berzina. Kemudian terbukti bahwa ternyata putri kita itu bersih dari semua tuduhan tersebut. Bukankah sangat wajar untuk kita menyikapi sebagaimana sikap Abu Bakar kepada Misbah? Wajar. Abu Bakar hanya bersumpah untuk tidak lagi menyantuninya. Subhanallah, sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan sebuah ayat. Ya. Pada hal tersebut, ya, tentang yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada surat An-Nur ayat 22, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Disebutkan bahwa sebab diturunkannya ayat ini adalah sikap Abu Bakar kepada Misbah yang tadi bersumpah. Maka Allah berfirman, wala ya'tali, janganlah orang yang baik dan juga diberikan kelapangan rizki, bersumpah untuk tidak lagi menyantuni kerabat yang juga miskin dan termasuk muhajir di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maafkanlah, maklumilah, subhanallah. Ini tuntunan Allah kepada Abu Bakar. Maka sekali lagi, Islam bukan mengajarkan kita untuk berpura-pura baik atau tidak berpura-pura baik. Bukan, tetapi kita justru menjaga diri kita, jangan sampai kita melakukan seperti yang dia lakukan. Jadi bukan, kalau kau baik, aku akan baik. Kalau kau tidak baik, aku tidak bisa pura-pura baik kepadamu. Tidak. Kita berusaha untuk menyikapi perbuatan buruk orang lain dengan perbuatan baik. Dan contoh konkret yang pernah terjadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Oleh sebab itu, wallahu taala a'lam, hendaklah kita menjaga jangan sampai kita menyikapi apa yang diperlakukan buruk orang lain kepada kita justru dengan sikap yang sama. Kisah tentang ini banyak sekali. Nanti mudah-mudahan sambil kita mengkaji kitab ini, kita akan sedikit demi sedikit terbuka hati, menjadi lebih lapang, menerima bahwa memang tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul yang terbaik, sehingga kita pun dapat berakhlak mulia, sampai pun di hadapan orang-orang yang berbuat buruk kepada kita, atau bahkan menyakiti dan mengganggu kita. Demikian wallahu ta'ala alam.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya, sangat menarik sekali dari jawaban-jawaban tiga pertanyaan ini. Tidak terasa pertemuan kita di akhir acara ini Ustaz telah mencukupi dan tidak sempat untuk mengajukan pertanyaan di layanan telepon. Mudah-mudahan di pekan yang akan datang bisa kami berikan untuk sahabat Roja sekalian bertanya melalui layanan telepon. Dan mohon maaf Ustaz, untuk pertemuan kami kali ini kita cukupkan dan mungkin ada ikhtitam atau
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Demikian ikhwat al-islam azani Allah wa iyakum, program kajian yang ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Rizal Yuliar Putra Nanda LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga apa yang telah kita simak bersama membuahkan hasil daripada ilmu yang bermanfaat dan menjadikan amal-amal soleh yang senantiasa istiqomah diamalkan. Kami yang bertugas pamit undur diri, untuk selanjutnya kita akan simak kembali program-program selanjutnya, jeda nasihat Islam juga tilawah Al-Quranul Karim. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: kita membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah.
0: Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'amur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. متفق عليه.
5: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum namun dia tidak bertemu dengan mereka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, seseorang bersama dengan yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
6: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
7: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
6: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
8: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
9: ilmu yang terpuji,
10: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
8: dan Sunnah.
6: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
11: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.

0: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di soft pertama. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku. Ma'anil hayatun dunia illa lahu wa la'ib. Inna ad-dara al-akhirata lahiya al-hayawan. Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar. Kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi. Allah kasih. Dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah. Itu tanda cinta Allah Azza wa Jalla.
1: 104.3 FM, Roja Bandung. Menebar cahaya sunnah.
2: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholatnya 5 waktu,
3: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka Saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
2: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
3: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Setiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah, sholat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya. Tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat.
3: Apa ini tidak sholat?
2: Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, inna rajula la yusalli sholata 60 sana.
3: Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat.
2: Walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya gak ada yang terima.
3: Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu.
2: Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya gak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya gak sempurna. Siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali.
1: Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
4: نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني.
5: Aku melihat wajah-wajah manusia. Tidakkah ada di antara mereka yang akan menebusku? Aku akan ditanya tentang apa yang telah aku persiapkan untuk dapat menyelamatkanku di hari pembalasan. Maka bagaimanakah aku dapat menjawabnya setelah aku melupakan agamaku? Aduh, sungguh celakalah aku. Tidakkah aku mendengar firman Allah yang menyuruhku?
4: اسمع لما قد جاء في قاف وياسين
5: القرآن المجيد. Tidakkah aku mendengar apa yang datang kepadaku dalam surat Qaf dan Yasin itu? Tidakkah aku mendengar tentang hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia, dan hari pembalasan?
4: Alam asma'u munadil maut yad'uni yunadini.
5: Tidakkah aku mendengar panggilan kematian yang selalu menyeruku, memanggilku?

0: Maka wahai Robku, akulah hambamu yang ingin bertobat. Siapakah yang dapat melindungiku? Melainkan Rob yang maha pengampun, lagi maha luas karunia-Nya. Dialah yang memberikan hidayah kepadaku.
1: Ataitu ilayka farhamni wa thaqqil fi mawazini.
0: Aku datang kepadamu, maka rahmatilah diriku dan beratkanlah timbangan kebaikanku.
1: Wa khaffif fi jazai anta arja man yujazini.
0: Ringankanlah hukumanku. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang kuharapkan pahalanya untukku.
1: Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.

0: قد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
2: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
1: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanabi yang bermanfaat.
3: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
4: ilmu yang terpuji,
5: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
3: dan sunnah.
1: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
7: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul
9: sallallahu alaihi wasallam.
10: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
11: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata: aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia, kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
1: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
2: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
1: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanabi yang bermanfaat.
3: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
4: ilmu yang terpuji,
5: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
3: dan sunnah.
1: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
7: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Al-Quran.

0: Paluma. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai dalam sepekan, dua kapal tongkang muatan batubara karam di pesisir selatan Jawa Barat. Kisruh PCMB dan SPMB, Disdik Jabar dilaporkan ke Ombudsman. Viral dirujak netizen usai komentar pendemo MPG, Wakil DPRD Cirebon minta maaf. Saya, Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Hingga Rabu 17 Juni petang, Polres Pangandaran melalui Satpol Lairut mengamankan lokasi kapal tongkang bermuatan batubara 80 ribu ton yang sengaja didamparkan di Pantai Sukaresik, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran. Sebelumnya, diketahui viral video sebuah tongkang mengangkut batubara bocor saat melintas di perairan selatan Kabupaten Pangandaran. Kondisi tongkang yang miring di perairan itu menjadi perhatian nelayan dan warga pesisir sejak Selasa 16 Juni.
4: Kasatpol Lairut Pangandaran AKP Anang Tri Sodikin mengatakan tongkang yang ditarik tugboat Titan 33 itu mengalami kerusakan lambung hingga air laut masuk ke badan kapal. Berdasarkan pemeriksaan, pintu lambung kanan tongkang rusak saat berlayar dari Palembang menuju Cilacap. Kerusakan membuat air laut masuk dan tongkang menjadi miring serta tidak stabil. Menurutnya, antisipasi hal itu, Kapten tugboat Titan 33 bersama awak kapal lalu mempertimbangkan opsi keselamatan. Seiring kondisi tongkang yang semakin beresiko dan bahan bakar yang menipis, diputuskan melakukan pendamparan terkendali di Pantai Sukaresik. Anang menegaskan, pihaknya selain lakukan pengawasan juga telah berkoordinasi dengan kapten kapal, agen pelayaran, perusahaan terkait, serta masyarakat setempat untuk menjaga status quo lokasi kejadian sambil menunggu evakuasi.
5: Wah, ngekerem sepotong tuh. Muatan batu bara.
6: Saat ini sedang ada kapal tongkang tujuan ke Cilacap dari arah Palembang. Tahu kapalnya bersama Titan.
4: Untuk diketahui, sebanyak 10 awak kapal Titan termasuk kaptennya dilaporkan selamat. Hingga Rabu petang, situasi di lokasi terpantau aman dan kondusif. Pantai Sukaresik dipilih karena dinilai relatif aman dan minim aktivitas masyarakat saat proses pendamparan dilakukan.
3: Selain insiden kecelakaan laut di perairan Laut Pangandaran, sebelumnya juga terjadi di wilayah selatan Kabupaten Sukabumi, Minggu 14 Juni. Sebuah kapal tongkang pengangkut batubara bernama Titan 70 dilaporkan karam di perairan Cibuni, Kecamatan Tegal Bulet.
7: Meski kapal dilaporkan tenggelam, seluruh awak kapal berhasil diselamatkan. Sebanyak 16 anak buah kapal bersama nahkoda dievakuasi dalam kondisi selamat oleh KMDD Putra, kapal milik pengusaha perikanan asal Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap. Peristiwa ini langsung menjadi perhatian masyarakat pesisir selatan Sukabumi, mengingat jalur perairan tersebut merupakan salah satu lintasan aktivitas pelayaran di Samudra Hindia yang dikenal memiliki karakter gelombang cukup dinamis. Kasat Polairut Polres Sukabumi AKP Dadi membenarkan adanya laporan kapal pengangkut batubara yang karam di wilayah perairan Cibuni Tegal Bulet. Menurut Dadi, informasi pertama kali diterima dari pemilik KMDD Putra yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian dan turut membantu proses penyelamatan para awak kapal. Dadi menjelaskan, seluruh awak kapal berhasil dievakuasi dan dibawa menuju Pantai Ujung Genteng menggunakan KMDD Putra. Tidak ada laporan korban jiwa maupun korban hilang dalam peristiwa tersebut.
8: Ada gangguan sehingga mau bersandar di perairan itu. Informasi dari kapten kapal bahwa memang kapal itu sebenarnya ada gangguan.
3: Puluhan warga desa Gorowong, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, mendatangi lokasi menara telekomunikasi, menyampaikan keluhan dan kekhawatiran kondisi tanah di sekitar menara yang longsor. Warga menilai hal itu dapat memicu kondisi yang membahayakan jika tidak segera ditangani.
9: Akibat kekhawatiran akan terjadinya longsor susulan, sedikitnya 5 kepala keluarga memilih mengungsi ke tempat yang dianggap lebih aman. Mereka khawatir kondisi tanah yang terus tergerus dapat memperburuk keadaan dan berdampak pada keberadaan menara telekomunikasi.
10: Kami takut, kami merasa resah.
9: Menindaklanjuti keluhan warga, pemerintah desa Gorowong melakukan peninjauan langsung ke lokasi longsor. Pemerintah desa menyatakan akan memanggil pihak pengelola menara telekomunikasi untuk meminta klarifikasi serta mendorong langkah perbaikan dan penguatan struktur tanah di sekitar pondasi menara.
10: Simulasi kayaknya nih si pihak tower ini karena hanya menurunkan 4 truk, tapi sampai saat ini tidak ada kelanjutan, Pak.
9: Warga berharap pihak pengelola menara segera melakukan penanganan dan mitigasi resiko secara menyeluruh. Langkah cepat dinilai penting untuk mencegah terjadinya dampak yang lebih besar, terutama menjelang musim penghujan yang diperkirakan dapat memperparah kondisi longsor di lokasi tersebut.
3: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSMI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, sejumlah orang tua siswa bersama pegiat pendidikan melaporkan Dinas Pendidikan Jawa Barat ke Ombudsman RI terkait kisruhnya pelaksanaan pemetaan calon murid baru atau PCMB dan sistem penerimaan murid baru atau SPMB Jawa Barat tahun 2026.
11: Laporan ini dilayangkan terkait sejumlah masalah yang mewarnai penerimaan murid baru, mulai dari pelaksanaan PCMB dan SPMB, lalu adanya gangguan aplikasi, proses pengaduan yang dinilai lamban, hingga membludaknya keluhan masyarakat yang datang langsung ke kantor Disdik Jabar. Usai menyampaikan laporannya di hadapan sejumlah awak media, Ketua Persatuan Purna Bakti Pendidik Indonesia atau P3I Jawa Barat, Iwan Hermawan menilai terdapat indikasi maladministrasi dalam penyelenggaraan layanan pendidikan tersebut.
12: Ya, kami melihat ada indikasi pelanggaran maladministrasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat. Salah satu diantaranya ada pelayanan yang buruk terhadap masyarakat yang mengakibatkan kerugian besar baik tenaga, biaya, dan pikiran di masyarakat. Contohnya ada yang disebut dengan pelayanan buruk digital, sistem yang sering error, aplikasi yang membuat keresahan, waktunya pengumuman tidak ada, itu yang dimaksud pelayanan buruk.
11: Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto akhirnya angkat bicara terkait Dinas Pendidikan Jawa Barat dilaporkan ke Ombudsman RI terkait dugaan maladministrasi dalam pelaksanaan pemetaan calon murid baru atau PCMB dan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026. Menurutnya, pengaduan kepada Ombudsman merupakan hak masyarakat yang dijamin dalam sistem hukum. Dengan tegas, Purwanto mengatakan Dinas Pendidikan Jawa Barat tidak akan menghindari proses yang dilakukan oleh Ombudsman, dan jika diperlukan klarifikasi maupun pemeriksaan lebih lanjut, pihaknya siap memberikan penjelasan sesuai ketentuan yang berlaku.
13: Ya, kita persilakan tentu sebagai ini, kita persilakan wadah-wadahan.
3: Komentar negatif hingga menjurus pada penghinaan fisik atau body shaming yang dilontarkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon terhadap emak-emak pendemo MBG menuai sorotan publik, bahkan dirujak netizen. Usai komentarnya viral dan banyak dibagikan di laman media sosial, politisi Partai Gerindra itu mengaku spontan dan meminta maaf karena telah membuat gaduh media sosial terkait komentar pedasnya.
14: Ibu ini menjadi sorotan saat aksi unjuk rasa ribuan mahasiswa di kota Cirebon Senin sore lalu. Ia mendukung aksi mahasiswa yang salah satu tuntutannya adalah menghentikan program makan bergizi gratis. Sejumlah media pun mengangkat suara hati ibu-ibu tersebut dan mendapat tanggapan dari warganet. Salah satu komentar berbunyi, "Lagian, siapa yang mau kasih lo makan? Udah gembrot." Komentar itu muncul dari akun Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Nana Kencanawati, pada sebuah postingan emak-emak pendemo tolak MBG yang terjadi pada Senin kemarin. Komentar yang dianggap menghina fisik atau body shaming tersebut menuai sorotan publik. Politisi Partai Gerindra itu dinilai melukai hati masyarakat terkait komentarnya yang dianggap tidak tepat sebagai seorang pejabat publik. Komentar Wakil Ketua DPRD Fraksi Gerindra tersebut menjadi bulan-bulanan netizen. Ia dianggap tidak memberi contoh yang baik terhadap demokrasi, khususnya kepada massa yang menyampaikan aspirasi. Terlebih, emak-emak yang diketahui bernama Denok tersebut berorasi dan menyuarakan penolakan terhadap MBG bersama ratusan mahasiswa di kantor DPRD Kota Cirebon. Di tengah gelombang kecaman, Nana Kencanawati akhirnya menyampaikan permohonan maaf melalui media sosial pribadinya secara terbuka. Ia mengaku spontan menulis komentar tersebut hingga memicu ketersinggungan di tengah masyarakat, khususnya netizen yang mengomentari postingan orasi Emak Denok. Ia memastikan komentar tersebut merupakan inisiatif pribadi dan bukan mengatasnamakan Partai Gerindra maupun lembaga DPRD Kabupaten Cirebon.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya secara pribadi tidak mengatasnamakan partai maupun lembaga DPRD. Memohon maaf kepada khususnya Ibu Enok.
14: Setelah permintaan maaf itu disampaikan, kolom komentar akun media sosial Nana ditutup dan akunnya diubah menjadi mode private. Meski demikian, tangkapan layar komentar tersebut terlanjur menyebar luas dan masih menjadi perbincangan warganet hingga kini.
3: Sekolah Rakyat di Kabupaten Bekasi akan segera memulai kegiatan belajar mengajar tahun ajaran 2026 pada akhir Juni. Berlokasi di Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, sekolah ini juga akan menampung siswa Kabupaten Bekasi dari Sekolah Rakyat Rintisan yang sebelumnya beroperasi di Kota Bekasi.
16: Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Saiful Huda mengapresiasi kesediaan Kabupaten Bekasi untuk penyediaan lahan dan pembangunan sekolah ini. Ia menilai proses pembangunan menunjukkan hasil yang positif. Meski waktu pelaksanaan relatif terbatas, ia menegaskan kualitas pembangunan harus tetap menjadi prioritas utama. Sekolah rakyat di Kabupaten Bekasi yang dinamakan Sekolah Rakyat Provinsi Jawa Barat ini akan membuka 9 rombongan belajar yang terdiri dari 3 rombel SD, 3 rombel SMP, dan 3 rombel SMA. Masing-masing rombel akan diisi 30 siswa. Sehingga total siswa Sekolah Rakyat Bekasi tahun ini berjumlah 270 orang. Kemudian akan ada penambahan sebanyak 44 siswa yang sebelumnya telah mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat Rintisan Kota Bekasi.
17: Capaian sudah 83% pembangunan Sekolah Rakyat di Bekasi ini. Kita ingin karena keterbatasan waktu secara kualitas, kita ingin ini tidak ada penurunan.
3: Industri radio di Jawa Barat terus berbenah mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat. Tidak lagi hanya mengandalkan siaran melalui frekuensi udara, radio kini didorong untuk menjadi bagian dari ekosistem digital yang terintegrasi dengan platform online, media sosial, hingga pemanfaatan data audiens secara terukur. Inilah yang menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Sidang Paripurna Daerah atau SPD Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI Jawa Barat, yang digelar Kamis 18 Juni 2026, Aula Radio Maestro Kota Bandung. Ketua PD PRSSNI Jawa Barat, Yusuf Siregar, mengatakan transformasi digital menjadi langkah penting agar industri radio tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman. Yusuf menambahkan PRSSNI Jawa Barat saat ini terus mendorong penerapan konsep radio ekosistem. Melalui konsep itu, kekuatan radio terestrial, platform digital, dan media sosial diintegrasikan dalam satu sistem yang saling mendukung. Menurutnya, siaran radio tetap menjadi kekuatan utama dalam menjangkau masyarakat luas, sementara platform digital membuka ruang interaksi yang lebih aktif dengan pendengar. Di sisi lain, media sosial berfungsi memperluas distribusi konten agar dapat menjangkau audiens yang lebih beragam.
18: Pengurus daerah Jawa Barat saat ini terus mendorong radio anggota untuk tidak lagi sekadar mengandalkan siaran melalui frekuensi. Radio kini bergerak menuju ekosistem digital yang mengintegrasikan siaran terestrial, platform online, media sosial, hingga pemanfaatan data audiens secara terukur. Arah transformasi tersebut yang menjadi fokus utama dalam Sidang Paripurna Daerah kali ini.
3: Melalui Sidang Paripurna Daerah, PRSSNI Jawa Barat berharap kepengurusan yang baru mampu melanjutkan berbagai program strategis yang telah dirintis sebelumnya. Transformasi digital yang berkelanjutan diharapkan dapat memperkuat daya saing radio sekaligus menjaga keberlangsungan industri penyiaran di tengah era konvergensi media yang terus berkembang.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya Sunda. Galura 104.3 FM Radio Roja Mangbrung Ngajomantara.
19: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para pendengar kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Berikut kami hadirkan program kajian Islam ilmiah ke ruang dengar Anda bersama pemateri Al-Ustaz Abu Ya'la Kurnaidi LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Kami ucapkan selamat menyimak.
20: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah atas seluruh nikmat yang Allah anugerahkan pada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia terus mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman. Dalam kesempatan yang mulia ini, kita akan melanjutkan pembacaan dari kitab Al-Isbah fi bayani manhajis salaf fit tarbiyati wal islah. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan bahas tentang salah satu kaidah ahlus sunnah wal jamaah dalam bermuamalah dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala, dalam bergaul dengan manusia, bermuamalah dengan manusia, bermuamalah dengan mereka dengan kejujuran, bisidqi wal amanati wan nusih, dengan jujur, amanah dan nasihat. Ini prinsip dari salah satu prinsip ahlu sunnah wal jamaah, jujur, amanah dan selalu memberikan nasihat yang baik, tidak berbohong, ya, tidak berkhianat dan tidak membiarkan kesesatan atau tidak membiarkan orang dalam penyimpangan. Ini sebuah prinsip yang dipegang oleh ahlu sunnah wal jamaah dalam berhubungan dengan manusia, dengan makhluk. Kita akan bacakan dari kitab ini di halaman yang ke-301. Di halaman 301 dikatakan di situ, ya, al-qa'idatu as-saminatu wal-arba'un, kaidah yang ke-48. Anna min minhajihim التعامل مع الخلق بالصدق والأمانة والنصح. Bahwa di antara minhad atau manhad mereka, artinya manhad cara beragama ahlu sunnah wal jamaah, adalah bermuamalah dengan makhluk dengan tiga sifat ini, ya, dengan kejujuran, dengan amanah dan nasihat. Sekali lagi, di antara minhad atau metode atau prinsip beragama ahlu sunnah wal jamaah adalah bermuamalah dengan manusia dengan jujur. Jujur lawannya bohong. Kemudian amanah lawannya khianat. Kemudian yang ketiga adalah an-nusuh, menasihati. Muallif menurunkan beberapa dalil, yang pertama dari Al-Quran, yang kedua dari Asar. Yang pertama dari Al-Quran Al-Karim, surat An-Nisa ayat 81, surat An-Nisa ayat 81, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di surat An-Nisa 81, wa yaquluna ta'a فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ wa kafa billahi wakila. Wa yaqulun, dan mereka berkata, mereka di sini adalah kaum munafiqin, orang-orang munafik yang menyembunyikan kekufuran tetapi menampakkan keimanan di depan Rasulullah dan di depan kaum mukminin, di depan para sahabat. Wa yaquluna ta'a, mereka yakni orang-orang munafik berkata, kewajiban kami hanyalah taat. Kewajiban kami hanyalah taat. Fa idza barazu min indik bayyata ta'ifatun minhum ghayra alladhi taqul. Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu wahai Muhammad, dari sisi Nabi kita, dari sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sebagian mereka mengatur siasat di malam hari dengan mengambil keputusan, ya, keputusan yang lain yang tidak sesuai dengan apa yang telah dikatakan. Kemudian Allah berfirman, wallahu yaktubu ma yubayyitun. Allah subhanahu wa ta'ala mencatat siasat yang mereka atur. Allah mencatat siasat mereka yang Allah atur. Ada dua hal dalam hal ini. Yang pertama, Allah mengatakan demikian dalam rangka tasliyah, menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kedua, sekaligus memberikan ancaman, tahdid, ancaman kepada mereka, orang-orang munafik yang mengatur siasat yang buruk, yang jelek. Yang ketika berkata di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan lain, dan ketika tidak berada di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga perkataannya lain. Jadi punya dua wajah. Orang munafik ini punya dua wajah. Punya dua wajah. Dan seburuk-buruk manusia adalah yang memiliki dua wajah. Di depan lain, di belakang lain. Di depan lain, di belakang lain. Dan Allah berfirman, wallahu yaktubu ma yubayyitun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencatat apa yang mereka lakukan. Allah mencatat siasat mereka, yang mereka lakukan. Kemudian Allah berfirman, fa'arid anhum wa tawakkal ala Allah. Maka berpalinglah dari mereka dan bertawakkallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Wa kafa billahi wakila. Ayat yang mulia ini, surat Al-Ma'idah ayat 81 ini, banyak sekali pelajarannya, ya, banyak sekali faedahnya. Yang pertama di antaranya, yang pertama adalah bayanullahi subhanahu wa ta'ala lirrasuli sallallahu alaihi wasallam anna minan nasi man yu'minu zahiran wa yakfuru batinan. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bahwa ada di antara manusia yang batinnya kafir, zahirnya menampakkan keimanan. Allah subhanahu wa ta'ala habarkan kepada Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa di antara manusia ada orang-orang munafik. Di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain, di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam lain. Di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka berkata ta'ah, wa yaquluna ta'ah, kami hanya taat. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Tetapi ketika mereka di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata dengan perkataan yang lain, bahkan mereka mengatur siasat jahat di malam hari. Kemudian di antara yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini adalah at-tahdzir min an-nifaq. At-tahdzir min an-nifaq. Jadi peringatan dari sifat kemunafikan. Ya, dan seburuk-buruk manusia adalah yang memiliki dua wajah. Di depan lain, di belakang lain. Dan ini sifatnya orang-orang munafik. Adapun sifatnya orang yang beriman adalah satu. Ya. Di depan dan di belakangnya sama. Ini sifatnya orang yang beriman, tidak ada dusta. Kemudian di antara juga ya faedah pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah butlanut taqiyyati allati yattakhidhuha ar-rafidatu dina. Batilnya taqiyyah yang dijadikan agama oleh orang-orang rafidah, orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah ketika berada di depan orang-orang yang beriman, kaum muslimin, mereka taqiyyah, menggunakan taqiyyah. Ya. Kami bersama kalian, kata mereka. Kami tidak ada perbedaan dengan kalian. Tapi mereka ini sedang bertaqiyyah. Dan taqiyyah adalah agama orang-orang Rafidah. Agamanya orang Syiah. Tetapi di belakang kaum mukminin, ya, mereka lain. Mereka lain. Mereka mencela para sahabat Rasulullah SAW. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan para sahabat yang lain yang banyak. Hanya sedikit dari sahabat Rasulullah SAW yang selamat dari celaan mereka. Ya. Tetapi ketika berada di depan orang-orang yang beriman, mereka bertaqiyah. Karena takut ketahuan akidahnya yang rusak. Wa tu'khadh min tahdidillahi ha'ula alladhina yatadhaharuna bitta'ati wa yubayyituna khilaf at-ta'ah. Ya. Dan ini diambil dari ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menampakkan ketaatan tetapi berbuat atau membuat makar jelek di belakang kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yaktubu ma yubayyitun." Nah, Allah dalam ayat yang mulia ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita tidak boleh memiliki sifat demikian, sifatnya orang-orang munafik, dan ini dijadikan sebagai agama oleh orang-orang Rafidah, sebagai orang-orang Rafidah. Kemudian di antara faedah yang disebutkan oleh ulama, oleh Syekh Utsaimin, faedahnya yang kelima, saya loncat, أن المنافقين يخفوا يحرصون على أن يخفوا أعمالهم. Orang-orang munafik itu mereka suka menyembunyikan amal-amal mereka, artinya amal-amal yang buruk, ya, di depan orang beriman lain, di belakang lain. Kemudian di antara faedah juga, di sekian faedah yang disebutkan oleh ulama, adalah al-i'rad amman ya'isna min solahihi. Ini kata Syekh Utsaimin. Kita berpaling dari orang yang kita ini tahu, atau orang yang kita sudah putus asa darinya, dari kebaikannya, dari kebaikan. Artinya sudah kita kasih nasihat terus, tapi dia tetap berada dalam kerusakannya. Ya. Allah berfirman di ayat ini di surat An-Nisa 81, fa'arid anhum, berpalinglah dari mereka. Ya. Berpalinglah dari mereka. Wa tawakkal Allah, dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini faedah. Kalau kita ngasih nasihat ke orang terus begitu, nah, kemudian orang itu terus melakukan perbuatan maksiat, dalam kemungkarannya, dan kita merasa hampir putus asa, berpaling dari itu. Tetapi, apakah kita secara mutlak tinggalkan, tentunya tidak jawabannya. Suatu saat nanti kita akan menasihat lagi, memberikan nasihat berikutnya. Nah ini diantara beberapa faedah yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian penulis kitab Al-Isbah berkata, wa qala unasun li Ibni Umar. Ada sebagian manusia yang berkata kepada Ibnu Umar, inna nadkhulu ala sultanina fa naqulu lahum khilafa ma natakallamu idza kharajna min indihim. Qala kunna na'udduha nifaqan. Akhrajahu Al-Bukhari. Ada sebagian manusia berkata kepada Ibnu Umar, sesungguhnya kita masuk menemui sultan kita, artinya pemimpin kita, menemui pemimpin kita, ya, sultan. Ini diambil dari Kitabul Ahkam, bab ma yukrah min sana'i sultan wa idza kharaja qala ghayra dhalik. Ya, ini diambil dari kitab Sahih Bukhari. Nah, ada sebagian manusia berkata kepada Ibnu Umar, ketika kami masuk menemui sultan, sultan di situ maksudnya adalah bisa jadi amir, gubernur, bisa juga kepada wazir atau menteri, masuk ke dalamnya adalah rois, presiden atau dan seterusnya. Ya. Kami masuk ke sultan kami dan kami mengucapkan kepada mereka tidak sama dengan apa yang kami ucapkan ketika kami berada di belakang mereka, ketika kami keluar dari majlis. Qal, maka Ibnu Umar berkata, kunna na'udduha nifaqa. Kami menganggap hal tersebut sebagai apa? Sebagai kemunafikan. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Kalau kita lihat penjelasan dari ulama, ya, dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab At-Ta'liq ala Sahih Al-Bukhari di jilid yang ke-15, bahwa apa yang dilakukan oleh manusia jenis ini, ya, dan kata beliau di zaman sekarang itu banyak, ya. Kata beliau, wa hadza kama huwa mawjudun fi ma sabaq huwa mawjudun al-an bi aktsar. Ini ada di zaman dulu dan di zaman sekarang lebih banyak lagi. Orang masuk menemui pemimpin, menemui gubernur, menteri atau presiden atau raja, kemudian memuji mereka, menyanjung mereka, ya, tidak sesuai dengan kenyataannya. Tidak sesuai dengan kenyataan, alias asal bapak senang. Ya. Ini berbahaya. Ya. Ini sangat berbahaya. Dan mereka telah melakukan tindakan maksiat. Ya. Orang-orang seperti ini telah melakukan tindakan kriminal sebenarnya. Maksiat. Dari empat jurusan, dari empat sisi. Di antaranya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang pertama, annahum kadzabu. Mereka yang menemui para pemimpin, apakah itu gubernur, apakah itu menteri, apakah itu presiden, apakah itu raja, kemudian memuji mereka, nyanjung mereka, tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Yang pertama, annahum kadzabu. Mereka telah melakukan kedustaan, kebohongan. Ini sebuah hal yang jelek dan berdosa. Annahum kadzabu. Yang kedua, annahum khada'ul hakim. Mereka telah menipu si hakim tersebut, pemimpin tadi. Jadi khada'u. Yang ketiga, annahum abqau al-amru ala ma huwa alayhi min as-su'. Mereka telah membiarkan
0: keburukan yang ada. Artinya menetapkan keburukan, membiarkan, menetapkannya dan tidak merubahnya. Ini tindakan yang ketiga yang telah mereka lakukan, baik sadar atau tidak sadar. Kemudian yang keempat adalah annahum haramu dhabil huquqi huquqahum idza kana al-waliyyu qad farrata fi hadhihi al-huquq. Bahwa mereka telah mengharamkan orang-orang yang berhak mendapatkan haknya apabila pemimpin tersebut lalai dalam memberikan haknya. Ini empat hal yang dilakukan oleh orang-orang seperti ini yang memasuki hakim, pemimpin, memuji mereka tidak sesuai dengan kenyataan asal bapak senang. Wa syarrun min dzalik, dan yang lebih buruk dari itu adalah an yasta'diya waliyyal amri ala ahli alkhair, membuat waliul amr memusuhi orang-orang baik, ahli alkhair, min ahli alilmi wad da'wah ila alhaq, dari ahlul ilm, dari ulama, dari para dai yang menyampaikan alhaq, hatta yashtatu ghadaba, sehingga marah, ya, wa yu'amiluhum bima la yanbaghi an yu'amiluhum fihi an yu'amiluhum bihi, kemudian memperlakukan mereka dengan sesuatu yang tidak pantas dilakukan kepada mereka. Fa inna hadha syarrun mimman yamdahuhu bi khilafi ma huwa alayh. Nah, jenis ini tentunya lebih buruk dari yang pertama, dari orang yang memuji pemimpin tidak sesuai dengan kenyataan. Dan jenis ini

Kemunafikan. Kami menganggapnya sebagai kemunafikan. Dan Al-Imam Bukhari juga menyebutkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasul berkata, "Inna syarran nasi dzul wajhain." Manusia yang paling buruk adalah yang memiliki dua wajah. "Alladzi ya'ti ha'ula biwajhin wa ha'ula'i biwajhin." Yang mendatangi mereka dengan satu wajah, kemudian mendatangi yang lain dengan wajah yang lain. Menipu, berdusta dan bohong. Datang kepada mereka, ya, memuji, kemudian mendatangi yang lain mencela. Ini musibah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menurunkan asar dan hadis ini untuk memberikan pelajaran kepada kita bahwa hal tersebut hukumnya haram. Oleh karena itu beliau membuat judul bab ma yukrahu min thana'is sultan. Bab, ya, tentang apa yang dimakruhkan. Makruh di sini kata ulama adalah at-tahrim. Al-muradu bil karah huna at-tahrim. Artinya haram hukumnya memuji sultan. Memuji sultan tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, kita lanjutkan kembali ke kitab Al-Isbah fi bayani manhaj as-salaf fi at-tarbiyati wal-islah, ya. Jadi di sini Ibn Umar radhiyallahu anhuma mengatakan hal itu sebagai sikap kemunafikan. Kemunafikan. Kita lanjutkan. Qala Syekhul Islam. Syekhul Islam rahimahullahu taala berkata, "Fal mu'minu idza kana bainal kuffari wal fujjari lam yakun 'alaihi an yujahidahum bi yadihi ma'ajzihi. Walakin in amkanahu bi lisanihi wa illa fa bi qalbihi. Ma annahu la yakdzib." Orang mukmin itu ketika berada di antara orang-orang kafir dan orang-orang yang fajir, bagaimana cara bergaulnya? Ya, disebutkan di sini, lam yakun alaihi an yujahidahum biyadihi ma'ajzihi. Kalau misalkan dia itu lemah, tidak berjihad dengan mereka dengan tangannya, tidak melawan mereka dengan tangannya, ya, dengan kekuatan dengan tangan, karena lemah. Akan tetapi kalau memungkinkan dengan lisan, kalau tidak maka dengan hati, dengan tanpa dusta, dengan tanpa dusta. Wa yaqulu bi lisanihi ma laysa fi qalbihi, ngomong dengan lisannya tidak sesuai dengan hatinya. Imma an yudhhira dinah, bisa jadi menampakkan kehebatan atau memenangkan agama orang lain, ya, yang batil. Wa imma an yaktuma, atau menyembunyikan keimanannya. Ada dua hal, ya. Ketika bermuamalah di tengah-tengah orang kafir, ya, dia mukmin, ya, maka antara dua hal, menyembunyikan keimanannya, ya, menampakkan yang baik tetapi tidak membela agama mereka atau memenangkan agama mereka. Lihat, wa huwa ma hadza la yuwafiquhum ala dinihi kullih. Dia tidak menyepakati agama mereka. Bal ghayatuhu an yakuna ka mu'mini ali fir'aun wa imra'ati fir'aun. Tetapi dia seperti orang yang beriman dari pengikut Fir'aun atau istrinya Fir'aun. Salah satu di antara pengikut Fir'aun beriman kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, dan Fir'aun serta pemuka yang ada di majlis saat itu tidak mengerti kalau dia adalah orang yang beriman. Yang Allah katakan yaktumu imanah, menyembunyikan keimanannya. Wa huwa lam yakun muwafiqan lahum ala jami'i dinihim wa la kana yakdzib wa la yaqulu bi lisanihi ma laysa fi qalbihi. Dia tidak sepakat dengan agama mereka.

0: Tetapi dia pun tidak berdusta, tidak berkata dengan lisannya yang tidak sesuai dengan hatinya. Bal kana yaktumu imana, tetapi menyembunyikan keimanannya. Wa kitmanud dini syai'un wa idharud dinil batili syai'un akhar. Menyembunyikan keimanan adalah masalah, sebuah masalah, dan menampakkan, memenangkan agama yang batil, ini adalah masalah lain. Jadi harus dibedakan. Harus dibedakan. Artinya apa? Terkadang seseorang bergaul di tengah-tengah orang-orang kafir dan orang-orang fujar, ya. Nah, dia menyembunyikan keimanannya. Dia menyembunyikan keimanannya, tetapi tidak berdusta. Tidak berdusta. Juga tidak menampakkan bahwa dia mendukung agama mereka, bahwa dia memenangkan agama mereka. Tetapi dia, ya, menyembunyikan dengan terus menasihati. Nah, ini. Fahadha lam yakun yubihhu Allahu qad illa liman ukrih. Ya, ini berdusta, ya, tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali bagi orang yang ikrah, artinya orang yang diancam. Orang yang diancam, maka ketika khawatir akan dirinya binasa, ya, seperti apa yang dilakukan oleh sebagian sahabat Rasulullah SAW, ya, seperti Mujahid yang pertama, anak Mujahid yang pertama, ya, di zaman Rasulullah SAW, diancam untuk dibunuh, ya, dan dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekafiran. Nah, kemudian dia tidak mengatakan, kemudian dia mengatakannya karena khawatir dibunuh, tapi tetap hatinya beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun bapaknya dan keluarganya meninggal. Makanya ketika Rasulullah SAW lewat kepada keluarganya, Rasul berkata, ketika Yasir, ya, dan keluarganya disiksa oleh orang-orang kafir, Nabi berkata, sabrun ala Yasir fa inna mau'idakum al-jannah. Ya. Adapun Ammar bin Yasir mengucapkan kalimat yang kufur, tetapi hatinya tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ini lain dengan orang yang tidak dalam kondisi seperti ini. Oleh karena itu tidak boleh mengucapkan kalimat dusta yang seperti yang dilakukan oleh orang-orang Rafidhah. Bihaitsu ubiha lahu an-nutqu bi kalimatil kufr. Nah, ketika diancam maka boleh mengucapkan kalimat kufur. Wallahu ta'ala qad farraqa bainal munafiqi wal mukrah. Allah Subhanahu wa ta'ala membedakan antara orang munafik dan orang yang diancam. Ya. Wa ahlul bid'ah haluhum min jinsi halil munafiqin la min jinsi halil mukrah alladhi ukriha 'alal kufri wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Ahlul bid'ah, keadaan mereka seperti keadaan orang-orang munafik, tidak seperti keadaan orang-orang yang mukrah, yang diancam, ya, dibunuh, tetapi diancam dibunuh, diancam untuk dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekafiran, yang hati mereka tetap berada apa, dalam keimanan, ya, tetap dalam keimanan. Fa inna hadha al-iqrah la yakunu 'aman min jumhuri bani Adam. Ya. Karena al-ikrah, paksaan ini tidak menjadi umum dari seluruh atau dari kebanyakan anak manusia, anak Adam. Bal al-muslim yakunu asiran aw munfaridan fi biladil kufr wala ahad yukrihu ala kalimat al-kufr wala yakuluha wala yakulu bilisanihi ma laysa fi qalbihi وقد يحتاج إلى أن يلين لناس من الكفر ليظنوه منهم. Orang Muslim yang berada di tengah-tengah orang kafir menjadi tahanan, tawanan, atau dia hidup sendiri di tengah-tengah mereka, kemudian tidak ada yang memaksanya untuk berbicara dengan kalimat kekufuran, ya, dan dia tidak mengucapkannya, dan dia tidak juga mengucapkan kalimat yang menyelisihi keyakinannya yang ada dalam hatinya, yang terkadang dia ya membutuhkan kalimat yang lembut ketika berhadapan dengan manusia, ya, dari orang-orang kafir, supaya disangka bagian daripada mereka, supaya disangka bagian daripada mereka. Wa huwa ma'a hadza la yaqulu bi lisanihi ma laysa fi qalbihi bal yaktumu ma fi qalbihi. Dia tidak berdusta, tetapi dia mengucapkan, ya, dia menyembunyikan keimanannya di hatinya. Wa farqun bainal kadhibi wa bainal kitman. Dan harus dibedakan, yakni berbeda antara berdusta dengan menyembunyikan keimanan. Menyembunyikan apa yang ada dalam diri dari keimanan, ini yang digunakan atau yang Allah berikan uzur. Ya, seperti pengikut Fir'aun dari di antara pengikut Fir'aun ada yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan dia sembunyikan keimanannya. Ya, adapun orang yang berbicara tentang kekufuran, ya, berbicara tentang kekufuran, ya, tanpa ada paksaan, maka tidak ada uzur, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti orang-orang munafik. Seperti orang-orang munafik. Nah, kemudian beliau jelaskan tentang bagaimana orang mukmin yang mengikuti atau yang berada di majlisnya Fir'aun, ya, yang membela Musa alaihissalatu wassalam, ya, yang hal ini berbeda dengan kaum Rafidhi. Ya. ثم ذلك المؤمن الذي يكتم إيمانه يكون بين الكفار الذين لا يعلمون دينه وهو مع هذا مؤمن عندهم يحبونه ويكرمونه. Kemudian mukmin tersebut yang menyembunyikan keimanannya, yang hidup di antara orang-orang kafir yang mereka tidak mengetahui agamanya, dengan hal tersebut dia merasa aman di sisi mereka sehingga mereka cinta kepadanya dan menghormatinya. لأن الإيمان الذي في قلبه يوجب أن يعاملهم بالصدق والأمانة والنصح وإرادة الخير بهم. Karena keimanan yang ada di hatinya itu membuatnya bermuamalah, ya, bermuamalah dengan mereka dengan muamalah yang jujur, dengan amanah, dengan nasihat, serta menginginkan kebaikan untuk mereka. Wa in lam yakun muwafiqan lahum ala dinihim, walaupun dia tidak menyepakati agama mereka. Kama kana Yusufu as-sidku yasiru fi ahli Misr wa kanu kuffara, wa kama kana mu'minu ali Fir'aun yaktumu imana, wa ma hadha kana yu'azzim Musa wa yakulu ataktuluna rajulan an yakula rabbi Allah. Beliau contohkan seperti Nabi Yusuf AS yang tinggal di Mesir di antara orang-orang kafir, ya. Kemudian juga orang yang menyembunyikan keimanannya, ya, dari penasehat Fir'aun, di mana dia berada di tengah-tengah mereka, ya, tetapi mereka menghormatinya, bahkan menasehati Fir'aun dan menasehat ahli majlis dengan perkataan ataktuluna rajulan, apakah kalian akan membunuh seseorang, maksudnya adalah Musa, karena dia menghormati Musa dan mengagungkan Musa alaihissalatu wassalam. Ataktuluna rajulan ayyakula rabbi Allah, apakah kalian membunuh seseorang yang mengatakan Rabbku adalah Allah Subhanahu, Rabbku adalah Allah. Ini sikap orang beriman dan sikap ahlu sunnah wal jamaah, meniru mereka. Ya, artinya apa? Artinya bermuamalah dengan jujur dan amanah dan nasihat. Beda dengan sikapnya orang-orang Rafidah. Orang-orang Rafidah, ya, kata ulama, wa amar Rafidhi falyu'ashiru ahadan illa ista'mala ma'ahu an-nifaq. Adapun Rafidah, tidaklah dia bermuamalah dengan siapapun melainkan menggunakan kemunafikan, dengan kebohongan, sifat munafik. Ya. Fa inna dinahu alladhi fi qalbihi dinun fasidun yahmiluhu 'ala al-kadhibi wal khiyana wa ghashin nas. Agama yang ada di hatinya adalah agama yang rusak, yang membawanya untuk berdusta, untuk khianat, untuk menipu manusia. Wa iradatis su'i bihim. Ya. Wal fa huwa la ya'luhum khabala wa la yatruku syarran yaqdiru 'alaihi illa fa'ala bihim. Wa huwa mamkutun 'inda man la ya'rifuhu. Wa in lam yu'raf annahu rafidiyun tadhahara 'ala wajhihi sima an-nifaq wa fi lahnil qawl wa li hadha tajiduhu yunafiqu du'afa'in nas wa man la hajata bihi ilayhi lima fi qalbihi min an-nifaq alladhi yad'ufu qalbah. Inilah sikapnya orang-orang Rafidhi, ya. Jadi bermuasyarah, menggauli manusia dengan sikap kemunafikan, dengan sifat munafik, ya. Karena agama yang ada di hatinya adalah agama yang rusak, fasid, yang membawanya kepada khianat, membawa kepada kedustaan. Yani suka nipu manusia, menginginkan keburukan kepada manusia, ya. Dan tidak ada keburukan melainkan dia lakukan itu untuk manusia, ya. Dan dia lakukan itu kepada orang-orang selain mereka. Dan ketika menghadapi orang-orang yang tidak semanhaj, tidak seakidah, artinya ketika orang-orang Syiah menghadapi orang-orang yang beriman, mereka gunakan sikap taqiyah, ya, sikap taqiyah. Sekali lagi, ini adalah yang bisa kita bacakan dari kaidah yang ke 48, ya, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah bermuamalah menghadapi manusia dengan sikap jujur, dengan amanah dan nasihat, ya, tidak pakai taqiyah. Nah, lihat bagaimana pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan, khabarkan dalam Al-Qur'an tentang mukmin Ali Fir'aun, tentang orang yang beriman dari pengikut Fir'aun, ya. Dia menyembunyikan keimanannya, tetapi dia tidak melakukan apa? Tidak melakukan hal yang tercela, tidak berdusta, tidak taqiyah, ya. Juga tidak mengangkat agama yang batil. Justru dia menasihati mereka dengan nasihat yang baik, ya. Dah bahkan mengagungkan Musa. Bahkan mengatakan ataqtuluna rajulan ayyakula rabbi Allah, apakah kalian akan membunuh seseorang yang mengatakan Rabb adalah Allah? Itu. Ini yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman ketika bermuamalah dengan makhluk, dengan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat.
1: Wa jazakallahu khairan. Saya terima kasih atas materi yang bermanfaat ini. Berikutnya kami akan mengundang ikhwah al-Islam yang ingin bertanya seputar pembahasan pada kesempatan siang hari ini. Silakan, kami tunggu pertanyaan-pertanyaan Anda baik melalui via telepon maupun pesan singkat di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Silakan. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana?
2: Dengan Umi Salminya di Cibino.
1: Silakan Ibu, pertanyaan.
2: Ini Pak Ustadz, saya adalah korban dari yang kajian Bapak Ustadz sampaikan. Begini, halo?
1: Ya, silakan Ibu.
2: Jadi istilahnya ada orang bermuka dua, dia ingin menghancurkan antara ibu dan anak saya dan anak saya. Anak saya berusia 26 tahun. Dengan dia mencari celah di mana saya bermusuhan dengan anak saya. Terus orang itu tuh SMS gitu bilang kalau saya ini seperti monster, yang kalau saya lebih sukses, saya akan lupa dengan anak saya. Lalu kalau sama saya, ngomongnya, dia suka bacain WA anak saya, kalau anak saya tuh sok kaya gitu. Jadi mereka ingin memecah belah gitu. Nah Pak Ustadz, saya mau nanyanya ini, dia tuh modalnya modal modus gitu.
0: Apa?
2: Nah yang saya tanyain ya.
1: Modal nulis gitu, Bu.
2: Enggak, yang saya tanyain apakah ancaman orang tersebut di dunianya dan di akhirat. Mohon jawabannya Pak Ustadz, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ba'd. Nah, terima kasih untuk ibu yang bertanya ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi ibu dan keluarga ibu, serta Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan ibu dan keluarga ibu. Tentang gangguan dari orang yang ingin memecah belah sebuah keluarga ya, maka wajib bagi ibu untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa minta kepada Allah dari mara bahaya, dari musibah, dari fitnah ya. Orang yang memecah belah keluarga dengan cara mengadu domba diancam oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan api neraka ya. Dan kita diperintahkan untuk kembali kepada Allah dan dilarang taat kepada mereka ya, dilarang mentaati ucapannya, tinggalkan ucapannya, jangan digubris, berpaling dari itu. Allah berfirman, wala tuti' kulla hallafin mahin hammazin masya'in binamin ya, hammazin masya'in binamin. Jangan taati setiap orang yang suka bersumpah ya, yang sifatnya itu apa? Masya bin Namim, di antara sifatnya ini ya, suka mengadu domba, yang ingin dia dari perbuatannya itu dua orang yang bersahabat itu pecah ya, di antaranya agar sebuah keluarga pecah ya. Maka ibu jangan perhatikan, jangan gubris ucapan-ucapannya ya, jangan gubris ucapan-ucapannya, sudah diputus ya. Kalau misalkan dia SMS diblokir, dah ya, diblokir selesai ya. Kemudian perbaiki akhlak ibu dan perbaiki hubungan ibu dengan anak ya, hubungan ibu dengan anak, supaya tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun ya. Karena keutuhan sebuah rumah tangga ini ya harus selalu dijaga, hubungan silaturahim antara kerabatnya harus selalu apa, dijaga. Nah kalau ada syaitan datang seperti itu, maka tutup pintu-pintu syaitan tersebut ya. Adapun jelas ya, ancaman orang yang mengadu domba adalah api neraka. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Kami akan bacakan pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, saya punya saudara selingkali menyampaikan ayat dan hadis di dalam grup WA. Tapi isi ayat dan hadis yang disampaikan tersebut selalu dipilih yang bertujuan untuk menyindir dan menyakiti hati salah satu anggota grup yang sedang bermasalah dengannya. Dan orang yang meng-share ilmu tersebut dalam perangainya terlihat tinggi hati dan kasar dalam perkataannya. Nah, bagaimana ini Ustadz menghadapi orang seperti ini?
0: Anggota, ini grup, ya. Anggota keluarga? anggota grup.
1: Anggota grup aja Ustadz. Tapi dia menganggap yang meng-share itu saudaranya. Anggota grup yang lainnya hanya dapat bersabar dan terdiam saja untuk tidak memperpanjang masalah. Bagaimana hukumnya orang seperti ini Ustaz? Sekolah jazakumullah khairan. Umulillah di Bekasi.
0: Baik. Alhamdulillah ya. Bagi yang bertanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dan tambahan ilmu. Perlu diketahui, dan ana ingatkan di sini ya. bahwa kita ini hidup sebentar, ya, hidup sebentar, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita dikasih akal, kita juga dikasih ilmu, bisa menimbang-nimbang mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, seandainya kita punya grup malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ana sarankan untuk tutup dari grup tersebut, keluar dari grup tersebut, dan tidak usah punya grup. Atau misalkan punya grup yang manfaat, yang manfaat, ya, yeah, yang manfaat, jangan perbanyak grup. Sekali lagi, ya, kadang kita tertipu sama sebagian orang atau tertipu sama syaitan, ya. Ayo bikin grup agama, bikin dengan niatan untuk belajar agama, tetapi justru malah menjauhkan dari agama sebenarnya, ya, menjauhkan dari nuntut ilmu, menjauhkan dari ibadah. Misalkan punya grup 3, 2, 4, 5, ya, satu grupnya kita ladeni misalkan 1 jam, 5 grup berarti 5 jam tuh. Kapan baca Qurannya, ya kan? Kapan baca hadisnya? Kemudian kapan mau belajarnya, ya? Dan kebanyakan lulusan grup, lulusan medsos ini karena tidak belajar langsung dari ustadz, belajar langsung dari syekh, belajar langsung dari ulama, ya, cuma pinternya apa, kopas, pinternya kopas, pinter ngomong, pinter debat, dan seterusnya. Tapi kalau misalkan dia, ya, belajar di depan guru, dia lihat bagaimana adabnya, lihat bagaimana tata cara mengajar, lihat bagaimana harus amanah dalam menyampaikan ilmu, ada adabnya, sehingga apa, beradab. Lulusan majelis ilmu rata-rata beradab, tapi lulusan medsos rata-rata atau kebanyakan atau ada, ya, yang nggak beradab. Ini seperti itu. Nah, kembali ke masalah, ini mukadimah saja, kembali ke masalah. Kalau misalkan ada di antara grup, ya, milih-milih hadis yang menguntungkan saja, misalkan, ya, menguntungkan untuk, dan nyindir-nyindir yang lain. Pertama, ya, kita harus husnudzan. Mungkin bukan seperti itu maksudnya, kan itu, bukan seperti itu, ya. Kita jangan sampai bawa perasaan, ya, bawa perasaan. Nah, langsung saja kita japri, ya, maksud antum apa. Mungkin dia maksudnya nasihat secara umum, kan itu. Kita husnuzan lah sama dia awal, gitu kan. Kan yang disampaikan hadis, kan gitu. Tapi seandainya betul maksudnya, setelah dijapri, ya, maksud ayat seperti itu, maka nasihati langsung, baik-baik nasihati di lewat jalur pribadi atau wapri, ya, antum ahsan, cari yang umum, ya, karena misalkan grup kita ini masih awam, kan gitu. Kasih tentang masalah tauhid, tentang bagaimana tauhid kepada Allah, beriman kepada Allah, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma sifat, kemudian tentang beriman kepada hal-hal yang gaib, ya, tentang rukun iman, ya, tentang rukun Islam. Nah, itu lebih manfaat, kan gitu. Ya, adapun sindir menindir ini jangan dilakukan. Sindir menyindir jangan dilakukan. Enggak bagus, ya. Kalau misalkan sudah dinasihati tetap sindir menyindir, ya, sindir menyindir, maka lebih baik tinggalkan itu grup, ya, atau bilang ke adminnya untuk keluarkan itu orang, kan selesai. Nah, itu keluarkan dari grup tersebut supaya apa, supaya nyaman grupnya. Nah, ketika nyaman, masya Allah, kan gitu. Karena kita nasihatin terus, kalau sudah nasihatin masih begitu, ya, wah, ini bisa dikeluarkan. Kasih satu peringatan, dua tiga. Nah, misalkan sudah ketiga kali peringatan tetap seperti itu, maka bagi adminnya keluarkan. Nah itu. Nah, ya. Sekali lagi kepada yang mendengar dan menyaksikan acara ini, ya, bahwa umur kita ini sebentar. Kita kalau sibukkan diri dengan medsos akan merugi. Media sosial ya, akan merugi. Coba perhatikan di media sosial ada apa?
1: Facebook,
0: ya kan? Juga ada grupnya. Kemudian di WA ada grupnya. Instagram. Kemudian ada apa lagi tuh?
1: Twitter.
0: Ya. Kalau misalkan satu hal saja mengambil waktu kita, ya, satu jam, habis berapa lama tuh untuk itu? Bahkan dalam satu WA ada berapa grup? Ya, kemudian di Facebook dan seterusnya. Ya. Dan untuk menjadi orang alim, ya, tidak dari situ. Ya. Tidak dari situ. Kadang-kadang medsos justru malah memalingkan, menjauhkan orang dari thalabul ilmi. Ya, itu. Alasannya bisa. Ya, kan kita bisa baca manfaat-manfaat, faedah-faedah, kan gitu. Awalnya begitu. Lama-lama kemudian terseret, asyik dengan Facebook, asyik dengan WA, asyik dengan yang lainnya, lupa dengan belajar, lupa dengan nuntut ilmu, lupa dengan majelis, ya, lupa baca-baca yang serius. Karena kebanyakan kalau baca WA, share, kemudian lihat sebentar, oh ini bagus, share lagi, niatnya banyak yang nge-share, kan gitu. Nah, seperti itu ya, untuk manfaat dirinya kurang. Nah, sekali lagi, bahwa kita hendaknya memanfaatkan waktu kita dengan sungguh-sungguh. Allah kasih umur kepada kita, nanti ditanya, untuk apa umur kita? Ya, masih banyak yang belum kita pelajari. Ya, masih banyak yang belum kita pelajari. Ya, seperti akidah, kemudian fikih. Ya, kemudian tafsir dan seterusnya, belajar di majelis, kemudian baca buku, baca kitab, ya. Nah, kalau misalkan hanya nunggu di grup sangat kurang. Nah, seperti itu ya. Bahkan seperti yang anak katakan tadi ya, lulusan majelis ilmu alhamdulillah banyak yang beradab, lulusan medsos ya banyak, atau di antara mereka yang banyak kurang ajar, tidak beradab, sukanya debat, kan gitu, sukanya debat. Apalagi masa sekarang liar, kalimatnya tidak bisa dijaga, ya, itu sangat-sangat liar kalimatnya, dari yang joroknya, dari yang macam-macam, ya. Kemudian karena tidak punya adab dan tidak ada akhlak dan tidak belajar dari ulama, lulusan medsos ini ya merasa dirinya pinter, akhirnya suka debat. Bermunculanlah mufti-mufti diyar al-medsosiyah, mufti ad-diyar al-medsosiyah, ya, yang berani berfatwa di medsos tanpa ilmu. Ini, oleh karena itu sekali lagi bahwa hendaknya kita ambil waktu, ya, kita jangan sampai terbuang dengan urusan-urusan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ini saja yang bisa ana sampaikan, mudah-mudahan manfaat ya. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Demikian ikhwatul Islam azanillahu wa iyakum, program kajian Islam ilmiah telah kita simak bersama di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Semoga apa yang telah kita simak semakin menambah keimanan kita dan menjadi motivasi untuk beramal soleh. Dan semoga apa yang telah kami sajikan bermanfaat untuk kaum dangu. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
6: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
5: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
7: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
8: ilmu yang terpuji,
9: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
7: dan sunnah.
5: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
10: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
11: Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali.
1: Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
1: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat, kau turunkan kepada aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda berbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidaklah berada pada sesuatu, melainkan dia akan menghiasinya. Sebaiknya, tidaklah sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu, melainkan dia akan membuatnya menjadi buruk. Riwayat Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: حَكِيمًا.
1: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
2: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
1: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
2: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keriduan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan dirimu.
1: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alu

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudereunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
2: Salat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah rukun Islam yang kedua. Kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
3: Addi salat kama amara Allah di awqatiha di masajid مع إخوانك في بيوت الله.
4: على الصلاة على الصلاة.
5: راديو روجا منبر cahaya sunnah.
6: Meninggalkan solat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan solat lima waktu,
7: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina. Dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
6: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
7: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah, sholat, akhirnya tidak diterima.
6: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya. Tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un, Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat.
7: Apalagi tidak sholat. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, inna rajula la yusalli salata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat,
6: walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal-asal, sujudnya sempurna, ruku'nya gak sempurna. Ruku'nya sempurna, sujudnya gak sempurna. Siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
5: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masa.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rob yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idha hasad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Yes.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
2: Min adhkaril masa'
3: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
4: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: يا الله, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
4: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني, اللهم عافني في سمعي, اللهم عافني في بصري, لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر, وأعوذ بك من عذاب القبر, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني, اللهم عافني في سمعي, اللهم عافني في بصري, لا إله إلا أنت.
1: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
4: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
4: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada, fatiras samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malika, أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: يا الله, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
4: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
4: Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
4: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
2: Min adhkaril masa'
3: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
4: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
4: Subhanallahi wa bihamdi.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
4: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء.
5: القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu salawatil khams كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
7: Ayatun minal Qur'an.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Menyanyiakan waktu lebih bahaya dari kematian. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, menyanyiakan waktu lebih bahaya dari kematian, karena menyanyiakan waktu akan memutuskanmu dari Allah dan negeri akhirat, sedangkan kematian hanya akan memutuskanmu dari dunia dan penghuninya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raib. Fihi.
0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrung Ngajomantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Berikut kita akan simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Usama Syamsul Hadi LC Hafidhullahu Ta'ala. Semoga apa yang kami hadirkan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
3: Dasatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Ikhwah dan akhwat sekalian yang saya hormati, pemirsa Radio Roja yang saya cintai karena Allah dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa bersimpuh di rumah Allah Azza wa Jalla, di potongan bumi Allah yang paling baik, yakni di Masjid Al-Barakah, yang mudah-mudahan duduk kita di sini dicatat sebagai hasanah, sebagai kebaikan, sebagai pahala di sisi Allah Tabarak wa Ta'ala, yang akan memberatkan timbangan kita kelak di Yaumil Qiyamah. Semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di taman syurga dunia, yakni di majlis ilmu, semoga Allah berkenan untuk mengumpulkan kita di taman syurga di akhirat kelak. Allahumma amin. Kita hadiahkan salawat dan salam untuk khairil anam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan semoga kita senantiasa tabat istiqamah mengikuti jejak mereka dengan cara yang ihsan, dengan cara yang baik, sampai kita semua diwafatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Amin ya karim. Qadarullah, jemaah sekalian yang saya hormati, dari subuh saya keluar rumah karena ada acara wisuda anak-anak. Saya harap bisa pulang sehingga bisa ngambil buku kitab yang kita bahas. Qadarullah, kalau saya pulang dulu kayaknya tidak kekejar. Belum juga arah sini, biasanya macet gitu ya. Maka saya langsung ke sini. Qadarullah, saya tidak bawa kitab yang sedang kita bahas. Jadi saya izin untuk kesempatan yang berbahagia ini kita tematik dulu insyaallah taala. Di pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi pelajaran kita tentang berhias dengan adab yang mulia biinnillah. Pembahasan yang ingin saya singgung di kajian kita pada kesempatan kali ini terkait tentang kekhusyuan di dalam salat. Saya tadi duduk di samping seorang syekh dari Yaman ya, lama saya kenal beliau, ahli qiraah Al-Quran ya. Sebagian kita mungkin mengenal beliau. Saya sempat ngobrol-ngobrol tentang pengalaman beliau pindah rumah ya, di daerah Jakarta Timur kira-kira. Kemudian beliau mendapatkan musalla yang beliau sholat di situ, di dekat rumah beliau. itu sebagian kaum muslimin secara umum, ya kita biar bicara secara umum, sebagian kaum muslimin yang sholat di situ, beliau lihat sholatnya kalau bahasa hadisnya itu ya, yang kurunakrat tayir ibaratnya, matuk kayak burung cepat, tidak tumaknina. Beliau cerita pengalaman tersebut, saya dengar gitu, beliau cerita saya dengar. Kemudian begitu selesai sholat, pas sholat fardunya cepat gitu kan. Namun begitu selesai sholat, subhanallah, giliran pas mau zikir, masya Allah, ya tenang, khusyuk, lamban, astaghfirullah, ya paham maksudnya ya. Begitu khusyuk, tenang, lamban, slow gitu ya. Jadi beliau sampai berpikir gitu kan, karena beliau baru di situ, belum berani negor langsung. Ini siapa ini datang-datang negor, gitu kan? Ya, beliau lihat kondisi lah. Mungkin kalau sudah agak lama kenal dengan masyarakat sekitar, mungkin beliau akan tegur gitu kan. Cuman ini karena baru pendatang baru di situ, beliau belum berani ngomong gitu. Ya, maka beliau berpikir dalam hati, ya Rabb, kok giliran sholat yang fardu, yang itu ibarat ibadah yang inti ibaratnya, itu ngerjainnya apa? Naker gitu ya. Ya, matuk, cepat gitu kan. Ya, gak ada tumaninahnya gitu. Gak ada khusyuknya, pasti gak ada khusyuknya jadinya kan. Ya, gimana mau khusyuk orang sholatnya cepat. Dan kita lihat sholat sebagian kaum muslimin seperti itu. Hatta di sholat faraid, sholat fardu. Bagaimana sholat sunnah berupa tarawih misalnya, sehingga ada yang 7 menit 23 rakaat kelar. Jangan heran. Wong yang fardunya aja, Allahu Akbar. Miris gitu kan. Semoga Allah memberikan petunjuk dan ilmu terhadap kaum muslimin sehingga betul-betul mengerjakan sholat fardu itu dengan apa? Tuma'nina gitu tak. Ya, jadi beliau cuma heran gitu kan. Kok giliran sholatnya cepat-cepat, tapi pas giliran zikir setelah sholat lama, panjang dengan nada-nada dan seterusnya, Allahu Akbar. Kiranya mana yang lebih urgent untuk dia khusyuk, untuk dia tenang di dalamnya, sholatkah atau zikirkah? Khusyuk dalam berzikir dituntut, tapi khusyuk dalam sholat lebih dituntut lagi gitu kan. Itu yang buat beliau heran. Dari cerita beliau tadi saya tergelitik untuk sedikit berbicara masalah zikir ini sebagai apa, masalah khusyuk ini sebagai materi ya apa namanya dadakan kita untuk kesempatan kali ini. Jemaah sekalian yang saya hormati, pemirsa TV Roja yang saya muliakan, khusyuk Allah Subhanahu wa taala telah sifati dengannya orang-orang beriman. Setelah Allah mensifati mereka dengan kesuksesan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang kita banyak hafal insyaallah di surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Anak-anak kita apalagi hafal semua. Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh telah beruntung, falah. Ya. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Ya. Siapa mereka? Ciri orang-orang yang beruntung tersebut, yang falah tersebut, "Alladzina hum fi salatihim khashi'un." Mereka yang di dalam salatnya itu apa? Khusyuk. Ya. Mereka yang di dalam sholatnya adalah khusyuk. Ya. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, bisa kita baca di tafsir Ibn Kathir, ya, dinukil oleh Imam Ibn Kathir, ucapan Al-Hasan Al-Basri, orang tabi'in, tabi'in besar, ya, Hasan Al-Basri, awangnya, panutannya orang-orang Basrah. Konon jemaah, konon ya, saya pakai sigat tamrid, konon qila Basrah itu dari dulu ya sampai diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada yang nyembah berhala penduduknya, sampai diutusnya Nabi Sehingga gak usah heran banyak perawi-perawi hadis yang thiqah-thiqah itu berasal dari Basrah. Seorang di antara pawang tabi'in besar, yaitu Hasan al-Basri, ya, yang tinggal di Basrah, panutannya orang-orang Basrah, ulama'nya orang-orang Basrah, mengatakan bahwa, ya, ketika Allah berfirman, "Alladzina hum fi salatihim khashi'un," ya, qal, beliau berkata, Hasan Basri, "Kana khushu'uhum fi qulubihim," adalah kekhusyuan mereka itu di dalam hati mereka, ya. Kemudian faghaddu bidzalika absarahum, maka mereka tundukkan dengan sebab itu apa, pandangan mereka. Nah, dari sini bagus sekali mendukung kita dan sangat mendukung kita untuk bisa khusyuk dalam sholat jamaah. Di antaranya adalah apa, jangan matanya belalak kemana-mana. Susah untuk diharapkan orang khusyuk, oh, matanya ngangkat kemana, oh ini yang bikin siapa ini, ini apa, kaligrafi bagus nih, ya, mana-mana lihat sarung orang, lihat tulisan di kaos orang, di paham ya, gimana khusyuk matanya kemana-mana, mencintaikan Allah azza wajalla, ya. Maka yang sangat bisa membantu khusyuk kita di dalam sholat juga adalah apa, hendaknya kita tundukkan pandangan kita sebisa mungkin menghadap ke tempat sujud. Hatta Syekh bin Baz rahimahullahu taala, seingat saya, ulama'nya Saudi loh, ulama besar Saudi, panutan kita, ulama ahli sunnah, ya, al-mu'asir, di abad ini. Beliau, ya, berpendapat bahwa hatta orang sedang sholat depan Ka'bah, seingat saya ya pendapat beliau, hatta orang sedang sholat depan Ka'bah pun tetap, ya, dia menghadap kemana? Ke tempat sujud. Itu lebih bisa, ya, ahra lil khusyuk, ad'a lil khusyuk, lebih bisa menjadikan orang untuk bisa khusyuk di dalam salatnya, jemaah cintai semua. Karena kalau dia ngadep Ka'bah, secara hukum boleh, ya boleh saja, sebagian pendapat ulama enggak masalah gitu. Ngadep dapat Ka'bah ke fisik Ka'bah gitu. Tapi yang namanya hati jemaah, ya, kalau udah ngelihat sesuatu, Ka'bah cakep ya. Mulia. Terpesona dengan Ka'bah, akhirnya enggak khusyuk dengan salat. Tapi kalau dia menghadap ke tempat sujud, insya Allah, ya, antum cobain dah jemaah, ya, dan insya Allah antum sudah coba semua, antum buktikan itu. Kalau tadinya mungkin mata kita agak melenceng, agak ke depan atau apa, akhirnya kita buyar khusyuknya. Begitu antum arahkan ke tempat sujud, itu nggak tahu kayak khusyuk itu datang, dia langsung spontan datang. Insya Allah. Ya, coba antum rasakan sendiri yang mencintaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi khusyuk mereka di dalam hati mereka, dan dengan demikian mereka apa, tundukkan pandangan mereka, jadi matanya enggak kemana-mana, dan ini sangat membantu untuk kita bisa khusyuk. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Madarijus Salikin mengatakan, "Allaqallahu falahal musallin," terkait ayat tadi, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Ibnu Qayyim mengatakan, ya, di Madarijus Salikin, kitab beliau Madarijus Salikin ada 3 jilid seingat saya. Itu beliau mengatakan, "Allaqallahu falahal musallin bil khusyu'i fi salatihim." Allah mengikat, ya, kesuksesan orang yang salat itu. Semua kita pengen sukses ya jemaahnya. Ya, sukses dunia, sukses akhirat, semua kita ingin falah. Ya. Semua kita ingin falah, kesuksesan, keberuntungan, keselamatan, ya. Semua kita menginginkan itu. Ternyata dalam ayat ini kata Ibnu Qayyim, Allah rahimahullah mengikat, ya, keberuntungan, kesuksesan, keselamatan orang yang salat bil khusyu'i fi salatihim. Allah ikat dengan kekhusyuan mereka di dalam salat. Mafhum mukhalafahnya apa jemaah? Pemahaman sebaliknya. Kalau kita masih sulit untuk meraih khusyuk dalam salat, maka falah itu agak jauh dari kita. Khawatirnya masih jauh keberuntungan, kesuksesan itu dari kita. Apalagi yang enggak sholat, benar-benar enggak sholat. Waduh, jangan ngomong dah. Enggak usah ngomong keberuntungan, kesuksesan, keselamatan. Ya, kalau enggak sholat, sudah. Ya, apa kata Umar? Ya, ya, dikatakan bahwasanya la islama liman tarakas sholah. Kama qala radhiyallahu ta'ala an. Enggak ada Islam. La hadza fil islam liman tarakas sholah. Enggak ada bagian dalam Islam buat orang yang meninggalkan sholat. Enggak usah Gimana ngaku Islam tapi gak sholat piye? Mencintai kan Allah Subhanahu wa taala. Aneh gitu kan. Ya. Jadi Allah ikat keberuntungan mereka, kesuksesan mereka dengan khusyuk mereka di dalam sholat mereka. Kata beliau, fadalla ala anna man lam yakhsha fa laysa min ahli al-falah. Ini menunjukkan bahwa siapa berarti yang enggak khusyuk dalam sholatnya, belum meraih khusyuk dalam ibadah sholatnya, maka dikhawatirkan dia bukan termasuk ahli al-falah. Dia bukan termasuk orang yang ya beruntung yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul iman yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala. Dari ayat ini juga kita bisa ya mengetahui bahwa seagung-agung sebab, sebesar-besar sebab untuk kita meraih keberuntungan, kesuksesan, keselamatan mencintai Allah taala adalah sekali lagi dengan kita berusaha khusyuk di dalam salat kita. Makanya mungkin ada orang berkata, perasaan saya sholatnya rajin bener dah. Mungkin ada orang ngomong gitu ya. Saya rajin gak pernah long gitu. Gak pernah perek saya sholat, Masya Allah ya fardunya apalagi sunnahnya aja dan seterusnya. Ya, saya perasaan rajin sholat, tapi kok kayaknya nasib begini-gini aja nih kondisi gitu. Ya, gak beruntung-beruntung rasanya, buntung-buntung terus gitu misalnya. Bisa jadi ada orang curhat seperti itu. Maka kita katakan kepada saudara kita ini, wahai saudaraku, sesungguhnya Allah tidak hanya menuntut dari kita untuk sekedar mengerjakan sholat. Tapi Allah menginginkan kita untuk menegakkan sholat. Beda enggak kalau dikatakan mengerjakan sholat dengan menegakkan sholat? Fi'lus sholah, ada us-sholah dengan iqamis sholah. Berbeda jemaah. Yeah. Yang Allah tuntut dari kita apa? Ngerjain sholat atau negain sholat? Kalau kita lihat dari bahasa-bahasa ayat yang ada. Hudal lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Bukan wa yaf'aluna as-salah. Enggak. Dan mereka mengerjakan sholat. Enggak. Tapi menegakkan sholat. Ya. Menegakkan sholat. Menegakkan sholat masuk di dalamnya rukun-rukunnya didatangkan, wajib-wajibnya, ya syarat-syaratnya dipenuhi, ya ta? Ya. Kemudian apa? Ya, berjamaahnya bagi laki-laki gitu kan. Khusyuknya ya termasuk di dalam iqamis shalah, ya. Kemudian apa? Tumakninahnya, kekhusyuannya masuk dalam iqamis shalah. Bisa jadi orang-orang yang curhat seperti tadi, selama ini baru sholat itu sekedar apa? Mengerjakan sholat. Kalau sekedar mengerjakan sholat mah, ya, yang matuk-matuk juga namanya mengerjakan sholat. Itu sholat. Ngapain itu yang matuk-matuk? Rukuk, sujud, matuk-matuk. Itu juga ngerjain sholat namanya. Tapi apakah dia dikatakan menegakkan sholat? No. Dia tidak dikatakan menegakkan sholat. Dia hanya mengerjakan sholat. Allah menginginkan menegakkan sholat. Masuk dalam bab menegakkan sholat, di dalamnya masuk adalah apa? Tentang khusyuk. Ya. Ya. Kalau mau dikatakan sholat kita itu, kalau mau dikatakan kita menegakkan sholat, mesti ada khusyuk di dalamnya. Berjuang kita. Berat memang. Tapi harus berjuang kita untuk meraih al-khusyuk. Jemaah sekalian yang saya cintai, karena Allah tabaraka wa ta'ala. Pembicaraan tentang masalah khusyuk dalam sholat adalah pembicaraan yang besar. Pembicaraan yang bukan pembicaraan ecek-ecek jemaah, bukan pembicaraan ringan, karena ini terkait tentang ibadah yang setiap hari kita apa? Kita lakukan. Yang kalau boleh saya katakan, khusyuk ini adalah merupakan rohnya sholat. Ya? Rohnya sholat. Ya? Mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kopong sholat kita kalau tidak ada khusyuk. Paham kopong ya? Kayak kosong gitu, gak ada rohnya. Gak ada nyawanya ibaratnya sholat kita itu. Kalau apa? Hilang khusyuk darinya. Dia mencintai. Maka pembahasan tentang khusyuk ini adalah pembahasan yang besar. Karena sekali lagi dia terkait tentang ibadah yang nanti di hari kiamat yang pertama kali akan dihisab dari amalan seorang hamba adalah apa? Sholat. Mencintai subhanahu wa ta'ala. Kalau sholatnya sholat-sholatan, acakadul dan seterusnya, waliyadzubillah, gimana? Gak ada khusyuk sama sekali dan seterusnya. Bertahun-tahun, puluhan tahun dia sholat, tapi gak pernah merasakan khusyuk, gimana aja mencintai subhanahu wa ta'ala. Maka ini penting untuk kita bahas. Ini pembicaraan yang bukan ece-ece jemaah. Ini pembicaraan agung, pembicaraan besar. Tentang apa? tentang khusyuk di dalam salat. Yang hilangnya kehusuan di tengah-tengah umat, kalau umat pada salat rame, masya Allah kelihatan syiar berjamaah rame, ya. Tapi badannya doang berdiri, kelihatannya khusyuk padahal hatinya pada melancong kemana-mana. Kalau khusyuk ini sudah mulai diangkat dari umat ini, wala, ini menunjukkan kiamat sudah semakin dekat, cinta. Kiamat sudah semakin dekat. Kalau sudah khusyuk terangkat dari umat ini, kiamat makin dekat sudah. Ini ciri-ciri kiamat sudah yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Telah sabit dalam hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani, begitu juga Al-Imam Al-Munthiri dalam Targhib wa Tarhib, ya. Dan sanad hadis ini adalah hasan, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa awwalu syai'in yurfa'u min hadhihi al-ummah ya al-khushu', ya hatta la tara fiha khashi'a, ya. Bahwasanya apa? Hal yang pertama kali atau sesuatu yang pertama kali akan diangkat dari umat ini adalah apa? Khusyuk. Khusyuk yang akan pertama kali terangkat dari umat ini. Sampai engkau tidak akan melihat, ya, di tengah-tengah umat ini ada orang yang khusyuk. Langka, susah untuk didapatkan lagi orang yang khusyuk di tengah-tengah umat. Mencintaikan Allah SWT. Ya. Kemudian mencintaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam riwayat Tirmidzi, ya, juga Imam Ad-Darimi, begitu juga Imam Hakim, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan yushiku ya an tadkhula masjid jama'atin fala tara fiha rajulan khashi'a. Nyaris, hampir, kata Nabi sallallahu, nyaris hampir engkau masuk ke dalam masjid yang di situ ditegakkan salat jamaah, kaum muslimin rame, masya Allah, nyaris, kata Nabi sallallahu, fala tara fiha ay fihi rajulan khashi'a, maka kau tidak dapatkan, ya, di dalam salat jamaah tersebut satu orang laki-laki pun yang khusyuk di dalam salatnya. Enggak ada yang khusyuk sama sekali. Dari ratusan jamaah, bahkan mungkin ribuan jamaah, ternyata ya satu pun enggak ada yang khusyuk. Nyaris hampir itu akan terjadi. Ya. Yushik, hampir, nyaris akan terjadi. Engkau masuk ke dalam satu masjid yang ditegakkan di dalamnya sholat jamaah, kau enggak dapatkan seorang pun khusyuk di dalam sholatnya. Persis sebelumnya, karena hadisnya agak panjang, ya, saya enggak bisa bawakan semuanya, panjang sekali hadisnya. Ya, sebelumnya persis bahas, dikatakan awwalu ilmin yurfa'u minan nas al-khusyu'. Ilmu yang pertama kali diangkat dari manusia itu adalah apa? Ilmu tentang khusyuk. Banyak orang enggak faham, banyak orang enggak ngerti tentang hakikat khusyuk. Mencintai karena Allah SWT. Ini ilmu yang akan pertama kali diangkat, ya. Khusyukin, mencintai. Dan ini menunjukkan bahwa termasuk dari buah ilmu yang manfaat itu adalah apa? Ketika seorang bisa meraih kekhusyuan. Paham maksud saya, jemaah? Termasuk, ya, ciri tanda, ya, ilmu seseorang itu, ya, bermanfaat, di antara buah, ya, ilmu yang bermanfaat itu ketika seorang yang menuntut ilmu itu bisa merasakan apa? Khusyuk, bisa meraih kekhusyuan, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita khawatir selama ini banyak ngaji, bertahun-tahun kita ngaji, tapi kok salat perasaan enggak pernah khusyuk dah. Jangan-jangan ilmu kita belum masuk kategori ilmu yang nafi'. Belum manfaat mungkin ilmunya, mencintai Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ilmu kita nafi', ilmu kita bermanfaat, insyaallah dia akan ngefek kepada apa? Kehusyuan kita di dalam salat kita, jemaah cintai. Maka kita minta kepada Allah agar ilmu yang kita pelajari selama ini, ya, Allah jadikan ilmu yang nafi', dan itu yang kita minta selalu, ya. Ya, ini yang kita minta selalu pagi dan petang, ya. Itu apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya, wa rizqan tayyiban wa amalan taqabbala. Kita minta, Nabi kita mengajarkan minta ilmu yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Ya. Nabi kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman, Allahumma inni as'aluka imanan da'ima, faruba ilmin ghaira, faruba imanin ghaira da'im. Aku mohon kepadamu ya Allah, iman yang langgeng, karena betapa banyak iman yang tidak langgeng. Wa as'aluka ilman nafi'a, faruba ilmin ghaira nafi'. Ya. Ya, aku minta juga kepadamu ya Allah ilmu yang manfaat, betapa banyak ilmu yang tidak manfaat, sehingga Nabi kita juga berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat. Khawatirnya kalau selama ini kita belum pernah merasakan khusyuk dalam ibadah kita, dalam sholat kita, jangan-jangan ini indikasi ilmu yang kita pelajari selama ini ya apa tidak tidak nafi', tidak bermanfaat. Nas'alullah salamata wal afiyah. Jadi dari sini kita bisa ketahui juga bahwa untuk mewujudkan khusyuk dalam sholat jamaah itu sangat sulit tanpa dibarengi dengan apa? Ilmu berarti. Ya, makanya tadi dikatakan ilmu yang pertama kali diangkat itu adalah khusyuk. Ya, mencintai sunnah ta'ala. Berarti bisa kita membuat satu ungkapan bahwa ya sulit untuk bisa kita wujudkan khusyuk dalam sholat tanpa adanya ilmu. Ya, mau nggak mau berarti harus kita berilmu. Ya, mencintai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya orang-orang yang paling sempurna ya merasakan khusyuk dalam ibadah sholat mereka itu ya bisa kita katakan mereka adalah para ulama, orang-orang yang berilmu dalam keilmuannya. Mereka orang-orang sak terdepan dalam khusyukan mencintai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena mereka adalah orang-orang yang berilmu. Ya, ya mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena diantara selain makna khusyuk berupa sakinah ketenangan, ya tawadhu lillah merendah kepada Allah, ya itu diantara makna khusyuk itu juga adalah apa? Khasyah, rasa takut, ya rasa takut. Diantara makna khusyuk itu adalah khasyah mencintai karena Allah, rasa takut. Sedangkan kita tahu orang yang paling takut dari hamba-hamba Allah ini adalah siapa jemaah? Para ulama. Maka jangan heran kalau para ulama itu kita lihat masya Allah sholat mereka dari kelihatannya saja sudah masya Allah gitu. Karena mereka orang-orang yang berilmu, ya orang-orang yang berilmu, ya nggak banyak warawiri, banyak gerak, banyak macam-macam, khusyuk tenang sholatnya. Kalau sudah macam-macam perbaiki ini perbaiki Allahu musta'an, cintai sunnah. Jadi ya para ulama itu kalau bisa kita katakan mereka adalah di sub terdepan dalam hal apa? Kehusyuan. Karena mereka adalah hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ilmu yang mereka miliki. Innama yakshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Di surah Fatir ayat yang ke-28. Siapa pimpinannya para ulama? Jemaah? Ulama pertama umat ini siapa? Guru pertama umat ini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti beliau adalah orang yang paling apa? Paling takut kepada Allah dan juga paling khusyuk berarti. Ya, mencintai kena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, orang yang paling khusyuk berarti. Karena beliau adalah orang yang paling takut. Kenapa? Karena beliau orang paling faham, paling tahu, paling berilmu tentang Allah tabaraka wa ta'ala. Coba kita lihat ya. Yang menunjukkan bahwa orang berilmu itu paling khusyuk. Ada buktinya dari Al-Quran, dari ayat. Orang yang berilmu itu paling khusyuk dalam sholatnya. Kita lihat di dalam surat Al-Isra. Nama lainnya surat Bani Israel. Ayat yang 107 sampai 109. Ya. Allah berfirman, "Qul

عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ويزيدهم خشوعا. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul aminu bihi aw la tu'minu." Katakan kepada mereka Muhammad, kalian beriman dengan Al-Qur'an itu atau enggak mau beriman, sama aja. Ya. Innal ladzina utul ilma min qablihi. Sesungguhnya orang-orang yang diberikan ilmu. Ya. Maka kita butuh ilmu memang tentang khusyuk ini, jemaah, ya. Butuh ilmu berarti. Sesungguhnya orang-orang yang diberikan ilmu sebelumnya, idza yutla alaihim, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Qur'an, maksudnya dibacakan kepada mereka, apa yang terjadi jemaah? Yakhiruna lil adqani sujada. Mereka menyungkur di atas muka mereka sambil bersujud kalau dibacakan ayat-ayat Allah azza wa jalla. Wa yaqulun, seraya mereka berkata, subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Ya, mereka mengatakan, maha suci Rabb kami, sesungguhnya janji Rabb kami pasti benar-benar terpenuhi. Pasti terlaksana janji-janji Rabb kami. Di akhir ayat, wayakhirun. Di ayat berikutnya, wayakhiruna lil adqani yabkun. Dan mereka menyungkur di atas wajah mereka, yabkun, sambil menangis. Yabkun, menangis. Apa yang terjadi berikutnya? Wayaziduhum khusyua, dan bertambah apa mereka jemaah? Kekhusyuan. Lihat, digandengkan antara utul ilm, antara ilmu dengan khusyu mencintai. Ya, maka butuh ilmu memang. Susah kita, ya apa namanya, kalau orang enggak ya mempelajari ilmu yang bermanfaat, ilmu yang nafi, susah untuk kita harapkan mereka bertambah khusyu, untuk mendapatkan khusyu. Agak sulit ya mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau keluarkan faedah-faedah dari ayat ini, sangat banyak sebenarnya yang mencintai Subhanahu wa taala, dan tidak cukup waktu untuk kita berikan ya faedah-faedah dari ayat yang kita bawakan tadi. Sabrak-abrak faedah yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Jadi ya, orang-orang yang ya khusyuk, atau orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang khusyuk kepada Allah dalam beribadah kepada Allah, sekali lagi mereka adalah orang-orang yang mereka berilmu tentang Allah Subhanahu

Tara makna khusyuk adalah apa? Khasyah, takut, terasa takut kepada Allah. Ya. Sedangkan Ibnu Mas'ud mengatakan, innamal ilmul khasyah. Hanya saja ilmu itu adalah yang mewariskan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin muncul pertanyaan, Ustaz, khusyuk itu dalam sholat, itu dia rukun dalam sholat atau sekedar sunnah saja? Gitu, mencintai Subhanahu wa Ta'ala. Maka para sebagian ahli ilmu menjawab bahwasanya yang benar, yang tepat bahwasanya khusyuk itu kadang dia rukun, kadang bisa jadi dia jadi apa wajib gitu kan, kadang dia sebagai penyempurna ya bagi sholat, bahkan kadang dia hanya apa dia adalah sebab bagi seorang bisa meraih pahala dalam sholat. Sehingga apa, kalau sekedar sebab untuk meraih pahala, kalau khusyuk itu hilang maka dia nggak perlu qadha ya. Ya, dia nggak perlu kodok gitu kan, sholatnya gara-gara nggak khusyuk, kodok sholatnya nih, nggak perlu. Aduh, saya nggak khusyuk sholatnya tadi, ulang lagi sholat, nggak perlu. Ya, tidak perlu untuk dia kodok, dia mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau khusyuk hilang, ya bisa jadi dia tidak apa, tidak ada pahala. Ya, khawatirnya tidak ada pahala, dia mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan khusyuk itu, ya dijelaskan ahli ilmu ada dua tipe. Ya, ada yang dia bisa, ya, dia adalah rukun ya di dalam sholat. Ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apabila dia hilang berarti sholat tidak sah ya. Ya. Contoh misalnya ciri orang yang enggak khusyuk dalam sholat itu ketika dia tidak tumakninah ya. Gimana mau khusyuk enggak tumakninah, matuk-matuk. Maka ngefek kepada sholatnya tidak menjadi sah ya, mencintai Subhanahu wa Ta'ala. Apa dalil kita dalam hal ini? Yaitu hadis yang sering kita dengar ya, mencintai Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna rajul anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid. Abu Hurairah cerita. Ya. Bahwa kalau khusyuk hilang, ya, dan di antara tanda khusyuk itu enggak didapatkan oleh orang ketika dia salatnya enggak ada tumakninah sama sekali. Oh, matuk-matuk, gimana mau khusyuk ngebut-ngebut salatnya? Ya. Bahwasanya seorang ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid. Fadakhala rajulun. Masuklah seorang laki-laki, sahabat masuk. Fasalla, dia salat. Hadis ini populer sekali. Ya. Dia salat. Setelah dia selesai salat, fasallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ngucapin salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa faedah yang antum bisa cari di sini jemaah? Ahsannya, bagusnya kalau kita baru masuk ke masjid, enggak usah cipika-cipiki, salim-salim dulu, assalamualaikum akhi, itu hak makhluk itu. Ya. Kasih dulu haknya siapa? Hak siapa kasih dulu? Hak Allah. Dengan kita apa jemaah? Langsung tahiyatul masjid aja dulu. Kasih hak Allah dulu, tahiyatul masjid. Habis selesai salam, apa? Selesai sholat nanti, baru apa? Assalamualaikum akhi. Baru hak manusia. Hak Allah dulu kasih. Ya. Walaupun itu enggak wajib mencintai Subhanahu wa Ta'ala, tapi betapa ahsannya kita ikuti dari faedah dari hadis ini adalah laki-laki ini dia enggak apa salim ke Nabi dulu gitu, enggak. Ya, enggak. Tapi beliau apa? Dia langsung apa? Salat dulu. Dia salat, setelah selesai salat, ya dia mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dia salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucap salam kepada Nabi SAW. Faradda, maka Nabi menjawab salamnya tersebut. Waqal, dan Nabi kita katakan apa? Irji' fasalli. Mas, balik lagi, salat lagi. Disuruh salat tadi, ulang salat oleh Nabi SAW. Berarti salatnya sah apa enggak tadi? Enggak sah, disuruh ulang. Salli fa innaka lam tusalli. Salat lagi mas, kau belum salat. Ya. Ini dengan bahasa kita ya. Faraja'a yusalli kama salla. Ternyata ini orang balik sholat seperti yang tadi, yang dia lakukan tadi. Dia ngertinya sholatnya kayak gitu, gitu. Ya. Walaupun mohon maaf jemaah ya, kalau saya tidak dikhianati ingatan, Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah pernah mengatakan, seingat saya, nanti saya cek lagi, tapi saya kalau tidak keliru, beliau pernah mengatakan, kalau kita mau VS-in nih, bandingin nih, antara normalnya sholat kita hari ini, kita dengan sholatnya laki-laki yang disuruh ngulang ini, masih panjangan sholat dia. Gimana jemaah, repot nggak kalau kayak gini? Kalau sholat kita biasa hari ini dibandingin, di PS-in dengan sholatnya sahabat yang disuruh ngulang itu, masih lebih
selama sholatnya dia. Wah,

acung kalau gimana jemaah? Ya, Allah musta'an. Makanya ketika dalam satu acara, selesai acara, tiga syekh besar ngumpul, Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh bin Uthaymin, rahimahumullah ta'ala jami'an, tiga mujaddid di abad ini jemaah, tiga pembaharu agama di abad ini yang dijanjikan Rasul di setiap penghujung 100 tahun sekali, Allah akan utus penyujaddid, pembaharu agama. Dan bisa jadi lebih dari satu, enggak harus satu, bisa lebih dari satu pembaharu agama itu. Itu ketika mereka mau sholat, ya pastinya kan imam ojok-ojokan kan, tiga imam besar, ya tiga imam besar, ya ada yang jago akidah, Syekh bin Baz, ada yang jago hadith, Syekh Albani, ada yang jago faqih gitu, Syekh Uthaymin rahimahullah. Nah, ini ojok-ojok, Syekh bin Baz disuruh maju, enggak mau, ya. Yang diojok-ojokin siapa oleh Syekh bin Baz? Syekh Albani, karena dia lebih paham tentang apa? Hadithnya, bagaimana sifat salatnya Nabi SAW, bahkan bukunya sampai ke tangan kita ya, sudah diterjemahin enggak ya? Sifat salat Nabi SAW, Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Bahkan sebagian antum mungkin rata-rata tahu gerak-gerak telunjuk ini dari bukunya beliau mungkin ya. Ya. Dan ingat, yang tepat cara gerak-gerakkan itu tidak sebagian ikhwan ganggu orang kiri kanan, rafa khafat. Ya ini yang bikin orang terganggu, apa sih itu? Rafa khafat. Lebay kadang-kadang saya lihat. Gimana orang enggak terganggu kalau kayak gini? Kencang banget. Kalau praktek Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, salah satu di antara muridnya Syekh Albani, ketika ditegur oleh Syekh Albani gara-gara dia begini. Hal indaka mustanadun ala hadza, kamu punya sandaran ngerakin kayak gini. Ya, maka Syekh Albani memperbaiki ngerakinnya itu di tempat gitu, dengan cara yang tepat di tempat seperti ini. Dok gini ya, ganggu orang. Mencintai sunnah taat. Baik. Kemudian ikhwatal iman yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala, ya. Balik kau salat, ya. Kau belum salat, belum dianggap salat, enggak sah gitu kan. Faraja'a fa shalla kama shalla, dia balik yusalli kama shalla, dia salat lagi sebagaimana yang tadi. Tsumma ja'a, kemudian datang lagi, fa sallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ngucapin salam lagi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qala irji' fa shalli fa innaka lam tusalli thalathan. Nabi bilang, balik lagi Mas, kau belum salat, enggak dianggap salatnya berarti. Sampai berapa kali kasus itu? Tiga kali terulang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi saya ya, belum selesai ceritakan, akhirnya yang maju jadi ngimamin siapa? Syekh Albani ngimamin dua syekh besar dan yang lain gitu kan. Ya, Syekh Albani yang maju. Sebelum salat Syekh Albani nanya, "Usalli salata Rasulillah am ukhaffif?" Saya mimpin kalian sholat seperti sholatnya Rasul atau saya ringanin? Berarti kalau nggak diringanin berarti apa? Sui, panjang berarti. Saya nyontohin kalian sholat seperti sholat Rasul atau saya ringankan aja? Ya kan? Maka Syekh bin Baz nyeletuk mengatakan, sholat seperti Rasul. Contohkan kami bagaimana sholat seperti Rasulullah SAW. Karena Rasul perintahkan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Jangan antum mikir sholat kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat itu hanya dari segi bacaan dan gerakan. Khusyuknya juga mana? Adakah kita khusyuknya juga masuk sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya, jangan dipetak-petakin gerakannya, bacaannya, nyunah tenan, khusyuknya kagak. Iya. Mencintai. Enggak sempurna berarti kita ittiba Rasul dalam sholat kita kalau kayak gitu. Ya, Nabi harus diikuti dalam segala sisi. Kita berusaha untuk mengikuti beliau dalam segala sisi. Dia mencintai sunnah ta'ala. Faqala walladhi ba'athaka bilhaq. Mungkin ya, enggak bete sih jemaah. Suruh ngulang sholat lagi. Sampai dia mengatakan, demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran, ma'usinu ghairah. Aku enggak bisa sholat itu kecuali seperti ini. Udah saya ngertinya sholat kayak gini. Ya. Saya taunya sholatnya kayak gini gitu kan. Ngertinya kayak gini sholat kata dia. Ya. Fa'allimni, cakepnya di sini orang, enggak ngeyel, enggak kekeh. Guru apaan ini suruh ngulang mulu, salah mulu. Enggak. Cakepnya di sini pelajaran besar nih, ya. Kalau udah tahu enggak ngerti, mbok minta diajarin, jangan ngeyel. Ya. Di sini dia minta diajarin enggak? Fa'allimni. Masya Allah. Please ya Rasulullah, ajarin saya sholat yang sesuai itu gimana, ajarin saya.
Oh cakep. Enggak mau enggak mau kita harus belajar bagaimana salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana pernah lihat sekilas video apa kajian Ustazuna al-Fadhil Ustaz Badrus Salam hafizahullah taala Bu Yahya. Ada tuh sampai beliau berdiri di atas kayak pas di berkah yang lama ya. Itu beliau pernah contohkan sifat salat Nabi itu, saya masih ada videonya kayak gitu. Mungkin antum style ulang lagi gitu kan. Sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendekati kepada sunnah sesuai dengan hadis-hadis yang sahih. Kita sekalian yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala. Naam. Kemudian ikhwatal iman, fa'allimni, tolong ajarin saya ya Rasulullah. Faqal, maka Nabi mengatakan, "Idza qumta ila shalah." Nabi enggak pelit untuk ngajarin, diajarin. "Idza qumta ila shalah fakabbir." Apabila engkau hendak berdiri untuk mengerjakan salat, kabbir, takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini ngangkat tangannya atau ucapan Allahu akbarnya? Ayo. Mana yang dikatakan takbiratul ihram? Ngangkat tangannya atau ucapan Allahu akbar? Mana yang dibilang takbiratul ihram? Hah? Ngangkat tangannya atau ucapan Allahu akbarnya, jemaah? Hah? Allahu akbar, ucapannya takbiratul ihram, ucapan Allahu akbar. Antum Allahu akbar enggak pakai ngangkat tangan, sah enggak salatnya? Sah. Ya, takbiratul ihram itu ucapan Allahu akbar, tapi enggak sempurna. Enggak ngikut kurang nyunnah kalau antum apa? Salat takbiratul ihram cuman ucapannya doang tanpa mengangkat tangan. Tapi kalau dari segi kesan sah enggak? Sah. Karena apa? Ya, takbiratul ihramnya sudah ya lakukan, yaitu ucapan apa? Allahu akbar, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian apabila kau hendak berdiri untuk melaksanakan salat, maka takbirlah, ya. Takbiratul ihram maksudnya mencintai sunnah taat. Tsumma qra' ma taysara ma'aka min al-Qur'an, kemudian kau baca apa yang mudah bagi dirimu dari Al-Qur'an. Ya, yang mampu aja, yang kau hafal saja, yang mudah bagimu. Tsumma rak' hatta tatma'inna raki'an, kemudian kau ruku, ya. Sampai kau benar-benar apa? Sempurna, tenang ruku gitu. Di mana ya apa namanya? Sendi-sendi itu apa? Kembali pada tempatnya. Maksudnya sempurna mencintai rukunya sampai kalau ibaratnya mau taruh air di punggung enggak jatuh ibaratnya, jamin saking ya rata gitu. Jangan ruku setengah ruku, jangan juga lebay. Ada enggak ruku lebay itu? Sampai dia taruh enggak di lutut, diletakkan jari jemarinya, tapi di mana? Di betis, ada enggak tuh? Saya pernah sering lihat itu. Akhirnya ya. Mujafah mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan tajafi. Ya, begitu juga dalam sujud, sebagian orang lebay, sok nyunnah. Udah kayak katak loncat. Ana yakin dia enggak khusyuk itu. Ada enggak sebagian awal-awal ngaji sunnah ada tuh saya lihat kayak gitu. Wah. Ana yakin enggak khusyuk dia karena kayak pusat jadinya jemaah. Jengkrang kayak gitu itu mujafah, jangan berlebihan. Ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ikhwatul iman, biar kita selesaikan hadis ini segera biar kita lanjutkan. Ya. Kemudian sampai kau sempurna ruku gitu kan, ya. Berarti ada kata-kata tatma'inna. Berarti ada tuma'nina, ya. Jangan baru juga posisi ruku langsung bangkit lagi i'tidal. Lah kepiye? Enggak tuma'nina namanya jangan cintai, ya. Tenang dulu, tenang, ya. Ya. Kadang-kadang belum selesai ngucapin satu subhanarabbiyal azim saja, ya. Sudah bangkit jemaah. Ya, mencintai sunnah awal. Dan memang ada sebagian ahli ilmu yang bilang batasan terpendek daripada tuma'ninah itu adalah ketika kita bisa mengucapkan subhana rabbiyal azim atau ketika sujud subhana rabbiyal a'la sekali. Subhana rabbiyal azim. Ya. Itu paling pendeknya jemaah cintai sunnah ta'ala. Sehingga kalau kita sholat di belakang imam yang terkesan cepat, sekira-kira dia bisa ya apa? Kira-kira kita bisa mengucapkan satu kali subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la atau dengan yang lebih panjang subhanakallah sampai akhir. Itu yang mencintai sunnah ta'ala, maka sudah termasuk dari kategori apa?
ukuran tuma'ninah terpendek. Betapa cakepnya lagi kalau lebih, entah dua, lebih sunnah lagi tiga kali. Bahkan kalau imam enggak bangkit-bangkit, terus baca enggak masalah. Mencintai kenal Allah SWT. Maksudnya enggak bangkit-bangkit, bukan enggak bangkit-bangkit, maksudnya lama sujud, maka terus baca enggak masalah. Mencintai sunnah ta'ala. Baik, kemudian tsumarfa' hatta ta'dila qa'iman, kemudian kau bangkit sampai kau benar-benar apa? Ya, berdiri tegak gitu kan. I'tidal, mencintai kenal Allah Subhanahu wa taala. Tsumasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian kau sujud ya sampai kau sempurna ya sujud gitu kan. Tenang sujudnya, tatma'in, mutma'inna, apa? Tuma'nina ya dalam sujudnya. Jangan belum sebentar deh nempel jidatnya udah bangkit lagi. Ya, gimana kayak malaikat itu ya, ada sebagian malaikat yang sejak diciptakan sampai kiamat tegak ya, dia sujud sejak diciptakan, pas kiamat tegak baru dia angkat apa kepalanya, itu pun dia katakan subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadati, maha suci engkau ya Allah, kami belum merasa menyembahmu dengan sebenar-benar penyembahan, padahal sejak diciptakan sampai kiamat kerjanya sujud ya, itu merasa dia belum merasa sujud beneran lah. Kita cuma numpang lewat sebentar doang. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lana ya Rabb. Semoga Allah mengampuni taksir, kelalaian, kekurangan kita jamaah dalam salat-salat kita. Makanya penting kita jaga rawatib itu sebagai penambal jabr. Ya. Nanti kan ditanya tuh malaikat, ya, coba lihat hamba-hambaku punya nawafil enggak tuh sebagai penambal yang fardu yang ada celak-celaknya gitu kan. Ya, kurang-kurangnya ditambal pakai qobliyah atau ba'diyah, mencintai sunnah. Penting, makanya penting. Kemudian ikhwatal iman yang saya cintai karena Allah tabarak wa ta'ala, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan, kemudian kau bangkit sampai kau tuma'nina, sampai kau sempurna tenang, ya, ke dalam keadaan duduk, maksudnya duduk antara dua sujud, mencintai sunnah ta'ala. Waf'al dhalika fi salatika kulliha, dan lakukanlah itu dalam salatmu semuanya. Yang sangat menjadi bahan perhatian kita di sini adalah kata-kata tatma'inna, tuma'nina, tenang, sempurna dulu ya. Dan ini sekali lagi yang akan mendukung kita untuk bisa khusyuk ketika kita apa? Kalau kuprak gimana mau khusyuk? Cuma cintai Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jangan harap, susah ya. Ikhwatal iman, orang yang enggak cepat-cepat sholatnya aja khusyuk susah, apalagi yang cepat-cepat, lebih angel lagi, lebih susah lagi. Dia mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk dalam rukun di sini adalah niat. Dia mencintai Subhanahu wa ta'ala ya. Kalau dikatakan khusyuk dalam sholat itu adalah rukun, masuk di dalamnya niat, di mana di dalam sholat kita itu mesti yang kita maksudkan dan kita niatkan, tujukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholatnya karena Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillah. Ya. Cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ada apa? Harus karena Allah. Niatnya harus karena Allah. Jangan ada riya. Karena kalau tidak, kalau sholat itu di dalamnya ada riya, enggak diterima. Ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak diterima. Ya. Jadi harus benar-benar niat kita karena Allah, niat kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, manakala niatnya udah enggak karena Allah, ada riya di situ, ada sum'ah di situ, apalagi dia imam misalnya. Sum'ah, ya, bagus-bagusin bacaannya apa ada sum'ah biar didengar gitu. Ada riya dan seterusnya. Maka bisa dibilang khusyuk enggak orang ini kalau riya, sum'ah dalam salatnya, khusyuk enggak dikatakan? Enggak bisa dikatakan khusyuk dia mencintai sunnah. Maka masuk dalam, kalau dikatakan ya khusyuk itu adalah rukun, maka masuk di dalamnya yang pertama adalah apa? Salatnya itu harus niatnya karena Allah. Yang kedua adalah apa? Ya. Sukunul jawarih. Yaitu apa jemaah? Anggota badan juga ikut tenang, ya, mencintai. Hatinya udah terjaga nih, lillah sudah, karena Allah dia salat. Fa shalli li rabbika wanhar. Gitu. Untuk Allah dia salat. Ikhlas karena Allah. Enggak ada riya, enggak ada sum'ah. Aman dah. Nah, yang kedua sekarang nih, ya. Yang masuk dalam kategori rukun di sini adalah apa jemaah? Sukunul jawarih, yaitu tenangnya, tentramnya, tenang anggota badan. Jadi anggota badannya enggak kecuali sebab-sebab tertentu, ada gatal mungkin, ya kan? Ya.
ada gatal mungkin, maka ya digaruk ya sampai apa benar-benar hilang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sini sedikit ada perbedaan pendapat nanti gimana kalau lebih dari ya apa ada yang bilang lebih dari 3 kali udah batal ya ada. Antum tahulah dalam mazhab Syafi'i mencintai karena taat. Sebelum saya lanjut, Anda boleh cerita enggak sedikit jemaah? Ada seorang imam besar dari negeri Yaman namanya Imam Asy-Syaukani, penulis kitab Fathul Qadir, tafsir Fathul Qadir. Itu juga beliau punya kitab Nailul Authar. Beliau hidup di lingkungan orang-orang Zaidiyah. Zaidiyah itu orang-orang Syiah Zaidiyah ya, yang tidak mengkafirkan sahabat. Makanya para ulama enggak mengkafirkan mereka karena mereka enggak mengkafirkan sahabat. Itu beliau pernah sholat. Kemudian sorban beliau apa jemaah? Sorban beliau jatuh. Maka apa? Diangkat. Nanti jatuh lagi, diangkat lagi. Ya kan? Maka orang-orang Zaidiyah ini kan madhabnya dalam fikih, madhab Syafi'i di Yaman sana banyak. Maka setelah selesai sholat ditegur, imam banyak gerak nih, batal nih, dan macam-macam lah. Ya, angkat sorban apa, batal itu kebanyakan geraknya. Jatuh, angkat lagi, jatuh, angkat lagi. Masya Allah, orang berilmu ngomongnya pakai dalil jemaah. Dia bilang apa? Hamlu imamah akhaffu min hamli umamah. Gitu. Mengangkat ya apa sorban lebih ringan dibandingkan mengangkat umamah. Siapa umamah? Umamah itu cucunya Nabi SAW. Umamah binti al-As ibn al-Rabi. Al-As ibn al-Rabi itu menantunya Nabi SAW dari putri beliau yang paling tua. Siapa putri Nabi yang paling besar yang dapat dari Khadijah? Zainab. Ya. Zainab binti Muhammad SAW. Ya. Beliau pernah sholat, gendong siapa? Cucu beliau, Umamah. Ketika mau sujud, dilepas. Nanti pas mau berdiri, digendong. Dan ini saya kadang-kadang lihat ikhwan kita yang sudah paham, ngaji, gitu paham, dia lakukan itu. Sebagian ada yang masih canggung, anaknya beker sampai gak diangkat-angkat. Ya, padahal dia udah tahu ilmunya, tapi kadang canggung untuk mengamalkannya. Angkat anak daripada semasjid repot, nggak khusyuk sholatnya, ganggu orang dan seterusnya. Angkat anaknya, asal jangan cup-cup aja batal sholatnya. Mencintai sunnah ta'ala, ya itu. Jadi jangan cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala, maka beliau katakan dengan ilmu mengangkat sorban lebih ringan dibandingkan mengangkat umamah. Beda. Huruf awal doang. Imamah, sorban, umamah, cucu Nabi sallallahu alaihi. Paham maksudnya jemaah? Nah itu. Fa'ala kulli hal. Jadi diusahakan ya ketika kita salat itu apa? Juga ya ada sukunul jawari. Ya, anggota badan kita juga tenang gitu jemaah. Enggak banyak gerak. Kalau memang enggak ada hajat, enggak ada keperluan, jangan gerak. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ada keperluan, hajat. Ada orang masuk masjid lupa kalau HP belum di silent misalnya. Tahu-taunya Indiaan dia. HP-nya sepanjang sholat, musik India mungkin atau merek HT apalah, naudzubillah. Ya. Ganggu orang semasjid mencintai. Kalau yang sudah paham dari hadis yang kita sampaikan tadi, ya, bahkan Nabi mengatakan uqtulul aswadaini fis shalah, bunuhlah dua hitam dalam sholat, binatang warna hitam dalam sholat. Al-hayyatu wal aqrab. Al-hayyata wal aqrab. Yaitu apa? Ular dan kalajengking. Disuruh bunuh oleh Nabi SAW. Bunuh ular dalam sholat sama kalajengking. Lumayan. Nabi pernah bunuh kalajengking dalam sholat. Keplak pakai sendal. Mencintai. Oh, batal Nabi sholatnya itu. Enggak Syafi'i dia. Gitu. Mencintai kan Allah SWT. Ya. Ya. Nah, itu. Maka apa? Enggak masalah. Ya, karena terusus kalajengking itu binatang fasik jemaah. Dia enggak peduli orang sholat, enggak sholat, dia celedut. Ya. Oh, nabi bukan nabi, tetap aja disengat gitu kan. Enggak ada dia. Oh, ini nabi, jangan disedut, jangan diceledut gitu. Oh, ini bukan nabi, celedut. Enggak peduli dia mau nabi. Makanya disuruh bunuh jemaah. Hatta dalam sholat, bayangkan. Malah ajib sebagian orang makan kalajengking jemaah. Ya. Katanya crispy katanya ya, digoreng sampai kering crispy. Allah musta'an. Kemudian ikhwatal iman yang saya cintai karena Allah tabarak wa ta'ala, berkata Hudzaifah ibn al-Yaman, ya begitu juga semisalnya ya Sa'id ibn al-Musayyib, diriwayatkan juga dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu,
ya, bahwasanya mereka pernah melihat, terutama Sa'id ya, Ibn al-Musayyib ya, pernah melihat ada orang yang dalam sholatnya tuh main-mainin lehya, apa? Jenggot, dimain-mainin jenggotnya. Mencintaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka apa? Dikomenin orang yang main-mainin jenggotnya tersebut dengan dikatakan, lau khasha'a qalbu hadha lasakanat jawarihuhu. Kalau seandainya hati orang ini khusyuk, hatinya khusyuk dalam sholat, niscaya anggota badannya juga akan ikut apa? Khusyuk, tenang. Tapi karena ya hatinya kemungkinan besar gak khusyuk, makanya anggota badannya juga apa? Gak bisa diem, oh, jenggotnya dikini dalam sholat. Bahkan kadang ada yang lihat-lihat jam gitu. Ada gak gitu? Apa, apalagi orang-orang yang pakai imamah di Timur Tengah itu suka. Apalah gitu. Gimana khusyuk sholatnya? Ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun riwayat ini jemaah di sisi sebagian ulama adalah dhaif. Seperti Syekh Albani rahimahullah mengatakan palsu malah. Tapi secara makna, Allah alam ya. Secara makna sahih ya jemaah ya. Kalau hati orang khusyuk, insya Allah anggota badannya juga akan ikut khusyuk. Tapi kalau semua dimain-mainin dan seterusnya, na'udzubillah, mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semua digerak-gerakin dan seterusnya. Itu mengindikasikan hatinya berarti juga enggak khusyuk. Maka berusahalah kita, anggota badan kita juga khusyuk, tenang. Ini akan sangat mendukung kita untuk bisa khusyuk. Makanya kalau ada yang nanya, Ustaz, apa sebab-sebab yang bisa mengantarkan kita khusyuk dalam sholat? Di antaranya jangan banyak gerak. Kecuali yang hajah. Kecuali yang hajah, karena kebutuhan. Seperti tadi, ada orang masuk masjid, lupa. Lupa silent HP-nya. Maka apa jemaah? Ketika berdering, ketika sedang sholat, daripada semasjid heboh, gak khusyuk sholatnya, maka apa jemaah? Tinggal diambil HP-nya. Kemudian dia apa? Reject mungkin kalau itu panggilan. Mencintai. Tinggal dipencet aja tuh. Merahnya, ibaratnya. Supaya gak terganggu orang yang sholat. Ya. Kalau dia angkat baru, batal gitu, mencintai sunnah ta'ad. Ya. Taib, barakallah fikum. Jadi, ya, apa namanya, jangan sampai kita banyak bergerak di dalam sholat sehingga itu menghalangi kita untuk bisa khusyuk dan mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebagian ulama mengatakan banyak gerak tanpa ada hajat dalam sholat, sebagian mengatakan itu mubtilatun lis sholat. Itu bisa membatalkan apa? Membatalkan sholat dan mencintai Subhanahu wa ta'ala. Sebagian memberikan dawabit ya, bagaimana aturan dalam gerakan, gerakan dalam sholat itu, gerak karena hajat dalam sholat itu ada batasannya menurut di sebagian mereka. Sebagian berpendapat tiga gerakan berturut-turut, lebih dari itu batal. Sebagian ya mencintai sunnah ta'ala. Sebagian lagi mengatakan, dan ini yang lebih dekat wallahu alam, bahwasanya gerakan ya yang batasan gerakan itu adalah gerakan yang kalau orang yang sholat melakukan gerakan tersebut, maka kalau ada orang yang tidak sedang sholat melihat dia, ya, maka apa jemaah? Maka orang yang sedang tidak sholat itu, orang yang sedang tidak sholat, itu menyangka bahwasanya orang ini tidak sedang sholat. Jadi kalau dia udah geraknya itu seukuran, apa jemaah? Kadar gerakannya itu, sekiranya orang yang tidak sholat melihat dia, oh ini gak lagi sholat, ah berarti itu gerakannya sudah melebihi. Paham gak maksudnya jemaah? Saya gak bisa jelasin yang lebih. Jadi kalau ada orang yang sedang tidak sholat melihat orang yang sedang sholat, kemudian orang yang tidak sholat ini mengatakan, oh dia gak sholat itu, saking banyaknya, padahal dia lagi sholat, tapi apa, saking banyaknya dia gerak mencintai sunnah, sampai orang yang tidak sedang sholat menyangka dia tidak sedang sholat. Paham gak maksudnya mencintai sunnah? Berarti ini berarti udah kelewatan gerakannya. Bisa dikatakan sholatnya batal. Udah kebanyakan gerak berarti mencintai karena Allah SWT. Sama kasus bagian ikhwan. Mungkin dia jadikan sebagian ikhwan. Ada bahkan kadang dua orang ikhwan sholat. Ikhwan pertama sutrohnya tiang. Ikhwan kedua sutrohnya ikhwan yang berdiri. Paham? Ada ikhwan yang ketiga. Ya, itu sutrohnya ikhwan yang kedua. Paham maksudnya? Begitu ikhwan dua-duanya pergi, masjid apa sutrohnya apa nggak ada lagi kan, dua orang sudah pergi kabur, akhirnya
Jalan-jalan, tamasya dia jemaah. Ustaz Abdul Hakim suka nyinggung gitu, itu mah jalan-jalan namanya katanya. Sedih. Cintai sunnah ta'ala. Kebanyakan menjelangkahnya kayak gitu. Ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Itu pun masalah sutrah juga ada khilaf di antara ulama. Ya. Walaupun anak pribadi lebih condong mengambil pendapat sutrah itu wajib. Kalau saya tidak keliru, bukan karena saya bela-bela apa ustaz kita, Ustaz Badru ya, Ustaz Badru Salam dalam hal ini, tapi saya tenang dengan pendapat itu. Kalau tidak salah, beliau juga punya pendapat sutrah itu wajib. Hafizahullah ta'ala. Karena jamaah kita sholat itu tidak sedang duduk di pinggir jalan, bebas dilewatin siapa aja. Kita sedang munajat kepada siapa? Kepada Allah. Terus antum biarin orang lewat semaunya dan seterusnya. Ya. Mencintai sunnah. Ya. Bahkan kita disuruh, kalau ada orang lewat disuruh apa? Halangi. Kalau dia ngeyel dia apain? Fal yadfa'u. Disuruh untuk apa dia? Ya, maksudnya disuruh untuk fal yuqatil. Diserang. Tuh. Kalau dia ngeyel. Disuruh untuk diserang. Sampai segitu bayangkan. Mencintai sunnah. Ya, tapi kasus yang banyak terjadi kadang-kadang kita ngalangin malah dijabat tangan kita jemaah, dikiranya mau diajak salaman, ya, padahal kita ngalangi dia supaya tidak melewati orang yang sedang sholat. Dan ini berlaku antum sholat di tempat yang rame maupun dalam kendaraan sendiri di rumah, antum sholat sunat di rumah sendiri, ah nggak ada yang lewat pasti, ya udah nggak usah pakai sutroh, ya. Bisa saja jin yang lewat yang mencintai sunatah. Ya, Nabi kita pernah ada dilewati depan sholatnya oleh jin, pernah nggak? Sampai dicekik sama Nabi. Pernah ya? Sampai berasa dingin liurnya. Pernah? Sampai Nabi ingin ngikat di tiang. Ya? Berarti yang sholat depan antum bukan hanya manusia. Jin juga bisa lewat. Maka mau sholat sendiri, enggak sendiri. Apa jemaah? Usahakan pakai sutra. Walaupun kita lapang dada dengan khilaf yang ada di antara ulama. Apakah wajib atau tidak? Wajib sekedar sunnah saja. Yang mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu lebih bisa bikin kita untuk khusyuk juga jemaah. Ketika kita sholat sendiri, kita letakkan apa? Sutrah, ya, sutrah mencintai sunnah ta'ala, ya, dan jarak antara kepala kita dengan sutrah dalam sebagian riwayat apa seperti seukuran mamarasyah, maksudnya bisa dilewati oleh seekor kambing itu, ya, jaraknya. Jangan nempel sama sutrah kepala kita yang mencintai karena Allah tabaraka ta'ala. Itu juga bisa mendukung kita untuk khusyuk, kita tenang jadinya sholat karena kita nggak khawatir ada orang yang akan lewat di depan kita. Karena kalau kita pakai sutroh, insya Allah orang akan lewat di depan sutroh tersebut, bukan di depan kita. Jelas ini? Kemudian ikhwatal iman yang saya cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Kemudian yang ketiga, ya. Serendah-rendah derajat khusyuk, kata ahli ilmu adalah kita mendatangkan rukun-rukun dan wajib-wajib sholat. Baik wajib yang berupa ucapan maupun yang sifatnya apa, wajib yang berupa perbuatan. Mencintai sunnah ta'ala. Ya. Seperti yang wajib misalnya persis sebagian ahli ilmu, tasbih, ketika ruku atau ketika sujud, subhanahu rabbil azim, subhanahu rabbil a'la. Itu kan sifatnya qauliyah ya, bukan fi'liyah, ucapan mencintai. Kalau ada orang lupa misalnya wajib qauli sifatnya dalam sholat, ya, yang mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, kalau dia lupa, maka ini bisa dikatakan orang ini kurang khusyuk. Bahkan bisa dikatakan dia tidak khusyuk ketika dia lupa mendatangkan wajib yang sifatnya qauli. Yaitu apa? Dia lupa bilang subhanarabbil a'la ketika sujud atau subhanarabbil azim ketika apa? Ketika ruku. Maka bisa dikatakan orang ini tidak khusyuk yang mencintai. Atau dia enggak baca tahiyat atau dia ya apa namanya? Enggak baca tahiyat misalnya dalam salatnya, maka ini bisa jadi dikatakan orang yang tidak khusyuk di dalam sholatnya. Coba lihat kekasih hati kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jemaah, subhanallah, kehusyuan beliau sampai beliau dalam hadis sahih Muslim Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menyebutkan, ya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi, adalah beliau sallallahu alaihi wasallam dalam rukuk beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Khash'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi. La ilaha illallah. Khusyuk apa yang seperti ini, jemaah? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam rukuknya itu apa? Ya. Khusyuk kepadamu ya Allah, maksudnya khusyuk kepadamu, ya. Apa? Pendengaranku. Pendengaran beliau khusyuk kepadamu ya Allah. Dah, fokus benar.
wa basari penglihatanku, wa mukhi otakku, benakku, wa azmi sampai tulang belulangnya Nabi khusyuk. Itu kan bagian dalam ibaratnya jemaah. Sampai wa azmi, bayangkan saking khusyuknya Nabi tulangnya aja khusyuk jemaah. Lah kita ya. Mana jemaah cintai sama. Tapi tulangnya aja khusyuk. Wa azmi, azmi itu artinya apa? Azmun, nana. Santri, azmun apa artinya? Tuh tulang artinya azmun. Wa azmi tulangku. Ya. Khasha'alaka ya. Sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi sampai saraf beliau sallallahu alaihi wasallam pun ikut khusyuk. Saraf-saraf beliau, tulang belulang beliau itu ikut khusyuk jemaah. Ya Allah, ini tingkat apa ini? Dan itu yang dirasakan juga oleh sebagian sahabat, rata-rata sahabat bahkan jemaah cintai. Bahkan ada yang mereka yang disuruh jaga malam sama siapa waktu itu? Sama Ammar bin Yasir ya, sahabat siapa namanya itu? Pas sipan dia, giliran dia, itu dipanah oleh musuh yang mencintai. Ngocor darah. Dia gak berasa itu panah nancap. Karena dia terbuai dalam sholat. Khusyuk apa itu? Ya. Sahabat itu kalau sholat jemaah, siapa di kanan kirinya tuh? Gak ngerti siapa. Oh Abu Fulan, Abu Fulan. Gak ngerti. Lah kita yang paling sono aja ketahuan siapa tuh Abu Fulan. Saking kurang khusyuk kita. Ya tuh. Sebagian ulama terdahulu, bertahun-tahun dia ngimamin, ya di depannya ada apa, di mimbarnya itu, di mihrab itu, di mimbar dia sholat di apa, di mihrab ya dia sholat itu ada apa, ada kaligrafi gitu kan. Bertahun-tahun dia sholat nggak pernah dongak ke situ, saking fokus. Kalau udah masuk mengimam itu fokus ingat Allah azza wajalla, dari sebelum sholat saja udah khusyuk gimana dalam sholat, sehingga nggak ngeh kalau di depannya ada kaligrafi. Ketika ditanya wahai imam gimana hukum kaligrafi di masjid gitu loh, ya di masjid ditempel, ya maka kata beliau, ya karyahu ba'dus salaf, kaligrafi itu tidak disukai oleh sebagian salaf. Di masjid itu ditulis ayat-ayat Quran, dibenci, tidak disukai oleh sebagian salaf, ya maka apa jemaah cintai, lah antum bertahun-tahun ngimamin kami, di depan antum ada kaligrafi, antum nggak pernah komen-komen, kalau saya tahu saya komen, kata dia. Berarti selama ini dia enggak ngeh kalau di depan ada kaligraf, fokus. Lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau dengar azan berkumandang jemaah, seolah-olah beliau apa? Tidak kenal keluarga beliau, keluarga beliau juga enggak kenal beliau, dia berubah dah. Dia itu Zainal Abidin, salah satu di antara ahlul apa namanya keturunan Ahlul Bait juga. Zainal Abidin. Itu apa jemaah? Kalau dia berwudu kayak orang habis sakit berbulan-bulan. Apa? Ya pucat, kuning. Ya, ketika ditanya kenapa sih kalau wudu kayak gitu, kayak orang habis sakit berbulan-bulan, dia katakan atadri man saqifu baina yaday? Kamu tahu saya mau berdiri di hadapan siapa? Siapa maksudnya? Di hadapan Allah. Jadi sebelum sholat aja mereka udah masya Allah udah kelihatan gimana dalam sholat jemaah. Urwah bin Zubair yang harus diamputasi kakinya gara-gara apa jemaah? Urwah bin Zubair ini cucunya Abu Bakar ya. Ya, ponakannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika dia ke Syam kena penyakit kusta, harus diamputasi kakinya sebelah. Ya, yang dia ketika diperlihatkan setelah dipotong kakinya kemudian diperlihatkan ini kakimu. Maka dia katakan, "Aku ridha melepas kakiku ini sebelah." Dia bilang 40 tahun dia enggak pernah berjalan ke tempat maksiat. Bagaimana dengan kaki kita? Seingat saya 40 tahun, kalau enggak 30 tahun, enggak pernah jalan ke tempat maksiat. Itu. Dia ridho. Dia masih bersyukur Allah masih sisakan satu kaki dan anggota badan yang lain masih normal. Ya, yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau ingin diamputasi, karena harus diamputasi, sebagian ketika ditawari khomer enggak mau. Ketika ditawari sejenis ya sesuatu yang bisa membuat dia hilang perasaan, ya enggak mau juga mencintai. Sebagian menyebutkan, ahli sejarah menyebutkan, dia minta apa jemaah? Dibiarkan sholat, biarkan saya sholat. Nanti kalau saya sudah masuk, ya masuk sudah larut dalam sholat saya, silahkan digergaji. Saking khusyuknya gak berasa kakinya digergaji. Lah kita digigit apa sedikit atau gak. Lu bisa teriak-teriak dah. Allahu Akbar, subhanallah. Itu pendahulu kita jemaah. Khusyuk mereka luar biasa. Sampai sebagian mereka saking khusyuknya dalam sholat itu apa?
Ketika sujud dikiranya oleh burung-burung, dikiranya batang kayu. Ditemplokin. Kita mana ada yang berani nemplok burung. Saking kurang khusyuk kita mencintai sama Ta'ala. Allahu Akbar. Ya, itu. Ya. Jadi semua anggota badan beliau sallallahu alaihi wasallam khusyuk kepada Allah azza wajalla di dalam salatnya, mencintai kena Allah tabarak wa ta'ala. Kemudian termasuk dari khusyuk apa yang sudah kita ya, sinyalir juga tadi, yaitu apa? Hendaknya tumakninah, dia mencintai berdasarkan hadis musyi'is shalah tadi, ya, disuruh ulang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada yang sifatnya khusyuk yang sifatnya menyempurnakan pahala salat, dia mencintai kena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kalau dia hilang, ya, ya, yang sifatnya penyempurna ini hilang, ibaratnya salatnya sah dan tidak harus qadha, tapi dikhawatirkan enggak ada pahala, enggak ada khusyuk sama sekali, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Enggak ada khusyuk sama sekali. Jadi bisa jadi ada orang misalnya bersaf nih, ya, dua orang bersaf barengan di saf salat, ya. Mencintai sunnah taala, sama-sama rapi, mungkin gerakannya sama-sama sunnah, awal mulain takbiratul ihram sama, salamnya juga sama. Tapi apa jemaah? Pahala berbeda. Itu tergantung apanya jemaah? Kadar apanya? Kadar kehusukannya. Dia mencintai sunnah ta'ala. Ya. Seberapa kadar dia hadir hatinya dalam sholat, tidak melancong hatinya kemana-mana, sebegitu juga kadar pahala yang akan dia dapatkan. Sesuai dengan kadar khusyuknya. Dia mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya, sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, yang mencintai kena Allah tabarak wa ta'ala, lam yakun ba'da islamina wa ba'da an atabana Allah ya jalla wa ala illa arba' sinin, ya, kata Abdullah bin Mas'ud, ya, tidaklah, ya, apa namanya, setelah kami Islam, ya, dengan setelah Allah menegur kami dengan cara yang lembut gitu, ya, ya, itu melainkan cuman 4 tahun jaraknya. Maksudnya apa? 4 tahun Allah subhanahu wa ta'ala menegur mereka gara-gara mereka gak khusyuk dalam sholat. Mencintai. 4 tahun. Sampai Allah turunkan firman-Nya di Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Belumkah datang masanya bagi orang-orang beriman, ya, untuk khusyuk hati mereka mengingat Allah. Sholat itu mengingat Allah gak? Iya. Aqimis sholata lidzikri. Kita sholat itu untuk ingat Allah, bukan ingat dunia. Sebagian orang enggak cukup dia ingat dunia di luar sholat, dibawa pula dunianya ke dalam sholat. Bahkan dalam mimpi juga mimpinya dunia. Allahu Akbar, mencintai sunnah ta'ala. Jadi berarti apa? 4 tahun Allah apa? Menegur mereka dengan cara yang lembut. Kapan kalian khusyuk nih? Ya. Kok enggak khusyuk-khusyuk pada nih? Alam ya'ni lilladzina amanu, belumkah datang masanya, waktunya bagi orang-orang beriman, an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah, untuk khusyuk hati-hati mereka. 4 tahun loh jemaah. Ya. Oh, makanya yang namanya belajar khusyuk dalam sholat ini butuh proses, butuh belajar, melatih diri, jemaah cintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita berusaha mendatangkan sebab-sebab yang bisa, ya, mendatangkan khusyuan di dalam sholat kita, jemaah cintai. Jadi, dari sini kita bisa ngambil satu pelajaran bahwa sebagaimana iman bisa bertambah dan bisa berkurang, begitu juga khusyuk dalam sholat kita bisa bertambah, bisa berkurang. Jemaah cintai karena Allah tabarak wa ta'ala. Ya. Abdul Wahid ibn Ziyad mengatakan, seorang tabi'in mengatakan, ajma'atil ulama ala annahu laysa lil abdi min salatihi illa ma'aqala minha. Telah sepakat para ahli ilmu bahwasanya tidak ada yang didapatkan oleh seorang hamba dari sholatnya tersebut kecuali apa yang dia berakal di dalamnya. Maksudnya apa? Khusyuk, hadir hatinya, jemaah cintai. Seberapa kadar pahala yang akan kita dapatkan itu tergantung dengan kadar apa? Kehusyuan kita di dalam sholat, jemaah cintai, karena Allah tabaraka wa ta'ala. Masih panjang pembahasan tentang masalah hal ini, jemaah cintai, sunnah ta'ala. Dan ada pun sebab-sebab yang bisa mendukung kita untuk khusyuk sangat banyak sekali. Saya sebut singkat aja, cepat-cepat, belasan jemaah, tapi saya sebut beberapa saja yang singkat-singkat. Di antaranya dengan cara kita berdoa kepada Allah agar Allah merizkikan kita apa jemaah? Khusyuk. Banyak-banyak berdoa, ya Allah rizkikan hamba khusyuk. Hamba pengen merasakan khusyuk dalam sholat, ya Allah rizkikan khusyuk bagi hamba, ya Allah, dalam sholat. Gak mau sholatnya begini-gini terus, ya Allah. Ya,
Sholat cuma berdiri badannya doang, tapi hatinya kemana-mana, melancong kemana-mana, mencintai sunnah. Minta sama Allah. Jadi dengan kemurahan Allah, insya Allah Allah akan karuniakan kalau kita berdoa. Dan ini ada dalil-dalilnya aja mencintai, tapi gak ada waktu untuk kita bahas. Di antaranya juga, kita mengilmui agar mendorong kita untuk khusyuk dalam sholat kita adalah mengilmui bahwasanya sholatlah amal yang pertama kali nanti akan apa dihisab. Dan itu ada dalilnya semua, antum tahu ya, sebagian sudah tahu insya Allah ta'ala. Di antara yang bisa mendukung kita untuk khusyuk juga apa? Dari awal jamaah. Dari kunci sholat, yaitu apa? Maksudnya dari kita sebelum sholat, yaitu apa? Wudu. Hendaknya dari wudu aja kita udah harus tenang. Jangan wudu, prak. Ada kan orang wudunya prak. Ya, kayak wudunya bocah. Ya, yang belum tahu cara wudu. Gitu. Tenang, dari wudu kita harus tenang. Anda dulu punya teman dokter, masya Allah, rahimullah meninggal. Itu dia apa? Ingetin kayak gitu, jangan cintai sunnah ta'ala. Kalau kita mau khusyuk dalam sholat, ya mau harus mulai khusyuk dari wudhu. Dan khusyuk dalam berwudhu itu bagian dari isbaghul wudhu, menyempurnakan wudhu. Jangan cintai. Berusaha kita untuk menyempurnakan wudhu. Menyempurnakan wudhu dalam artian bukan keran kita buka, sor, itu sempurna, udah, wah, sampai. Enggak. Isbaghul wudhu di antara makna yang inti adalah apa? Sesuai dengan sunnah. Dan tenang. Ururutan, gitu ya. Ya. Kanan dulu, sesuai dengan sunnah-sunnah yang kita ketahui dalam berwudu, mencintai sunnah ta'ala. Ya, itu akan mendukung untuk kita bisa khusyuk juga di dalam sholat. Kemudian juga, diusahakan kita, sebagaimana Rasul mengajarkan, yaitu kita berusaha untuk letakkan dua tangan kita di atas dada, jangan mencintai kena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan juga nyekek diri kayak gini, kayak orang kedinginan. Ya. Jangan juga kayak orang gak minat sholat di mana, gitu. Ya, seperti sebagian madhab, gitu. Ya. Mencintai sana harus di atas dada seperti ini. Itu akan membantu kita untuk khusyuk jam. Orang kalau dia naruh tangannya sembarangan, itu juga sangat mempengaruhi untuk dia tidak khusyuk jam. Ada orang gimana? Anda mau berdiri gak enak nih nyontoinnya cuma sebagainya. Kalau kita letakkan di atas dada rapi kayak gitu, kan kelihatan sekali jam mencintai sunnah. Ya, itu mendukung untuk khusyuk mencintai sunnah. Baik. Kemudian juga melihat ke tempat sujud. Ini sangat, saya ulangi lagi, sangat mendukung untuk kita apa? Coba antum praktik. Coba. Selalu menghadap ke tempat sujud. Ya. Itu sangat membantu untuk kita bisa khusyuk mencintai sunnah ta'ala. Kemudian juga apa? Ya, mengetahui ya bahwasanya sebagaimana saya jelaskan tadi, kadar pahala kita dari pahala sholat kita itu tergantung dari kadar khusyuk. Itu kita harus hadirkan selalu supaya itu termotivasi untuk berusaha khusyuk di dalam sholat kita jangan mencintai kena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga mengetahui bahwasanya khusyuk itu adalah rohnya sholat. Rohnya sholat itu ya khusyuk jangan mencintai kena Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga untuk membantu kita, yaitu kita berlindung kepada Allah dari syaitan, terutama ketika kita datang ya, gangguan-gangguan nih, gak tenang ya, macam-macam kemana-mana ya, maka lakukan sunnah ta'awudzubillahi minasyaitonir rajim, sambil kita meludah ringan ke bawah sebelah kiri, jangan ke depan juga, jangan ke kanan, ntar antum dikamplang orang nanti kalau ke kanan, ya jangan juga ke depan, karena kita sedang munajat dengan Allah di hadapan kita, mencintai sunnah ke bawah sebelah kiri, dan jarang kayaknya mempraktekkan ini mencintai sunnah kecuali yang Allah rahmati ya, padahal dia sudah tahu ilmunya gitu kan, mencintai sunnah. Kemudian juga apa yang bisa membantu kita adalah apa, jangan melihat hal-hal yang bisa menyibukkan kita dari sholat itu, melihat ya, merek sarung orang, lihat kaligrafi atau ngelihat ya meriksa jempol orang, jempolnya orang kemana nih, ya gimana ya, fokus ke tempat sujud jangan mencintai, jangan melihat hal-hal yang bisa ya. Sampai Nabi kita SAW pernah beliau suruh sobek gorden yang bergambar gitu kan, karena itu mengganggu sholat beliau SAW ya, mengganggu beliau alaihi salatu wassalam mencintai sunnah ta'ala. Juga mengetahui bahwasanya sholat itu adalah silah penyambung, penghubung antara seorang hamba dengan Allah. Ini kita lagi nyambung sama Allah ini. Terus kita kemana-mana ngayal. Antum menghadap presiden saja fokus gak? Menghadap presidennya fokus. Ini antum menghadap siapa? Antum menghadap raja, ibaratnya antum fokus. Bagaimana dengan raja di raja, malikul amlak? Harusnya lebih fokus, lebih khusyuk mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala.
Kemudian juga di antara yang bisa membantu kita memikirkan, mentafakuri makna-makna ayat-ayat yang kita baca, jemaah cintai. Jangan selama ini kita sholat, enggak ngerti arti Fatihah. Kan ajib, bertahun-tahun kita sholat, Fatihah aja enggak ngerti artinya. Kulhu aja enggak ngerti artinya. Inna ataina ayat surat langganan aja enggak ngerti artinya. Pahami artinya. Begitu juga dikit-dikit dalam sholat, jemaah cintai sunnah ta'ala, itu pahami artinya. Begitu juga yang bisa mendukung kita untuk khusyuk, nginget mati dalam sholat. Karena memang Nabi kita nyuruh kita ingat mati dalam sholat. Ada dalilnya semua, jemaah cintai, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang bisa membantu kita untuk khusyuk, sesuai sholat kita dengan sunnah Nabi. Ngikutin sunnah dalam sholat, jemaah cintai, karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Dan juga menghindari main-mainin pakaian, ya, dan seterusnya anggota badan, dan seterusnya macam-macamin lah. Ya. Jangan sampai kita banyak gerak intinya. Cintaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga menjaga nawafil, yaitu rawatib, qabliyah, ba'diyah, itu juga membantu kita untuk apa, jemaah? Untuk khusyuk. Antum kalau qabliyah dulu kan udah mulai itu. Pemanasan, ibaratnya kan, jemaah? Pemanasan untuk bisa khusyuk nanti. Dari qabliyah saja udah mulai itu. Tenang, tenteram. Begitu masuk fardunya nanti, Masya Allah, makin tenang lagi, khusyuk lagi. Maka berusahalah untuk kita. Dan juga ketika jalan dari masjid, jangan apa, kayak dikejar maling. Apalagi imamnya sudah, suhufi ibarai, ya, pengen dapat bonus satu rakaat dengan dapatkan ruku, akhirnya, gimana mau khusyuk? Ya. Datangi dalam keadaan tenang, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Kalau yang sifatnya buku banyak ya, kitab-kitab yang terkait tentang sifat sholat Nabi ya, banyak itu. Syekh bin Baz juga punya, seingat saya. Syekh Albani juga punya, yang paling viral sih kitab sholatnya Syekh Albani. Kalau sifatnya buku ya. Kalau yang sifatnya video ya, antum tinggal buka aja, banyak ustadz-ustadz sunnah kita yang mencontohkan sifat sholat Nabi. Ya diterangkan setiap pergerakan tuh, setiap gerakan tuh diterangkan dengan dalil. Tadi saya sudah sampaikan kalau nggak salah ustadz kita, Ustaz Badrussalam, Abu Yahya Badrussalam, ada itu videonya ya tentang sifat sholat Nabi. Tolong dibuka. Ini yang nggak tahu yang nanya ibu-ibu kayaknya ini. Dibuka ininya, apa namanya, videonya gitu kan. Sifat sholat Nabi gitu. Sholat atau sholat sesuai dengan sunnah. Biasanya keluar itu. Mencintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tadi yang saya sampaikan terakhir itu diantara trik-trik yang bisa membantu untuk kita bisa meraih khusyuk di dalam sholat. Mencintai sunnah ta'ala. Ya. Tolong dipelajari sekali lagi tentang sifat sholat Nabi. Karena Nabi menasihatkan kepada orang-orang yang mondok sama beliau, nyantren sama beliau, setelah beliau lihat muka-muka kangen sama keluarganya, maka Nabi katakan, irji'u ila ahlikum, pulang kalian ke keluarga kalian, ya, wa'allimuhum, didik mereka, wasallu kama ra'aitumuni, usalli, salat kalian sebagaimana kalian melihat saya, salat, kata beliau, sallallahu alaihi wasallam, ya, menunjukkan bahwa apa, kita dituntut untuk belajar bagaimana kaifiat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya memang untuk salat qabliyah terutama perkaranya lebih ringan. Tetap saja kita walaupun salat sunnah itu dituntut untuk kita tetap berusaha untuk apa, bisa khusyuk. Ya, hatta sholat sunnahnya berusaha kita untuk khusyuk, dituntut kita untuk tetap bisa khusyuk hatta di dalam sholat sunnah. Karena kaidahnya berkata, ya ibarat secara umum, majaza fil fardhi jaza fil nafli, dalam artian apa yang berlaku di dalam yang fardu itu juga berlaku dalam yang sunnah. Seperti kita luaskan pembahasannya masalah sujud sahwi misalnya. Kalau sujud sahwi berlaku dalam yang fardu, sujud sahwi juga berlaku dalam yang sifatnya sunnah, salat-salat sunnah, mencintai karena Allah SWT. Walaupun sekali lagi untuk salat-salat rawatib ini kondisinya apa namanya, urusannya lebih ringan ya, dibandingkan salat fardu. Sampai Nabi kita SAW saja, untuk qabliyah subuh misalnya, beliau pernah ya, dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sampai Ibunda kita ya, penasaran, ini Nabi aqara'a bi fatihati bi ummil kitab amla, maksudnya aikama qalat, bahwasanya apa, ini Rasulullah qobliyah subuh baca Fatihah apa enggak sih? Karena saking apa? Ringkasnya dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ringkas bukan berarti tidak bisa khusyuk. Dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita hadirkan di antara penolong kita, pembantu kita untuk bisa khusyuk tadi yang kita sebutkan gitu. Walaupun salatnya kita usahakan ringkas. Hanya baca Fatihah doang misalnya. Cukup enggak? Qobliyah misalnya kita enggak pakai surat, hanya Fatihahnya doang, terus langsung ruku. Cukup enggak? Cukup enggak apa-apa. Hatta di salat fardu pun sebenarnya enggak masalah. Makanya di antara nama-nama Al-Fatihah itu adalah Al-Kafiyah, yang mencukupi. Sehingga kalau orang baca Fatihah itu sudah sah sholatnya. Tidak pakai surat, sudah sah sholatnya, mencintai. Tapi untuk lebih sempurna lagi pahalanya, lebih sesuai dengan sunnah, apa baiknya kita baca apa? Baca surat juga, mencintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau ketakut ketinggalan sholat fardunya, kasusnya di sini takut ketinggalan sholat fardu, ya maka dilihat, kalau mungkin kita baru masuk, di rekaat pertama qomat misalnya ya toh, rekaat pertama apa maksudnya, kita baru di rekaat pertama misalnya udah qomat, dan kita yakin ini kalau seandainya apa, kita terusin sholat kita sampai selesai, ini kita bisa terlambat, ini nggak dapat keutamaan takbiratul ihram sama imam dan seterusnya gitu kan. Maka di waktu itu apa ya, idza uqimatish shalah fala shalata illal mafruḍah, ya aikama qala sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya apa, apabila sudah di ya iqamatkan sholat, ditegakkan sholat, sudah iqamah, maka enggak ada sholat kecuali sholat fardu. Maka kita putuskan sholat sunnah itu urusannya lebih ringan jemaah, boleh kita putuskan ya. Sampai antum lagi sholat sunnah misalnya ya, bejo kata anak ibu antum manggil misalnya, mendatengin panggilan mak, wajib apa enggak? Wajib tidak? Wajib jemaah. Sholat sunnah sunnah, apabila bergesekan antara wajib dengan sunnah, kita dahulukan yang yang wajib mencintai sunnah ta'ala. Nah, kasusnya kalau takut ketinggalan tadi, ya dilihat kondisinya. Kalau misalnya sudah masuk di rakaat kedua, dan insya Allah sampai dia selesai qomat, kita sudah hampir selesai, sudah mau selesai tahiyat gitu kan, maka di waktu itu enggak masalah untuk kita selesaikan jamaah. Tapi kalau baru awal-awal mulai, gitu, udah qomat, takut ketinggalan, ya usahakan apa? Dibatalkan sholat sunnahnya. Jamaah cintai kena Allah subhanahu wa ta'ala. Udah habis waktu ya? Ya, waktunya lewat 4 menit. Barakallahu fikum. Mohon maaf lain kali insyaallah. Yang pertanyaan yang banyak ini tolong disodorkan ke Ustadz kita, Ustadz Badru dan yang lainnya. Hafizahumullah taala. Jangan terlalu banyak sodorkan pertanyaan ke saya takut ya. Ya barakallahu fikum. Ajra'ukum 'alal fatwa, ajra'ukum 'alan nar, kata Umar bin Khattab. Orang yang paling pede berfatwa di antara kalian adalah orang yang paling pede terhadap nerakanya Allah Azza wa Jalla. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ikhwat al-Islam, rahimani Allah wa iyyakum, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama program kajian ilmiah yang semoga apa yang kami hadirkan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita diberikan kemampuan untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Allahumma amin. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Dan berikutnya kita akan simak kembali program acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
6: Ilmu yang terpuji.
7: Ilmu yang dimuliakan. Ilmu Al-Kitab
5: dan Sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul
10: sallallahu alaihi wasallam
11: an Anas radhiyallahu anhu qala

langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: al-ard.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
2: Apakah
3: di samping Allah ada Tuhan?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Qalilan ma tadhakkarun.
1: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
3: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: والأرض.
1: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
1: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang

Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat yang 5 waktu,
2: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
3: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
1: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah salat akhirnya tidak diterima.
3: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya.
1: Waktunya
2: tidak perlu dengan rukun dan syaratnya.
3: Di surat Al-Ma'un Allah katakan
4: fawailul,
2: celaka orang-orang yang sholat. Apa yang tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yusalli sholata 60 sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu shalah, satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu.
1: Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu.
3: Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan salat,
5: Segera setobat. 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Sin Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi kamu Muhammad akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman.

Jika kami kehendaki, niscaya kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit. Maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya.

Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan Yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?
1: Inna fi dhalika la'ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, dan kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qaumadh dhalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Berkata Musa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku.
1: Wa yadhiqu sadri wa la yantaliqu lisani fa arsil ila Harun.
0: Dan karenanya sempitlah dadaku dan tidak lancar lidahku, maka utuslah Jibril kepada Harun.

0: Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sesungguhnya kami bersamamu mendengarkan apa-apa yang mereka katakan."
1: Fa'tiya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin.
0: Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakanlah olehmu, sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel pergi beserta kami.

0: Firaun menjawab, "Bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu?
1: وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ."
0: Dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu, dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak berbalas guna.

Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu, serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul.

0: Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah disebabkan kamu telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan semesta alam itu?
1: Qala

0: Musa menjawab, "Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu, jika kamu sekalian orang-orang mempercayainya."
1: Qala liman hawlahu ala tastami'un.
0: Berkata Firaun kepada orang-orang sekelilingnya, "Apakah kamu tidak mendengarkan?"
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Musa berkata pula, "Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu."
1: Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum lamajnun.
0: Firaun berkata, "Sesungguhnya rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila."
1: Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun.
0: Musa berkata, "Tuhan yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu jika kamu mempergunakan akal."

0: Firaun berkata, "Sungguh, jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan."
1: Qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin.
0: Musa berkata, "Dan apakah kamu akan melakukan itu, kendati pun aku tunjukkan kepadamu sesuatu keterangan yang nyata?"
1: Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin.
0: Firaun berkata, "Datangkanlah sesuatu keterangan yang nyata itu, jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar."
1: Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin.
0: Maka Musa melemparkan tongkatnya, yang tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang nyata.
1: Wa naza'a yadahu fa'idha hiya baydha'u lin-nadhirin.
0: Dan ia menarik tangannya dari dalam bajunya, maka tiba-tiba tangan itu menjadi putih bersinar bagi orang-orang yang melihatnya.
1: Qala lil mala'i hawlahu inna hadha lasahirun 'alim.
0: Firaun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada di sekelilingnya, "Sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai.
1: Yuri

0: Maka tatkala ahli-ahli sihir datang, mereka bertanya kepada Firaun, "Apakah kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang?"
1: Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin.
0: Firaun menjawab, "Ya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang yang didekatkan kepadaku."
1: Qala

0: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata, "Demi kekuasaan Firaun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang."
1: فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya, maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.
1: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ.
0: Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud kepada Allah.

Firaun berkata, "Apakah kamu sekali-kali beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui akibat perbuatanmu. Sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan, dan aku akan menyalibmu semuanya."

0: Sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami adalah orang-orang yang pertama beriman.
1: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
2: Tapi hanya teori.
1: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Kita bilang orang lain sabar. Coba kalau kita yang kena, bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori, ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata sumbu pendek.
3: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum

0: عَظِيمًا.
1: Kalau dia bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya, iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
2: Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
6: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
7: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
8: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
7: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain Engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain Engkau."
2: Bismillahirrahmanirrahim.

عليها ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو

0: inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: Kehidupan ini akan berakhir, Jam.
2: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
3: Ba idza jaa ajalum.
1: Inna mayyitun wa innahum mayyitun.
3: Ba idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
2: Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
3: Kullu nafsin.
1: Mungkin sebagian di antara kita enggak beriman. Enggak yakin kalau dia akan mati.
3: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
1: Semua mati.
3: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
2: Kalau engkau orang yang beriman yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku ke tempatku sana.
1: Dunia

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."

قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره.

0: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
1: khususnya pada sholat isya dan subuh.
0: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
2: Hai
3: Salat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah rukun Islam yang kedua.
4: Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin.
3: Kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
5: Addi salat kama amara Allah li awqatiha li masajid ma'a ikhwanika fi buyuti Allah.
6: Ya salat, ya salat.
7: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut, dan berinfaklah dengan sebagian harta yang kami berikan kepada. Allah tidak suruh infak semuanya. Allah suruh infak apa? Sebagian. Min qabli an ya'ti ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kemudian dia berkata, dia minta ketika ihtidhar, ketika malaikat maut mencabut nyawanya, mau mencabut nyawanya, dia berkata

0: فأصدق وأكون من الصالحين.
1: Kita tidak dengar, tapi dia ngomong.
2: Kita enggak dengar, tapi dia menyeru kepada Allah.
1: Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, saya minta tunda umurku sedikit sih sebentar ini.
2: Kasih saya umur sebentar, 10 menit, 20 menit, 5 menit. Buat apa kau minta umur 5 menit?
1: Fa'asaddaqa wa akum minas salihin.
2: Aku ingin bersedekah
1: dan aku ingin beramal soleh.
2: Ketika itu dia sadar bahwasanya umur sangat apa?
1: Berharga.
2: Setiap detik yang kita lewati ini sangat berharga untuk akhirat kita. Oleh karenanya orang yang beriman, kita semua akan menyesal. Tidak ada yang tidak menyesal, kita semua menyesal. Ya, karena kita sudah berusaha, namanya kita manusia lalai. Kadang-kadang kita buang-buang umur, kadang-kadang kita buang waktu. Kadang-kadang kita kumpul enggak ada manfaatnya. Lihat orang ini ketika akan meninggal dunia, dia minta umur. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Aku minta ajal sebentar, ditunda sebentar aja. Buat apa? Fa'asaddaq wa akum minas salihin. Aku ingin bersedekah dan aku ingin menjadi orang yang saleh.

0: Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau sudah datang ajal, Allah tidak akan tunda meskipun sedikit pun, dan Allah tahu apa yang kalian lakukan sekarang. Sudah selesai. Kertas ujian sudah diambil. Enggak ada waktu tambahan. Selesai.
1: Wallahu khabirum bima ta'malun.
0: Dan Allah tahu apa jawaban kalian. Wallahu khabirum bima ta'malun.
2: ...104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul, sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa'an ibn Umar radiyallahu anhuma, anna Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, marra ala rajulin minal ansar, wahuwa ya'idhu akhahu fil hayaa, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان رواه البخاري.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang sedang menasihati saudaranya karena sifat malu yang ada pada diri saudaranya tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkan dia, karena sesungguhnya rasa malu adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain Engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain Engkau."
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin amma ba'd. Kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami bersuara kembali dalam rangka memberikan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu yang menjadi pedoman hidup umat Islam agar selamat dan bahagia di dunia dan juga di akhirat kelak. Berikut kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Dr. MH Hasan Ayatullah MA Fidullah Ta'ala dengan bahasan kitab Sahih Jami'us Shoghir. Kami ucapkan selamat mengikuti dan juga menyimak. Barakallahu fikum.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Raja TV, pendengar Radio Raja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian malam hari ini. Semoga yang akan kita pelajari bermanfaat dan kita tambah khusyuk, tambah dekat kepada Allah, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita ingin mempelajari dan meneladani kebiasaan para ulama dalam membangun ilmu mereka di atas hadis yang sahih. Ketika mereka memperjuangkan, menghafal sampai melakukan perjalanan yang jauh. Sampai di antara mereka ada yang kencing darah ketika mempelajari hadis ini. Dinukil dari salah seorang ulama yang dikenal dengan Muhammad ibn Tahir atau lebih lagi dikenal dengan Ibn al-Qaisarani. Wafat tahun 507 Hijriah. Beliau mengatakan, "Bultud dam fi talabil hadithi marratain." Aku pernah kencing darah ketika belajar hadis sampai dua kali. Marratan fi Baghdad wa ukhra fi Makkah. Dua kali itu, yang pertama sempat ketika di daerah Baghdad ketika aku melakukan perjalanan ke Irak. Yang kedua ketika aku melakukan perjalanan di Makkah. Beliau mengatakan, "Kuntu amshi hafiyan fi shiddatil har falahiqani dhalik." Aku sedang berjalan tidak menggunakan alas kaki, padahal musimnya lagi panas, sampai aku merasakan itu karena kepayahan sampai aku kencing darah. Beliau mengatakan, "Ma kuntu raqiban dabbatan fi talabil hadis." Aku tidak pernah naik kendaraan. Aku jalan kaki. "Wa kuntu ahmilu kutubi ala dhahri." Dan aku mengusung buku-bukuku di atas punggungku. Jalan kaki di siang hari, kondisi panas, kemudian sambil mengangkat bukunya dan tidak menggunakan alas kaki. Maka beliau diuji oleh Allah dengan seperti itu, dan beliau mengatakan, "Wama kuntu sa'ilan ahadan fi talabi, innama a'ishu ala ma laqit." Aku tidak pernah minta-minta selama aku belajar, sehingga aku hanya bertahan hidup dengan apa yang aku dapatkan. Ini perjalanan mereka belajar hadis sampai mereka bisa dikenang, didoakan kaum muslimin. Dan kita saat ini menikmati hadis-hadis ini untuk diamalkan dengan mudah. Ternyata para ulama berjalan, menghafal, kemudian memastikan riwayat yang mereka sampaikan otentik, terjamin, terjaga, dan tidak lemah. Maka semoga Allah Azza wa Jalla melimpahkan pahala yang banyak kepada para ulama dan memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kita untuk mengikuti jejak mereka. Minimalnya kita ingin menjadi orang-orang yang akrab dengan hadis, yang mengajarkan hadis dan hidup bersama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimana wa rahimakumullah, kita akan membahas setidaknya 5 hadis atau beberapa hadis yang berkaitan dengan beberapa tema yang berbeda-beda. Yang pertama kita akan bahas tentang sedekah. Dan sedekah ini ada yang wajib dan ada yang sunnah. Ketika seseorang akan bersedekah, dan ini merupakan sebuah ibadah yang manfaatnya dirasakan oleh orang lain. Akan tetapi seseorang tidak boleh imma berlebihan, memaksakan diri agar dia menjadi seorang dermawan, atau seseorang pelit, bakhil, tidak mau untuk mengeluarkan uang sepeser pun di dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbagi. Dia tidak mau untuk seperti itu. Maka disebutkan dalam Al-Qur'an, orang terpuji yang dikenal ibadur rahman adalah orang yang proporsional ketika menyumbang atau bersedekah di jalan Allah. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka yang apabila berinfak, bersedekah atau menggunakan uang ini di jalan yang benar dan yang kebaik, yang kebaikan, mereka tidak berlebih-lebihan tapi tidak juga terlalu menahan, terlalu pelit, akan tapi mereka di antara keduanya ideal. Dan ini yang mahal, dan ini adalah sedekah yang paling istimewa. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabatnya, ayus sadaqati afdal, sedekah itu yang paling afdal apa? Nah, ini kita bahas. Dan seseorang salah ketika dia mendahulukan orang lain dalam nafkah, sementara orang yang menjadi tanggung jawab dia terlupakan. Yang lebih wajib untuk dia asuh, dia tanggung jawabin, ternyata dilupakan. Baik, hadis yang ke-27 dalam riwayat Hakim Ibn Hizam radhiyallahu an. Ini subhanallah, Al-Munawi rahimahullah dalam Faidul Qadir, beliau menukil ya dari beberapa buku referensi biografi para ulama. Beliau mengatakan Hakim Ibn Hizam yang meriwayatkan hadis ini adalah seorang sahabat yang panjang umur. Dikatakan beliau dilahirkan di dalam Ka'bah. Kemudian beliau ini umurnya panjang sampai 120 tahun. 60 di masa jahiliyah, 60 di masa Islam. Dan beliau meriwayatkan hadis ini untuk memberikan pelajaran. Ya. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ibda biman ta'ul. Ya, mulailah dari orang-orang yang menjadi tanggung jawab kamu. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani, disebutkan dengan huruf ta ba, artinya At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, dari sahabat Hakim Ibn Hizam. Dan sebenarnya hadis ini disebutkan juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang sedekah yang baik, beliau mengatakan khairus sadaqati ma kana an dhahri ghina. Sungguhnya sedekah yang paling bagus adalah sedekah yang merupakan kelebihan dari kebutuhan. Dia butuh dan sudah dicukupi kebutuhan, ternyata ada yang lebih. Nah, dia sedekahkan itu sehingga tidak ada kesan memaksakan diri dan dia menyia-nyiakan orang yang lebih dekat dan menjadi tanggung jawabnya. Ini bahkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam beberapa riwayat lebih panjang redaksinya, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Dalam beberapa riwayat ditafsirkan, al-yadul ulya hiyal mu'tiyah wal yadis sufla hiyas sa'ilah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tangan di atas artinya yang kasih, tangan yang di bawah artinya yang nerima. Ya, bukan karena posisi, akan tapi ini makna. Ya, kalau orang mengatakan saya mau minta tapi saya mau dari atas begini ngambilnya, nah ini tidak dijadikan pertimbangan, karena makna yang dimaksudkan adalah ketika orang kasih maka dialah tangan yang di atas, sementara tangan yang di bawah adalah orang yang menerima, apalagi kalau meminta, maka tidak bisa dibandingkan. Kemudian Nabi SAW menyatakan, wabda biman ta'ul, mulailah dari orang yang menjadi tanggung jawab kamu. Maka ini yang perlu diperhatikan. Ketika seorang akan bersedekah, pertama yang diperhatikan keluarganya. Dan ini kalau seandainya dikesampingkan, maka justru berubah menjadi dosa. Orang mau berderma, boleh. Mau berbuat baik kepada tetangga, relasi kerja, orang yang diterima, diketemuin di jalan, karena ingin memanfaatkan bulan haram, karena sedang puasa, atau karena sedang ada proyek, silahkan. Tetapi ketika seseorang lebih memprioritaskan yang jauh dari yang dekat, ini yang disalahkan. Hadis yang kedua sama pembahasannya. Termasuk dalam masalah memberikan nafkah, menggunakan harta, dan mendermakan. Kalau seandainya seorang memberikan kepada orang lain, maka orang yang diprioritaskan adalah keluarga. Dalam hadis yang kedua diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, ini disebutkan, ibda binafsika fatasaddaq alaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, mulailah dari dirimu sendiri, sedekahkanlah kepada dirimu. Ya, artinya orang kalau punya harta, maka yang pertama berhak untuk memanfaatkan uang itu adalah diri kita sendiri. Begitu. Dalam riwayat lain dikatakan, ya Rasulullah indi dinar, ya Rasulullah aku punya uang dinar. Qala tasaddaq bihi ala nafsik, sedekahkan pada dirimu sendiri. Ini juga sama di sini. Lalu disebutkan ini dalam Sahih Muslim, fa in fadala syai'un fali ahlika, kalau seandainya ada yang lebih, maka berikan untuk keluargamu. Fa in fadala syai'un an ahlika falidhi qarabatik, kalau seandainya masih lebih juga untuk keluargamu, kasih kerabat-kerabatmu. Fa in fadala an dhi qarabatik syai'un fa hakadha wa hakadha, kalau ternyata masih lebih, maka silahkan mau dikasih ke mana, mau dikasih ke mana, kemudian lihat yang lebih membutuhkan. Kalau dalam sebuah riwayat dari Sunan Abi Dawud dihasankan oleh Syekh Albani, ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah indi dinar, aku punya uang satu dinar. Qal tasaddaq bihi ala nafsik, sedekahkan untuk dirimu sendiri. Qala indi akhar, aku masih punya yang lain. Qala indi akhar, aku masih punya yang lain, tabungan yang berbeda. Qal tasaddaq bihi ala zawjik, kasihkan kepada istrimu. Dalam riwayat lain dikatakan, ala waladik, anakmu. Nah, kemudian inti akhar, aku masih punya. Qal tasaddaq bihi ala zawjik, pada pasanganmu. Qal inti akhar, qal tasaddaq bihi ala khadimik, kasihkan pembantumu. Qal inti akhar, qal tasaddaq bihi ala dhawi qarabatik, atau disebutkan secara langsung, anta absar, kalau begitu kamu yang lebih tahu siapa orang yang lebih terdekat dan kamu beri. Tetapi urut-urutannya adalah orang yang paling dekat dan menjadi tanggung jawab. Ini yang dimaksudkan wabda biman ta'ul, mulailah dari orang yang menjadi tanggung jawab kamu. Nah, dalam Sahih Muslim sampai dikatakan, kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut, cukuplah seorang itu berdosa ketika dia menyia-nyiakan orang-orang yang justru menjadi tanggung jawab, menjadi kewajiban dia. Dan subhanallah, terkadang seorang ketika berderma kepada orang lain, dia menyangka inilah kebaikan. Sementara dia memberikan nafkah kepada keluarganya, tidak ihtisab, tidak berharap pahala dari Allah, dan dia merasa ini adalah beban karena tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Ini keliru, karena justru sebenarnya seseorang ketika memberikan nafkah kepada keluarga, ini ibadah yang lain, dan ini istimewa, mulia ini, mulia. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, satu dinar engkau infakkan, engkau berikan di jalan Allah. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, satu dinar engkau gunakan untuk sedekah kepada orang miskin. Wa dinarun tu'tiqu bihi raqabah, dan satu dinar engkau gunakan membebaskan budak. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan satu dinar yang kau berikan kepada keluargamu. Afdaluha ad-dinaru alladhi anfaqtahu ala ahlik, yang paling afdal adalah dinar yang kau berikan kepada keluargamu. Artinya kalau orang berpikir untuk sedekah umum, maka sudah selesaikah sedekah yang wajib itu? Ya, maka dalam beberapa riwayat yang sahih, Zainab istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ketika mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk sedekah, maka dia mengatakan, "Ya Rasulullah, innaka amartana al-yawma bis-sadaqah." Wahai Rasul, engkau hari ini memerintahkan kami untuk sedekah. Wa kana 'indi huliyun li. Aku punya perhiasan. Fa aratu an atasaddaq biha. Aku pengin sedekahkan itu. Fa za'ama bin Mas'ud annahu wa waladahu ahaqqu man tasaddaqtu bihi 'alaihim. Ya Rasul, tapi habis itu suamiku bilang, kalau kamu mau sedekah jangan kemana-mana, aku lebih berhak untuk menerima sedekahmu dan juga anakmu. Dan ini memang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bukan orang kaya. Istrinya ingin sedekah. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau mau sedekah jangan kemana-mana sudah, aku sebagai suamimu aku butuh. Akhirnya Zainab tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan, sadaqa Ibn Mas'ud. Suamimu jujur, betul dia. Innahu zawjuki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqti bihi 'alaihim. Suami dan anakmu adalah orang yang paling berhak untuk mendapat dan menerima sedekahmu. Artinya sedekah kepada keluarga, kalau seandainya memang itu bukan tanggung jawabnya, ya, suami bukan tanggung jawab istri, tapi dia ingin memberikan sedekah, maka boleh dia berikan kepada suaminya. Ya, tetapi kalau seandainya ada orang berbuat hilah atau makar, skenario, biar uang gak kemana-mana, aku mau sedekah kepada suamiku saja, ini baru tidak boleh. Baru tidak boleh, karena dia pelit. Nah, hakikatnya dia tidak ingin beramal, tapi ingin mempertahankan harta. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan bahwa ketika seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya, kepada istrinya, kemudian dia bisa meninggalkan harta agar anak dan keluarganya tidak minta-minta, afdol. Afdol. Ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, beliau pernah sakit ketika beliau ke Mekah di Haji Wada. Beliau tidak memiliki ahli waris kecuali anak perempuan, tapi hartanya banyak. Maka beliau mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, innahu balagha bi min al-waja'i ma tara wa ana dhu mal." Wahai Rasul, aku ini sudah sakit sekali. Ini parah sakitku. Seperti anda melihat sekarang. Ya, dan aku punya banyak uang. Wala yarithuni illa ibnah. Tidak ada yang mewarisi aku kecuali satu anak perempuan. Afa atasaddaq bi thuluthai mali? Kira-kira boleh atau tidak kalau aku sedekah dengan 2/3 hartaku? Kita bayangkan sebagian orang Allah beri kelebihan, kemudahan rizki. Kalau mungkin sebagian orang tidak suka dibilang kaya, tetapi dia barangkali mau untuk di, atau dia memang kondisi ekonominya mudah, Allah kasih kemudahan, rumah punya, kendaraan kadang lebih dari kebutuhan, kemudian tabungan juga banyak, tapi qadar Allah, misalkan tidak ada keturunan, kemudian dia merasa sudah tua, kalau saya nanti meninggal, maka uang ini hanya akan pindah sebagai warisan kepada keluarga-keluarga dekat saya. Suami, adik kakak, atau paman, dan seterusnya. Sementara, saya tidak bisa terlalu memanfaatkan uang ini. Boleh atau tidak, saya wakafkan semua hartaku. Nah, maka, kalau seandainya yang dia sedekahkan itu, diwakafkan itu, dipesankan dalam kondisi dia sakit. Dia dalam kondisi sakit keras, parah, lalu dia bilang, tolong semua hartaku dihibahkan untuk panti asuhan, pesantren, pembangunan masjid, biaya anak-anak. Apakah boleh? Para ulama mengatakan, ini seperti wasiat. Dan wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Dan ini boleh dilakukan kalau orang itu masih seger, masih sehat, mau kasih sedekah sebanyak-banyaknya silakan, fadhlan. Dalam Sahih Bukhari dikatakan, Ketika Nabi SAW ditanya, sedekah yang bagus apa? Anta tasaddaq wa anta sahihun syahihun takhshal faqr wa ta'mulul ghina. Sedekah yang bagus itu ketika engkau masih sehat dan masih pelit. Maksudnya masih pelit bagaimana? Ketika kita masih seger, masih sehat, kita masih punya angan-angan dan cita-cita besar di depan kita. Saya pengen bangun rumah, saya pengen bikin usaha, saya mau bikin satu proyek, dan saya pengen untung, saya pengen apa. Ini masih dalam kondisi kita semangat untuk mengejar. Berbeda dengan orang tua, apalagi sakit, kayaknya enggak lama gitu. Kayak daripada saya ninggalin rumah besar kayak begini tidak bisa dipakai, atau mungkin manfaatnya kurang, mending untuk pesantren misalkan. Dan dia sudah sakit. Nah, berbeda. Para ulama mengatakan orang yang sakit kemudian dikasih nasihat, kasih wasiat atau kasih pesan, tolong nanti kalau aku mati rumah ini disedekahkan, disumbangkan dan seterusnya. Kalau seandainya rumah itu adalah kekayaan yang melebihi sepertiga, maka tidak boleh. Nabi SAW seperti kasus Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, bilang beliau, ya Rasul, aku ini punya uang banyak, yang mewarisi aku cuma satu perempuan, boleh atau tidak aku sedekahkan 2/3? Kata Nabi SAW, enggak boleh. Qala fan nisf, kalau gitu setengah, setengah hartaku sudah, enggak boleh. Qala fa thuluth, kalau gitu sepertiga. Qal ats-tsulutsu fa ats-tsulutsu katsir, kata Nabi SAW, kalau kamu mau wasiat kasihkan, tapi maksimal sepertiga, dan sepertiga sudah banyak sekali. Lalu beliau mengatakan, Nabi SAW, innaka intadhar warathataka aghniya'a khairun min antadharahum alatan yatakaffafuna an-nas. Kamu tinggalkan keluargamu dalam keadaan kaya, dalam keadaan cukup, lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka miskin, gak punya apa-apa, minta-minta nanti. Nah, sehingga kita perlu paham bahwa tugas seorang kepala rumah tangga ketika memberikan nafkah, memberikan uang belanja, apalagi pemberian tambahan, maka ini ada pahalanya. Dan ini bisa jadi merupakan bentuk sedekah afdol yang diberikan kepada orang yang terdekat. Seperti itu. Hadis ini sendiri yang kedua, ketika Nabi SAW menyatakan, ibda binafsika fatasaddaq alaiha, kamu mulai dari dirimu sendiri. Hukum asalnya ini atau panjangnya hadis ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim, wallahu alam, ya. Sebagiannya ada dalam Sahih Bukhari, sebagian dalam Sahih Muslim. Ada seorang sahabat, dia tadbir. Tadbir itu artinya membebaskan budak. Tapi budak itu dibebaskannya kalau nanti saya mati. Saya punya budak. Lalu saya ingin membebaskan budak saya ini kalau nanti saya mati. Otomatis budak ini sudah tidak bisa digunakan sebagai warisan, karena dia sudah bikin sebuah ikrar kalau nanti saya mati budak ini bebas. Ini namanya tadbir. Dalam Sahih Muslim dikatakan, a'taqa rajulun min bani Azrah abdan lahu an dubur. Ada seorang sahabat dari kabilah itu bani Azrah, dia membebaskan budak tapi dengan cara yang tadi itu. Nanti kalau saya mati, kamu bebas. Lam yakun lahu malun ghairuhu. Dia tidak punya uang kecuali itu. Enggak punya harta dia. Punyanya cuma satu budak ini. Itu saja dipesankan. Nanti kalau saya mati, ini untuk sedekah, saya bebaskan dia. Maka Nabi SAW bertanya, hal laka malun ghairuhu. Kamu punya uang lagi enggak selain ini? Punya harta lain? Qala la, enggak. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau gitu enggak boleh. Ini enggak boleh. Kamu ketika mewasiatkan, itu kan sama artinya wasiat. Ya, memberikan wasiat, kalau nanti saya mati, maka budakku bebas. Nah, kata Nabi SAW, enggak. Ini harus dijual. Karena ahli waris, dan dia sendiri ketika hidup, juga butuh. Kenapa dia tidak mencukupkan kebutuhan dirinya, malah mau dijual budaknya. Maka Nabi SAW mengatakan, man yashtarihi minni. Ini budak, siapa yang membeli dari saya? Fashtarahu Nu'aym ibn Abdillah. Ada seorang sahabat membelinya bithamani mi'ati dirham, dengan 800 dirham. Kemudian datang kepada Nabi SAW, lapor, kemudian ini uangnya. Maka Nabi SAW panggil yang punya budak tadi. Lalu dikatakan, nih ambil. Dikatakan, ibda' binafsika fatasaddaq alaiha. Kamu perhatikan dirimu. Ini uang hasil penjualan budakmu. Kalau mau sedekah, jangan mengorbankan diri. Ini kamu lebih butuh dengan uang ini. Kamu lihat kebutuhanmu, pakai dari uang ini. Fa in fadala syai'un fali ahlika. Kalau masih lebih, pakai untuk keluargamu. Fa in fadala syai'un an ahlika fali dzi qarabatik. Kalau nanti lebih, baru untuk kerabatmu. Artinya, salah ketika seseorang berupaya untuk sedekah atau berderma kepada orang lain, tapi dia mengorbankan diri sendiri. Meskipun Al-Munawi rahimahullah dalam Faidul Qadir, beliau mengatakan ini untuk orang yang memang imannya pas-pasan ya. Adapun untuk orang yang memang imannya kuat, dia betul-betul siap berkorban seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia berikan semua hartanya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang kayak begitu, dan itu jarang. Kalau seandainya ada, baru silakan. Dan ini dilakukan oleh banyak sahabat waktu itu ketika mereka ithar. Ithar itu lebih mengorbankan diri untuk kebutuhan orang lain. Ya, seperti disebutkan di dalam Al-Qur'an, dikatakan wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka orang-orang Ansar mengalah, memprioritaskan orang lain, padahal mereka sebenarnya memiliki keperluan, tetapi mereka lebih memprioritaskan saudara-saudara mereka. Ya, kalau ada orang bisa seperti itu, sabar menghadapi kesederhanaan, kemudian kebutuhan yang belum tercukupi, dan dia ingin sedekah kepada orang lain biar dapat pahalanya yang banyak misalkan, dan keluarganya juga sama seperti itu, maka Allah alam tidak mengapa, kata Al-Munawi rahimahullah dalam Faidul Qadir. Ya. Tapi yang jelas, di dalam hadis ini ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sebuah pesan dan sunnah. Orang ketika akan sedekah memperhatikan orang yang paling dekat, memulai dari yang paling prioritas. Baik. Sekarang kita membahas dua hadis berikutnya berkaitan dengan waktu sholat zuhur. Waktu sholat zuhur ini di tengah-tengah ya, atau di waktu siang hari, ketika di beberapa belahan dunia ketika ditimpa musim panas, waktu menjadi agak berat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan petunjuk kepada umatnya agar sholatnya tidak terlalu berat. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan abridu bidh-dhuhr, dinginkan waktu salat zuhur. Baik, ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah seperti yang disebutkan oleh As-Suyuti. Ha, itu maksudnya adalah Ibnu Majah dari Ibnu Umar. Tab artinya adalah At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dari riwayat Abdurrahman Ibn Haritha. Hadis yang kedua sama pembahasannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan abridu bidh-dhuhri fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Dinginkan waktu zuhur karena panas yang sangat di siang hari itu merupakan cipratan kobaran neraka jahannam. Para ulama berpendapat, ini maksudnya apa ini? Ketika yang dimaksud justru waktu panas di siang hari merupakan cipratan api neraka. Apakah benar apa adanya? Atau itu adalah kiasan panasnya betul-betul parah seperti itu? Sebagian ulama mengatakan Allah Azza wa Jal mampu sekali untuk mencipratkan ya panas dari api neraka. Atau ada juga yang menafsirkan ini tasbih. Ini adalah sebuah gambaran bagaimana panasnya neraka dibanding juga atau gambarannya ketika dia panas dirasakan oleh orang-orang yang di waktu musim panas, kemudian zuhur dan matahari betul-betul sedang terik-teriknya. Dan memang untuk negara yang dikenal dengan musimnya ekstrim sampai 50 bahkan sampai lebih dari itu, barangkali telur pun akan matang dengan panasnya itu. Dan kita merasa ketika keluar dari rumah di musim panas, kemudian berangkat menuju masjid. Terasa bagaimana panas yang di luar itu. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi agar kita tidak terlalu berat dalam melaksanakan sholat zuhur. Beliau mengatakan, dinginkan. Maksudnya dinginkan, tidak perlu tergesa-gesa untuk segera melaksanakan sholat zuhur. Akan tetapi diakhirkan, ditunda sampai panasnya matahari ini berkurang. Ya. Dan tidak berarti menunda waktu sholat zuhur sampai waktu asar, karena itu akan mengeluarkan dari waktu asal. Nah, akan tapi yang dimaksudkan adalah ditunda sebentar agar matahari berkurang tingkat panasnya. Nah, di sini merupakan sunnah. Sebagian ulama mengatakan, apakah perintah Nabi SAW, abridu, dinginkan, akhirkan sampai musim atau cuaca yang kalian rasakan lebih dingin, lebih enakan. Maka sebagian ulama mengatakan ini perintah yang wajib, harus dikerjakan. Ada sebagian ulama mengatakan tidak wajib, tetapi sunnah dan mustahab, disukai. Orang ketika dalam kondisi panas, dia menuju ke masjid berat. Dan ini memang subhanallah. Kalau kita pernah rasakan ya, tinggal di Arab Saudi misalkan, di musim panas selain waktu siangnya menjadi panjang, ditambah juga cuaca betul-betul terasa berat. Keluar sudah lesu badan itu. Kemudian angin yang berhembus panas. Apalagi kalau sampai kita naik motor dengan kecepatan yang agak cepat ya, tidak mesti harus tinggi, tapi ya cepat. Kemudian dihantam angin, kayak ditempeleng rasanya. Betul-betul kayak orang sedang bakar sampah, lalu kita merasakan panasnya. Nah, gambaran kira-kira seperti itu. Ya, maka Nabi SAW kasih solusi agar lebih mudah. Ya, diakhirkan waktunya agar kalian merasa nanti nyaman sholatnya. Nabi SAW justru mengatakan ini ada pengaruh dari neraka jahanam, maka didinginkan seperti itu. Dan ini merupakan sunnah karena ada kebutuhan. Sebagian ulama mengatakan berarti kalau tidak ada kebutuhan, hukum asalnya sholat duhur dilakukan di awal waktu. Karena kita tahu bahwa sholat yang afdal ketika dilakukan di waktunya. Dan di awal waktu ini yang ideal ketika orang bersegera melaksanakan perintah Allah. Kecuali yang ada dalil bahwa diakhirkan lebih afdal, kayak sholat isya. Tetapi sekarang sholat zuhur hukum asalnya dia di awal waktu seperti biasanya. Tetapi karena panas, orang mungkin berangkat ke masjid perlu mencari bayangan atau naungan dari beberapa atap rumah, pohon, atau tempat-tempat rimbun, sehingga dia yang lewatin bisa tidak langsung kena panasnya matahari. Nah, baik, ini yang berkaitan dengan rukhsah, keringanan, atau perintah untuk menunda sholat zuhur karena panas. Kalau seandainya ada orang yang memang sudah dari awal di masjid, bagaimana? Karena dia misalkan ada kebutuhan, akhirnya ke masjid waktu duha, dan dia tidak pulang lagi, dia di masjid aja sampai selesai. Apakah orang-orang yang di masjid mereka juga diminta untuk mengakhirkan sholat duhur? Padahal alasan kenapa diakhirkan sholat duhur tidak ada pada mereka. Tujuan dari diakhirkan sholat duhur agar terik matahari berkurang, itu untuk orang yang berjalan menuju masjid. Adapun orang yang sudah ngumpul di masjid dari awal, tidak perlu seperti itu. Apalagi kalau masjidnya pakai AC. Nah, para ulama mengatakan kalau sudah tidak ada alasan untuk kesulitannya orang menuju ke masjid, maka sholat di awal waktu lebih afdal, tidak ditunda. Demikian pula orang yang kalau berangkat ke masjid, tempat dan fasilitas naungan itu tidak kurang. Dari sini ke rumah atau ke masjid 500 meter, tetapi banyak pohon-pohon rimbun, rindang, dia tidak kepanasan, bahkan seger dengan pohon-pohon itu. Maka para ulama sebagian mengatakan tidak perlu diakhirkan sholat zuhurnya. Tetapi ini menjadi sebuah sunnah dan menjadi juga sebagai keringanan ya, untuk orang yang akan melaksanakan sholat dan merasa panas sekali, dia boleh untuk mengakhirkan. Nah, meskipun nanti pembahasannya ini disebutkan oleh para ulama, kalau sholat Jumat bagaimana? apakah sholat Jumat juga di akhirkan? Nah, ini khilaf di antara para ulama, karena bisa jadi ketika seseorang sholat Jumat datang awal ke masjid, kemudian disegerakan sholatnya, maka mereka segera selesai dari tugas, bisa segera pulang, dan panasnya di masjid mereka tidak rasakan. Tetapi kalau seandainya diakhirkan sholat Jumat, maka orang-orang yang datang awal akan semakin tersiksa. Di masjid mereka merasa capek, panas, nunggu khatib tidak datang-datang, dan seterusnya. Ini sehingga para ulama berbeda pendapat. Dan Jumat, wallahu alam, banyak mengatakan di awal waktu lebih afdal. Naam. Baik, dan alhamdulillah, selain ini merupakan kemudahan dalam syariat, kita terutama orang Indonesia tidak sampai merasakan beratnya waktu yang sampai panas banget. Ya. Kita ini di khatul istiwa, atau garis khatul istiwa orang bilang kita itu. Nah, ketika dalam kondisi seperti itu, cuaca kita standar. Tidak ada musim panas, tidak ada musim dingin. Sehingga kita tinggal menikmati dan mensyukuri. Kok masih begitu tidak sholat juga? Ini kan kelewatan. Begitu. Tapi kalau orang yang memang memiliki situasi seperti ini, boleh dia menunda sholat zuhurnya. Tapi kalau seandainya dia memang kesulitan, begitu. Baik, ini hadis yang ketiga dan keempat. Dan para ulama juga mengatakan ini sholat asar pun kalau seandainya panas sekali bisa di akhirkan selama tidak sampai keluar waktu. Baik. Kemudian hadis yang kelima ini berkaitan dengan sejarah. Ya, cerita tentang Ammar. Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma adalah keluarga yang pertama-tama masuk Islam, dan ibu dari Ammar radhiyallahu anhu termasuk syahidah pertama. Orang yang syahid ketika memperjuangkan Islam sampai ditusuk oleh orang-orang kafir dan mati ketika memperjuangkan Islamnya di awal-awal ketika kaum muslimin sangat sedikit, minoritas, dan disiksa berkali-kali. Nah, ini ibunya namanya Sumayyah. Beliau termasuk orang yang wafat di awal-awal. Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma sampai waktu itu tidak sadar karena kerasnya siksaan. Kemudian sedih sekali orang tuanya sampai ditusuk sampai meninggal. Maka dia sempat mengeluarkan kata-kata yang seolah menuruti permintaan orang-orang kafir. Lalu Allah Azza wa Jalla turunkan firman Allah, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang-orang yang mengucapkan kata-kata seperti kufur dan semacamnya, tetapi dia terpaksa, maka ini tidak efek, imannya tetap sempurna insyaallah. Kecuali kalau ada orang yang mengatakan kata-kata kufur, akan tapi dia bebas, tidak terpaksa, bahkan ini dari keinginan dia sendiri. Ini yang berbahaya. Baik, Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma ketika disebutkan hadis ini, abshir Ammar taqtuluka al-fi'atul baghiyah. Ya, wahai Ammar, Ammar ini istilahnya, terjemahan bebasnya Ammar, kamu akan dibunuh oleh kelompok orang-orang yang zalim. Ya, engkau akan dibunuh oleh kelompok orang-orang yang zalim. Ya, ini kejadiannya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun Masjid Nabawi. Awal-awal ke Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun Masjid Nabawi. Para sahabat rata-rata mengambil satu batu, satu batu, satu batu. Ammar bin Yasir ambil dua. Ambil dua, langsung dua. Nanti balik, ambil dua lagi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membersihkan baju Ammar. Dibersihkannya baju ini. Kemudian beliau mengatakan, "Waiha Ammar, Ammar kamu kasihan sekali. Taqtuluka al-fi'atu al-baghiyah. Kamu akan dibunuh oleh kelompok orang-orang yang zalim. Yad'uhum ila al-jannah wa yad'unahu ila an-nar." Ammar ingin ngajak mereka ke surga, sementara mereka malah menggeret Ammar ke neraka. Maka Ammar bin Yasir ketika mendengar itu, beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal fitan. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari fitnah-fitnah, ujian dan cobaan. Subhanallah, ini merupakan salah satu tanda kenabian. Nabi SAW mendapatkan wahyu. Dan beliau menyebutkan kisah atau kejadian yang akan datang. Dan ini betul-betul pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala, ini wahyu. Ya. Dia mengatakan, ya Rasul Ammar, kamu akan dibunuh oleh kelompok orang yang zalim. Kapan terbunuh Ammar? Di perang Siffin. Ketika ada perseteruan, permusuhan antara pasukannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan pasukannya Muawiyah. Bukankah mereka semua muslim? Betul. Lalu bagaimana dalam hadis dikatakan yad'uhum ilal jannah wa yad'unahu ilan nar. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, beliau mengajak orang-orang untuk ke surga sementara mereka justru mengajak kepada neraka. Loh, maksudnya bagaimana? Para ulama mengatakan bahwa semua sahabat yang sampai terjerumus dalam perang waktu itu, ini semua muslim. Dan mereka semua memiliki ilmu, sehingga mereka memiliki ijtihad masing-masing. Keputusan mereka ambil itu sesuai dengan ilmu yang mereka miliki. Demikian. Baik. Tetapi, kalau seandainya dicari dengan beberapa dalil dan beberapa faktor yang ditemukan, gitu, maka wallahu'alam, kebenaran itu lebih dekat di Ali radhiyallahu anhu. Ketika bertemu antara dua pasukan, Ali bin Abi Thalib sudah dibaiat menjadi khalifah. Kemudian pasukan Muawiyah, mereka yang tidak mau berbaiat. Seperti itu. Maka di dalam hadis ini, bagaimana kok bisa seolah-olah Ammar mengajak mereka kepada surga, tapi mereka mengajak Ammar untuk digeret ke neraka. Apakah mereka kafir, para pengikut Muawiyah? Jawabannya tidak. Akan tetapi bisa jadi Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, beliau berada di pasukannya Ali. Beliau ingin agar kaum muslimin sadar, taatlah kepada waliul amr, kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, ini maksudnya.

memang ternyata yang lebih mendekati kebenaran adalah pasukan Ali radhiyallahu anhu, sementara pasukan Muawiyah keliru. Maka dari antara dalil yang menunjukkan itu adalah terbunuhnya Ammar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan jauh-jauh hari sebelum terjadi pertikaian itu, Nabi SAW masih hidup, beliau mengatakan, "Waiha Ammar, taqtuluka al-fi'atul baghiyah," kamu akan dibunuh oleh kita yang membunuh adalah pasukannya Muawiyah, begitu. Baik, tetapi kesimpulannya tetap yang tadi kita sebutkan, bahwa para sahabat semuanya udul, semua terpercaya, agamanya bagus, dan mereka berusaha untuk mendapatkan langkah yang paling sesuai dengan dalil. Wallahu'alam bis-sawab. Kemudian hadis yang berikutnya ini sebagai penutup, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Abu Hurairah, ini disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, Ibnu Majah, kemudian Al-Hakim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan abshir. Abshir itu artinya selamat. Aku kasih kabar gembira kamu. Fa innallaha ta'ala yaqul hiya nari usallituha 'ala 'abdil mu'mini fid dunya. Ini adalah nerakaku yang aku ujikan kepada hambaku yang beriman di dunia. Litakuna hadzahu minan nari yaumal qiyamah, agar dia sudah selesai urusan akhirat dari masuk neraka. Dia ini punya catatan masuk neraka, tetapi karena dia di dunia sudah dapat dan merasakan neraka itu atau yang seperti neraka, maka tidak perlu masuk neraka lagi. Nah ini sebenarnya kejadian tentang orang yang sedang sakit panas parah, demam yang parah sekali. Dan disebutkan dalam Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi orang sakit bersama Abu Hurairah. Ternyata orang tadi memang betul-betul sakit, sampai demam, sampai kejang dan berat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini, ya. Menyampaikan hadis bahwa orang demam sampai panas sekali, panas itu ada efek dan pengaruh dari neraka. Apakah seperti itu? Kalau seandainya diambil dari neraka kemudian dijadikan sakit, mungkin orang gosong, bukan hanya sekedar sakit panas atau demam gitu. Akan tetapi para ulama mengatakan sudah demikian, tidak perlu dibahas bagaimana-bagaimananya. Yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hiya nari, ini sakit panas yang sampai parah itu adalah nerakaku. Usallituha 'ala abdil mu'min fid dunya, aku berikan, aku ujikan kepada orang beriman di dunia. Litakuna hadzahu minan nar yaumal qiyamah, agar dia sudah tidak lagi perlu mampir-mampir neraka karena dia sudah dicukupkan dengan ujian ini sebagai pengganti dia harus masuk neraka kalau seandainya dia berdosa. Ini menunjukkan bahwa memang sakit itu sebagian panas sekali dan membuat orang ingat bahwa di sana ada yang lebih panas, seperti itu. Kemudian juga ini menunjukkan bahwa orang beriman ketika ditimpa musibah, musibah itu bisa mengukurkan dosa, bahkan meninggikan derajat. Ketika seorang bisa diselamatkan dari api neraka karena sudah merasakan yang sama panasnya, meskipun tingkatan panasnya bakal berbeda, tetapi maksudnya di sini orang yang sakit kemudian ihtisab, dia sabar dan mencari pahala dari Allah, maka ada pengampunan dosa. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ma min muslimin ma yusibu al-muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin wala adha wala haznin illa kaffarallahu biha min khatayahu hatta syaukata yushakuha. Tidaklah seorang muslim ditimpa dengan payah, rasa sakit, kemudian sedih atau galau, galau yang akan terjadi atau disakiti orang lain, ya, sampai dia tertusuk duri, melainkan Allah Azza wa Jalla akan menggugurkan dosa orang tersebut dengan sakit atau capek atau ujian yang tadi. Tentu kalau dia sabar ini. Kalau seandainya tidak sabar, khawatirnya justru orang semakin bisa menambah dosa.

0: tidak percaya atau tidak sabar, tidak terima dengan takdir Allah. Kenapa anak sakit? Padahal orang-orang banyak yang tidak sholat, malah mereka sehat-sehat aja. Nah, artinya orang tidak boleh sampai membantah, menyalahkan takdir yang Allah tuliskan. Baik, ini setidaknya yang menjadi pelajaran kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang disampaikan saat di kesempatan malam hari ini. Dan untuk Anda ikhwatul Islam, azaniyallahu ayyakum, kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang bertanya secara langsung. Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Dan juga Anda bisa kirimkan pertanyaan CTW di 0218236543. Nah, kita angkat pertanyaan pertama dari telepon yang sudah masuk, kami persilakan. Ya, silakan. Baik, terputus. Kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz yang sudah masuk, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, apakah kitab Musnad Ad-Dailani didapati banyak hadis-hadis yang maudhu, dan ada beberapa hadis di kitab Al-Mudhalat Imam Ibn Jauzi yang disampaikan oleh beliau maudhu, ternyata dinilai oleh ulama hadis tidak maudhu. Ini bagaimana penjelasan saat mohon memberikan penjelasan saat syukuran dari pendengar kita di Serengseng, Jakarta Barat. Silakan Ustaz.
0: Baik, disebutkan di dalam buku Mustalah seperti Tadribur Rawi karya As-Suyuti, ya, hadis yang palsu, hadis yang lemah, kira-kira banyaknya itu di mana? Kalau kita ingin mencari contoh hadis-hadis yang lemah, madhannat al-wujud, kira-kira hadis itu banyak di buku apa? Nah, para ulama mengatakan di antara buku yang memang banyak memuat hadis-hadis yang lemah itu tadi, Ad-Dailami punya buku kalau tidak salah namanya Musnad Al-Firdaus. Lemahnya bahkan mungkar dan palsu, betul seperti itu. Adapun perbedaan penilaian dari ulama, oh ternyata bukan palsu. Ya betul. Ya, tidak dikatakan bahwa Musnad Firdaus isinya adalah hadis palsu semua, tetapi banyak yang lemah, lemah sekali sampai palsu gitu. Ditambah lagi perbedaan dalam menilai dan menghukumi sebuah hadis ini adalah hal yang wajar. Ada yang wajar. Ya, dan Ibnu Jauzi rahimahullah, beliau memiliki kitab judulnya Al-Maudhu'at, kumpulan hadis-hadis palsu. Pun demikian, beliau tidak lepas dari kritikan dan memang banyak disalahkan tulisan beliau itu. Kenapa beliau membuat sebuah buku namanya Al-Maudhu'at, buku-buku kumpulan hadis palsu, padahal di dalamnya terdapat hadis yang tidak dinyatakan palsu, tapi dia anggap lemah saja. Lemah itu juga tetap tidak boleh atau tidak bagus, akan tetapi masih mending daripada palsu begitu. Bahkan ada hadis yang hasan, ya, yang seperti ini kalau seandainya dia mengkhilafi jumhur, kemudian sanadnya kelihatan sekali tidak pantas dikatakan hadis ini palsu. Nah, ini dikritik banget. Tapi kalau seandainya beda alasan dalam menghukumi sebuah hadis, ini hal yang wajar. Wallahu a'lam
1: bissawab. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum saat atas jawaban antum sampaikan. Demikian untuk penanya kita di Serengseng yang telah bertanya tadi. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya, kami persilakan kepada Anda ikhwatul Islam azanillahu ayyakum di 0218236543. Ya, silakan.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu dan berada di mana?
2: Umu Dimas di Batam.
1: Ya, silakan Umu Dimas.
2: Begini Ustaz. Mengenai zikir setelah sholat fardu, Ustaz. Kan ada bacaan yang salah satunya dianjurkan membaca la ilaha illallah wa daulah syarikallah lahul mulku walul hamdu. Yuhi wa yumit wa wala kulisan katir. Waktu itu saat setelah saat sholat, setelah sholat subuh dan sholat maghrib banyak 10 kali. Nah itu apa anu hadisnya anu apa bagaimana tadi hadisnya itu dhaif apa-apa, soalnya saya ada mendengar dari salah satu TV dakwah dan ustaznya mengatakan itu hadisnya dhaif dan nggak ada seperti itu. Apa jadi kalau saya yang sudah biasa melakukan itu sudah bertahun-tahun, lantas saya mendengar itu, saya tetap melakukan, sebaiknya saya tetap melakukan atau menghilangkan, tidak
1: baik,
2: melakukan
1: baik.
2: Itu, Ustaz.
1: Cukup ya,
2: terima
1: Bu.
2: Kasih, Ustaz.
1: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami pesan untuk menjawab, silakan Ustaz.
0: Baik, hadis itu disebutkan dalam Masnad Imam Ahmad, Sunan Tirmidzi. Yang memang diperselisihkan sanadnya, dan sebagian ulama mengatakan kalau hadis ini atau sanadnya memang ada kelemahan, tetapi apakah dia bisa diperkuat dengan beberapa jalur sampai hadis lain yang menguatkan namanya syahid atau tidak. Nah, dalam Musnad Imam Ahmad, para pentahqiq yang meneliti riwayat ini mengatakan ini bisa sampai hasan li ghairihi, karena banyak jalur, maka hukum asal yang tadinya adalah lemah bisa diperkuat sehingga menjadi hasan. Maka hadis ini bisa diamalkan. Dan kita kembali mengatakan bahwa menilai sebuah hadis, apakah ini bisa dinyatakan sahih atau hasan, atau tetap dhaif, tidak bisa diperkuat. Nah ini juga sama. Perbedaan pandangan dalam menghukumi sebuah hadis selama menggunakan kaidah yang memang ini merupakan disiplin ilmu hadis, tidak apa-apa. Selama mereka betul-betul mengikuti kaidah itu, lalu sampai pada kesimpulan berbeda, itu hal yang wajar. Dan kita sebagai seorang yang awam, tidak terlalu ahli dalam mengetahui sebab kelemahan atau kesahihan hadis, maka kita bisa untuk mentaklid atau bertaklid kepada seorang alim yang kita percaya. Ketika kita akhirnya meyakini bahwa hadis ini ternyata sahih atau hasan, karena misalkan Syekh Albani menghasankan atau mensahihkan, dan kita lebih percaya dan tenang kepada beliau, maka tidak masalah. Tidak masalah kita bertaklid dari sisi hukum, kemudian kita amalkan seperti itu. Dan insya Allah tidak mengapa kalau kita mempraktikkan itu dan kita lanjutkan biinillah, tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan, Ustaz barakallahu fikum atas jawaban telah antum sampaikan Ustaz. Demikian untuk jawaban Umu yang yang berada di Batam, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Taib ikhtai sama azan ya Allah wa yakum. Masih kami buka sesi interaktif soal jawab, dan bagi Anda yang bertanya kami persilakan di 0218236543. Baik, sudah ada yang masuk, silakan. Ya, silakan.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
3: Saya di Jakarta Timur.
1: Ya, dengan Pak siapa?
3: Dengan Pak Mardi.
1: Pak Mardi di Jakarta Timur. Silakan Pak Mardi.
3: Saya ingin nanya. Saya sholat sunnah subuh di rumah. Cuma masih ada kedengaran azan di masjid-masjid, itu enggak, itu boleh apa enggak?
1: Baik, cukup Pak, itu saja Pak Mardi.
3: Ya.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Mardi atas pertanyaannya. Kami ulang kembali Ustaz, apakah jika seseorang yang sholat sunnah qobliyah subuh dikerjakan di rumah, akan tapi masih terdengar suara azan di beberapa masjid, apakah sholat sunnahnya boleh dikerjakan Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Baik, wallahu alam boleh. Ya, jadi dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza tala'al fajr shalla rak'ataini khafifatain. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sudah terbit fajar, maksudnya masuk waktu subuh, beliau akan salat 2 rakaat. Nah, ketika kita mendengar azan, maka kita diperintahkan untuk menjawab azan. Nah, dan wallahu alam menjawab azan tidak wajib. Tapi yang rajih adalah sunnah. Ketika kita mendengar azan, Nabi SAW menyatakan idza sami'a ahadukum an-nida fal yaqul kama yaqulul muadzin. Apabila salah satu dari kalian mendengarkan azan, hendaklah dia menjawab atau mengucapkan seperti yang diucapkan orang yang azan tadi, begitu. Tapi itu sunnah. Kalau seandainya kita sudah jawab, kemudian setelah itu kita sholat, ternyata masih ada masjid lain yang azan, tidak mengapa. Atau bahkan seandainya kita langsung aja begitu dengar ada yang azan, lalu kita langsung sholat sunnah di rumah bersamaan dengan azannya masjid-masjid, juga tidak mengapa insya Allah. Dan itu sah karena masuk waktu subuh sudah betul-betul waktunya, tidak mengapa. Dan tidak harus sholat sunnah dilakukan setelah azan selesai, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang Anda sampaikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Pak Mardi di Jakarta Timur, mudah-mudahan dapat difahami. Dan kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Anda semuanya, ikhwatul Islam azanillahu ayyakum, yang ingin bertanya kami persilakan di 0218236543, baik Anda bertanya secara langsung maupun Anda bertanya WhatsApp. Ya, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
4: Dengan Pak Masdar di Depok.
1: Pak Masdar di Depok. Silakan Pak Masdar. Apa pertanyaannya Bapak?
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Ustaz, ini tentang hadis sedekah tadi. Itu rupanya ibdak bin nafsik, untuk keperluan kita sendiri dulu Ustaz ya, kemudian baru orang lain gitu. Kemudian setelah terpenuhi atau sila sederhananya, kita pas-pasan cukup lah buat kita, kemudian kita sedekahkan atas nama terutama orang tua, kemudian istri, karena istri sudah meninggal Ustaz. Jadi saya sedekahkan atas nama beliau, kecil saya, untuk saya impakan. Itu bagaimana Ustaz? Karena kan istri termasuk ahli waris juga kalau bapaknya sudah meninggal juga.
1: Ya, baik Pak, terima kasih Pak.
4: Penjelasannya.
1: Ya.
4: Terima kasih Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas pertanyaannya kami ucapkan terima kasih banyak. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Baik, yang pertama semoga Allah Azza wa Jal merahmati istri antum, kemudian orang tua, dan seluruh kaum muslimin. Dan semoga kita nanti akan diberikan tempat yang lebih baik ketika Allah Azza wa Jalla sudah panggil kita. Yang kedua, tadi betul disampaikan, ketika kita sudah merasa lebih, kita bisa bersedekah. Boleh atau tidak bersedekah untuk orang yang sudah meninggal? Jawabannya boleh. Dalam hadis yang sahih, dalam sahih Muslim, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna ummi infatalat au infalatat nafsuha. Ibuku meninggal tiba-tiba. Wa adhunnuha intakallamat tasaddaqat. Dan aku yakin ya, aku menyangka bahwa ibuku kalau sempat aja berbicara, dia akan pesan untuk sedekah. Afalaha ajrun intasaddaqtu anha. Apakah dia akan mendapatkan pahala kalau aku sedekah atas nama ibuku? Qala na'am, kata Nabi SAW, iya. Nah, ini menunjukkan bahwa sedekah untuk orang yang sudah meninggal dibolehkan. Maka tidak mengapa kita bersedekah atau jariah seperti orang sekolah atau sedekah lainnya, bangun masjid dan semacamnya, kalau seandainya kita niatkan untuk orang yang sudah meninggal, entah itu keluarga atau ada yang lain, seperti itu boleh. Kalau tadi antum bilang istri adalah ahli waris, bukan ya, ahli waris itu orang yang masih hidup ya. Bahkan dalam ilmu waris dikatakan waris itu tidak akan diberikan sampai betul-betul yang mewariskan sudah meninggal, dan yang akan mewarisi betul-betul masih hidup. Sudah betul kelihatan bedanya ahli waris masih hidup dan orang yang mewariskan sudah meninggal. Kalau sama-sama meninggal bagaimana? Seandainya ada kecelakaan. Kecelakaan kakak adik. Masing-masing kakak adik ini punya anak gitu. Nah, kemudian kakak adik naik mobil, kemudian kecelakaan, ceder. Kakaknya yang pertama meninggal. Gak lama, adiknya nyusul. Nah, masing-masing dari dua orang ini memiliki harta. Dan dua-duanya memiliki hak untuk saling mewarisi. Berarti orang yang meninggal belakangan dia berhak mewarisi orang yang meninggal duluan. Tapi tidak kebalikan. Ya, tidak kebalikan. Orang yang sudah meninggal duluan akan mewarisi orang yang masih hidup. Tidak, ini kebalik. Jadi para ulama mengatakan warisan akan diberikan manakala ahli waris masih hidup. Ahli waris masih hidup, kemudian betul-betul yang mewariskan ini sudah meninggal. Seperti itu, wallahu a'lam.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum berikan, Ustaz. Dan kita masih berikan kesempatan kepada Anda semuanya, ikhwatal Islam, azani Allah wa iyakum, yang ingin bertanya di 0218236543. Dan kami informasikan kepada Anda semuanya, Anda tidak bisa menghubungi kami melalui telepon, call, WhatsApp, tapi Anda bisa kirimkan pertanyaan melalui chat WA. Baik, siapa yang berikan kesempatan lagi kepada Anda? Ya, silakan yang sudah masuk. Ya, silakan. Ya, silakan.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
5: Saya Ibu Warti.
1: Ya, di mana Ibu Warti? Silakan Ibu, mohon mendengarkan lewat telepon saja. Biasa dimatikan suara televisinya biar tidak membingungkan karena agak delay. Ya, silakan.
5: Saya di Gunung Putri.
1: Ya, silakan.
5: Mau bertanya begini, Ustaz. Ada yang seseorang yang sudah meninggal dan masih meninggalkan hutang. Terus kita menasihatin ahli warisnya untuk menyelesaikan hutangnya. Tapi ahli waris tersebut tidak mau menyelesaikan. Kalau ditanya dia bilang si almarhum ini sudah tenang di sana, didoakan oleh anak-anaknya. Apa betul gitu?
1: Ya,
5: apa baik. Benar gitu?
1: Baik, cukup Ibu Marti atas pertanyaannya, cukup Bu ya. Cukup, baik, terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya. Ya. Baik, kami pesan kepada Ustaz menyampaikan jawaban. Silakan Ustaz.
0: Baik. Ini masalah hutang, masalah yang sensitif dan bahaya sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, "Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram." Aku minta perlindungan kepada Engkau ya Allah dari dosa dan hutang. Nabi SAW menyatakan yughfaru likulli syai'in, yughfaru lisyahidi kullu syai'in illa ad-dain. Dalam Sahih Muslim dikatakan orang yang mati syahid saja akan diampuni segala dosanya kecuali satu, utang. Jadi kalau orang sudah meninggal mati syahid ternyata masih ada keterikatan dengan hutang, maka urusnya tidak gampang. Dalam hadis yang sahih dari riwayat Abu Qatadah Al-Laitsi radhiyallahu an, dulu di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat yang wafat. Maka para sahabat memandikan, mengurus jenazahnya, kemudian dibawa menghadap Nabi SAW untuk disolatin. Dalam hadis itu dikatakan fakhata khuta, maka Nabi SAW berjalan beberapa langkah, sudah hampir nyolatin, enggak jadi. Beliau bertanya, a'alaihi dain, apakah jenazah ini punya hutang? Qalu ya Rasulullah dinaran, dia punya utang 2 dinar. Maka Nabi SAW enggak jadi sholat. Beliau mengatakan sallu ala sahibikum, sholatlah untuk saudara kalian, aku enggak mau nyolatin. Ini orang punya utang kok aku mau sholatin, enggak. Penuhin dulu. Akhirnya Abu Qatadah radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah ad-dinarani alayya, aku yang tanggung 2 dinar itu, nanti aku yang bayar. Kata Nabi SAW, qad bari'a haqqul gharim wa bari'a minhum al-mayyit. Artinya orang-orang yang menghutangi dia sudah tercover ini, apa hak mereka, dan si mayit ini sudah tidak nanggung lagi. Iya ya Rasul, kata Abu Qatadah, ya sudah. Akhirnya Rasulullah SAW menyolatkan. Besoknya ketemu Abu Qatadah radhiyallahu anhu dengan Nabi SAW. Langsung ditanya oleh Nabi SAW, ma fa'alat dinaran, bagaimana 2 dinar itu sudah kamu bayar atau belum? Maka Abu Qatadah mengatakan, ya Rasulullah innama mata ams, ya Rasul kan baru kemarin meninggalnya, antum kenapa keburu-buru? Kata Nabi SAW, wah, langsung Nabi SAW memarahi Abu Qatadah. Setelah itu ketemu lagi, besoknya ketemu lagi Abu Qatadah dengan Nabi SAW, lalu ditanya, Madza fa'alat dinaran? Apa yang terjadi dengan dua dinar itu? Sudah kamu bayar atau belum? Qala qad qadaituha ya Rasulullah. Sudah aku bayar. Qala al-an barudat 'alaihi jilduhu, atau dibaca baratta 'alaihi jildahu. Sekarang ini si mayit dingin apa namanya? Kulitnya. Atau engkau telah mendinginkan kulit si mayit setelah hutangnya dibayar. Berarti selama belum dibayar, maka dia bisa dibakar dengan tanggungan hutang itu. Baik, ini berarti tidak gampang dan main-main. Kemudian berkaitan dengan ahli waris. Ya, ahli waris tidak berhak mengambil harta warisan sampai semua kebutuhan jenazah diselesaikan. Para ulama mengatakan, sebelum warisan dibagi, yang harus ditunaikan adalah pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah diambil dari harta si mayit itu. Yang kedua, hutang. Hutang selesaikan dulu. Dari harta si mayit itu. Utang-utang dibayar semuanya. Selesai. Kemudian berikutnya wasiat, ditunaikan. Wasiat yang kurang dari sepertiga, ditunaikan. Kalau ternyata setelah tiga hal ini masih ada sisa, maka sisa itulah yang menjadi warisan. Kalau ternyata tidak menyisakan apapun, maka warisan tidak ada. Maka kita katakan kepada ahli waris, hati-hati ngomong begitu. Sudah tenang, sudah kita doakan, sudah tidak perlu bayar utang, dan seterusnya. Ini bahaya. Kita tidak boleh mengada-ada tentang ilmu ghaib atau alam ghaib. Ya. Apalagi jika seandainya dalam dalil sudah ditegaskan bahwa orang punya hutang terganggu di kuburan. Dari jaminan apa orang yang sudah wafat sudah tenang di sana? Tidak ada jaminan seperti itu. Maka orang yang masih hidup bisa berharap dan bisa berdoa sambil melaksanakan semua upaya, termasuk kalau ada hutang segera dibayar. Para ulama mengatakan bahwa ahli waris tidak wajib membayarkan hutang orang yang mewariskan kalau memang mereka tidak mampu untuk membayar, dan memang tidak meninggalkan apa uang sama sekali ketika orang tadi yang hutang tadi meninggal gitu. Tapi kalau seandainya ada harta warisan, maka diambillah dari harta itu untuk membayar hutangnya sebelum justru warisan itu dibagi. Wallahu a'lam bissawab.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah Anda berikan Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir saat perjumpaan kita malam hari ini. Kami kembali persilakan kepada Anda semuanya ikhwatul Islam yang ingin bertanya di 0218236543. Ya, silakan.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak dan berada di mana?
6: Di Bogor dengan Abah Utop.
1: Abah Utop, silakan Abah Utop. Ya.
6: Ini kalau misalkan saya kan awam nih, kalau ada orang meninggal di Bogor kan dari 1 hari sampai 7 hari ya Pak ya. Nah terus kok ntar ketemu laginya 40 hari. Maksudnya kan yang saya tanyakan kan kok gak setiap hari gitu Pak.
1: Baik.
6: Ya.
1: Cukup. Cuman Pak,
6: itu aja Pak yang saya tanyakan Pak. Mohon penjelasannya Pak ya. Assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan Pak Utop. Dan kami persilakan kepada Ustaz untuk menyampaikan jawaban. Silakan Ustaz.
0: Baik, di antara hak sesama muslim yang perlu ditunaikan oleh saudara muslim lainnya, ketika dia meninggal, kita urus jenazahnya. Para ulama mengatakan bahwa pengurusan jenazah itu merupakan fardu kifayah. Tetapi kalau tidak ada yang urus sama sekali, maka semua dosa. Kemudian yang kedua, hal yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ibadah yang sudah pasti bermanfaat. Bukti kasih sayang kita kepada orang yang kita cintai adalah memastikan bahwa tindakan yang akan kita lakukan betul-betul menguntungkan si mayit. Bukan dengan perasaan atau pendapat terbanyak, akan tetapi dengan kepastian wahyu. Ya, karena kita sedang berbicara tentang urusan ghaib. Tidak boleh kita mengada-ada. Ya, ketika kita punya anak di perantauan, lalu kita akan kirim barang yang spesial, HP misalkan, atau komputer, apa kita akan sembarangan memilih ekspedisi yang kita tidak kenal, apakah teruji keterpercayaannya atau tidak, tentu kita tidak akan sembarangan, ya. Apalagi kita berbicara tentang akhirat, tidak ada yang menjamin bahwa ini sampai atau tidak, kemudian ini bermanfaat atau tidak. Apa manfaatnya jika seandainya kita melakukan ritual, kita melaksanakan ibadah, tapi ternyata tidak ada manfaatnya untuk si mayit? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan, ketika jenazah ini meninggal, yang paling bermanfaat adalah disolatkan, karena memang itu yang dicontohkan. Sedangkan yang lain kita pending, kita dulukan yang betul-betul dicontohkan. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Ma min muslimin yamut fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi syai'an illa syaffa'ahumullahu 'azza wa jalla fi." Tidaklah seorang muslim wafat kemudian disolatkan 40 orang yang tidak menyekutukan Allah, kecuali solat itu dijadikan syafaat untuk membantu si jenazah. Jadi orang kalau tidak disolatkan, kasihan, seperti itu. Maka ini yang bermanfaat. Kemudian berikutnya adalah ketika orang itu sudah meninggal, kalau kita cinta, kita ingin bahwa apa yang diberikan nyampe, sedekah boleh, kita tadi sudah sebutkan sedekah boleh. Kemudian berikutnya haji dan umrah kita badalkan, ya boleh. Kemudian ada orang ingin memberikan wakaf atas nama orang tadi, bikin sumur, bikin masjid atas nama itu, boleh insyaallah. Tapi untuk yang lain yang tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak bisa pastikan apakah itu sukses atau tidak. Apalagi jika seandainya memang terbukti Nabi SAW tidak lakukan itu. Nabi SAW ditinggal wafat banyak orang, ditinggal wafat anaknya Zainab, Ummi Kulthum, Ibrahim, ditinggal oleh para sahabatnya, pamannya Hamzah, sampai sedih sekali. Tapi Nabi SAW tidak pernah melakukan ritual apapun kecuali yang sudah kita sebutkan dalam dalil. Nah, ini menunjukkan bahwa kita ingin memperjuangkan apa yang sudah ada kepastiannya dari wahyu. Barakallahu fikum.
1: Namun Ustaz Wafiq, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban telah antum sampaikan Ustaz. Dan pertanyaan dari Aba Utop merupakan pertanyaan terakhir di perjumpaan kita malam hari ini Ustaz. Sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami meminta Ustaz menyampaikan ikhtitam. Kami persilakan pada Ustaz menyampaikan ikhtitam.
0: Baik, kita tutup dengan sebuah pernyataan yang pernah disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa. Intinya beliau mengatakan, Ahlus Sunnah adalah orang yang paling berhak mengamalkan isi sunnah. Orang yang cinta sunnah, orang yang mengerti terhadap sunnah. Beliau mengatakan, walasna na'ni bi ahli al-hadith al-muqtasirina ala sama'ihi au kitabatihi au riwayatihi, walakinna na'ni bihim man kana ahqqa bi hifdhihi wa fahmihi wa ma'rifatihi wal 'amali bihi zahiran wa batina. Beliau mengatakan, kami tidak sebutkan ahli hadis itu orang yang sekedar nulis, meriwayatkan, mendengar, akan tetapi ahli hadis yang beruntung, yang dikatakan mereka mendapat jaminan Allah akan selamat, adalah orang yang paham, menghafal, dan dia siap mengamalkan secara lahir maupun batin. Dan di antara contoh konkret dan yang paling minim adalah cinta kepada sunnah dengan banyak mempelajarinya. Semoga kita termasuk orang yang sunnah dan termasuk ahlus sunnah. Dan buktinya juga kelihatan, cinta terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu wasallam baraka ala abdihi wa rasuli Muhammad wa alihi washabbi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.
7: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
8: Demikianlah kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah, sebuah warisan Nabi berupa kajian ilmu dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.H. Fidullah Ta'ala dengan bahasan kitab Sahih Jami'us Shaghir. Semoga ilmu yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda berupa sebuah kajian dapat memperberat timbangan kelak di Yaumil Hisab, hari penghisaban. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit dari kaum dangu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokatuh.
9: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
10: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
11: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
10: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
12: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar, ilmu yang terpuji,
13: ilmu yang dimuliakan, ilmu Alkitab
12: dan Sunnah.
10: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
14: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
9: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
15: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
16: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
17: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
9: Mutiara Salaf.
18: Mutiara Salaf.
9: Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah.

Wilujeng wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwatal Islam di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah masih kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Khalid Syamhudi Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, pemerhati Roja TV di manapun antum berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semuanya dan bisa memberikan taufik pada kita semua untuk senantiasa istiqomah di atas contoh kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah yang semuanya adalah baik dan terbaik bila kita mampu untuk melaksanakan dan mengerjakannya. Pemerhati Raja rahimakumullah ta'ala, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus Nabi kita Muhammad SAW sebagai contoh teladan yang baik dalam semua hal, termasuk dalam kehidupan rumah tangga beliau. Yang ini termasuk contoh yang harus kita perhatikan baik-baik dan kita coba amalkan dalam kehidupan kita, walaupun terkadang menyisihi kebiasaan yang kita miliki. Ya. Bahkan mungkin kebiasaan yang ada di bangsa Arab dahulu. Ya. Untuk menyampaikan kepada kita semua sebuah contoh, bahwa yang baik tetap baik. Ya. Walaupun di sekitarnya tidak baik. Dan yang baik akan menang dan akan memberikan pengaruh yang baik kepada sekitarnya. Di sini kita coba untuk melihat atau menelisik, ya, melihat lebih dalam dalam kehidupan rumah tangga Nabi kita Muhammad SAW sebagai contoh bagi kita semua. Setelah kita mengarungi teori dan nasihat ulama yang cukup banyak dalam kajian kita di Fiqih Usra ini, dan kita coba untuk menelisik kembali bagaimana kehidupan beliau bersama para istri beliau di rumah beliau. Beliau, ya, umumnya kehidupan beliau setelah kenabian itu bersama 9 orang istri beliau. Sebuah kehidupan, ya, yang tentunya menyita waktu, menyita perhatian. Namun karena beliau ada contoh teladan yang baik, maka semua itu ternyata mampu dilakukan tanpa terganggu aktivitas ibadah beliau. Bahkan kalau kita melihat kembali kepada apa yang beliau lakukan di rumah tangganya, didapatkan banyak hal-hal yang kita tidak mampu lakukan. Pada kita paling pol-polnya punya 4 orang istri. Dan beliau dengan banyak istri tersebut mampu untuk menerapkan cara yang terbaik tanpa mengurangi atau membuat beliau sibuk daripada ibadahnya yang luar biasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebuah hal yang cukup istimewa, ya, yang kita perlu mengetahuinya agar kita nanti mampu mencontoh beliau bukan hanya dengan perkataan namun dengan perbuatan dan contoh yang baik untuk istri kita, untuk anak-anak kita, dan untuk masyarakat sekitar kita. Kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, kita akan mulai menyelisik rumah tangga Nabi dengan melihat pergaulan Nabi bersama istrinya dan bagaimana beliau bekerja sama dalam membangun rumah tangganya. Sehingga kita coba untuk memulai dengan melihat bentuk kerja sama Nabi dengan keluarganya. Di antara bentuk-bentuk kehidupan Nabi yang luar biasa, ya, adalah pergaulan beliau kepada para istrinya, dari sisi beliau membantu keluarganya di dalam rumah. Kita bersama bahwasanya Islam mewajibkan perempuan atau istri untuk khidmat kepada suami, untuk melayani suami, ya, di rumah, dari mulai pakaian, ya, mencuci pakaian, masak dan lain sebagainya. Namun tidaklah hal itu membuat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada bantuan kerjasama dengan keluarganya dalam rumahnya tersebut. Ya. Di antara hadis yang sampai kepada kita dari Al-Aswad, ya, yang mengatakan, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ma kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi, apa yang dulu Nabi kerjakan di rumahnya? Qala, dia mengatakan, kana yakunu fi mihnati ahlihi, dulu beliau itu berada, karena ya kunatnya apa, senantiasa atau dominan, ya, banyak sekali, ya, berada pada pekerjaan keluarganya. Idza hadrat salat kharaja ila salat, dan ketika waktu salat masuk, maka beliau keluar untuk salat. Imam Al-Bukhari. Dan Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adab bin Al-Furat juga menambahkan riwayat lainnya. Aisyah mengatakan, kana yakhitu thawbahu, beliau menjahit bajunya. Wa yaksifu na'lahu, dan bersihkan sandalnya. Wa ya'malu ma ya'mal rijal fi buyutihim, dan mengerjakan semua yang laki-laki kerjakan di rumah-rumah mereka. Kita lihat bagaimana jelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan permasalahan ini. Juga ada tambahan riwayat lainnya, ya, kana basaran minal bashar yufli thawbahu wa yahlubu shatahu wa yakhdimu nafsahu, yaitu adalah laki-laki sebagaimana manusia biasa, ya, menjahit pakaiannya, ya, mengambil susu dari kambingnya, dan juga yakhdim nafsahu, ya, berkhidmat, artinya membantu, ya. Kata Ibn Hajar rahimahullah ta'ala Fath al-Bari, pernyataan fi mihnati ahlihi ditafsirkan dalam hadis yang lain adalah khidmah ahli, dengan khidmat, dengan membantu. Dan dia tafsirnya Adam bin Iyas, Abin Abi Iyas, Syekh al-Bukhari. Dan jika dalam kitab as-sihah dikatakan al-khidmat itu sama dengan mihnah. Sehingga kata beliau rahimahullah ta'ala, ada di sana targhib fit tawadu, anjuran untuk rendah hati, wa tarkut takabburi, wa tarkut takabbur, dan tidak takabur sombong, enggak sombong, wa khidmatir rajuli ahlihi, wa khidmatir rajuli ahlihi, ya, atau wa khidmatir rajuli ahlihi, ahlahu, dan anjuran untuk membantu keluarganya. Saya dapatkan oleh kita semua bagaimana Imam Al-Hafidz memberikan kepada kita keterangan bahwa ada anjuran dalam hadis ini untuk seseorang itu membantu keluarganya. Membantu keluarganya. Nah, ini perkara yang subhanallah, banyak kita lupakan. Banyak kita lupakan, ya. Dan sudah menjadi adat sebagai tempat bahwa seorang laki-laki itu tidak usah mikirkan urusan dalam rumahnya. Taunya beres semuanya. Tidak ada di sana keinginan dari sang suami untuk membantu istrinya di rumah. Ini sudah hal yang ma'ruf ya, yang sudah masyhur di kalangan kita semua dari zaman dahulu. Kita melihat orang tua kita, bagaimana orang tua tugasnya di luar mencari nafkah dan ibu merawat yang ada dalam rumah tanpa dibantu oleh sang bapak. Bahkan kalau sudah biasanya sang ibu merasa tidak perlu dibantu sama bapak di dalam rumahnya tersebut. Padahal Nabi kita Muhammad SAW, seorang Nabi dengan kesibukan yang luar biasa. Dan saya yakin sibuknya beliau mengurusi umat ini, ya, kemudian juga ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah-ibadah yang mahdhah, jauh melebihi kita semua di saat-saat ini. Dan beliau masih ya, menjahit pakaiannya sendiri, menambal bajunya sendiri, ya, bersihkan sandalnya sendiri, dan membantu keluarganya di rumahnya. Sehingga otomatis dengan adanya semangat beliau seperti ini membuat kenyamanan dalam rumahnya, dan sang istri pun merasakan bahwa ia tertolong ataupun teringankan dengan adanya suami yang bersamanya dalam menunaikan tugas-tugas harian yang cukup monoton dan mungkin melelahkan. Ini adalah contoh yang terbaik yang kita perlu perhatikan bersama, bahwa ada di sana kerjasama yang erat antara suami istri, satu keluarga, dalam perkara yang ringan, yaitu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Ya mungkin cukupkan dengan membantu rumah tangga, cukup. Dan Nabi punya khadim banyak, dikisahkan jumlahnya 11 orang atau 10 orang khadimnya, membantunya. Ada yang membawa sandalnya dan lainnya. Dan semuanya itu dengan sukarelanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan beliau kalau beliau ingin juga banyak budak-budak yang bisa beliau gunakan di rumahnya, ya, untuk menyelesaikan pekerjaan di rumah tersebut. Itu dari hikmah di sana. Bukan hanya sekedar selesai pekerjaan, namun soal adanya hubungan yang baik, adanya empati, adanya sifat care dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan dalam bentuk perbuatan dan amalan beliau kepada para istri beliau, yang tentunya memberikan sebuah efek yang luar biasa dalam hubungan suami istri di rumah tersebut. Inilah bentuk mu'asyarah bil ma'ruf, ya, perkara yang baik yang Nabi contohkan kepada kita semua dan sangat luar biasa. Bila itu kita miliki, yang itu mungkin akan memberikan dampak yang tidak kecil dalam kehidupan di rumah kita. Demikianlah dalam hadis yang mulia ini ada tawadu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rendah hatinya beliau dengan para istrinya dan tidak merasa hebat, tidak merasa takabur, ya, tidak merasa lebih hebat dari istrinya dan meremehkan istrinya. Kadang banyak dari kita bila sudah merasa hebat, ya, akan mulai meremehkan orang lain dan merasa harus dimuliakan orang lain, harus dihormati oleh orang lain, ya. Dan ini adalah bentuk-bentuk yang kita perlu hindari, ya. Karena Nabi adalah contoh yang istimewa dalam hal ini. beliau ke rumah membantu istrinya. Tidak pernah berpikir itu apakah betul penghormatan dari istrinya, pemuliaan dari istrinya. Beliau mengerjakan pekerjaan bersama istri di rumahnya. Sehingga kata Ibn Hajar, ada targhib fit tawadhu, ada motivasi untuk bersikap rendah hati dan tidak takabur. Demikianlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan itu semua karena ada husnul muasyarah, karena baiknya hubungan beliau dengan keluarganya. Beliau adalah Nabi yang mengatakan khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaiknya kalian adalah orang-orang yang paling baik kepada istrinya, dan akulah orang yang paling baik dengan istriku. Demikianlah orang yang melihat kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam buku-buku sirah nabawiyah, maka dapatkan sebutkan nama-nama lebih dari 10 khadim, khadimat, 10 orang pelayan Nabi di rumah beliau. Belum lagi yang dia itu adalah para budak-budak yang beliau miliki ketika itu. Namun ini semua tidaklah membuat Nabi kita Muhammad SAW berhenti untuk tidak membantu keluarganya di rumahnya. Dan juga tidak membuat para istri Nabi tidak bekerja untuk memasak, untuk mencuci pakaian suami mereka. Bahkan Aisyah masih mengerik air mani Nabi yang kering di pakaian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah sendiri yang mengerik dengan kukunya. Padahal sangat mudah bagi beliau juga untuk melepasnya kepada para khudam, para pembantu, para budak yang ada di rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup unik dari para istri Nabi, ia tetap ingin berkhidmat kepada suaminya, ingin membantu suaminya, ingin melayani suaminya. Walaupun sana banyak pembantu yang ikut menyelesaikan kebutuhan di rumah tersebut. Beda dengan zaman sekarang. Para istri pun demikian, ketika tak membantu rumah tangga, merasa rugi bila ia harus memasak untuk suaminya. Merasa rugi untuk membersihkan rumahnya untuk suaminya, merapi rumahnya untuk suaminya. Tidak sama dengan para ummahatul mukminin yang penduduk surga, yang tidak juga melepas semua pekerjaannya kepada orang lain, tetap mengerjakannya karena ingin beribadah, melayani suaminya, beribadah atau berkhidmat pada suaminya. Dan sang suami pun demikian juga, tidak mau melepas pahala yang besar tersebut dengan terus menjadi contoh yang terbaik bagi umat manusia. Demikianlah Nabi kita Muhammad SAW, sosok teladan yang luar biasa, yang kita kadang-kadang tidak pernah menyampaikan, tidak pernah menelisik, tidak pernah mengetahui lebih dalam bagaimana kehidupan beliau yang sesungguhnya. Pada kita orang yang mengaku ingin mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian kaum muslimin, mari kita berusaha terus untuk melihat bagaimana sikap beliau di rumah tangga beliau, yang akan kita jadikan sebagai kajian berseri insyaallah taala dalam kajian kita setiap Sabtu pagi di Fikih Usrah di TV kesayangan kita Rojak TV. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Insyaallah akan berlanjut pada pekan-pekan berikutnya. Bidzillahi taala.
3: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kaum muslimin dan kaum muslimat, pemerhati Roja dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustaz, bisa melalui layanan telepon di 021-823-6543 atau melalui pesan singkat di nomor WhatsApp 021-823-6543. Untuk pertanyaan pertama kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Mana yang lebih diutamakan antara orang tua atau istri, sedangkan pada hari itu uang yang saya miliki hanya cukup untuk satu keluarga? Mohon jawabannya Ustaz. Jazakumullah khairan.
2: Alhamdulillah. Apabila Anda Allah sempitkan rezekinya, maka dalam kaidah dia katakan ibda biman ta'ul. Mulai dengan jadi tugas utama kita. Di sini kita lihat bahwasanya orang yang dekat dengan kita, yang dengan kita itu adalah istri. Dan nafkah itu wajib kepada sang istri. Sehingga dalam banyak fatwa ulama seputar misalnya zakat fitrah, bila ia tidak milik selain itu dua orang, maka dia dan istrinya dulu yang didahulukan. Bila ini tidak mungkin mencukupi yang asasi, maka tentunya istri lebih dahulu daripada orang tua dalam nafkah. Namun bila nafkah itu nafkah yang longgar, artinya tidak menyangkut nafkah asasi, maka seorang mukmin berusaha untuk memberikan yang terbaik pada semua yang ia wajib menafkahinya. Maka lihat kembali kasus yang Anda berikan ini, apabila itu adalah kebutuhan asasi dan yang primer, makan, minum, tempat tinggal, maka kita dahulukan istri kita dari yang lainnya. Namun bila lebih dari itu semuanya, maka diberikanlah yang asas tersebut kepada istri kita, dan sisanya bisa diberikan kepada orang tua kita. Nah, karena orang tua juga adalah bagian daripada orang yang kita wajib menafkahinya. Dan saya gak yakin pada zaman sekarang ini itu terjadi. Yang ada nafkahnya ada nafkah longgar. Biasanya nafkah bulan. Satu bulan mungkin dibutuhkan 5 juta. Anda punya hanya 5 juta rupiah. Kenapa Anda tidak usahakan dengan cara yang lainnya? Dengan cara setengah bulan. Dan berusaha terus mencari rezeki, bila ada tambahan digunakan untuk menutupi yang lainnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu maha luas rezekinya. Sehingga dengan upaya kita yang agak lebih sedikit, Allah akan berikan pada kita banyak rezeki yang tak terduga. Oleh karena itu, bila Anda menafkahi keluarga itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, untuk melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah itu akan memberikan yang terbaik bagi kita dari segala yang ada. Maka dalam hal ini, bila secara teori fikih, maka kita dudukkan kita dalam nafkah daripada yang lainnya. Namun dalam pernyataannya tidak mesti itu terjadi, karena nafkah kita ini subhanallah lebih longgar daripada nafkah asasi yang ada dan wajib pada kita semua. Maka Anda yang memiliki kesempitan rezeki Allah subhanahu wa ta'ala, banyak bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berperaku takut kepadanya, dan berusaha juga untuk mengerti mana kebutuhan asasi, dan pengertian kepada keluarga kita, mana yang asasi dan mana yang dia itu tambahan atau sekunder, agar supaya mampu untuk membagi harta kita kepada yang terbaik. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, liyungfik dhu sa'ati min sa'ati wa man qadir alaihi rizqo fal yungfik mimma atahullah. Tunjukkan bahwasanya kita menafkahi keluarga itu utama. Dan diberikan sesuai dengan kemampuan sang suami dan minimal ya, kebutuhan primernya terwujudkan. Dan yakinlah Allah itu akan berrezeki kepada kita. Tidak hari ini, besok. Besok tidak, mungkin lusa dan seterusnya. Dengan cara yang Allah kehendaki, sesuai dengan takdir yang Allah tulis dalam Lauhil Mahfud. Wallahu a'lam bissawab.
3: Jazakumullah khair wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah benar prinsip bahwa suami tugasnya hanya mencari nafkah dan istri tugasnya mengurus rumah tangga dan juga mendidik anak? Jazakumullah khair wa barakallahu fikum.
2: Kalau kita bicara tentang hak dan kewajiban, ya, maka didapatkan bahwa memang menafkahi itu adalah kewajiban sang suami. Dan berkhidmat di rumah itu adalah kewajiban sang istri. Ini namanya minimal. Ya, ini minimal. Artinya bagi yang tidak mampu kecuali itu, itulah minimal. Namun, bukan yang normal. Yang normal adalah, bahwa hidup ini adalah, ibaratnya adalah sebuah, mungkin kalau kita berkendaraan itu ya, kayak, roda ya, yang berputar tentunya ada di sana gir-gir yang mengatur pergerakannya ada. Ada irama kehidupan namanya yang harus diciptakan oleh kita semua untuk mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Nah. Kalau dikatakan itu ada sebagai sebuah hukum, ya, maka itu benar-benar saja. Ya. Tetapi dalam kaidah hidup itu tidak benar adanya. Karena manusia itu bukan hanya itu yang dibutuhkannya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam

untuk menjadikan pada kalian adanya mawaddah warahmah, cinta dan kasih, menunjukkan bahwa ada tiga hal yang harus diwujudkan oleh kita dalam hal ini. Yang pertama, ketenangan. Dan Allah sandarkan kepada kita, padahal Allah yang memberikannya. Artinya, situ kita punya peran besar untuk mewujudkan ketenangan dalam rumah tangga tersebut. Nah, kemudian ketika Allah sampaikan, waja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, aja bainakum mawaddata wa rahmah, dan Allah jadikan kepada kalian mawaddah rahmah ini, jika mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dominan Allah yang menghadiahkan kita cinta dan kasih sayang, karena kita telah berusaha untuk membuat ketenangan dalam rumah tangga kita. Maka prinsip tadi itu, prinsip bola kelar kita tanggung jawab di luar rumah, dan perempuan dalam rumah sama memelihara anak-anak kita, ya, itu tidak benar dalam pengertian ini. Karena tidak akan mewujudkan di sana sakinah. Tidak akan ada di sana saling empati, saling nyambung antara perasaan laki-laki dan perempuan. Apalagi kalau kita lihat ada komunikasi, ya, yang menjadi bagian penting dalam bentuk sakinah. Tidak mungkin terjadi ketenangan dalam rumah tangga kita kalau tidak ada komunikasi yang baik antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri tersebut. Bayangkan laki-laki nggak mau tahu rumahnya, sang istri nggak mau tahu pekerjaan suaminya, maka tidak akan muncul terjadi sakinah di rumah tersebut. Maka dari itu, contoh yang terbaik sudah ada pada Nabi Muhammad SAW. Nabi kerjakan dengan para istrinya, sahabat Nabi bersama keluarganya, para ulama dahulu pun demikian sama keluarganya, sehingga menimbulkan sebuah keluarga yang sakinah, yang penuh dengan cinta dan kasih sayang di antara mereka, dan kepada anak-anak yang luar biasa, yang sangat istimewa, lahirnya para ulama besar zaman dahulu dari sebuah keluarga yang penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Oleh karena itu, mencukupkan hanya dengan satu komitmen tersebut saja tidak cukup. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan juga kewajiban lainnya, yaitu kewajiban mu'asyarah bil ma'ruf. Maka jangan sampai kita itu terfokus pada satu kewajiban saja dan tidak melihat kewajiban yang lainnya. Oleh karena itu, sisi pernyataannya tidak salah secara total, namun membatasi hanya itu sebagai sebuah kewajiban adalah kesalahan. Karena bukan hanya itu kewajiban suami pada sang istri. Ada kewajiban mu'asyarah bil ma'ruf, husnul mu'asyarah, yang setiap kali ketika menikahkan pasangan suami istri, mengatakan wa'asyiruhunna bil ma'ruf. Yang itu lebih besar, lebih luas daripada hanya memberikan nafkah dan membantu atau berkhidmat di rumah untuk sang suami. Makanya kita semua utuh memahami ajaran Islam, sehingga akan muncul di sana kebahagiaan dan keistimewaan dalam rumah tangga kita. Perlu ini disampaikan karena memang banyak di antara kaum muslimin yang memang masih memahami bahwa saya suami adalah tanggung jawab nafkah saja, istri tugasnya di rumah. Sehingga ketika anaknya memelihara rumah, dan juga suami dan juga anak, sehingga penjagaan anak pada sang istri, dan akhirnya berantakan anak kita karena Allah.

0: korbankan ku anfusakum wa ahlikum nara, itu pada asalnya untuk laki-laki dan ini termasuk di dalamnya. Sehingga bukan sekedar hanya itu ya, kewajiban sang suami, namun lebih dari itu masih banyak yang lainnya yang menetapkan bahwa ada di sana tanggung jawab suami. Anak adalah tanggung jawab suami. Memang istri itu wajib menjaga harta dan anak-anak suaminya di rumahnya. Tapi tetap pendidikan yang mengarah adalah suami. Pendidikan yang memberikan kebijakan adalah suami. Walaupun mungkin pelaksana adalah sang istri. Jangan sampai kebijakan itu di tangan sang istri sehingga Anda tidak menjadi raja di rumah Anda. Ya. Berikan ia kebijakan, mereka harus senangkan. Maka tetap sebagai pemimpin rumah tangga, harus punya kebijakan mengarah anaknya. Kemana? Dengan bermesyuarah dengan istri dan juga dengan anak tersebut. Agar supaya pendidikan juga jadi baik dan menjadi lebih baik lagi kalau semuanya bisa mengerti tugas dan tanggung jawab masing-masing. Wabillahi taufik.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala, izin bertanya, apakah semua laki-laki yang beristri sepulang dari umrah mengalami fase ingin menikah lagi? Dan apakah itu termasuk ujian, cobaan, atau petunjuk? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Tentang tanya ini, saya jawab bahwasanya tidak ada dalil ataupun pernyataan para ulama yang mengatakan hal demikian. Ya, bahwa mereka ketika berumroh, pulang dari umroh pengen menikah lagi. Berarti itu hanya perasaan sebagian kecil saja. Ya. Karena tidak ada tak ulama pun yang ada di dunia ini sejak zaman Nabi, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in. Sampai hari ini, ya, gak ada ulama satu pun yang saya tahu, yang saya ketahui ya. Itu mengatakan bahwa di antara faedah umrah adalah punya menimbulkan keinginan untuk menikah kembali. Sehingga ini mesti bermasalah. Bisa jadi sang penanya ini, ya, yang merasa ingin menikah lagi ini, bisa jadi ketika ia berumrah tidak menunjukkan pandangan matanya. Ya, karena di sana subhanallah ya, berkumpul sejumlah jenis manusia ya, yang beragam. Dari yang kulitnya hitam sampai yang kulitnya putih mengkilap. Ya. Yang matanya kecil sampai yang besar, ya, yang keriting sampai yang lurus, semuanya ada di sana. Ya. Sehingga akhirnya menjadikan ia bermasalah. Yang kedua, ya, bisa jadi itu adalah sebuah ujian bagi dia. Ya. Untuk melihat kembali kemampuannya dimilikinya. Dia yang mampu untuk menikah kembali. Ya, dan kemampuannya ada dan buat adil. Dan memandang bahwa ia akan semakin takwa dengan menikah kembali. Maka mungkin saja itu sebuah anugerah. Ya, dan ujian yang nanti membuat dia lebih bahagia. Lebih banyak. Lebih soleh lagi. Soleh lagi. Ya. Oleh karena itu. Yang ketiga bisa jadi adalah ujian ataupun godaan dari syaitan ya, untuk merusak ya, amalan-amalan yang kita miliki ya, setelah Allah ampuni dengan umrah atau haji tersebut. Nah, ini semuanya mungkin semua. Tapi yang jelas, tidak ada satupun dalil dasar yang bisa diambil pijakan bahwa itu adalah efek daripada berumrah atau berhaji. Ya. Oleh karena itu, ya, hendaknya seorang yang menyikap hal ini muncul dari diri sendiri, maka ada dua kemungkinan. Ujian Allah atau godaan syaitan yang terkutuk. Apabila itu adalah bentuk wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kembali kepada keadaan kita. Bila kita ternyata orang yang mampu, ya, bersikap adil nantinya, kemampuan fisik ada, harta ada, ya, dan merasa bahwa dalam menikah akan menambah takwanya, menambah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menikah. Ya, mudah-mudahan adalah bagian daripada isyarat ataupun taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau godaan syaitan yang terkutuk, harus dijauhi. Tak ingin buat kita lebih hancur setelah itu. Karena tidak mesti orang berpoligami itu akan jadi bertambah takwa dan juga bertambah bubar. Tergantung kepada kemampuan, niat, dan juga kondisi yang ada. Maka bagi Anda yang demikian adanya, lihat kembali. Ya, koreksi kembali. Bila itu adalah jalan menuju kebaikan, membuat lebih takwa, lebih dekat dengan Allah, maka jalani, mohon kepada Allah kebaikan dengan hal tersebut. Dan bila tujuan adalah nafsu semata dan tidak mempertimbangkan efek yang akan muncul dari poligami tersebut, maka anda hanya bertawud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kekuatan syaitan yang terkutuk. Dan bila kemudian setelah itu Allah mudahkan anda berpoligami, maka itu adalah karena kemudian Allah, bukan karena efek daripada haji atau umrah yang anda lakukan tersebut. Wabillahi taufik.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, uang istri adalah uang istri, uang suami adalah uang istri. Kalimat itu sering diucapkan oleh kaum Hawa. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Ada sisi benarnya. Masa pada mereka bahwa hak istri adalah hak istri. Itu adalah hal yang benar. Ya, karena Allah menjaga harta setiap orang. Harta istri, harta suami berbeda. Maka adanya mahar adalah bukti bahwa itu adalah harta istri. Dan tidak boleh suami mengambilnya. Wa tunisa sadaqatihinna nihlah fa'in tibna lakum an syaih fa'kuluhani amariya. Bahwa mahar adalah milik yang perempuan. Tunaikanlah mahar untuk sang perempuan. Dan jika ya ridha, hatinya senang untuk dimakan, maka makanlah sesuka dengan senang hati. Artinya menunjukkan bahwa sang suami tidak boleh mengambil harta istri kecuali dengan ridha dari sang istri tersebut. Menunjukkan betul harta adalah harta istri. Yang kedua, harta suami adalah harta istri. Ini tidak benar semuanya. Karena yang menjadi kewajiban suami adalah menafkahi sang istri. Maka semua harta suami yang menjadikan yang diberikan sang istri sebagai nafkah yang wajib ataupun yang tatawu, artinya semua pemberian suami itu ada yang sifatnya wajib, ya, nafkah, ya, untuk makan, minum, pakaian, rumah, dan lain sebagainya, ya. Dan yang di luar itu, yang tambahan, ya, mungkin diberikan kendaraan, mungkin diberikan juga mungkin banyak hal, kasih uang lebih, ya, untuk dia lebih banyak menggunakannya, maka semua yang diserahkan oleh sang suami pada sang istrinya, dalam hal yang seperti ini, maka dia adalah milik sang istri. Tapi kalau sang suami mengatakan bahwa saya, gaji saya beri kepada istri saya untuk kebutuhan rumah tangganya, maka dia bukan milik istri. Masih milik bersama. Untuk kebutuhan rumah tangga tersebut. Saya punya hak juga untuk mengambil. Bila dibutuhkan untuk kehidupan dia. Untuk bersedekah dan yang lainnya. Ya. Maka perintahan harta suami harta istri adalah tidak benar. Ada tidak benar. Ya. Dari sisi bahwasanya itu adalah tetap harta suami pada asalnya. Yang diberikan itu ada dua kemungkinan. yang wajib yang menjadikan nafkah itu adalah milik bersama, menafkahi dia dan menafkahi suaminya. Nah, artinya dimakan, diminum. Nah, bila ada sisa tabungannya, selama itu masih dalam kategori sang suami untuk menafkahi dia, maka itu tidak masuk dalam harta sang istri. Dia masih dalam harta bersama, di mana bila suami kekurangan, dia bisa mengambilnya. Nah, karena itu, selama dalam uang nafkah, makanya banyak seorang suami-suami yang tabungannya ataupun apa namanya, gajinya itu diketahui sang istri. Maka sang suami boleh mengambil sebagiannya untuk kebutuhan dia. Sampaikan ini kebutuhan asasi kamu, nafkah yang wajib saya laksanakan, sisanya kita makan bersama-sama untuk kebutuhan kita bersama. Sehingga sang-sang yang istri tidak bisa mengambil uang suami yang dari nafkah tersebut untuk kepentingan dia ya, yang di luar nafkah itu, misalnya untuk bantu orang tuanya, tanpa izin suami. Ya, tapi harus dijual hartanya dia. Misalnya saya mengatakan bahwa saya kasih kamu sebagai nafkah tambahannya nih sekian juta rupiah per bulan misalnya, boleh aja. Ya. Sehingga sisanya dimakan bersama dan dapatkan uang misalnya 2 juta, 3 juta per bulan dari sang suami untuk kepentingan dia. Mungkin untuk perawatan diri, mungkin juga untuk skincare dan sebagainya macamnya. Ya. Sisanya mau diambil. Ya. Dan hartanya dia. Tapi kalau itu adalah nafkah bersama, maka dia tidak berhak untuk mengambil yang bukan haknya tanpa izin pada sang suami. Walaupun dia baru sedekah. Selama itu belum hartanya dia, masih harta bersama dengan suaminya, maka tidak berhak ya untuk mensedekahkannya. Kecuali dengan izin dari sang suami atau dengan izin dimni. Artinya suami sudah menyampaikan bahwa untuk kebaikan tidak masalah digunakan. Sehingga nanti suami punya hak. Punya harta juga yang dia akan wariskan kepada anak-anaknya nanti. Sehingga ada harta suami, istri, harta istri. Ada tengah-tengah harta bersama dalam artian apa? Dalam artian untuk kebutuhan hidup bersama sesuai dengan kelonggaran yang ada. Nah, ketika suami tidak mampu memberikan yang longgar, maka suami serahkan semua pada istri untuk digunakan sebagai harta yang mencukupi kebutuhan yang ada. Namun ketika suami kaya raya punya kelebihan harta, Allah katakan yung fikru saati min saati, artinya bukan semuanya dikasihkan ya, tapi dilonggarkan kebutuhannya. Kalau dia sendiri butuh 10 juta, tambahkan 5 juta, sisanya pakai sama suaminya ya, untuk apa? Untuk ibadahnya dia, untuk bersedekah. Tidak usah ngomong kepada sang istri ya, dan lain sebagainya, untuk berjihad jalan Allah dengan harta ya. Sehingga ada harta suaminya, ada yang punya dia sendiri, istri punya harta sendiri, ada tengah-tengah di mana itu adalah harta yang dinafkahkan suami untuk keluarga dan dimakan untuk keluarga, sisanya masih untuk keluarga juga, sampai suami mengatakan ambil, itu adalah milik kamu, maka jadi haknya wanita. Dan suami tidak boleh mengambil lagi nih, dari wanita tanpa persetujuan dan redanya sang wanita tersebut. Jadi kamu punya tiga harta. Tiga harta, kalau kita mengatakan dari sisi, berhak atau berhaknya digunakan. Suami punya harta sendiri. Istri punya harta sendiri. Kalau ada sana harta yang suami beri kepada sang istri untuk menafkahi sang istri dan keluarga yang longgar, dilonggarkan, gak sempit seadanya. Artinya suami mengalah, tidak punya harta untuk mencukupi kebutuhan sang istri tersebut. Inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Rasulnya, dipahami oleh para ulama rahimahullahu ta'ala. Maka dalam mewaris dikatakan ada harta suami bila meninggal dibagi pada istri anak-anaknya. Demikian juga bila istri meninggal dibagi ke suami dan juga anak-anaknya. Menunjukkan saat ada dua harta. Harta istri, harta suami. Nah, sisa daripada harta yang dikelola untuk kebutuhan itu masuk ke harta suami. Juga harta suami untuk menafkah yang berikutnya lagi. Yang berikutnya lagi. Ya. Sampai suami mengatakan sisanya untuk kamu, ya terserah kamu apakan oleh kamu. Berarti pindah milik hak milik sang istri. Ya. Demikianlah. Walaupun ini apa nama perkara-perkara yang kita dapati kadang tidak membuat nyaman ya, dengan cara seperti ini. Namun yang nyaman adalah semua sama-sama tahu. Ya. Gunakan harta yang ada untuk kebaikan bersama. Bila habis, bismillah, ikhlaskan. Baik itu harta suami atau harta istri. Agar supaya kedepannya bisa berpegang tangan kesukaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Habisnya harta kita di rumah, bila untuk kebaikan dan takwa, itu membawa keduanya masuk ke surga. Maka jangan terlalu bakhil, jangan terperhitungkan dengan harta yang ada, jangan apa namanya semua hitungannya matematika, karena hidup ini butuh keimanan lebih besar daripada kebutuhan dengan hitungan matematika. Wabillahi taufik.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apabila seorang suami yang jarang memberikan uang untuk istri, namun setiap kali suami membeli sesuatu, saya juga dibelikan. Dan uang yang suami dapatkan ditabung agar ketika ada kebutuhan-kebutuhan urgen tidak kesulitan dan tidak perlu meminjam. Apakah perbuatan suami ini termasuk zalim kepada keluarga dan tidak percaya takdir? Mohon jawaban ya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Fikum barakallah. Yang pertama ini bukan menentang atau menolak takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Islam bolehkan kita untuk menabung. Bahkan banyak sahabat Nabi itu yang sampai menyimpan dagingnya ya, atau ada sebagainya lagi memakan ikan, ikannya dibagi-bagi kemudian dimakan bersama sampai berhari-hari disimpan ya. Sehingga itu bukan perkara yang menolak takdir, mentang takdir sama sekali, dan bukan termasuk yang takut dengan takdir ya. Tapi itu adalah perhitungan manajemen pengelolaan harta. Ya, pengelolaan harta. Ya. Di mana dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala saja ketika berbicara tentang sedekah dan juga sedekah juga zakat dan lain sebagainya, itu mengukur pada kecukupan yang ada. Yas'alunaka 'anil yas'alunaka ma yunfiqun. Ya. Mereka akan tanya kepada kau Muhammad tentang apa yang mereka simpankan. Kata Allah, Qul, katakan Muhammad, Al-Afu. Yang lebih daripada kebutuhan yang ada. Artinya orang yang ingin bersedekah, memberikan kepada orang lain hartanya, itu melihat kepada kecukupan yang dimilikinya. Bila saya melihat sudah cukup untuk menafkahkannya pada saudari, maka dia simpan uang tersebut, baik bicara atau enggak bicara dengan saudari, itu tidak masalah. Karena dia akan berpikir bahwa dia pengennya nanti apabila ada hal yang dibutuhkan, dia tidak ngutang ke orang lain. Itu bagus. Nah, itu enggak ada masalah. Artinya dia enggak ingin minta-minta orang lain, maka dia punya tabungan simpanan. Nah, kemudian, kalau kemudian ia menyimpan juga untuk kebutuhan lainnya seperti ibadah lebih bagus lagi. Misalnya simpan untuk umroh. Ya, sehingga bisa umur tiap tahun misalnya. Simpan untuk haji. Kalau penunggu 26 tahun misalnya. Ya, tidak masalah. Ya, daftar tahun ini nanti 26 tahun akan haji simpan. Uangnya sampai diharapkan pada tahun tersebut dia sudah punya uang lebih untuk bisa berhaji. Tidak ada masalah. Ya. Sehingga tidak ada kezaliman di sana selama kebutuhan nafkah asasi, kebutuhan kebutuhan primernya terpenuhi, ya. Dan ketika ada kelonggaran, maka longgarkanlah. Ya. Allah tidak membebankan dengan persentase, ya, tertentu, tapi longgarkanlah sesuai dengan kelonggaran harta yang Anda miliki. Artinya bukan semuanya. Nah, kita lihat dalam ayat tadi, yunfiqu sa'ati min sa'atihi. Hendaknya orang yang punya kelebihan harta berinfak dengan kelebihan kelonggarannya. Artinya tidak semua diberikan, namun dilonggarkan nafkahnya itu sesuai dengan kelonggaran yang ada. Ketika orang yang tidak longgar, waman qadar alaihi rizquhu falyunfiq bima ataahu. Siapa yang disempitkan mantikah oleh rezekuhu, rezekinya, artinya gak mencukupi untuk kebutuhan yang wajib, maka ia ya, menyampaikan semua yang dimilikinya. Mimma atahullah. Semua diberikan kepada sang istri untuk nafkah istrinya tersebut. Sehingga ia tidak punya kelebihan harta yang ia bisa tabung, karena memang di bawah kecukupan yang ada. Ya. Beda dengan zaman sekarang. Ketika laki tidak mampu menafkahi lebih, ya, maka minta istrinya bekerja, istrinya membiayai, dan dia tidak membiayai sama sekali. Uang dipakai sama dia. Enggak. Ya, harusnya apa? Diberikan kepada sang istri yang dia mau berikan itu semuanya. Sampai mencukupi kebutuhan yang ada. Dan ia hidup dengan sengsara, wajar. Hidup dengan keadaan juga tidak masalah. Ya. Bahkan dari kisah zaman Nabi, ya, tentang harta ini, istrinya Ibnu Mas'ud, orang kaya. Ya. Ketika ia ingin zakat, kata Ibnu Mas'ud, saya berhak dapatkan zakat Anda. Dia tidak terima. Dan ngadu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apa jawabannya? Sudah kau masuk, benar masuk. Ya. Artinya lebih berhak zakatnya zakat kepada suami yang miskin, ya, daripada yang lainnya. Sebenarnya oleh kita semua bagaimana hubungannya ada, ya, bahwa sahabat Nabi dulu tetap menafkahi istrinya walaupun sang istri punya uang. Nah, ketika ada sebuah hal yang hebat dalam kisah ini, suaminya berapa dan gak punya, istrinya bisa berzakat, menunjukkan bahwa sang istri punya harta sendiri yang suami tidak bisa paksakan, tidak ambil, ya. sehingga sang suami itu menafkahi istrinya yang kaya dan dia tetap miskin, tetap apa? Miskin. Dan tidak membuat dia akhirnya apa, mengambil harta istrinya. Istrinya ketika menafkahkan pun untuk zakat, ya, dia tidak mau katakan suaminya. Karena takut melanggar syariat. Bukan tidak mau, takut melanggar syariat. Ketika Nabi mengatakan boleh, ya, maka dia berikan pada sang suaminya harta atau zakat tersebut. Yang pastinya akan digunakan untuk kebutuhan rumah itu juga. Ini bagaimana? Kok Islam memberikan contoh-contoh yang luar biasa, ya, tentang bagaimana penggunaan uang yang ada. Ya. Jadi tidak masalah sang suami menabung, ya, sebagian kelebihan daripada apa yang ada untuk kebutuhan yang nantinya mungkin belum dapat diperkirakan oleh kita ada, tapi kehati-hatian agar supaya tadi niatnya adalah tidak ingin minta-minta atau hutang-hutang ke orang lain. Wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp dan ini pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Saya merasa berat dalam melaksanakan sholat malam dan akhirnya terlewat sampai subuh, sedangkan saya sempat terbangun di sepertiga malam. Apakah ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan kebaikan untuk saya? Mohon jawabannya Ustaz. Jazakumullah khairan.
0: Dalam hal ini kita tidak bisa memastikan seperti itu. Allah punya takdir yang kita nggak tahu. Yang jelas semua yang terjadi itu dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apa? Takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Namun bangunnya kita kemudian malas untuk mengerjakan ibadah malam tersebut, ya, itu adalah kesalahan kita. Artinya kita tidak termotivasi untuk mengamalkan hal tersebut. Kita tidak berdosa karena kita tidak mengamalkan sholat sunnah. Hukumnya sunnah. Ya. Bukan Allah tidak ingin memberi kita kebaikan. Bisa jadi dengan itu ada kebaikan lainnya. Bisa jadi. Ya. Misalnya paginya lebih semangat. Ya. Bisa lebih banyak beribadah lagi. Bisa menaikkan kewajiban yang banyak. Ya. Ketika itu. Atau saat subuhnya gak ngantuk. Ya. Lebih segar. Ya. Yang jelas bahwasanya amalan-amalan sunnah yang tidak bisa kita kerjakan karena malas dan lain sebagainya bukan berarti diharamkan kepada kita kebaikan yang lainnya. Tapi yang jelas memang Allah tidak mau kita untuk dapat kebaikan sholat malam. Mungkin ingin memberi kepada kita kebaikan sholat subuh yang lebih sempurna, lebih khusyuk, lebih sehat, lebih segar kembali. Maka bila kita demikian, ada penyesalan, itu bagus. Tapi jangan sampai putus asa mengatakan itu, kok Allah gak merahmati saya dengan tidak sholat malam tersebut. Benar kita kehilangan kebaikan tersebut, ya, namun Allah subhanahu wa ta'ala mungkin dengan hikmahnya agung menginginkan kita mendapatkan kebaikan yang lainnya, ya, di subuhan atau yang lainnya. Maka seorang manusia ketika melihat keadaan sini, maka Nabi kita nyampaikan yang tidak mampu atau tidak punya keyakinan bisa sholat malam di akhir malam, maka sholat sebelum tidur. Sebelum tidur. Menunjukkan bahwa Nabi sangat semangat untuk kita sholat malam. Sampai-sampai ya, kalau kita enggak yakin sholat di akhir malam, maka sholat di awal malam saja. Agar tidak kehilangan keutamaan sholat malam tersebut. Tapi jangan bahwa kita punya keyakinan ya, bahwa kita yang berdosa atau kita merasa Allah menginginkan kita keburukan atau mengharap kita kebaikan. Jangan sampai ke sana. Tapi sampaikan penyesalan tidak mendapatkan keutamaan sholat malam tersebut. Dan berharap ya, Allah berikan apa? Kebaikan di tempat yang lainnya. Mungkin kebaikan sholat subuh yang lebih khusyuk. Ya, atau mungkin juga kebaikan badannya untuk banyak berzikir di masjid sampai duha tanpa mantuk misalnya. Ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi kita berusaha bagaimana menampakkan dua hal, rasa khawatir ya, yang kita sampaikan, takut Allah menciptakan keburukan atau menginginkan kebaikan ya, juga dapat dengan harapan bahwa Allah berikan yang lainnya dari waktu yang ada tersebut. Harus semangat ya, untuk meraih keutamaan yang ada dan jangan putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufik.
2: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Demikian ikhwatal Islam wa'azani Allah wa'ayyakum, program kajian Islam ilmiah yang telah kita simak tadi bersama di 104.3 FM Radio Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah. Semoga apa yang telah kita simak tentunya menjadi tambahan ilmu bagi kita dan kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
5: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
4: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
6: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
7: Ilmu yang terpuji.
8: Ilmu yang dimuliakan. Ilmu Al-Kitab
6: dan sunnah.
4: Yang dikatakan bermanfaat, yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
9: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
10: Qala Rasul
11: sallallahu alaihi wasallam
12: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini, aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
13: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
14: Kehidupan ini akan berakhir, jam.
15: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
16: Ba'idha jana ajalumu.
17: وإنهم ميتون
18: إذا جاءهم لا يستخرون ساعة ولا يستقدمون.
19: Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
20: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
21: Sebagian di antara kita enggak beriman.

0: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة.
1: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan, Qaddimuni, Qaddimuni, segerakan aku ke tempatku, San.
2: Dunia ini

0: Daud.
1: Kenapa manusia berlomba-lomba? Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
0: Yang dia yakin dia akan tinggalkan.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Asy'abi Amir bin Syarahil berkata, menjadi tetangga yang baik itu bukan hanya sekedar tidak mengganggu tetangga, namun bersabar dengan gangguan dan tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh tetangga.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. أيها الإخوة, para pendengar Radio Roja yang berbahagia, faslun fil hilmi, fasal tentang al-hilm, sifat al-hilm. Apa itu sifat al-hilm ya akhi? Al-hilmu adalah sifat yang terpuji, di mana hakikatnya adalah kekuatan untuk menahan emosi. Seringkali kita terpancing emosi, terutama di keadaan-keadaan yang memang memancing emosi. Namun ketika seseorang dapat menahan emosinya, di mana akal pikirannya mendahuluinya daripada emosinya, maka pada waktu itu disebut dengan al-hilm. Makanya ya akhi, ya, sifat al-hilmu atau sifat al-halim itu hanyalah dimiliki oleh orang yang mempunyai dua syarat atau dua kemampuan. Yang pertama adalah kemampuan akal yang luas, di mana ia melihat segala sesuatu ke depan. Yang kedua adalah kebesaran jiwa. Dengan kebesaran jiwanya itu, dia mampu untuk menahan emosinya. Ketika meledak, dia mampu untuk menahan kemarahannya ketika dia ingin melakukan kepada orang lain. Itulah hakikat al-hilm. Dan sifat al-hilm ya akhi adalah merupakan sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Asyaj Abd Qais dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dan demikian pula Abu Daud, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Inna fika khuluqaini yuhibbuhum Allah wa rasuluh. Al-hilmu wal anah." Sesungguhnya kamu itu memiliki dua akhlak yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Apa itu? Yaitu sifat al-hilmu, ya, yaitu mampu menahan emosi. Wal-anah, yaitu sikap tenang dan tidak tergesa-gesa. Dua sifat yang luar biasa. Apabila bertemu dua sifat ini pada seseorang yang memberikan kebijakan, ya, kewibawaan, bahkan seorang pemimpin yang diberikan dua sifat ini, maka Allah akan berikan kepadanya taufik, ya. Al-hilmu, ya, ketika seseorang menahan amarahnya, berarti dia telah menahan banyak sekali, ya, kemudharatan dari dirinya. Karena ya akhi, sudah kita jelaskan pada pertemuan kemarin bahwa orang yang marah seringkali, ya, menimbulkan kerugian. Orang yang marah seringkali, ya, yang dia inginkan adalah kepuasan jiwanya. Dia pukul, dia lempar, dia kemudian marah, ya, sumpah serapah yang keluar, kata-kata kotor. Itu adalah hakikatnya adalah apa namanya? merusak kewibawaan dia. Akhirnya pandangan manusia kepadanya menjadi kecil dan remeh. Ya, sehingga akhirnya dia pun ikhwatal Islam azani Allah, ya, ditinggalkan oleh manusia akibat daripada sifat marahnya tersebut. Ikhwatul Islam a'azzani Allah. Namun dengan al-hilm, ketika seseorang berhasil menahan amarahnya dan dia tetap tidak mempunyai sifat cepat marah, dia tenang, dia pikirkan segala sesuatu jauh ke depan, dia berpikir apakah kalau saya marah ini akan bisa memberikan manfaat ataukah tidak. Dan ini sifat ya akhi butuh kepada pelatihan jiwa. Sifat ini ya harus diusahakan semampu kita. Ya, karena manusia punya sifat pemarah, suka marah, tapi kemampuan manusia untuk menahan marah memang berbeda-beda. Ada orang ya akhi, ya, mudah sekali marah dan tidak mampu untuk menahan kemarahannya. Ada orang yang masya Allah diberikan oleh Allah kemampuan untuk menahan kemarahan dan amarahnya. Biasanya orang yang pemarah atau orang yang mudah untuk memuaskan kemarahannya itu akibat daripada terlalu tinggi egonya. Yang dia pikirkan adalah ego dirinya. Ya. Yang dia pikirkan adalah kepentingan dirinya. Kemudian dia berpikir secara ringkas, ya, bahwa dia ingin menunjukkan kehebatannya, menunjukkan kelebihannya. Dia ingin agar kehormatannya terjaga pada waktu itu tanpa berpikir kepada ya akibat-akibat yang akan terjadi setelah itu. Oleh karena itu Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam memerintahkan kita ya untuk mempunyai sifat al-hilm ini. Beliau bersabda, innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu ya dengan cara mencarinya, dan al-hilmu, sifat al-hilmu itu menahan emosi itu adalah dengan cara berusaha ya mempunyai sifat seperti itu. Ya akhi, orang yang menahan kemarahannya pasti akan diberikan oleh Allah keberuntungan yang banyak sekali. Ia akan dihindarkan dari akibat buruk kemarahan. Dia akan dihindarkan dari godaan syaitan untuk mempermainkan dirinya. Bahkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya cahaya pada pemikirannya, sehingga pada waktu itu ia bisa menimbang segala sesuatu dengan adil ya dan bijak. Oleh karena itu kalau kita lihat bagaimana para sahabat mempunyai sifat al-hilm luar biasa.
2: شتم رجل ابن عباس رضي الله عنه فلما قضى مقالته فقال يا عكرمة انظر هل للرجل حاجة فنقضيها فنكس الرجل رأسه واستحيا.
1: Pernah ada seorang laki-laki mencaci maki Ibnu Abbas di hadapan Ibnu Abbas. Dicacinya Ibnu Abbas, dimakinya Ibnu Abbas. Ya, setelah si orang itu selesai memaki, maka Ibnu Abbas dengan tenang berkata, hai Ikrimah, coba lihat, mungkin orang ini ada keperluan yang bisa kita bantu. Mendengar itu, si laki-laki itu langsung menundukkan pandangannya dan malu. Itulah ya akhi, kebesaran jiwa. Sulit sekali. Memang sangat-sangat sulit sekali ya akhi. Ketika diri kita dicaci maki, dicerca atau disakiti dan yang lainnya, seringkali ego kita naik, kemudian mata kita, ya apa, kepala kita membesar, lalu kemudian hidung kita memerah, ya mulailah mata kita memerah pula. Kita ingin berusaha untuk membalasnya. Ya tatkala seseorang berhasil menahannya, disitulah kemuliaan Allah berikan kepadanya. Seperti halnya Ibnu Abbas ini, masya Allah, dicaci maki, diomelin, dia diam, dia tenang. Ya malah kemudian ia berkata kepada maulanya, hai Ikrimah, coba lihat, ya mungkin orang itu ada kebutuhan yang bisa kita bantu. Ya subhanallah, bagaimana rasanya ya akhi kalau kita ya memaki seseorang, kemudian orang itu ternyata malah tersenyum dan memberikan kebaikan kepada kita. Betapa malunya kita.
2: Wa asma'a rajulun Muawiyata radhiyallahu anhu kalaman syadidan faqila lahu law aqabtahu faqala inni la astahi an yadhiqa hilmi an dhanbi ahadin min ra'iyati.
1: Pernah ada seorang laki-laki memperdengarkan kepada Muawiyah, waktu itu Muawiyah sebagai seorang khalifah, yang memperdengarkan kata-kata yang mengejek dan menyakiti hati Muawiyah. Lalu kemudian ada seseorang berkata kepada Muawiyah, kenapa kamu tidak tangkap dia dan kamu sanksi dia, berikan sanksi? Apa kata Muawiyah? Aku malu. Ya kalau ternyata aku tidak bisa menahan amarahku karena dosa yang dilakukan oleh salah seorang ya rakyatku. Subhanallah. Dan memang Muawiyah ini seorang sahabat yang memang subhanallah yang punya hilmun azim. Beliau seorang sahabat yang tidak cepat marah.
2: Makanya ketika beliau menjadi khalifah, beliau berhasil memegang kendali Syam luar biasa, di mana rakyat Syam pada waktu itu sangat mencintai Muawiyah karena sifatnya yang hilm, ya, dan tidak cepat emosi kepada rakyatnya, tidak cepat marah, dan sifatnya yang anah, tidak cepat mengambil keputusannya selalu bijak, ya, tidak berat sebelah, sehingga ia dicintai oleh rakyatnya di kota Syam, di negeri Syam pada waktu itu.
3: Waja'a gulamun li Abi Dzar wa qad kasara rijla syatin lahu.
2: Pernah datang pembantu atau gulam budak Abu Dzar, sementara ia memecahkan atau mematahkan kaki kambing milik Abu Dzar. Lalu datang Abu Dzar dan berkata, "Man kasara rijla hadhi?" Siapa yang mematahkan kaki kambing ini? Lalu si budak ini berkata, "Ana fa'altuhu amdan li'aghidhaka fatadhribuni fata'tham." Aku yang melakukannya sengaja supaya kamu marah, supaya kamu pukul aku dan kamu pun melakukan dosa. Mendengar itu Abu Dzar ia malah berkata, "La'aghidhanna man harradhaka 'ala ghaidhi." Kata beliau, "Sungguh aku akan membuat marah orang yang menganjurkan kamu untuk membuat aku marah." Maksudnya, aku akan membuat marah setan yang membuat kamu marah melakukan seperti itu. Apa yang terjadi? Abu Dzar pun memerdekakan si budak ini. Dimerdekakannya.

0: Sementara Adi diam saja. Setelah orang itu selesai mencaci maki, Adi bin Hatim pun berkata, "Ya, kalau kamu ada kebutuhan, coba sampaikan saja kepadaku. Ya, kalau masih ada kata-kata yang lain untuk mencaci maki aku, silahkan katakan kepadaku. Sebelum nanti datang para pemuda desa ini, sebab kalau mereka mendengarkan kata-kata kamu itu, mereka tidak akan ridho kepada kamu." Ya. Tapi Adi bin Hatim tidak membalas. Dan inilah ya akhi hakikat kebesaran jiwa. Itulah memang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah marah untuk membela dirinya. Intisaran lin nafs. Ya, ketika ada orang Arab Badawi menarik kerah baju Rasulullah dari belakang sampai gempeng, ya. Sampai apa namanya? Ya, sampai leher Rasulullah SAW itu berbekas. Ya, ketika Rasulullah menengok ternyata orang Arab, maka ia melihat itu Rasulullah hanya tersenyum. Subhanallah. Padahal Rasulullah seorang khalifah. Rasulullah sebagai seorang rasul, manusia yang paling mulia, Rasulullah mampu untuk marah. Rasulullah mampu untuk memberikan takzir kepada orang itu. Tapi luar biasa. Demikian ya akhi. Wadakhala Umar ibn Abdul Aziz al-masjid laylatan fi dhulmati. Famarra bi rajulin na'imin fa'athara bihi farafa'a ra'sahu waqala amajnun anta? Faqala Umar la, fahamma bihi al-haras. Faqala Umar mah, innama sa'alani amajnun, faqultu la. Pernah suatu ketika Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang adil, yang bijak, masuk ke dalam masjid di suatu malam dalam kegelapan. Rupanya Umar ya Umar bin Abdul Aziz melewati seorang laki-laki yang sedang tidur di masjid itu. Ya. Dan tidak sengaja ya Umar menginjak salah satu bagian tubuhnya. Entah tangannya atau gimana, terkadang kalau kita sedang jalan enggak tahu ada orang di situ, akhirnya ketajong gitu. Rupanya orang itu bangun lalu dia berkata, "Kamu gila apa?" Ya. Kata Umar, "Tidak, saya tidak gila." Apa yang terjadi rupanya? Ya. Para penjaga atau para tentara yang ada di situ marah ya kepada orang ini. Kemudian Umar berkata kepada para penjaga itu, biarkan. Dia tadi hanya bertanya kepada saya, ya kamu gila apa tidak? Saya jawab tidak. Ya sudah, selesai. Subhanallah. Ikhwatal Islam, ma'azzani Allah wa iyyakum. Walaqiya rajulun Ali ibn al-Husayn radhiyallahu anhuma fasabbahu. Fatharat ilayhi al-abid faqala mahlan. ثم أقبل على الرجل فقال ما سُتِر عنك من أمر أكثر ألك حاجة نعينك عليها فاستحي الرجل فألقى عليه خميصة كانت عليه وأمر له بألف درهم فكان الرجل بعد ذلك يقول أشهد أنك من أولاد الرسول.
1: Pernah suatu ketika seorang laki-laki bertemu dengan Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Lalu laki-laki itu mencaci maki Ali bin Husain. Rupanya, ya salah seorang budak hamba sahaya marah dan ingin menyerang dia. Maka Ali bin Husain pun berkata, ya sabar. Kemudian Ali bin Husain menghadap kepada orang yang memakinya. Lalu ia berkata, apakah kamu punya kebutuhan? Barangkali saya bisa bantu kamu. Maka orang itu rupanya merasa malu. Maka kemudian ya Ali bin Husain pun memberikan kepadanya pakaian khamisahnya, ya, dan memberikan kepadanya 1000 dirham. Maka orang itu berkata, aku bersaksi bahwa memang kamu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya seperti itulah keturunan Rasul, hendaknya mempunyai sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam. وقال رجل لوهب بن منبه إن فلانا شتمك فقال ما وجد الشيطان بريدا غيرك

0: Pernah ada seorang laki-laki, ya, berkata kepada Wahab bin Munabbih, "Hei Wahab, tahu enggak, si Fulan tu mencaci maki kamu." Apa kata Wahab bin Munabbih? Subhanallah, kata-kata yang, ya, kalau kita dengarkan, ya, subhanallah, luar biasa. Kata Wahab, ya, apa setan tidak menemukan, ya, orang selain kamu untuk mengantarkan kata-kata itu kepada saya? Ya, artinya, kok kamu sih yang menjadi posnya setan, ya, untuk mengantarkan kata-kata orang kepada saya? Ya biarin aja, dia mau mencaci maki saya, mau apa, nuduh saya gimana, ya terserah dia, menanggung dosa. Itulah, ya akhi, sifat, ya, para ulama, sifat para sahabat yang diambil dari sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ya, mempunyai musuh, atau beliau dimusuhi oleh seorang, ya, orang sufi batiniyah yang bernama Al-Bakri, di mana terjadi dialog atau saling bantah-membantah antara Syekhul Islam dengan Al-Bakri. Dan Syekhul Islam sendiri pernah menulis buku yang kuat dan kokoh sekali yang berjudul Ar-Rad 'ala Al-Bakri, bantahan terhadap Al-Bakri. Akhirnya apa yang rupanya yang terjadi, ya, Al-Bakri ini marah terhadap Syekhul Islam. Akhirnya dia pun membawa beberapa murid-muridnya, ya, di tunggunya Syekhul Islam dalam keadaan sendiri. Ketika Syekhul Islam sedang sendiri, maka didatangi oleh Al-Bakri, dipukuli oleh Al-Bakri dan, ya, murid-muridnya tersebut. Ya, dipukuli sampai berdarah. Akhirnya kemudian Al-Bakri dan murid-muridnya itu pun pergi, ya, karena tak lama kemudian polisi pun datang. Akhirnya kemudian polisi itu berkata kepada Syekhul Islam, "Siapa?" Ya, ketika dia tahu, polisi itu tahu ternyata yang melakukannya Al-Bakri, maka kemudian, ya, para polisi itu meminta izin kepada Syekhul Islam, "Ya, kami akan menangkap Al-Bakri dan memberikan sanksi yang sepadan dengan dia." Kata Syekhul Islam, "Jangan, jangan, jangan kalian lakukan. Saya sudah memaafkan dia." Rupanya, ya akhi, ya, apa yang terjadi, para polisi itu tetap bersikukuh untuk menangkap Al-Bakri. Mereka tidak ridha Syekhul Islam, ya, dizalimi seperti itu, dipukuli. Namun Syekhul Islam tetap melarang mereka, "Jangan, ya, kalau kalian ingin mencari mereka, sungguh aku telah memaafkan dia, biarkan saja." Namun tetap mereka mencari. Kemudian, ya, mereka, para polisi itu kemudian mengumumkan di rumah-rumah, di desa-desa, ya, siapa yang menemukan Al-Bakri, ya, dia akan ditangkap. Apa yang terjadi, ya akhi, ya, Al-Bakri yang memang dia sudah tahu bagaimana sifat Ibnu Taimiyah yang sangat pemaaf, ya, rupanya dia buronan itu malah ngumpetnya di rumahnya Ibnu Taimiyah, ya, dan Ibnu Taimiyah pun kemudian menjaga dia. Padahal Al-Bakri sudah memukuli dia, memberikan mendzalimi dia, tapi subhanallah, ya, kebesaran jiwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang luar biasa. Akhirnya kemudian Al-Bakri minta syafaat kepada Ibnu Taimiyah, "Tolonglah, ya, maafkan aku." Kemudian Ibnu Taimiyah membawa Al-Bakri, ya, kepada gubernur dan berkata, "Wahai gubernur, ya, tolong maafkan orang yang di belakang saya ini." Rupanya Al-Bakri. Subhanallah, ya akhi, itulah, ya, bagaimana kebesaran para ulama. Ya, pantas saja nama mereka menjadi besar, karena memang betul-betul ilmu itu teraplikasi dalam kehidupannya. Berbeda dengan kita-kita yang terkadang kita ini cuma bisa pintar ngomong, tapi dalam aplikasinya, subhanallah, sangat-sangat jauh sekali. Ya, tapi kemudian tentunya, ya, kita berusaha semaksimal mungkin, ya, untuk berusaha untuk memiliki sifat-sifat yang mulia seperti ini. Wallahi, apalagi di zaman ini, ya akhi, ketika kita mendakwahkan hak, mendakwahkan kebenaran, ya, seorang da'i harus mempunyai sifat al-hilm yang tajam. Terlebih orang-orang yang tidak suka kepada dakwah ini seringkali ia memancing emosi. Ia seringkali meledek ikhwah yang berusaha untuk berpegang kepada sunnah. Kalaulah kita tidak mempunyai sifat al-hilm, ia tidak mampu menahan emosi kita, barangkali malah semakin rusak dakwah ini. Ya, tapi ya itulah, kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, ya tentu kita termasuk orang-orang yang terjerembab di dalam godaan syaitan. Akhan Islam a'azzani Allah wa iyyakum, barangkali ini saja yang bisa sampaikan. Ya, mudah-mudahan sekali lagi kita bisa mengaplikasikan sifat al-hilm ini ya di dalam kehidupan kita. Terlebih al-hilm apabila dibarengi dengan sifat al-anah, yaitu sikap tenang dan tidak tergesa-gesa mengambil keputusan, maka itu memberikan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Allahu a'lam.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengannya. Kematian, mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?
2: In

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: kematian.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
5: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
6: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
7: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rabb, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hati. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu Ubidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan. Kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, para pemirsa dimanapun Anda berada. Materi tausiah kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini adalah susah tapi mudah. Susah tapi mudah. Terus yang benar yang mana? Susah atau mudah? Ya susah ya mudah. Apa pula ini Ustaz? Pernahkah para pemirsa, atau saya yakin para pemirsa masih ingat sebuah pepatah yang sangat lazim di telinga kita dan sangat familiar di telinga kita, yang berbunyi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Apa artinya? Artinya ada di dalam kelanjutan pepatah tersebut, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Apa artinya? Artinya kalau orang pengen senang, maka dia harus susah terlebih dahulu. Kalau orang pengen senang, maka dia harus susah terlebih dahulu. Dalam urusan duniawi misalnya, kalau orang pengen menjadi kepala sekolah, anakala dia daftar jadi PNS, tidak mungkin dia begitu daftar langsung jadi kepala sekolah. Biasanya kalau orang daftar jadi PNS, pertama kali dia harus jadi tenaga honorer. Tempatnya di mana? Tempatnya di puncak gunung. Tenaga honorer tempatnya di puncak gunung. Dapat gaji yang hanya untuk sekedar ganti ongkos bensin aja gak ngejar. Setelah beberapa tahun kemudian dia turun. Bukan turun jabatan, tapi turun tugasnya, berpindah menjadi tenaga honorer di lereng gunung. Kalau tadi di puncak gunung, sekarang turun dikit, agak enak di lereng gunung. Beberapa tahun kemudian dia turun ke kaki gunung. Ya. Terus sampai sekian tahun, sekian tahun, sekian tahun, beberapa tahun sebelum dia pensiun, baru dia jadi kepala sekolah. Sekolahnya di mana? Sekolahnya di samping rumah. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Contoh yang lain dalam perkara duniawi. Orang biasanya pengen jadi kontraktor, dia enggak langsung jadi kontraktor. Mulai karirnya dari kuli bangunan. Susah jadi kuli bangunan. Kerjaannya cuma disuruh-suruh melulu. Begitu dia jadi kuli bangunan, beberapa tahun punya pengalaman dikit, naik dia. Tidak langsung jadi tukang, jadi setengah tukang. Berapa tahun kemudian, dia naik lagi jadi tukang. Setelah dia menjadi tukang yang berpengalaman, dia tidak buru-buru jadi mandor, jadi wakil mandor dulu. Setelah jadi wakil mandor, baru kemudian jadi mandor, lalu naik pangkat jadi kontraktor. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini penerapan dari pepatah tersebut di dalam perkara duniawi. Dan kebanyakan orang menerjemahkan pepatah ini hanya dalam perkara duniawi. Padahal sebenarnya di dalam beberapa perkara di dalam agama kita banyak yang memiliki filosofi yang serupa. Dalam arti kalau orang pengen senang, dia harus susah terlebih dahulu. Kalau orang ingin mendapatkan kemudahan, dia harus mengalami kesulitan terlebih dahulu. Saya akan bawakan pada kesempatan yang berbahagia kali ini, para pemirsa yang kami hormati, dua contoh saja. Contoh yang pertama adalah jalan menuju ke surga. Jalan menuju ke surga. Semua kita tahu bahwasanya surga adalah merupakan tempat yang isinya adalah kebahagiaan, kenikmatan, kesenangan, kesehatan, dan segala sesuatu yang bernuansa enak dan senang. Kalau di dunia beda. Di dunia ada susah, ada senang, ada sakit, ada sehat, ada miskin, ada kaya, ada kenyang, ada lapar. Tapi kalau di akhirat, di surga, tidak ada. Semuanya senang, semuanya gembira, semuanya

jalan yang mengantarkan kita ke surga bukanlah jalan yang bertabur dengan bunga, tapi jalan yang penuh dengan kerikil-kerikil tajam. Siapa yang ingin masuk ke dalam surga, maka dia harus melewati jalan tersebut. Dan itu dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Huffatil jannatu bil makarih." Huffatil jannatu bil makarih, apa artinya? Jalan yang mengantarkan kita ke surga diliputi dan dipenuhi dengan sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak disukai. Apa contohnya Ustaz? Contohnya sholat. Ya, sholat banyak orang merasakan berat, kecuali orang-orang yang memang sudah mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia merasakan surga itu merupakan atau sholat itu merupakan sebuah kenikmatan yang tidak ada taranya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat qurratu aini fi shalah. Salat itu dijadikan sebagai penyedap mata buatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga pernah berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami, hiburlah kami dengan salat. Itu adalah orang-orang yang sudah sampai ke dalam taraf puncak keimanan atau mendekati kesempurnaan iman. Tapi orang-orang model kayak kita ini atau kebanyakan orang merasakan berat dengan sholat ini. Buktinya berat apa? Buktinya berat sholat ini 5 kali dalam sehari wajibnya. Bukankah demikian? Anda tentu pernah mendengar hadis yang menceritakan proses diwajibkannya sholat. Pertama kali sholat diwajibkan 50 kali dalam sehari. Bukankah demikian? 50 kali dalam sehari. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon keringanan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai akhirnya sholat yang 50 kali itu dalam sehari diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi 5 kali dalam sehari. Coba Anda bayangkan, sholat 50 kali sehari dalam 24 jam, berarti setiap berapa jam kita diperintahkan sholat? 50 kali dibagi 24 jam, setiap setengah jam. Setiap setengah jam awalnya kita dituntut untuk sholat. Coba bayangkan, kita baru tidur setengah jam, bangun, udah sholat nih. Sholat. Habis itu tidur lagi setengah jam, bangun lagi. Masya Allah, 50 kali dalam sehari Allah kasih keringanan menjadi 5 kali. Luar biasa keringanan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi karena 5 kali dalam sehari ini dianggap sulit, dianggap susah oleh banyak orang, akhirnya Masya Allah banyak orang yang minta korting. 5 kali dalam sehari masih dikorting jadi 2 kali dalam sehari. Salat apa? Maghrib sama Isya doang ya. Terus salat yang lainnya? Kata orang kalau zuhur sama asar tuh gak ada temennya, males. Akhirnya mereka cuma 2 kali dalam sehari sholatnya. Minta dikorting, udah dikasih 5, minta dikorting jadi 2. Yang lebih parah dari itu, ada yang minta dikorting 1 minggu sekali. Cuma sholat apa? Cuma sholat Jumat doang. Masih ada yang minta dikorting lebih parah dari itu, 2 kali dalam setahun. Sholat apa itu? Idul Fitri sama Idul Adha. Itu pun kalau ditanya orang yang sholatnya 2 kali dalam setahun, sebenarnya ente itu cita-citanya pengen kemana sih? Dia jawabnya dengan penuh kemantapan. Dia katakan pengen masuk surga dong. Masya Allah, masuk surga modalnya 4 rakaat dalam setahun. Yang bener aja mas, 4 rakaat dalam setahun pengen masuk surga. Masya Allah. Orang yang sholatnya 17 rakaat dalam sehari aja belum tentu masuk surga. Masa orang yang sholatnya 4 rakaat dalam setahun pengen masuk surga? Inilah menunjukkan kepada kita bahwasanya sholat, yaitu jalan menuju ke surga itu memang berat. Begitu pula puasa, menahan lapar, menahan dahaga. Begitu pula zakat, ya. Zakat pun demikian.

0: mengkikis sifat kikir, sifat pelit dari dalam diri seseorang. Kalau orang yang mengedepankan sifat kikir, maka dia akan mengatakan, ah, ngapain kita yang capek-capek kerja, masa orang lain yang merasakan nikmatnya. Inilah jalan menuju ke surga itu memang sulit. Huffatil jannatu bil makarih. Jalan menuju ke surga diliputi dan dipenuhi dengan hal-hal yang tidak enak. Namun kalau seorang hamba dia mau meniti jalan tersebut, meniti jalan yang sulit dan terjal, dan dia tetap bersabar memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keistiqomahan di atas jalan yang terjal tersebut, maka kenikmatan yang abadi akan menanti dia di jannatul khuldi, di surga yang keabadian atau kenikmatan yang ada di dalamnya sangat abadi. Ini contoh yang pertama. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian dalam perkara dunia, dalam perkara ukhrawi. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah melepaskan diri atau membebaskan diri dari dosa-dosa yang kaitannya dengan hak Bani Adam. Membebaskan diri dari dosa-dosa yang kaitannya dengan hak Bani Adam. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, para pemirsa dimanapun Anda berada. Dosa, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, atau sebagaimana diriwayatkan dari beliau, terbagi menjadi tiga. Kata beliau, adzunubu salasa. Dosa itu ada tiga jenis. Dzambun maghfurun. Yang pertama, kata beliau, dosa yang diampuni atau ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata beliau, dzambun la yughfar. Dosa yang tidak mungkin diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kata beliau, dzambun la yutrak minhu syai. Dosa yang Bani Adam tidak mungkin akan dibebaskan dari dosa tersebut. Yang pertama, dzambun maghfurun. Dosa yang mungkin diampuni. Apa itu? Dosa-dosa di bawah kategori dosa syirik dan dosa kekufuran. Ini ada kemungkinan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya hambanya beristighfar dan istighfarnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pun jenis yang kedua, dzambun la yughfar. Ya, kalau yang pertama maaf, dzambun maghfur, dosa yang diampuni. Yang kedua, dzambun la yughfar, dosa yang tidak mungkin akan diampuni, yaitu dosa syirik. Seandainya seorang hamba mati dalam keadaan dia belum bertaubat dari perbuatan dosa tersebut. Yang ketiga, dzambun la yutrak minhu syai. Dosa yang tidak mungkin Bani Adam akan dibebaskan oleh Allah dari dosa tersebut. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Apa dosa itu? Dosa yang kaitannya dengan hak Bani Adam. Misalnya, menyakiti orang lain, memfitnah orang lain, menggunjing orang lain, mencuri hartanya orang lain, korupsi, utang yang dia mampu untuk bayar tapi dia tidak bayar, dan contoh-contoh yang lainnya. Hati-hatilah dengan dosa-dosa model seperti ini. Mengapa? Karena dosa yang model seperti ini, selama Bani Adam atau manusia yang terzalimi belum memaafkan, maka sesungguhnya seorang hamba tidak akan pernah dibebaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa yang seperti ini. Terus, kalau misalnya belum dimaafkan, apa yang akan ditimbulkan dari dosa tersebut nanti pada hari kiamat? Mari kita dengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahu mazlamatun li ahadin," barang siapa yang pernah menzalimi orang lain, menzalimi dalam apa? Kata Nabi SAW, min irdhihi aw syai'in, barang siapa yang menzalimi saudaranya dalam kehormatan atau harga dirinya atau yang lainnya. Menzalimi orang lain dalam harga dirinya, contohnya tadi, menghina, memfitnah, menggunjing, harga dirinya diinjak-injak oleh dia dengan cara menggunjing, dengan cara memfitnah, dengan cara mengejek, au syai'in atau yang lainnya, macam-macam yang lainnya, harta, ya, fisik dipukul, tapi tidak ada alasan yang membenarkan atau membunuh, na'udzubillah min dzalik, ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memiliki dosa yang kaitannya dengan kezaliman dengan orang lain, kata Nabi SAW, فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ, hendaklah dia minta dihalalkan darinya sekarang juga, kata Nabi SAW. Sekarang juga, kata Nabi. Minta dihalalkan, apa Ustaz maksudnya minta dihalalkan? Minta sertifikat halal dari MUI gitu maksudnya? Bukan. Minta dihalalkan itu maksudnya adalah minta dimaafkan. Wah enak dong Ustaz, kalau kita punya utang minta dimaafin. Oh enggak, kalau utang itu harus dikembaliin. Nah, enggak cukup kita hanya minta maaf, sorry ya, Anda enggak bisa bayar. Iya enggak apa-apa, sekarang enggak bayar, besok bayar dong. Ya, itu maksudnya. Ya, falyatahallalhu minhu, hendaklah dia minta dihalalkan. Maksudnya minta maaf sama orang tersebut. Wah, berat ya Ustaz ya. Orang udah terlanjur memfitnah, suruh minta maaf, emang berat. Disitulah dibutuhkan orang-orang yang berjiwa besar, bukan orang-orang yang berjiwa kerdil. Ya. Sebagian orang mengira kalau dia minta maaf, dia pikir kalau dia minta maaf itu kehormatannya akan berkurang, harga dirinya akan jatuh. Enggak, justru kalau orang minta maaf, kedudukannya akan semakin tinggi, semakin terhormat. Ya. Makanya diceritakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba menambah sifat pemaaf melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan tambah kedudukan dia, akan tinggikan kedudukannya, kehormatannya, ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyatahallalhu minhu, hendaklah dia minta maaf saat ini juga. Kalau kaitannya dengan harta, maka dia harus kembalikan. Waduh, sulit Ustaz, orangnya udah enggak ada. Ya mungkin ada di antara para pendengar sekalian atau para pemirsa sekalian yang sekarang udah jadi orang baik, tapi dulunya dia orang dah baik, ya dulunya orang dah baik, sekarang udah jadi kiai, dulunya mantan pencuri misalnya, yang dicuri ayam tetangga, ya aduh Ustaz gimana nih Ustaz, minta dihalalkan, ntar tetangga bilang ketika kita datang ke dia, maaf nih Pak, saya emang sekarang jadi kiai, tapi dulunya saya pencuri. Wah, ternyata nih, Pak Yahi ternyata pencuri. Lagi pula, ayam Anda itu pernah saya curi. Berapa itu? Ya, kalau dihitung-hitung ada 10. Kurang ajar nih, Pak Yahi nyuri ayam saya 10. Aduh, gimana saya kalau minta maaf nanti image saya akan rusak dong. Nah sekarang Anda mau mengedepankan image di dunia atau keselamatan di akhirat, ya. Kalau Anda lebih mengedepankan keselamatan di akhirat, maka Anda harus minta maaf. Terus gimana caranya? Datang kepada orang yang pernah dicuri. Gimana? Minta maaf. Iya minta maaf. Kalau dia nuntut ayamnya dikembalikan, kembaliin ayamnya. Wah udah dimakan Ustaz, udah masuk ke perut bahkan udah keluar lagi Ustaz. Gimana ini? Loh enggak. Maksudnya kalau misalnya dia minta ayamnya dikembalikan, ya dibelikan ayam, ya. Kira-kira yang ya ukurannya yang mirip-mirip lah, sesuatu lebih, atau kalau misalnya dia minta duit kasih duit, ya itu harus minta maaf. Orangnya udah enggak ada, cari, ya cari siapa, cari ahli warisnya. Wah ahli warisnya udah pergi Ustaz, ya cari siapa, cucunya kayak cicitnya kayak, ya cari sampai ketemu. Kalau misalnya udah nyari kemana-mana enggak ketemu juga, baru saat itu kata para ulama boleh Anda itu menginfakkan nominal dari barang yang pernah Anda ambil dengan niat atas nama orang tersebut. Itu pun kalau misalnya di kemudian hari Anda ketemu dengan orangnya, Anda pun harus memberitahu, ya, bahwasanya saya pernah mencuri barang Anda karena saya udah nyari Anda kemana-mana enggak ketemu-ketemu, akhirnya udahlah saya infakkan atas nama Anda. Kalau dia memaafkan alhamdulillah. Kalau dia enggak rido,
1: Gimana Ustaz?
0: Ya Anda harus mengembalikan walaupun Anda itu sudah menginfakkan atas nama dia karena dia belum redha.
1: Wah, sulit banget Ustaz.
0: Iya. Memang sulit. Berakit-rakit dahulu. Bersakit-sakit dahulu. Tapi kalau misalnya Anda mau bersakit-sakit dahulu di dunia dengan mau minta dihalalkan dengan segala cara yang diminta oleh orang tersebut, maka saat itu Anda akan bersenang-senang kemudian. Tapi kalau Anda tidak mau susah di dunia, maka akibatnya sangat berat. Apa akibatnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham." Kelanjutan hadis tadi, hendaklah orang tersebut minta dihalalkan dari orang yang pernah dia zalimi sebelum datang hari di mana dinar dan dirham tidak bermanfaat. Kapan itu? Hari kiamat. Hari kiamat tidak mungkin kita menebus. Tidak mungkin kita menebus dosa-dosa kita dengan dinar, dengan emas, dengan dirham, dengan perak yang kita miliki. Tidak mungkin kita akan bisa menebus. Maka tebuslah sekarang di dunia dengan minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Terus kalau misalnya kita tidak minta maaf Ustaz, kita lebih mengedepankan gengsi kita. Apa akibatnya? Akibatnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In kana lahu amalun salihun, ukhidha minhu biqadri madzlamatihi." Kalau dia tidak mau minta maaf di dunia, maka pada hari akhirat nanti kalau dia punya amal saleh, maka amal solehnya akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dibagikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Solatnya dicabut, dikasih sama orang yang pernah dia zalimi. Puasanya dicabut, dikasih sama orang yang pernah dia zalimi. Zakatnya dicabut, hajinya 7 kali haji dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibagikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Wah, kalau yang dizolimi banyak gimana Ustaz? Yang dizolimi 200 juta orang. Wah Ustaz, yang benar aja Ustaz, apa ada orang menzolimi 200 juta? Ada. Siapa itu Ustaz? Itu orang-orang yang korupsi. Orang korupsi duitnya rakyat kan? Duit pajak itu kan duitnya rakyat. Duitnya rakyat dibayar sulit-sulit, ya. Nyari duit susah-susah buat bayar tuntutan pemerintah, tahu-tahu diambil, ya. 200 juta penduduk Indonesia dizalimi. Ente punya pahala seberapa? Mau bagi pahala ente untuk 200 juta. Ente baru dapat bagi orang berapa puluh, udah habis pahala ente. Haji 10 kali pun udah cukup. Terus gimana? Kalau misalnya pahala kita udah habis, masih ngantri 190 juta orang. Gimana kita bayarnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa illam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiatihi aw min sayyiati sahibihi fa humila alaihi." Seandainya dia pahalanya udah habis atau dia bahkan tidak punya pahala, pahalanya pas-pasan, maka dosa-dosa orang yang dizalimi akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilemparkan kepada orang zalim tersebut. Lalu dia dihempaskan beserta dosa-dosa itu ke api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Berakit-rakit ke hulu. Berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu. Bersenang-senang kemudian. Ini pepatah. Bukan hanya diterapkan dalam perkara duniawi. Tapi juga banyak hal-hal yang sifatnya ukhrawi yang senada dengan filosofi tersebut. Maka para pemirsa dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, mari kita berusaha untuk senantiasa mengikuti jalan yang sudah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun itu susah, walaupun itu berat, walaupun itu terjal, walaupun kaki kita sakit menginjak kerikil-kerikil tajam itu, tapi insya Allah ujung dari perjalanan yang berat ini sangat manis, lebih manis dari madu.
1: sangat nikmat. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Aku mau berlaku terhadap diriku dan ketetapanmu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang kau namai dirimu dengannya, atau yang kau turunkan di dalam kitabmu, atau yang kau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang kau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur

Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."
1: Bismillahirrahmanirrahim.

تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Saudaraku seiman dan seislam, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Semua di antara kita akan melewati satu tempat yang sekarang kita tempat di kanan kiri kita, yaitu kuburan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah rintangan pertama kali akhirat. Wa ayyanju minhu fama ba'dahu aisar. Jika selamat di tempat alam kubur ini, maka setelahnya lebih mudah. Wa illam yanju fama ba'dahu ashad. Dan kalau tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Makanya Utsman ibnu Affan radhiyallahu an pernah menangis ketika diingatkan tentang alam kubur. Lalu ditanya, wahai Utsman ibnu Affan, dituturkan kepadamu tentang surga neraka, kamu tidak menangis, sementara diingatkan tentang alam kubur menangis. Apa kata beliau? Innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah tempat rintangan pertama kali akhirat. Wa iyanju minhu, maka setelah siapa yang sukses di situ, maka setelahnya akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu, jika tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Kemudian dia membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, ma ra'aitu mandaran afdha qattun minal qabr. Saya tidak pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan kecuali kuburan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang membuat Umar ibn Abdul Aziz, seorang khalifah di antara sekian khalifah yang adil, pada waktu pagi hari berpenampilan murung dan cukup menunjukkan di wajahnya kesedihan yang sangat mendalam. Lalu ditanyakan kepada salah seorang yang ada di sampingnya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau sangat murung dan sangat menunjukkan kesedihan? Kata beliau, sesungguhnya aku tadi malam merenungkan sesuatu. Merenungkan bagaimana penghuni kubur setelah berjalan 3 hari. Aku bayangkan satu penampilan yang sangat mengerikan dan menjijikkan. Aku bayangkan mukanya sudah mulai melempuh dari sela-sela mulut, dan matanya keluar kotoran, cairan, nanah campur darah. Perutnya pun melembung, mengeluarkan satu bau yang sangat anyir dan sangat-sangat tidak menyedapkan. Walaupun dulunya sangat tampan, walaupun dulunya serba wangi menghiasi dirinya. Itulah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mau tidak mau akan memasuki pintu yang satu ini, yaitu alam kubur, yang tipenya tidak ada kecuali 2 kali 1. Siapapun yang kaya dan yang miskin, yang pejabat dan yang rakyat, yang tua dan yang muda, akan memasuki alam ini. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti perantau. Yang namanya perantau pasti terngiang-ngiang dan angan-angannya kembali ke kampung halamannya. Otomatis biarpun di Jakarta umpamanya gelandang, yang paling penting pulang kampung, keren. Dengan demikian, sejauh manusia melarikan diri dari Allah, pasti suatu ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan suatu ketika akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, tidak ada satupun manusia yang bisa mengelak. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa' Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang rindu ketemu Allah Subhanahu wa

0: ta'ana, maka Allah pun rindu kepadanya. Wa man kariha liqa Allah kariha liqa'ahu, barang siapa yang sekarang ini tidak suka ketemu Allah, maka Allah juga tidak akan suka ketemu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada Nabi Muhammad, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian melarikan diri darinya, suatu ketika pas kalian akan ditemuinya, kemudian kalian akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Kemudian diceritakan kepada kalian semua apa yang kalian kerjakan. Dengan demikian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kalian akan ditemui oleh kematian, di mana saja kalian berada, walaupun Anda bersembunyi di gedung yang sangat kokoh dan kuat. Dengan demikian, yang penting adalah persiapan. Inilah nasihat sang penyair, tazawwad bittuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajr. Berbekallah kalian dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam, jamin enggak umurmu sampai pagi? Tidak akan bisa. Wa kam min salimin mata bighairi illatin, berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit. Wa kam min syakimin asha hinan min ad-dahri, dan berapa banyak orang yang sakit-sakitan tak mati-mati. Wa kam min fata yusbihu wa yumsi aminan, berapa banyak pemuda yang sehat segar bugar, pagi sore merasa aman, kain kafannya sudah digunting-gunting dia tidak tahu. Persiapan bukan berarti menjelang pensiun kita bikin lubang-lubang kuburan atau kita kunjungin setiap minggu, tetapi persiapan adalah perbuatan, persiapan adalah ketakwaan, persiapan adalah bagaimana kita ketemu Allah. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Amal soleh tidak menyekutukan Allah, berarti berbekal tauhid. Sampai akhirnya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Inilah hakikat daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala an-nurul qalban fashaha wa ansharah. Jika sekarang cahaya iman sudah masuk ke dalam hati, maka hati akan lapang, jiwa akan tenang. Maka pada saat itu sahabat ditanya, wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah, apa tanda-tandanya wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menegaskan, al-inabatu ila daril khulud, siap siaga untuk kembali kepada kampung penuh dengan kekekalan yaitu akhirat. Wattajafi an daril ghurur, dan siap-siap meninggalkan kampung penuh penipuan dan yang semuanya sifatnya adalah sementara. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi, dan siap mati sebelum datangnya. Saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu yang paling menghambarkan kelezatan, menghancurkan kenikmatan kecuali kematian. Di sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan kita, aksiru min dzikri hadimil ladzat, perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Waqila al-maut, Rasulullah SAW telah ditanya, maka Rasul menjawab, al-mautu kematian. Kematianlah yang sekarang nikmatnya hubungan suami istri menjadi hambar, lezatnya makanan menjadi tidak enak, dan semua orang sudah tidak minat lagi untuk bernafsu mengejar dunia. Kematianlah yang memutuskan segala sesuatu kaitannya dengan dunia. Memutuskan ambisi, memutuskan berbagai macam kegilaan terhadap dunia, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma dhibani ja'iani ursila ila ghanamin bi afsat lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf li dinihi. Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing, masih lebih bahaya orang yang gila harta dan ambisi kedudukan mengorbankan agamanya. Ini semuanya hilang, ini semuanya akan sirna. Perhatikan wahai saudaraku, keduniaan yang kalian impikan dan karir yang kalian kejar, kemewahan yang kalian dambakan dan kesuksesan yang kalian ukir, suatu ketika akan dibatasi oleh yang namanya al-maut, yaitu kematian. Mengingat kematian banyak sekali faedahnya. Di antaranya katanya Abu Ali Ad-Daqqaq, yang pertama menyegarakan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada akhirnya manusia tempatnya dosa, manusia tempatnya salah, manusia tempatnya berbagai macam kotoran-kotoran maksiat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani adam khata'un, setiap anak Adam adalah salah, wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik yang salah adalah yang bertaubat. Kita bertaubat supaya kita sekarang ini tinggal dan menempati tempat seperti ini damai, penuh dengan ketenangan. Karena ini bisa menjadi liang di antara sekalian riang raudhatul jannah, tetapi ini juga bisa menjadi liang nar, neraka di antara neraka jahanam. Dan kedua, membuat kita semangat ibadah, sehingga iman kita terbarukan dengan kita sekarang ziarah kubur atau datang takziah, atau minimal kita mengingat kematian. Sehingga selama ini iman yang sudah mulai memudar, kesemangatan ibadah yang sudah mulai loyo, dan juga keinginan berbuat baik sudah mulai kendor, maka diingatkan, dikuatkan kembali dengan kematian. Maka kata ada salam dalam suatu riwayat, kafa bil mauti wa'idah, cukuplah kematian itu sebagai penasihat utama kita. Kemudian yang ketiga, faedah daripada mengingat kematian adalah menumbuhkan sikap qanaah, menumbuhkan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ternyata kenikmatan Allah itu sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kamu mengingat, menghitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa menghitungnya. Dan kenikmatan itu ada tiga macam. Kenikmatan yang sudah hadir di tengah kita yang kita tidak sadari kehadirannya. Kenikmatan yang sedang kita tunggu-tunggu kehadirannya, dan kenikmatan yang sedang kita rasakan namun yang sudah hadir yang kita tidak sadari dan kita tidak akui, bahkan kita ingkari, itu lebih banyak. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dengan demikian katanya Abdullah bin Sahal At-Tustari mengatakan, tidak ada orang yang paling nekat mati kecuali tiga. Pertama, orang yang tidak tahu kehidupan setelah kematian. Kemudian yang kedua, orang yang ingin melarikan diri dari takdir. Dan yang ketiga, orang yang sekarang ini tidak mengetahui sekarang apa yang akan dibekal dibawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, orang yang tidak mengetahui kehidupan setelah kematian, orang yang ingin melarikan diri dari takdir Allah Subhanahu wa taala, ini orang cenderung meremehkan kematian. Pikirannya tempat kematian merupakan satu tempat istirahat, ya, tempat untuk melarikan diri dari tanggung jawab dunia, akhirnya bunuh diri. Akhirnya sekarang ini mati menjadi pilihan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata sang penyair, "Lau anna idza mitna turikna, lakana al-mautu ghayata kulli syai'in." Kalau seandainya setelah kita meninggal dunia dibiarkan tidak ada pertanggungjawaban, maka kematian akan menjadi tujuan semua orang. Walakinna idza mitna bu'ithna, akan tetapi ketika setelah kita meninggal dunia akan dibangkitkan. Wa nus'alu ba'dahu an kulli syai'in, akan ditanya tentang segala sesuatu. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan nikmat sekecil apapun yang telah diberikan kepada kita. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keinginan semua orang untuk lepas dari dunia ini dengan membawa husnul khatimah. Dan perlu diketahui bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in, wa aqalluhum man yajuzu dhalika. Umur umatku antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang lebih dari itu. Dan setelah itu, Allah subhanahu wa ta'ala akan kembalikan. Dan kalau seandainya kita mati hari ini, dan kiamat kurang 2 juta tahun umpamanya, Masya Allah, berarti subhanallah, ya, umur kuburan tok saja 2 juta. 2 juta tahun. Iya, kalau seandainya kurang 2 juta. Bagaimana kalau seandainya kiamat kurang 3 juta, 4 juta? Bayangkan. Betapa sementaranya kita di dunia dan betapa lamanya penungguan akhirat. Belum lagi kita akan hadapin mahsyar. Belum lagi kita hadapin mizan. Belum lagi kita hadapi yaumul ard. Dihisap oleh Allah sekian miliar manusia satu persatu. Belum lagi kita meniti sirat. Belum lagi kita nanti masuk surga dan neraka. Inilah kehidupan setelah kematian, rintangan setelah kematian yang pasti akan dilalui oleh manusia. Tapi perhatikan, perhatikan wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Husnul khatimah ada sebabnya, su'ul khatimah ada sebabnya. Katanya Imam As-Suyuti bahwa sebab su'ul khatimah sangat banyak sekali, tetapi su'ul khatimah didominasi oleh 4 perkara. Yang pertama kali, orang tersebut menyia-nyiakan sholat. Kemudian yang kedua, kecanduan khamer. Dan yang keempatnya, suka main perempuan. Dan yang ketiganya, suka melakukan usil penundaan kehormatan sesama kaum muslimin. Inilah faktor yang paling mendominasi orang mendapatkan su'ul khatimah. Ya? Menyia-nyiakan sholat jelas. Kemudian, yang selanjutnya juga kita bisa tambah adalah durhaka kepada kedua orang tua. Menyia-nyiakan sholat akan membuat orang saat dia tidak sholat bisa saja meninggal dunia. Maka dicabut oleh Allah dalam keadaan tidak sholat. Dan itu merupakan suatu perkara yang sangat berat. Karena al-ahdu bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkan telah kafir. Kemudian yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kita tahu semua bahwa betapa mengerikan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan ketika Abu Thalib Al-Makki membagi tempat-tempat dosa, ya, ada dosa mulut yaitu ghibah, namimah, saksian palsu, ada dosa perut, memakan harta anak yatim dan yang lainnya, maka dosa durhaka kepada orang tua itu merupakan hal yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Bukan hanya perut kita, bukan hanya tangan kita, bukan hanya kaki kita. Bahkan itu merupakan maksiatan yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Kemudian khamr yang dikatakan di dalam suatu riwayat itu termasuk ummul khaba'if, induknya kejahatan. Dan yang ketiga adalah orang yang suka usil kehormatan kaum muslimin. Bisa saja tadi ya, melakukan pelecehan seksual, melakukan perzinaan, dan yang lainnya. Adapun faktor-faktor orang mendapatkan husnul khotimah cukup banyak. Di antaranya adalah mati di atas la ilaha illallah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mati sedang dalam keadaan sujud, meninggal dunia dalam keadaan umroh atau haji, meninggal dunia sedang membaca Al-Quran, meninggal dunia di medan jihad. Semuanya ini adalah mati di atas kebaikan. Kemudian yang kedua termasuk faktor orang bisa mendapatkan husnul khatimah adalah meninggal pada waktu hari Jum'ah atau malam Jum'ah sebagaimana hadis yang telah dihasankan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitab Sahihul Jami'is Saghir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata yaumal Jum'ah aw lailatal Jum'ah waqahu min fitnatil qabri." Barang siapa meninggal hari Jum'at atau malam Jum'ah, maka Allah akan lindungi dari fitnah azab kubur. Mati di dalam keadaan kena penyakit perut atau ta'un, ini semuanya menyebabkan orang mendapatkan husnul khatimah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, orang tersebut mendapatkan kesempatan dari Allah subhanahu wa ta'ala meninggal di Makkah atau Al-Madinah. Ini adalah bagian faktor dari sekian faktor mendapatkan husnul khatimah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang rintangan setelah kematian. Menjemput kematian dengan husnul khatimah. Kita berharap, termasuk saya, Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala matikan pada waktu hari Jumat atau malam Jumat. Kemudian disolatin orang sekian banyak karena ini merupakan syafa'ah dari kaum muslimin. Betapa bahagianya seorang muslim akhir hayatnya, akhirnya dia disolatin oleh ribuan orang. Apalagi pada saat haji, pada saat Ramadan di Masjidil Haram atau Masjidun Nabawi. Semoga kita semuanya kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un, diterima dengan baik. Yang kuncinya, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang ketemu Allah, maka Allah akan senang ketemunya. Dan semoga amal kita semuanya menjadi kebanggaan kita dan pemberat timbangan nanti di sisi Allah untuk bekal kembali ke alam yang semua kita tahu, yaitu alam kubur. Di sinilah kita akan mengakhiri berbagai macam atraksi dan drama kehidupan yang tidak normal. Di sinilah penjahat juga akan dikubur. Di sinilah koruptor juga akan dikubur. Di sinilah tukang fitnah juga akan dikubur. Di sinilah pembunuh juga akan dikubur. Di sinilah penzina, peminum khamr, dan penjudi juga akan dikubur. Di sinilah orang-orang soleh. Di tempat tanah inilah orang yang ahli ibadah, rajin sholat dan rajin menyantuni yatim piatu akan dikubur. Dan disinilah semuanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li walakum wa astaghfirullahal adzim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود.
0: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya seorang mukmin akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan solat malam dengan akhlak mulianya. Riwayat Abu Daud.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal?

Hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rob mereka.

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amruh bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, karena taubat memberikan kebahagiaan.
1: Qutubu ilallah jami'an
0: ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua wahai kaum mukminin, semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
2: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Rawah Muslim.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
7: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
8: Apa itu? Musibah agama kita.
9: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu dan hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhwat Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar.
10: Ya

0: Sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairum minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: sudah.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, kepada pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah. Dalam ceramah singkat ini, saya akan jelaskan tentang hal-hal yang dilakukan oleh manusia dalam mereka beragama yang akan membawa kepada kesesatan. Mereka beragama tetapi mereka tidak mengikuti dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang mereka jadikan sebagai pijakan mereka dalam mereka beragama. Ya, apa kata orang, apa kata ustadz, atau mereka berdalil dengan perkataan atau mengikuti nenek moyang atau dengan orang banyak atau yang lainnya. Saya akan jelaskan satu persatu supaya kita benar dalam kita beragama ini. Kita wajib memperbaiki cara kita beragama. Kita sebagai orang Islam, sebagai muslim dan muslimah harus dan wajib memperbaiki cara beragama kita supaya kita tidak sesat. Di antara yang membawa kesesatan kepada manusia, yang pertama kejahilan, kebodohan. Dia tidak belajar tentang agama ini, bahwa kita wajib beragama dengan dalil. Makanya kita wajib belajar dan kita wajib meluangkan waktu kita untuk belajar tentang agama ini sampai kita paham tentang agama dan kita wajib mengamalkannya. Dan dalam mengamalkan pun harus ada syarat ikhlas dan ittiba. Ikhlas karena Allah dan mengikuti contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama tentang cara beragama yang salah yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin. Yang pertama itu ikut-ikutan tanpa dalil. Allah sudah jelaskan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun." Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kanu mas'ula. Dan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu, karena sungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Kita enggak boleh ikut kecuali dengan dalil. Hatta yang berkata itu seorang guru, seorang syekh, hatta yang berkata seorang imam. Bahkan imam yang empat semuanya mengatakan kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Seluruh imam, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, rahimahumullah, empat imam mazhab ini semuanya mengatakan kalau ada hadis yang sah itulah mazhabku. Kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku, ikuti sunnah Rasulullah. Semua mengatakan demikian. Dan itu ditulis dalam kitab-kitab tentang pendapat mereka. Bahkan ada perkataan seorang penyair mengatakan, para imam pembawa petunjuk berkata, Jangan amalkan perkataan kami tanpa nas yang sah. Padanya ada dalil wajibnya mengambil hadis, baik dahulu maupun sekarang. Imam Abu Hanifah berkata, tidak patut bagi orang Islam mengambil pendapatku sebelum mendapatkannya dengan Alkitab dan hadis yang terpilih. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, berkata sambil berisyarat ke kubur Nabi SAW, setiap perkataan ada yang diterima dan ada yang ditolak kecuali Rasulullah SAW. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, jika engkau melihat perkataanku menyelisih hadis yang kalian riwayatkan, maka buanglah perkataanku yang menyelisih khabar atau hadis itu. Imam Ahmad rahimahullah berkata, jangan kalian tulis perkataanku, tetapi carilah sumber perkataan itu. Ini perkataan para imam rahimahumullah, bahwa semua imam mengatakan jangan ikut pendapatku kecuali dengan dalil. Jadi semuanya imam menyuruh kita untuk mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah. Perkataan mereka ini imam-imam yang terkenal di dunia Islam. Mereka orang-orang yang mulia dan berilmu. Gak boleh kita ikut. Apalagi orang-orang yang di bawahnya. Yang kita harus ikut dalil. Yang menyebabkan manusia ini sesat, ya karena mereka beragama tanpa dalil. Ikut-ikutan. Apa kata orang ikut, apa kata orang ikut. Ya banyak yang sesat dengan sebab itu. Karena gak punya pegangan, gak punya hujah. Harus tanya dalilnya. Dalilnya pertama Quran. Dan harus mengikuti penafsiran, penjelasan para mufassirin, ahli tafsir yang jelas. Dari perkataan, Al-Quran ditafsirkan dengan Quran. Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat. Radhiyallahu anhum. Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para tabi'in. Kemudian dijelaskan dengan penjelasan para tabi'ut tabi'in, baru kemudian dengan bahasa Arab. Ini penjelasan para ulama dalam kita menafsirkan Al-Quran. Kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi. Jadi Al-Quran yang pertama ditafsirkan Quran. Yang kedua, Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi SAW. Karena Nabi yang menjelaskan Al-Quran. Kemudian setelah itu Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat. Jadi yang pertama Al-Quran ditafsirkan dengan Quran. Yang kedua, Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah. Yang ketiga, Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang keempat, Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para tabi'in. Kemudian baru setelah itu penjelasan bahasa Arab dan baru penjelasan juga para a'immatul mujtahidin. Jadi ini harus kita pahami tentang cara kita berdalil. Banyak yang salah dan keliru yang kemudian sesat karena mereka tidak tahu dalil dan tidak tahu mengambil dalil. Kadang-kadang juga dibawakan hadis. Hadis jelas kita wajib terima kalau memang sahih. Tapi kalau hadis itu dhaif, hadis itu lemah, apalagi hadis itu maudhu, palsu, enggak boleh. Kita tanya, kalau disebutkan dalilnya, ini hadis Nabi mana dalilnya? Mana sanadnya? Maka para ulama menanyakan, mana dalilnya? Imam Abdul Bar mengatakan al-isnadu minad-din, walau al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Sanad itu dari agama. Kalau enggak ada sanad orang berkata seenaknya. Jadi harus ada dalilnya. Siapa yang jujur dan tidak, lihat di mana, di kitab apa adanya. Di Sahih Bukhari tunjukkan, di Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dan lain-lain, mana dalilnya? Sahih atau tidak? Kemudian setelah itu bagaimana penjelasan para ulama dalam syarah-syarah hadis tentang hadis itu? Supaya kita benar beragama ini dengan benar. Kita cari guru yang betul-betul mengajarkan kita dengan dalil supaya kita enggak sesat. Yang kedua, yang menyebabkan manusia sesat yaitu mereka mengikuti nenek moyang dalam beragama. Apa kata nenek moyang? Antum lihat ayatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 170. Antum lihat keterangannya. Allah berfirman, "Wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'aw wa la yahtadun." Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 170. Antum lihat dalilnya kepada seluruh pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja. Antum lihat dalilnya supaya antum beragama dengan dalil, bukan kata orang. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 170, "Wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana Walau kana abauhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami mengikuti apa yang kami dapati, nenek moyang kami melaksanakannya. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga kepada mereka, padahal bapak dan nenek moyang mereka tidak berakal, tidak paham sedikit pun juga, dan mereka tidak dapat petunjuk. Ini agama nenek moyang. Jadi ketika dibawakan keterangan dalil dari Quran dan Sunnah, ya ini sudah seperti ini dari dulu nenek moyang kita mengerjakan demikian, enggak boleh. Justru ini akan membawa kepada kesesatan. Lihat lagi Allah menyebutkan di dalam surah Al-Maidah. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah di ayat 104. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli qalu hasbuna ma wajadna 'alai aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah mengikuti apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan dan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Jadi apa yang Allah turunkan dari Al-Quran dan kepada Rasulnya dari Sunnah Nabi SAW. Mereka mengatakan, cukuplah kami mendapati bapak dan nenek moyang kami melakukan demikian. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga bapak dan nenek moyang mereka? Padahal mereka tidak tahu sedikit pun juga dan mereka tidak dapat petunjuk. Mereka tidak tahu apa-apa dan tidak dapat petunjuk. Kenapa diikuti? Dan ini orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah seperti itu. Mereka kalau disampaikan dakwah oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam dan juga disampaikan oleh sayyidul anbiya wal mursalin Nabi Muhammad SAW, mereka berdalil nenek moyang kami melakukan demikian dari dulu. Nenek moyang kami. Ini bukan dalil. Mesti yang diikut dalil, bukan kata nenek moyang. Bukan kata ini kan dari dulu turun temurun. Ini kan sudah adat istiadat, ini sudah kebiasaan, ini sudah budaya, enggak bisa. Ini kita beragama, kita ingin masuk sorga dengan kita beragama Islam, kita yang masuk sorga. Jangan sampai kita sesat dengan mengikuti nenek moyang, karena Allah sudah menyebutkan, bahkan Allah menyebutkan lagi, dengan mengikuti nenek moyang justru akan membawa manusia ke neraka. Dalam surah Luqman, Allah berfirman dalam surah Luqman di ayat 21, Allah berfirman, wa idza qila lamuttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana aw law kana asyaitanu yad'uhum ila 'adabis sa'ir. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak dan nenek moyang kami melaksanakannya. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga? Padahal syaitan itu mengajak mereka kepada azab yang pedih. Syaitan mengajak ke neraka sa'ir. Jadi harus diikut dalil, dengan dalil yang benar, Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salafus saleh. Dia ikuti hadis yang sahih, dia fahami dengan pemahaman yang benar, dia amalkan, dia akan masuk surga dengan sebab itu. Kalau dia ikhlas dan itiba. Tapi kalau ikuti ajaran nenek moyang, Allah sudah ingatkan, justru syaitan mengajak mereka kepada azab yang pedih. Bahkan Allah sebutkan lagi, bisa dilihat lagi, bahwa kesesatan umat-umat terdahulu disebabkan karena mereka dibawakan keterangan dalil, mereka mengikuti nenek moyang. Alasan mereka mengikuti nenek moyang. Allah berfirman lagi dalam surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf, surah 43, di ayat 22, di ayat 23, Allah berfirman, bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala athari muhtadun. Bahkan mereka berkata, kami mendapati bapak dan nenek moyang kami satu agama dan kami mengikuti petunjuk mereka. Jadi mengikuti petunjuknya nenek moyang. Allah juga ingatkan di ayat 23-nya, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala athari muqtadun. Demikianlah tidaklah kami utus sebelum kamu di satu desa dari seorang pengancam, melainkan mereka orang-orang kayanya berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak dan nenek moyang kami berada dalam satu agama dan kami mengikuti jejak mereka. Ini membawa kesesatan. Mengikuti ajaran nenek moyang, agama nenek moyang, gak boleh kita ikut. Kita orang Islam harus mengikuti dalil. Ini yang kedua yang menyebabkan manusia sesat. Disebabkan karena nenek moyang mengikuti turun-temurun dan segala macam. Itu sering dibawakan sebagai alasan. Yang ketiga yang sering jadikan dalil dalam beragama itu orang banyak. Orang banyak. Jadi apa kata orang banyak, diikut. Orang banyak bukan ukuran kebenaran. Dan Allah banyak mencela dalam Al-Quran tentang orang banyak. Orang banyak dalam Islam bukan ukuran kebenaran. Allah menyebutkan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang mengikuti orang banyak. Allah berfirman dalam berapa ayat. Antum bisa lihat ayat-ayatnya. Seperti dalam surah Al-Ma'idah ayat 49, Allah menyebutkan, wa inna kathira minan nasi la fasiqun. Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang fasik. Kemudian juga Allah menyebutkan dalam surah Rum ayat 8, wa inna kathira minan nasi biliqai rabbim la kafirun. Sesungguhnya kebanyakan manusia itu kufur kepada pertemuan dengan Allah. Artinya mereka kufur tentang adanya hari kiamat. Kemudian juga Allah menyebutkan lagi, wa inna kathira la yudilluna bi ahwa'i bi ghairi ilm. Dalam surah Al-An'am ayat 119, sesungguhnya kebanyakan mereka itu sesat dengan hawa nafsu mereka tanpa ilmu. Dalam surah Al-Ma'idah lagi Allah menyebutkan di ayat 81, walakinna kathiran minhum fasiqun. Sesungguhnya kebanyakan mereka orang-orang fasik. Kemudian juga Allah menyebutkan tentang masalah banyaknya manusia, bahwa manusia ini bukan ukuran kebenaran. Karena kebanyakan manusia lalai, kebanyakan manusia fasik, kebanyakan manusia kufur kepada Allah, kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah, kebanyakan manusia itu selalu membantah. Allah menyebutkan lagi, antum lihat di dalam surah Al-An'am ayat 116, Allah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari Allah. Sesungguhnya mereka hanyalah menyangka-nyangka, dan sesungguhnya mereka itu hanya berdusta. Allah menyebutkan dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 116, Allah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, mereka akan menyesatkan kamu jalan Allah. Sesungguhnya mereka tidak mengikuti kecuali hanya sangka-sangka, dan mereka berdusta atas nama Allah. Jadi kebanyakan manusia bukan ukuran kebenaran. Jadi kita enggak boleh mengikuti kebanyakan manusia, karena manusia bukan ukuran kebenaran. Kebanyakan manusia yang kita ikut dalil. Kemudian yang keempat, ini sering nih ya, orang kalau beragama, ya orang banyak melakukan ini, orang banyak itu bukan dalil dalam kita beragama. Bukan orang banyak, dalil dari Quran dan Sunnah yang harus diikut. Bukan orang banyak. Yang keempat yang membuat manusia sesat, yaitu mereka mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu, sudah ada keterangan, sudah ada dalil, dibawakan dengan hujjah, mereka nolak. Mereka lebih mengutamakan hawa nafsunya. Apakah dia orang awam, apakah dia penuntut ilmu, ataukah dia seorang ustadz, seorang da'i, sudah dibawakan dalil, hujjah dari Quran dan Sunnah. Menurut pemahaman salaf, ditolak oleh dia. Mengikuti hawa nafsunya. Allah sebutkan, antum lihat ayatnya di dalam surah Allah berfirman dalam surah Al-Qasas di ayat 50. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 50. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawa bi ghairi hudan min Allah innallaha la yahdil qawmal dhalimin. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawa bi ghairi hudan min Allah innallaha la yahdil qawmal dhalimin. Apabila mereka tidak menyambut seruanmu, tidak menerima keterangan dari kamu, ketahuilah Sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa-hawa nafsu mereka, dan tidak ada orang yang paling sesat melainkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim.

0: orang banyak. Dan yang keempat, mereka mengikuti hawa nafsu. Ini jalan-jalan yang membawa manusia ini kepada kesesatan. Karena itu, kepada kaum muslimin semuanya dan kaum muslimat, kita wajib meluangkan waktu kita untuk belajar agama ini dengan benar, dengan dalil. Dan kalau sudah ada dalil, sudah keterangan, hujjah, kita wajib terima, kita wajib taslim. Apalagi dalil dari Quran, dalil dari sunnah, kita wajib taslim. Sami'na wa ata'na. Kalau sudah diajak sikap seorang mukmin dan mukminah, kalau sudah diajak kepada Allah Rasulnya, dia mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa.
2: Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji. Ya.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة،

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar, dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.

0: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
1: khususnya pada sholat isya dan subuh.
0: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh, kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat di lima waktu,
2: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
3: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
1: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah salat akhirnya tidak diterima.
3: Karena ada orang yang sholat tapi dia riak waktunya,
2: tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat, apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu,
1: yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu.
3: Sholatnya asal asal, sujudnya sempurna, rukuknya gak sempurna, rukuknya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat,
4: Segera setobat. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: La yusyriku nabi syai'an.
1: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni. Bayangkan Allah yang maha kuasa,
0: yang maha pencipta,
1: maha pengatur,
0: maha berkuasa,
1: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
0: disamakan dengan makhluk.

0: kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka
1: selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha waq.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa syahadah, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
3: قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. متفق عليه.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasoro tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka. Muttafaqun alaih.
5: An Jabir radhiyallahu anhu qal: أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا واجتنبوا السواد. رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah, ayah Abu Bakar As-Siddiq, datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ubahlah uban ini, tetapi hindarilah warna hitam. Hadis riwayat Muslim.
7: Ayatun minal Qur'an.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
0: Berkata Asy-Sya'bi rahimahullah, tidaklah seorang pun meninggalkan dari perkara dunia ini karena Allah, kecuali Allah akan berikan baginya di akhirat perkara yang jauh lebih baik.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM, menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum. Selamat mendengarkan kembali.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
4: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: An Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود.
7: Dari Aisyah semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan salat malam dengan akhlak mulianya. Riwayat Abu Daud.
8: Tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
9: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
10: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarraun, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
11: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa musibah bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membawa dosa sama sekali.
2: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah taala matak bagja dunia rawuh akhiratna.
12: 104,3 FM Roja Bandung.
13: Mutiara Salaf.
7: Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

0: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring kaku, kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah, laysa liwaqa'atiha kadhibah, khafidatur rafi'ah, iza rujjatil ardu rajja.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam. Dan alhamdulillah di kesempatan Jumat pagi hari ini kembali kami hadir dan kembali kita akan menyimak sebuah kajian ilmiah bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala, yang biasanya kita simak melalui siaran langsung dari studio di STDI Imam Syafi'i di Jember. Namun alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini beliau berkenan hadir di studio Roja Pusat. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jazakumullahu khairan Ustaz atas kehadirannya dan kebahagiaan bagi kita dengan kehadiran Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan di studio Roja Pusat. Dan bagi Anda sahabat Roja di rumah, Anda dapat kembali menyimak kajian bersama beliau terkait dengan amalan-amalan hati. Dan Anda dapat juga berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543 ataupun di line telepon di nomor yang sama di sesi tanya jawab nanti. Baik, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Al-Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustaz, falyatafaddal maskura wa majur.
2: Syukran lakum, jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'allamtana wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa allimna at-ta'wil. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وبعد, إخوة الإيمان كمسلمين dan muslimat, para pemirsa, para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah azza wa jalla yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mempersiapkan bekal akhirat kita, yang masih memberikan kesempatan hidup untuk berkarya, beramal, untuk menyelesaikan tugas kita, yaitu al-ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam, mari kita senantiasa memperbanyak bersalawat, ucapkan salam dan salawat untuk Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana perintah Allah azza wajal, dan juga perintah beliau terkhusus di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam Yaumul Jumu'ah. Ikhwatal iman, para pemirsa, para pendengar rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, sesuai dengan pembahasan yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ringkasan Amalan Hati, ini adalah topik terakhir, pembahasan terakhir tentang amalul qulub. Beliau menjelaskan tentang hakikat tauhid dan urgensinya dalam kehidupan seseorang, dan bagaimana efek dari tauhid dalam kesucian hati. Akan tapi sebelumnya, ada satu hal yang ingin disampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Kita sekarang sudah berpindah pada tahun 1448 Hijriah, bukan lagi 1447 Hijriah. Dan ini kita di awal tahun Hijriah, di bulan Muharram. Satu hal yang harus menjadi perhatian kita semua, tatkala kita masih diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi saksi perpindahan tahun demi tahun, pergeseran waktu demi waktu, berarti Allah Azza wa Jalla masih menginginkan kebaikan bagi kita, masih diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan sebuah ibadah yang sungguh sangat penting sekali, muhasabah. Oleh karena itu, jangan sampai momentum yang mulia, kesempatan-kesempatan yang baik dalam perjalanan hidup ini dibiarkan berlalu begitu saja. Ya, kendati tidak ada ritual yang khusus yang spesial menyambut tahun baru atau ibadah-ibadah yang spesial di awal tahun baru Al-Hijriyah, apalagi tahun Masehi, tidak ada ritual yang khusus. Akan tetapi seorang Muslim sungguh orang yang senantiasa ya muhasabah dirinya dalam setiap kesempatan dan keadaan. Perjalanan waktu tersebut berarti memberikan, mengirim sebuah informasi dan mengingatkan kita sebagai warning bahwa, wahai anak Adam, hari-harimu telah berlalu. Waktu-waktu yang kamu jalan hidup itulah hidupmu. Maka bila satu hari berlalu, berarti sebagian dari hidupmu telah berakhir. Menjadi pertanyaan, apa yang telah kita persiapkan? Oleh karena itu, ya, perlu di awal tahun ini kita sejenak muhasabah. Dan Allah perintahkan kita untuk muhasabah setiap saat dan waktu. Nabi juga menjelaskan orang yang cerdas, orang yang bahagia itu orang yang selalu muhasabah dirinya. Tujuannya untuk beramal. Terlebih lagi Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, bahwa seseorang datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya ya tentang dua ya karakter atau sifat manusia yang ya bertolak belakang. Yang pertama yang terbaik, yang kedua yang terjelek. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya, ayyun nasi khair? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Kemudian sahabat lagi bertanya, ayyun nasi syarr? Qala man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Tatkala Nabi ditanya, siapa manusia yang terbaik? Beliau menjawab, yang masih diberi kesempatan umur oleh Allah, masih panjang umurnya bertambah, dalam artian ya bukan kalau dalam bilangannya tidak bertambah ya, karena jatah hidup dengan bertambahnya perpindahan tahun itu semakin berkurang ya. Tapi maksud di sini na'am, secara hitungan bertambah, angkanya semakin besar bertambah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hasuna amalu, dan amalannya semakin baik. Ini yang menjadi ya standar. Ini yang harus menjadi prioritas kita. Bukan sekadar bertambah umur, bukan sekadar bisa beramal dengan panjang umur tadi, tapi yang harus diperhatikan bertambah umur, bertambah amal, dan juga kualitasnya harus semakin bertambah. Wa hasuna amalu. Nah, sebaliknya orang yang syarrunnas, kata Nabi, yang paling jelek itu sengsara, celaka ya, orang yang bertambah umurnya ya, sa'amaluhu, berarti tentu secara ya kuantitas berkurang, kualitasnya semakin jelek, sehingga hidup ini hanya ya peluang untuk bertambah, berbuat dosa, dan waliyazu billah dia bertambah baik, sementara hidup hanya satu kali. Setelah itu kehidupan selama-lamanya, maka merugi dunia dan akhirat. Dan ini sesuai dengan ya prinsip agama kita, bahwa yang menjadi penilaian Allah itu bukan kuantitasnya, tapi adalah kualitasnya. Ya, hasuna amalu. Ini sesuai dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kita, siapa yang terbaik di antara kita amalannya. Hasuna amalu. Ini harus diperhatikan. Ada tiga hal yang harus diperhatikan ya di momentum yang mulia ini, di awal tahun ini. Pertama, dari sisi keilmuan kita, sudahkah bertambah ilmu yang berkaitan bukan hanya sekadar membaca, membahas, mendengar kajian, atau menghafal ayat atau hadis. Ilmu yang betul-betul mewariskan sifat khasyah dalam diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin bertambah ilmu kita, semakin tawadhu, semakin takut kepada Allah, semakin cinta kepada kebaikan. Ini indikator ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, semangat beribadah. Ya, kita dah banyak mengaji, banyak mendengar halaqat, ya, majlis ilmu, ya, daurah-daurah diikuti, kajian rutin, tapi bertambahkah semangat untuk beribadah? Sudahkah berkualitas ibadah kita? Yang ketiga yang harus kita introspeksi, perilaku kita, akhlak kita. Seorang muslim, apalagi yang menisbatkan kepada ahli sunnah, mengikuti manhajus salafus salih, semakin bertambah ilmu, semakin soleh amalannya, semakin mulia akhlaknya, tutur katanya, perilakunya, dalam berinteraksi, dalam bermuamalah, dalam segala hal, dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam bersahabat, dan dalam bermasyarakat, hendaklah ya akhlak yang mulia yang menjadi ya yang dijunjung tinggi. Nah, ini tiga hal yang perlu kita introspeksi, bahkan semua lini kehidupan ini harus dilakukan yang namanya muhasabah, agar ketahuan di sana mana yang baik, mana yang jelek. Yang baik ini yang terus dilanjutkan, ditingkatkan, dan yang jelek ini harus diperbaiki dan diri dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim pernah berpesan bahwa kecelakaan, kebinasaan, kesengsaraan seseorang itu tatkala dia membiarkan dirinya tanpa muhasabah. Kemudian dia mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu, membiarkan ditambah muhasabah, ini sumber petaka, musibah yang akan ya menjerumuskan seorang pada kesengsaraan dunia dan akhir. Semoga ini menjadi perhatian kita semua. Barakallahu fikum. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaAllah kita akan membahas satu tema yang sungguh ya luar biasa. Kalau kita ingin menjelaskan semua penjelasan atau semua pernyataan dan pembahasan jelaskan Imam Ibnu Qayyim tentang Tauhid ini tentunya tidak cukup untuk satu ya pertemuan. Tapi saya akan meringkas sebagaimana juga dalam ringkasan A'mal Qulub. Apa relasinya atau hubungannya tauhid dengan kesucian hati dan amalul qulub? Tidak diragukan bahwa ketauhidan itu adalah seorang hamba betul-betul menjadi ya abdun yang tulus dalam segala perbuatan, dalam segala ya perilaku dan sikapnya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dia diciptakan untuk beribadah, dan Allah tidak hanya menuntut banyak ibadah, akan tapi yang dituntut oleh Allah adalah keikhlasan seorang hamba dalam ibadah itu. Ya, tiada yang dia ibadahi kecuali hanya Allah. Ya, dia tidak memohon pertolongan kecuali kepada Allah, hanya bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, berserah diri kepada Allah, sehingga dia hanya berdoa kepada Allah. Dia mengikhlaskan seluruh ketaatan dan ubudiahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah sesungguhnya ya faktor utama yang akan memperbaiki hati dan jiwa. Bila hati di sana, dalam hati itu, dalam diri itu ada kemunafikan, kesyirikan, tatkala besar atau kecil.
3: Dalam hadis sebutkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini akhlas seorang muslim, tidaklah sempurna iman seseorang kecuali bila dia mencintai kebaikan untuk saudaranya, kebaikan sebagaimana dicintai untuk dirinya. Ya. Apa yang mendorong dia mencintai kebaikan tadi? Ini akhlak yang mulia, luar biasa. Kepada saudaranya, iman. Keimanan, satu hal yang tidak akan mungkin dipisahkan dari ketauhidan. Dan bagaimana iman yang benar kalau tidak bertauhid, tidak akan mungkin. Ya, nah. Di sisi lain juga Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yawmil akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah," muliakan tetangganya. "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah," muliakan tamunya. Seperti itu. Jadi dalam ya kehidupan kita, dari berbagai lini kehidupan, maka tauhid, keimanan merupakan landasannya. Nah, para pemirsa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an, dalam banyak ayat tentang keutamaan tauhid. Pada kesempatan yang mulia ini, ya, satu ayat yang kita bacakan bahwa di dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala telah bersaksi, ya, bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi. Jangan kita memahami ibadah itu hanya sebatas ritual dan ibadah yang dalam artian gerak-gerik ya anggota tubuh kita, rukuk, sujud, kalau pergi haji ya berpindah satu tempat-tempat yang lain atau mengeluarkan zakat jihad. Tidak demikian. Ibadah itu sebuah istilah yang sangat ya luas maknanya, mencakup semua perilaku dan sikap serta perbuatan kita, dengan catatan semua hal itu adalah hal yang diperintahkan, hal yang disyariatkan oleh Allah dan juga yang disyariatkan oleh Rasulnya. Maka ikhwatal iman, semua itu harus dibangun di atas ketauhidan kepada Allah. Kita berbuat untuk siapa? Naam, kita berbagi dengan orang lain untuk siapa? Kita bernodasi untuk siapa? Kita menyampaikan nasihat untuk siapa? Kita membaca Al-Quran untuk siapa? Kita mempelajari ilmu untuk siapa? Kita mengamalkan suatu sunnah, ya, ketaatan untuk siapa? Kita melaksanakan haji untuk siapa? Berpuasa untuk siapa? Ya, menunaikan zakat, berkurban, ya, dan seterusnya untuk siapa? Kita berwalidin untuk siapa? Ya. Semua itu adalah landasannya lillah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Hidup kita semua, ya, hidup kita semuanya, kehidupan, kematian, ketaatan, semua ibadah, semua itu lillah. Kalimat lillah, inilah hakikat dari tauhid. Jadi hidup ini, lahir batin, hidup dan kematian kita diwakafkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, lillah. Tentu konsekuensinya kita berbuat yang terbaik untuk agama ini, memperjuangkan agama ini, membela agama ini, ya, semua hal itu adalah lillah. Kalau begitu sulit banget untuk merealisasikan, nah, ini perjuangan hidup kita. Kenapa? Secara ya kita memaklumi semua, diri ini ada nafsunya, ada keinginannya, nah, dan biasanya dalam setiap perilaku, sikap, perbuatan atau aksi, diri ini juga ingin ya mendapatkan bagian, kendati mungkin secuil bagian ya. Tatkala itu ada terbesit dan terselip dalam keinginan tadi, itu tidak murni lagi keikhlasannya. Jadi betul totalitas lillah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, totalitas lillah ya azza wa jalla. Naam. Nah, ini perjuangan kita. Maka mempertahankan ketauhidan keikhlasan itu perjuangan yang terberat dalam hidup kita. Nah, apalagi di zaman sekarang ini berbagai media dan sarana yang akan bisa merubah hati dan mencemari ketulusan dan kebeningan hati itu. Mohon maaf, dengan berbagai media yang Allah betul-betul Allah uji kita di zaman sekarang ini, dahulu para salafus saleh itu beramal semangatnya bagaimana menyembunyikan. Gak ada yang namanya dokumentasi mereka dan tidak perlu mereka menulis. Ya hari ini beramal tidak perlu. Karena mereka yakin tugas itu adalah tugas malaikat mendokumentasikannya. Sekarang mohon maaf ya, tanpa terkecuali kita ini diuji oleh Allah. Ya seolah-olah ya prioritas utama setiap amal itu harus ada dokumentasinya. Untuk pribadi atau mungkin untuk di-share kemana-mana. Nah ini kan hanya untuk kepentingan pribadi Ustaz. Ya, dokumentasi pribadi. Iya, siapa yang bisa menjamin suatu saat bisikan setan datang, loh, kamu kan pernah dahulu begini, mana sih fotonya gitu ya? Mulai, oh status hari ini, foto ini yang naik, dan seterusnya. Kira-kira siapa yang bisa menjamin hatinya tidak akan ternodai, terbesit sedikit pun ada kesenangan, kepuasan dengan pujian manusia. Apakah yang tidak bermasalah? Bermasalah. Maka dahulu semangat ulama salaf itu beramal disembunyikan. Kalau sekarang kita kebalikannya. Kita beramal semuanya harus tampak. Apalagi ada kepentingan dunia. Apalagi dalam dunia politiknya. Ini jelas. Maka apakah tren yang seperti itu kita ikuti? Apakah pula hidup yang seperti itu? Karena kita hidup di zaman sekarang udah begini zamannya. Inilah perjuangan kita. Inilah perjuangan mempertahankan keikhlasan di zaman sekarang luar biasa. Tapi ini bukan berarti seorang memiliki ilmu ingin memberikan kebaikan tidak tampil di masyarakat menyampaikan. Tapi menjaga keikhlasan. Baik para ustadz, para pengajar, para muallim, siapapun, mereka dituntut untuk yang demikian itu. Kita yang berdonasi, ya. Nah, ikhwatul iman, pemirsa rahimakumullah, beramallah. Kemudian enggak perlu disebut dan diingat amalan itu. Udah, beramal yang terbaik, udah, biarkan amalan itu sembari berdoa kepada Allah semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat tauhid itu. Itulah hakikat keikhlasan itu. Itulah sesungguhnya substansi dari ketauhidan itu. Bukan sebuah teori kita pelajari tauhid terbagi tiga, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, selesai. Ya. Hafal kita dalilnya. Khatam kita usul salatah, kita mungkin kasih syubhat, kita tauhid gitu ya. Qawaidul arba, khatam itu berkali-kali. Tapi implementasinya. Naam. Di tengah juga para penggiat dakwah. Ini luar biasa lagi bisikan syaitan. Ya. Tatkala melihat saudaranya dari sisi mungkin penyampaiannya memiliki ahli yang Allah berikan untuk bisa bagaimana menyampaikan, merangkai kata dengar sehingga ya para jamaah lebih suka dengan kajian dia. Tapi tatkala dia menyampaikan enggak ada dan jemaah yang datang padahal disampaikan substansi atau materi yang sama. Apakah syaitan tidak akan berusaha untuk membisikkan di hati loh, kamu kalau ngaji itu enggak ada yang hadir. Dia tuh si fulan, mulai hasad, dengki dan seterusnya. Ini tidak masalah dengan tauhid, masalah dengan tauhid. Pertikaian yang terjadi khilaf di kalangan para dai misalnya. Kalau itu dilandasi atas tauhid, apa yang kita ingin cari? Popularitas? Atau betul-betul kebenaran? Apa yang kita cari? Apakah hasil harus menyampaikan kebenaran? Atau kesempatan itu harus tersampaikan dari siapapun? Lewat media apapun? Jadi kalau kita ingin mengimplementasikan hakikat tauhid dalam hidup ini perlu kita betul muhasabah dari A sampai Z. Gimana implementasi tauhid itu? Maka disinilah kita terus memahami yang kita diwajibkan untuk sholat wajib ya 5 kali sehari semalam dan membaca doa ayat Al-Quran atau Al-Fatihah yang wajib itu selalu ikrar kita iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'bud, iyyaka, hanya kepada Allah, pada Engkau ya Allah memiliki segala keagungan, sifat kemuliaan, ya kesempurnaan. Na'bud apa arti ibadah? Tadi telah dijelaskan, mencakup semua lini kehidupan kita, perkataan kita, perbuatan kita, ya amalan hati kita, amalan lahiriah dan batiniah kita. Nah ini semua lillah. Itulah hakikat ketauhidan tadi. Nah Allah Subhanahu wa taala bersaksi dalam surah Ali Imran, qala Allahu azza wa jal, ya syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah telah bersaksi. Apa isi persaksiannya? Annahu la ilaha illahu, tiada ilah yang berhak diibadahi, taati, dicintai, diagungkan, dimuliakan, persembahkan diri kita kepadanya kecuali hanya Allah. Ya, ini ungkapan kalimat tauhid. Ya, tapi begitu mengucapkan kalimat tauhid yang menjadi permasalahan bagaimana pelaksanaan dan aktualisasinya dalam hidup. Ya. Tatkala mengucapkan la ilaha illallah, bah menjadikan urut zikir ya menjadi ritual zikir dia. Tapi begitu dia mendapatkan kesempitan, kesulitan, kemana hatinya bergantung? Ya. Kemana? Tatkala ingin mendapatkan kebaikan, keberkahan, kemana dia memohon keberkahan itu? Penghuni kubur? Ya. Orang-orang yang sakti yang diyakini atau pergi menyelesaikan masalah ke tempat-tempat yang mungkin dikatakan orang sakti lah, orang pintar macam-macam, atau minta penghuni kubur, atau waliyazubillah. Tatkala kita menghadapi cobaan dan ujian dan juga ya ancaman, kemana kita berserah diri? Minta pertolongan kepada siapa? Atau kita meyakini bahwa dia akan bisa membinasakan saya? Atau hanya kita meyakini bahwa tiada yang bisa memberikan kebaikan dan menolak kemurahannya kepada Allah, hanya Allah Azza wa Jalla? Maka kita berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla, bertawakal kepada Allah. Ya, sebagaimana tatkala para sahabat ya mendapatkan informasi berita bahwa orang-orang musyrik berusaha untuk menakuti mereka, ya, agar mereka ya takut bahwa pasukan atau orang-orang kafirin telah bersiap-siaga untuk menghancurkan kalian.
4: الذي قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا التوحيد. Tatkala mereka mendapatkan ancaman yang mereka hanya ingat pada hasbunallah, Allah yang cukup bagi kami. Hasbunallah. Ya. Ini tauhid. Kalau hasbunallah, hanya kami bergantung kepada Allah. Hakikat tauhid. Di hati mereka tidak ada tempat bergantung. Hati mereka tidak bergantung hanya pada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dialah zat al-wakil yang akan menjaga, melihara. Ya. Ini hakikat tauhid. Mereka gabungkan antara tauhid dari sisi teorinya dan juga dari sisi implementasi dan amaliannya. La ilaha illallah. Ya, ini substansi persaksian. Yang bersaksi Allah, ya, substansi persaksian adalah tauhid. Kemudian siapa lagi yang bersaksi? Hamba-hamba Allah yang tidak berdosa itu para malaikat. Siapa lagi orang-orang yang mulia dari kalangan manusia ulul ilmi? Makanya kalimatut tauhid adalah syahadah, kalimatut syahadah yang kita selalu mengucapkannya, berikrar, ya, kemudian mengikutinya. Jadi makna syahadah itu bukan sekadar ucapan. Syahadah dalam, ya, di dalam bahasa Arab itu memiliki makna. Dia ucapkan, dia juga disampaikan, kemudian juga ikrar, ya, kemudian melaksanakan dan mengikuti. Begitu. Itu hakikat dari syahadah. Berarti tatkala seorang asyhadu an la ilaha illallah, dia berikrar, meyakini. Kemudian itu dia harus disampaikan. Ya. Persaksian itu tidak disembunyikan. Kemudian dia ikuti. Ya, persaksian itu menuntut dia harus tulus ikhlas kepada Allah dalam segala hal dan dilaksanakan. Naam. Kemudian para malaikat juga bersaksi ulul ilmi. La ilaha illa kalimatut tauhid. Nah, oleh karena itu, para sarahimakumullah, ya, begitu mulianya tauhid ini. Begitu pentingnya tauhid ini. Ya, bagaimana urgensi tauhid dalam kehidupan manusia. Maka semua para nabi, orang-orang yang mulia itu diutus oleh Allah untuk menjelaskan perkara yang mulia ini. Tak akan mungkin hati mereka menjadi baik. Tidak akan mungkin ibadah mereka bisa diterima. Tidak akan mungkin akhlak dan perilaku mereka juga, ya, mulia dan diterima, ya, kebaikan dan akhlak mereka itu kecuali dengan tauhid. Ya. Oleh karena itu antara korelasi antara kerusakan tauhid dengan kebobrokan akhlak itu sangat jelas sekali. Ya, sangat jelas sekali. Dan ini juga pembahasan yang penting antara korelasi antara tauhid dan perilaku dan sikap manusia. Nah, oleh karenanya para rasul, ya, para rasul dari yang pertama sampai terakhir sama dakwah mereka, mengajak umat kepada mentauhidkan Allah. Laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Allah mengatakan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Tujuannya apa? Adalah ani'budullah. Mengatakan kepada manusia, ibadahilah Allah. Hendaklah kalian menjadi abdun lillah. Yaitu ikhlaskan ubudiyah, penghambaan kalian itu kepada Allah. Jangan disembah patung berhala. Jangan minta perantara kepada selain Allah. Langsung kepada Allah. Wajtanibut taghut, tinggalkan seluruh bentuk peribadatan kepada selain Allah. Dalam segala bentuk, dalam segala, ya, macam-macamnya. Ini, ya, ada apa ini? Kenapa kok para nabi diutus semuanya untuk hal itu? Nah, ya, karena manusia diciptakan Allah untuk mentauhidkan Allah. Kenapa Allah curahkan berbagai nikmat kepada kita? Allah berikan kita kesempatan, hidup, pendengaran, penglihatan, hati, akal. Dimudahkan kita untuk hidup, menjalani hidup ini. Tempat tinggal, transportasi, dan berbagai kemudahan, kecanggihan. Itu semua tidak terlepas dari, ya, kemudahan dari Allah. Kenapa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa dimudahkan kita menjalani hidup ini dan bisa memanfaatkan dunia ini untuk kelangsungan hidup kita? Kenapa? Ya Allah mudahkan agar manusia ini dengan berbagai nikmat dan karunia yang Allah curahkan kepada mereka agar mereka tunduk kepada Allah. Tapi memang dasar manusia yang dalam dirinya ada syaitan, ada nafsu. Malah yang demikian itu mereka semakin sombong. Kenapa? Ya memang iblis, syaitan berkolaborasi, tambah nafsu, ya syahwat, makanya banyak yang ingkar kepada Allah. Setiap ingkar mereka kafir, diutus lagi para nabi. Terus seperti sampai nabi yang terakhir, sempurnakan agama. Jadi nikmat yang Allah curahkan kepada kita, itu tujuannya untuk apa? Untuk disyukuri. Dan kesyukuran yang terbesar, bahkan hakikat syukur itu adalah tatkala seorang hamba menghambakan dirinya dengan penuh ketulusan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. I'malu ala Daud syukra. Wahai keluarga Daud. Nabi Daud dan keluarga sebelumnya diperintahkan Allah untuk beramal. Sebagai apa? Syukur. Dan amalan itulah ibadah. Dan mungkin diterima juga dengan tauhid. Ya. Wa'budullah. Naam. In kuntum iyyahu. Washkurullah in kuntum iyyahu ta'budun. Syukur kepada Allah jika kalian hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat, kita bisa mengkorelasikan bagaimana imam ahli tauhid setelah ya Nabi Ibrahim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya oleh Aisyah sampai beliau malam ya salat begitu lama berdirinya bengkak kakinya, di pagi hari ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, lima taf'alu dzalika? Kenapa engkau lakukan hal itu ya Rasulullah? Jawaban Rasul hanya satu kalimat, apala akunu abdan syakura. Lihat, nikmat Allah begitu banyak, enggak terhitung banyaknya. Apalagi Allah memilih beliau sebagai nabi dan rasul, menjadi orang termulia. Tidakkah aku pantas menjadi hamba yang bersyukur? Maksudnya, bagi kita yang terus diberi nikmat oleh Allah, pelajaran bisa kita petik dari hal itu, bahwa semakin bertambah nikmat, semakin bertambah kemudahan, berbagai nikmat-nikmat yang Allah berikan, bukan semakin kufur, ya, tapi hendaklah semakin bersyukur menjadi hamba yang senantiasa mengikhlaskan ibadah, memperbanyak ibadah dengan ketauhidan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini hakikat syukur. Naam. Dan itu akan ya menjadikan nikmat itu semakin langgeng dan juga nikmat itu semakin bertambah insyaallah subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwanya yang pertama beliau serukan adalah tauhid. Naam, kalimat tauhid. Begitu beliau mengutus ya Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman, maka yang beliau sampaikan, wahai Mu'ad, kamu akan mendatangi ya negeri Yaman dan di sana penduduknya Yahudi dan Nasara, ahlul kitab. Naam. Dan mereka ahlul kitab sudah mengetahui bahwa Musa dan Isa dan seluruhnya para nabi sebelum juga mengajak pada tauhid. Tapi kenapa Nabi SAW juga ya memerintahkan mereka untuk mentauhidkan Allah? Karena sudah terjadi penyimpangan tentang tauhid tadi. Mereka sudah mengatakan Trinitas, ya Nasara. Yahudi mengatakan Uzair bin Allah, ini telah menyimpang dari tauhid. Maka yang pertama kami sampaikan kepada mereka ini, risalah tauhid ini, an ya'budullah, wahidullah, ila ibadatillah, ila an yashhadu an la ilaha illallah. Begitu. Naam. Maka ini pembelajaran bagi kita. Siapapun yang ingin berdakwah kepada Islam ini harus yang pertama prioritasnya tauhid. Jika berdakwah kepada Islam enggak dibangun atas tauhid, dakwah yang tidak berkah. Dakwah yang tidak berkah. Nah, sekarang Islam kita mengajak kepada semua kebaikan Islam ini. Tapi ternyata buat syirik, kebaikan tadi sirna. Bayangkan jika dia berumur dari mulai balik 15 tahun sampai 70 tahun beramal begitu banyak ya. Semua amal dia lakukan, dia haji, dia umrah, dia salat, dia puasa, zakat, semuanya amal, zikir pagi dan petang, berdakwah. Tapi begitu penghujungnya berbuat kesyirikan wal iyazu billah. Apa manfaat dari amalan tersebut? Sirna, enggak ada nilainya. La in asyrakta la yahbatanna amal. Karena kamu tidak lagi melaksanakan tauhid, itu maksudnya. Karena ketauhidan ya tulus. Kalau kesyirikan ya sudah bertentangan dengan tauhid. Para nabi saja yang mereka duat, para dai pada tauhid, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka berbuat syirik, seandainya terjadi kesyirikan itu, maka akan sirna amalan mereka. Ya. Apalagi kita manusia biasa. Ikhwatul iman, oleh karena itu tauhid masuk surga itu punya satu tauhid. Orang yang tidak bertauhid enggak akan masuk surga. Kalau tauhidnya ternodai, hati-hati. Ternodai ya diazab dulu. Dibersihkan dulu dari dosa-dosa tadi, ya. ternodai tauhid dengan syirik-syirik kecil, dengan dosa kemaksiatan, dengan bid'ah, itu semua menodai tauhid. Jangan dikira perbuatan bid'ah-bid'ah enggak menodai tauhid. Menodai tauhid, kalau seandainya tauhidnya tulus, kenapa dibuat bid'ah-bid'ah? Ya. Kenapa? Kalau tauhidnya tulus, kenapa dia terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan? Iya. Karena manusia Allah ciptakan dalam kondisi ya memiliki karakter atau memiliki sifat terjatuh ke dalam kejahatan. Tapi Allah menuntut tatkala dia jatuh ke kejahatan itu kembali bersegera kepada Allah memohon keampunan, itu ketauhidan dia. Tatkala kita bertobat kepada Allah, memohon keampunan, kita sedang melakukan proses mentauhidkan Allah. Menyadari bahwa hanya tempat berlindung hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya barang siapa yang akhir dia ucapannya di dunia ini adalah kalimat tauhid, masuk surga. Kalau yang ternodai tauhidnya, maka masih dapat kesempatan masuk surga, tapi setelah proses pensucian dulu, dibersihkan dulu, ya, dibersihkan dulu dari noda-noda kesyirikan tadi, ya, waliyazubillah, enggak ada tempat menyucikan diri di akhirat kecuali hanya dengan satu sungai, kata sungainya itu bukan dari air, tapi dari api neraka, waliyazubillah, ya, nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya, ketauhidan yang wajib kita pelajari itu ketauhidan meyakini bahwa Allah yang mengatur, menciptakan alam semesta ini. Maka kita mohon pertolongan kepada Allah, bergantung kepada Allah yang mengatur alam semesta ini hanya

0: Oleh karena itu, mari terus kita tingkatkan ya perhatian kita pada tauhid, dipelajari lagi, kemudian terus berusaha untuk mengamalkannya menjadi abdun yang mentauhidkan Allah, merealisasikan makna firman Allah, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa ma umiru illa liya'budallaha mukhlishina lahuddin ala lillahi dinul khalis. Itu semua adalah perintah agar kita menjadi hamba yang tulus ikhlas beribadah kepada Allah sebagai usaha kita untuk mengimplementasikan tauhid dalam lini kehidupan kita. Ya, semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufik kepada kita semua untuk betul-betul memahami tauhid dan memberikan kekuatan untuk bisa mengaktualisasikannya dalam kehidupan kita. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihatnya yang telah diberikan di kajian pagi hari ini. Dan kami informasikan kajian kita kali ini langsung dari Studio Reja Pusat bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizullah Ta'ala. Dan untuk berikutnya kami akan undang Anda untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543 ataupun melalui line telepon di nomor yang sama. Baik, saat kita angkat pertanyaan pertama dari yang di Sumatera Selatan, Ustaz. Izin bertanya Ustaz, bagaimanakah cara mendidik diri ini dan anak-anak agar bisa bertauhid Ustaz? Karena kita belajar seakan hanya sekedar menghafal-menghafal saja Ustaz. Terkadang kita terjatuh dalam kemaksiatan, bahkan kebid'ahan, dan kita merasa biasa-biasa saja. Mohon penjelasannya Ustaz.
0: Ya, barakallahu fiik, ini pertanyaan yang sangat penting sekali ya, luar biasa. Jadi sebagaimana tadi disampaikan ya, bahwa ketauhidan itu mencakup dua sisi ya, sisi teori dan juga sisi ya implementasinya. Tujuan kita mempelajari itu wasilah sesungguhnya. Nah, dari satu sisi itu ya, dari sisi satu sisi itu juga merupakan ya tujuan, karena kita harus belajar mengenal Allah Azza wa Jalla. Itu memang tujuan mengenal Allah Azza wa Jalla. Tapi tatkala kita mengenal Allah, bahwa Allah yang menciptakan, mengatur alam semesta dan memiliki asma wa sifat ya, tujuannya apa? Agar kita tunduk kepada Allah, betul menghambakan diri kepada Allah. Nah, ini sesungguhnya. Oleh karena itu, hal ini harus ya menjadi prioritas kita. Betul. Di antara wasil dan sarana itu kita harus belajar memahami hakikat tauhidnya. Kemudian tidak hanya ya sebatas itu saja. Ada tujuan. Begitu saya mengetahui hakikat tauhid tersebut, bagaimana mengimplementasinya dalam hidup ini. Kepada anak-anak begitu juga ya. Jadi dalam mendidik anak sudah seharusnya seyogyanya menjadi prioritas kita orientasi akhiratnya. Tatkala kita memerintahkan anak untuk melakukan suatu beribadah dalam dalam rangka pendidikan, edukasi dan latihan begitu ya untuk beribadah, jangan hanya orientasi semata-mata ya rewardnya itu hanya urusan dunia. Maka itu secara otomatis tidak langsung ya, atau secara disadari atau tidak, kita telah menanamkan, mendoktrinkan kepada mereka ya kalau berbuat ya harus dapat ya reward di dunia gitu ya. Enggak, tapi betul kita kaitkan bagaimana reward untuk akhiratnya, tentang bagaimana surga, tentang bagaimana ya kecintaan Allah, tentang bagaimana kedudukan dia di sisi Allah dan seterusnya ya, kalau dia berkata jujur ya, berakhlak mulia, lihat akhlak mulia. Jangan sampai kalau nanti ada tidak bohong, tidak dusta ya, nanti abi umi kasihkan hadiah atau bawa ke sana sini gitu ya, atau mungkin dibelikan sesuatu yang mungkin yang kesenangan atau mainan kesenangan dia, itu kan sebatas kesenangan dunia. Tapi bagaimana kalau diselipkan di sebelum mengatakan hadiah itu, selipkan dalam itu pesan tauhidnya, gimana jika ada kakak atau abang atau mungkin ya serakan atau sayang ya, tidak dusta tapi kata jujur ya, pastilah Allah cinta dan akan masukkan ke dalam surga. Ini orientasinya apa ini? Akhirat kan begitu ya, orientasinya akhirat. Maka ini karena Allah perintahkan untuk ya berbicara yang baik, jujur, tidak dusta. Nah, kalau dusta itu kemana tempatnya? Jadi pendusta ya neraka tempatnya. Tapi ada jujur, tempatnya di mana? Surga. Di dalam surga itu nikmatnya luar biasa, nggak bisa dibayangkan kan begitu. Jadi terus hal yang sebenarnya cukup satu kali itu, terus penekanannya itu

0: itu doktrinnya itu terus berulang-ulang. Ya. Nah, salah seperti itu. Dalam membantu begitu juga. Ya. Menanamkan keikhlasan. Ingat, ya, menanamkan keikhlasan. Hadirkan, ya, ingat, dimanapun, ya, anda atau saya yang berada, ya, ingat, Abi nggak bisa memantau, ya, 24 jam. Tapi ingat, ya, jangan sama sekali adik berbuat dan berlaku itu hanya semata takut pada Abi dan Umi. Ingat bahwa Allah itu nggak pernah tidur. Benar, lah yang namakan begitu. Ini penanaman nilai tauhid, tauhid uluhi, asma wa sifat ini. Allah tidak pernah tidur. Allah hayyun, maha hidup, la yamut. Iya. Maka ingat, dimanapun dalam kondisi kita tidur, bangun, Allah tahu apa yang kita lakukan. Mau bersembunyi, kemana saja, ingat, Allah tahu. Dilihat, berarti menanamkan nilai tauhid tadi pada diri anak. Bila pola pendidikan kita, penggembelengan kita, edukasi kepada anak seperti anak didik kita, baik di anak langsung di rumah atau anak didik kita, insya Allah tumbuh generasi-generasi ya Al-Quran, ya Rabbani yang betul memahami tauhid bahwa orientasi mereka bukan semata ya riwayat dunia, tapi akhirat. Nah, seperti itu. Nah, itu juga kita sadar ya, di antara hal yang mungkin bisa kita terus tunduk kepada Allah, tidak terjumus ya, terus menerus dalam hal-hal kelalaian dan penyimpangan, apalagi mungkin di hati ada niat-niat yang ria atau ingin pujian itu, kita sadar kembali pada diri kita. Ya Allah, hamba yang lemah ini, hamba yang tidak memiliki apa-apa, fakir, bisakah manusia menyelamatkan hamba? Bisakah mereka menolong? Bisakah di akhirat nanti yang mereka bisa menyelamatkan, yang pada hari tersebut semua akan berusaha, la yawma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli ri'im sya'nu mimma yughni, kan begitu. Ya udah masing-masing. Nah, oleh karena itu ya di dunia ini ya Allah, hamba hanya bergantung pada Engkau ya Allah, memohon perlindungan ya, memohon keselamatan. Gak ada tuh hanya beribadah, melakukan sesuatu hanya karena Engkau ya Allah. Kendati manusia enggak tahu ya Allah, tapi Engkau telah menyuruh malaikat untuk mencatat hal itu semua ya Allah. Untuk apa? Jadi agar ketauhidan tadi yang beramal itu terus terpatri dalam diri kita. Ingat kebesaran keagungan Allah dan terus memupuk cinta yang tulus kepada Allah dan hadirkan ya tentang kehidupan akhirat. Begitu juga sebelum akhirat tentu proses kematian tadi. Maka yang hanya bermanfaat di sisi Allah ketulusan hamba tadi. Ketulusan seorang itu yang bermanfaat. Nah, ini mungkin di antara kiat atau tips ya bagaimana bisa menanamkan hal-hal yang seperti tadi. Terus ingat nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Sekarang subhanallah, yang seharusnya nikmat itu orang yang cerdas dan waras itu, orang memberikan kebaikan maka dibalaskan kebaikan. Seperti itu. Nah, sekarang lihat, perhatikan, cermati sekujur badan kita. Nikmat lahir batin, tempat tinggal, keluarga, anak, ini semua karunia dari siapa? Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nah, Allah hanya untuk satu. Tidak ingin membalas nikmat tadi. Hanya hambahkan diri kalian kepada aku. Itu yang diminta oleh Allah. Tidak ingin membalas semua. Enggak mungkin dibalas itu. Enggak mungkin bisa disyukuri semuanya. Ya. Enggak mungkin dihitung. Tapi Allah hanya satu. Dimanapun kalian berada, kapanpun, dalam kondisi apapun ya, kalian mendapatkan nikmat karunia dariku, hanya satu, hambakan diri kalian kepada aku, artinya tauhidkan aku, seperti itu. Nah, ini yang terus nilai hal seperti yang harus ditanamkan dalam diri kita, sehingga kau demi ya Allah, kalau Allah berikan kesempatan, kebaikan, kok masih gunakan maksiat, ini syukur enggak itu, tauhidkan Allah enggak, ya enggak, kufur, nikmat namanya. Nah, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu'alam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk Ustaz. Di antara dari Abah Syakila tentang bagaimana menghindar dari ria dan lain sebagainya Ustaz. Ya. Ini pertanyaan-pertanyaan mudah-mudahan bisa dibahas di kesempatan yang akan datang Ustaz. Karena Masya Allah waktu kita ini sampai jam 7 Ustaz. Jadi tafadhol mungkin dari antum ikhtitam Ustaz.
0: Baik, barakallahu fiik. Ya, para pemirsa, para pendengar rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini yang biasanya sampai jam 7 ya 30 ya, tapi karena ada kesempatan atau mungkin hal satu ada yang lain, kami harus ya mengakhiri. Tapi insya Allah bukan mengakhiri ya kajian ilmiah kita. Ya insya Allah selain kesempatan kita lanjutkan. Dan mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang kita akan mencari tema yang mungkin ya. Karena pembahasan tentang A'malul Qulub ini ringkasannya dari kitab yang kita jadikan sebagai referensi sudah selesai pembahasannya. Mudah-mudahan nanti pekan yang akan datang kita menjadi topik yang baru yang ya baik itu masalah akidah. Karena memang konsen dari awal memang bagaimana kita ingin memperkenalkan akidah ya kepada umat ini, tauhidan ini ya. Dan kita meyakini pembahasan itu tidak akan pernah ya selesai, karena selama hidup kita dari awal sampai akhir kalau tidak dibangun di atas tauhid itu celaka ya, sengsara kita. Jadi orang yang telah belajar membutuhkan tauhid, apalagi yang tidak belajar. Lihat Nabi Ibrahim itu siapa beliau ya, Nabi Ibrahim imamul muwahhidin. Ya, kendati demikian beliau sangat takut pada kesyirikan. Ini sebagai bentuk ya kesadaran. Orang-orang yang bertauhid itu selalu harus dalam setiap kondisi dan keadaan, kendati telah sampai pada tingkat tertinggi dalam ya keilmuan, dia selalu takut ya tauhidnya ternodai. Makanya Nabi Ibrahim Khalilur Rahman berdoa untuk dirinya dan keluarganya. Wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah. Wajnubni wabaniya na'budal asnam. Nabi Ibrahim berdoa kepada Ya Allah, jauhkan diriku dan keluargaku, anak-anakku ya. Dari apa? Mengibadati patung bara itu ya, simbol kesyirikan di zamannya. Kaumnya mengibadati patung, arti dari kesyirikan apapun bentuknya, besar dan kecil. Apalagi sekarang syirik kecil yang sangat dikhawatirkan Nabi SAW. Akhafu wa akhafu alaikum asyirkul aswar fasuila anu faqala riya. Syirik yang sangat aku ya takuti, yang ya aku khawatirkan menimpa diri kalian wahai umatku, adalah syirik kecil. Kecil dalam artian bukan berarti dia dosa kecil, tidak, jangan dipahami. Ini satu hal yang menjadi catatan kita. Syirik kecil itu bukan berarti dosa kecil. Syirik kecil itu dibandingkan ada syirik besar yang mengeluarkan dari Islam. Syirik kecil tidak sampai, tapi akan sangat berbahaya, akan menjadi wasilah sampai kepada syirik besar. Tapi hal itu sangat berbahaya. Banyak orang tidak sadar. Ya, maka Rasul sangat ya takut dan sangat khawatir itu akan menimpa umatnya. Lalu ditanya, apa itu syirik kecil? Ar-riya. Ar-riya. Riya. Itu sebelum ada sarana seperti sekarang ini. Sekarang ini banyak sarana untuk buat riya. Mohon maaf. Mohon maaf. Tatkala kita melaksanakan haji begitu banyak, subhanallah, sebagiannya itu saya mendapatkan orang yang dia enggak berdoa, tapi dia ingin memperlihatkan berdoa depan kamera saja, sehingga seketika itu masuk di statusnya. Ya Allah. Dia bukan berdoa untuk Allah, tapi untuk mendapatkan momen seperti itu. Ya, silakan dinilai itu dengan cara yang seperti itu. Ini banyak terjadi seperti itu. Nah, oleh karena itu mari terus tingkatkan kewaspadaan kita dan semangat untuk belajar tauhid, belajar akidah, jangan pernah bosan. Ya. Jangan pernah kita bosan atau meremehkan pembahasan masa tauhid dan akidah. Kita butuh keikhlasan. Nah, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu membimbing kita semua, menjadikan kita orang-orang yang betul-betul bertauhid. Ya, orang-orang yang betul-betul ikhlas dan tulus dalam ibadahnya, dalam segala lini kehidupannya, dan semoga Allah memberikan keistiqomahan bagi kita semua sampai nantinya ya kita mengakhiri hidup ini dengan kalimat tauhid, mangkana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhil jannah. Barang siapa yang akhir ucapan dia ya tatkala berpisah dengan dunia ini adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam wa sallallahu wa sallamina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian Jumat pagi ini langsung dari Studio Pusat. Dan insyaallah Anda dapat menyimak kembali kajian bersama beliau di setiap Jumat pagi pukul 6 kurang lebih waktu Indonesia bagian Barat dari Studio Pusat ataupun